Karena Allah telah menyiapkan pada hari kiamat itu ganjaran balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah telah juga menyiapkan sanksi bagi mereka yang berhak mendapatkan sanksi dari Allah Ta'ala. Ya, baik orang kafir, orang musyrik, munafik, ya, dan juga pelaku maksiat dari umat ini yang dengan hikmah Allah diazab terlebih dahulu. Baru kemudian

Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah kalian hidup di dunia ini pasti akan mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian nanti kalian di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Surat Al-Mu'minun ayat ke-15 dan ayat ke-16. Kemudian hadis ini memberikan banyak pelajaran. Di antaranya adalah keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika dia betul-betul ikhlas dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena ada orang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, menunjukkan kejantanannya, menunjukkan keahliannya dalam perang. Sehingga dia ikut berperang di jalan Allah, namun niatnya tidak benar. Bagaimana disebutkan dalam hadis ini tadi. Padahal di antara amal-amal yang paling afdal, setelah iman kepada Allah, adalah jihad fi sabilillah. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semua bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid, banyak disebutkan baik dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahid indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid di jalan Allah, yang ikhlas karena Allah, dia memiliki 6 perangai. 6 hal kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pancaran darah pertama keluar dari jasadnya ketika berperang. Pertama darah itu keluar, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, wa yura maq'adahu minal jannah. Dia ditampakkan padanya tempatnya di surga kelak. Dalam keadaan mati, tapi sudah ditampakkan, diperlihatkan tempatnya di surga kelak. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri. Dia akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari azab kubur, wa ya'manu minal faza'il akbar. Dan dia akan tetap merasa aman di hari ketika manusia dibangkitkan pertama kali, yang mereka dalam keadaan takut semuanya. Orang-orang yang mati syahid, dia akan merasa aman. Diberikan keamanan, ketentraman oleh Allah kepada orang ini. Kemudian yang keempat, وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ. Orang ini diberikan perhiasan. Perhiasan keimanan. Seperti apa, wallahu alam. Kita tidak mengetahuinya. Kemudian yang kelima, wa yuzawwaju minal huril 'ain, dan dia akan diberikan bidadari surga untuknya. Yang keenam, di antara keutamaan orang-orang yang mati syahid, wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi, dan dia akan diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Jadi fadilah yang luar biasa. Fadilah orang yang mati syahid. Tapi ini semua berkaitan dengan niat. Dengan keikhlasan. Kalau dia berperang di jalan Allah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlis, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan mendapat gelar pahlawan, tidak mengharapkan untuk mendapat pujian-pujian manusia, tapi betul-betul dalam rangka menolong agama Allah.

0: Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menolong agama Allah Ta'ala, maka itulah yang berhak mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, yaitu keutamaan menuntut ilmu, keutamaan membaca Al-Quranul Karim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya benar, niatnya karena Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk dikenal sebagai seorang yang masya Allah dalam agama, tidak. Tapi dilakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain, dan dia mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Ya. Jadi menuntut ilmu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang memiliki keutamaan, ya, kalau benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para thalibul ilmi, para thullabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu agama, hendaknya selalu memeriksa niat-niat kita. Ya, periksa hati-hati kita. Ya, agar selalu kita luruskan, kita murnikan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan untuk dikatakan ini orang ini masya Allah, ustaz ini hebat, ustaz ini berani, ustaz ini tegas. Ya, bukan untuk itu. Ya, tapi betul-betul untuk mengajarkan ilmu karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, dan mengajarkan ilmu juga hanya untuk Allah, bukan karena harta dunia. Ya, seorang yang mengejar akhirat, dunia akan terlampaui. Ya, seorang yang mengejar akhirat dari amal-amalnya di dunia ini, maka dunia akan terlampaui. Tetapi seorang yang mengejar dunia, maka dia tidak akan dapat di akhirat kelak, karena dia sudah dapat di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis ini, waqad qila, kamu sudah disebutkan dulu. Ketika di dunia, wahai kamu yang berperang di jalan Allah, niatmu untuk menjadi mendapatkan gelar seorang pemberani, sudah dikatakan ketika di dunia, kamu seorang pemberani. Sudah dapat di dunia. Maka tidak dapat di akhirat. Demikian pula kamu yang menuntut ilmu, kamu yang membaca Al-Quran, kamu yang mengajarkan ilmu dan Al-Quran kepada manusia. Ya. Sudah dikatakan ketika di dunia. Bahwa kamu seorang alim, kamu seorang ustadz yang hebat, ya, kamu seorang ustadz pemberani, ya, kamu seorang qori, masya Allah. Ya, sudah dikatakan di dunia. Sudah disebutkan ketika di dunia. Nah, karena sudah dapat di dunia, maka di akhirat tidak dapat. Maka orang yang tujuannya adalah akhirat, maka dunia akan terlampaui. Demikian pula orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ini semua membutuhkan, ya, untuk selalu memeriksa niat-niat kita. Niat-niat setiap orang yang melakukan amal kebaikan di jalan Allah, ya, hendaknya kita selalu memeriksa niat-niat kita. Ya, agar tetap lurus, tetap istiqomah. Ya. Kita bisa membohongi orang, ya, dan penampilan dan lain sebagainya, tapi tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui. Dan hari kiamat adalah hari yauma tublas sarair. Pada hari kiamat akan dibongkarkan semua rahasia-rahasia yang disembunyikan selama ini di dunia. Ya. Akan ditumpahkan semua yang rahasia-rahasia itu. Yauma tublas sarair. Hari ketika apa-apa yang disembunyikan ketika di dunia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar TV, Radio Roja dimanapun Anda berada. Makanya untuk ilmu karena Allah. Mengajarkan ilmu karena Allah. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda tentang keutamaan orang berilmu, di antaranya adalah kata Nabi alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ya, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ilmu adalah jalan, salah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang betul-betul menuntut ilmu karena Allah, diamalkan ilmunya, diajarkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, Allah telah memuji mereka. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara manusia, di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan dia ajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Amalan yang luar biasa. Amalan yang memiliki fadilah yang utama. Dalam satu riwayat kata Nabi alaihi salatu wasalam, afdalukum, inna afdalakum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan diajarkan kepada pada manusia. Ajarkan Al-Quran. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini adalah peringatan keras dari perbuatan yang namanya riya. Ya. Riya itu melakukan sesuatu, satu amal ibadah, amal kebaikan, ya. Tapi yang diinginkan adalah pujian dari manusia, bukan karena Allah. Ya. Riya, mengerjakan satu amal kebaikan supaya dilihat orang, ya, kemudian dipuji oleh manusia. Ya. Ini adalah riya namanya. An-Nawawi rahimahullah taala, ya, tentang hadis ini beliau mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ghazi wal alim wal jawad, wa iqabihim, ala fi'lihim, dhalika li ghairillah, wa idkhalihim an-nar, dalilun ala taghlidhi tahrimir riya'i, wa shiddati uqubatihim. Kata An-Nawawi rahimahullah, ketika Nabi SAW menyebutkan tiga golongan dalam hadis ini, Al-Ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, Al-Alim, orang yang punya ilmu, Al-Jawad, orang yang dermawan, ya, dan beliau menyebutkan tentang sanksi mereka, mereka dilemparkan dalam api neraka, ya, karena mereka, ya, ketika melakukan hal ini adalah bukan karena Allah, ya. Dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan dalil, ya, hujah, ya, tentang kerasnya peringatan akan bahaya riya. Kerasnya peringatan Nabi SAW akan bahaya riya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ketika kita dilarang riya, ya, dalam beramal, ya, maka sebaliknya kita diperintahkan dan dianjurkan dengan sangat untuk senantiasa ikhlas di dalam semua amal-amal ibadah kita. Karena keikhlasan adalah salah satu syarat utama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seorang. Itu karena ikhlas pada Allah Ta'ala dan mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Makanya pada hakikatnya Islam berdiri di atas dua tonggak ini. Ya. Islam punya dua asal yang sangat utama. Ya. Yang pertama, al-aslul awal, ibadatullah wahdahu la syarikalah. Ya. Beribadah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah yang tiada sekutu baginya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah an yu'badallahu ala syari'atihi. Ya, syari'ati Rasulullah SAW. Yang kedua adalah agar kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran, tuntunan dan syariat Muhammad SAW setelah beliau diutus. Maka tidak ada cara, tidak ada tarekat kecuali satu, thariqah an-nabawiyah, metode dan cara beribadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan tertutup ya menuju Allah Taala kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah dihamparkan oleh beliau ya ketika beliau diutus oleh Allah Taala. Ya, kemudian jalan itu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan penuh keikhlasan. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun cara-cara lain, metode-metode lain, bacaan ini ribuan kali, salat ini 100 rakaat, ya, bacaan surat ini 1000 kali, semua bukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang telah dihamparkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat dan Allah ridho pada mereka. Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah taala. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, jalan menuju Allah semua tertutup kecuali satu jalan. Ya. Yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah taala, yaitu jalannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini, ya. Walaupun orang-orang membuat jalan-jalan lain itu merasa bahwa ini jalan yang akan menyampaikan pada Allah, ya. Semua itu adalah dusta. Ya. Tapi jalan yang benar adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu akan membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, surga Allah dan berbagai nikmat yang Allah siapkan untuk mereka. Nah, di sini pentingnya kita belajar agar kita mengetahui jalan. Ya. Ini pentingnya nuntut ilmu, ilmu agama. Karena dia akan menunjukkan kita jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kita belajar ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja rahimakumullah. Allah taala berfirman tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan amal ibadah itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i anis syirk. Allah Ta'ala mengatakan, aku adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Allah adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, maka barang siapa yang dia mengerjakan satu amal ibadah, dalam amal ibadah itu dia sekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku biarkan amal itu dan diberikan kepada sekutunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah tidak menerima amal yang dilakukan dengan oleh seorang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu bahwa annallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang tertutup bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Semua yang di langit dan di bumi, yang di hati-hati manusia, niat-niat setiap orang, semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa annahu bi kulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui akan segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan apa yang di hati-hati kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan apa yang di hati kalian, ya'lamuhu Allah. Allah mengetahuinya. Allah mengetahui, niscaya Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan dia mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam surat yang lain, ya, Al-A'la ayat ke-7 yang kita sering dengar imam baca di hari Jumat. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang jahar, yang tampak, ya, maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay ya'lamu ma yajharu bihi al-ibad wa ma yukhfunahu. Oh, Allah Maha mengetahui apa yang ditampakkan oleh para hambanya, ya, dan apa yang mereka sembunyikan. Baik berupa aqwal, aqwin aqwalihim wa af'alihim. Baik itu perkataan-perkataan mereka atau perbuatan-perbuatan mereka. La yakhfa 'alaihi, ya, la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'un. Tidak ada satu pun sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, annal insana sayas'aluhu Allah ta'ala an jami'i ni'amihi. Bahwa manusia akan ditanya oleh Allah Ta'ala semua nikmat-nikmatnya. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman dengan sebuah penegasan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian. Ya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Ya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita dan memberikan pelajaran tentang pentingnya atau dianjurkannya menginfakkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu yang bermanfaat bagi mereka. Karena pada hakikatnya harta kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Adapun apa yang kita tinggalkan, ketika meninggal ada beberapa harta yang peninggalan, itu milik ahli waris. Ya. Milik ahli waris. Yang milik kita, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sedekahkan karena Allah dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan sedekah, yang mereka sedekahkan harta-harta mereka, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka ibaratnya meminjamkan pada Allah dan pinjaman yang baik, ya, artinya mereka infakkan harta mereka di jalan Allah, yudha'afu lahum, Allah akan melipat gandakan pahala untuk mereka, wa lahum ajrun karim, dan bagi mereka adalah pahala yang luar biasa, pahala yang amat besar. Kemudian pelajaran terakhir, antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban kita untuk beriman. Al-imanu bil jannati wan nar. Beriman akan adanya surga dan neraka. Wa annahuma haqqun makhluqat wa annahuma makhluqatan. Kita beriman akan adanya surga dan neraka. Dan itu adalah hak. Dan bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ada sekarang ini. Tapi di mana? Kita tidak tahu. Ya. Ini termasuk iman pada hal-hal yang gaib. Ya. Nah, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya karunia. Semoga kita dimasukkan dalam surga Allah. Dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari azab api neraka. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Raja dimanapun Anda berada, hadis yang berikutnya. Hadis nomor 23. Bagi yang punya kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, itu nomor 23 dan nomor yang saya buat ini nomor urutan ke-17. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyir hadhihi al-ummata bin nasa bisana. Berikan berita gembira pada umat ini. Bisana'i warrif'ati. Bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi. Wan nasar, dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Wattamkin fil ardi. Dan mereka akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Faman amila minuhum amalal akhirati lid dunya. Maka barang siapa di antara mereka yang melakukan amal akhirat untuk mendapatkan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib, maka dia tidak akan mempunyai bagian di akhirat kelak. Jadi amal-amal akhirat itu tujuannya untuk dunia. Allah berikan dia di dunia, tapi di akhirat tidak. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lil Baihaqi, dan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah SAW. Ya, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Bashir hadhil ummata. Berikan berita gembira pada umat ini. Bittaisir. Yaitu, berikan berita gembira dengan kemudahan. Allah memberikan mereka kemudahan-kemudahan. Wassana warrif'ati fid din. Dan Allah memberikan kemuliaan dan ketinggian derajat mereka dalam agama Allah. Wattamkin fil bilad. Wan nasr. Dan mereka akan diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu kekuasaan di muka bumi ini dan pertolongan atau kemenangan. Faman amila minuhum amalan. Maka barang siapa mengerjakan satu amal. Ya, amal ibadah. Bi amalil akhirati lid dunya. Amal ibadah itu dia lakukan untuk dunia. Falaisa lahu fil akhirati min nasib. Maka dia tidak mendapat bagian di akhirat kelak. Hadisnya jelas. Menunjukkan tentang kemuliaan yang Allah akan berikan pada umat ini. Dan ini sudah terjadi. Kita melihat bagaimana kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, kepada para khulafa' Rashidun, ya, dan mereka para penguasa-penguasa yang datang setelah itu dari kaum mukminin. Allah berikan kekuasaan pada mereka dan harta yang melimpah. Ya. Maka dari itu, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama, anna rif'ata takunu bittamassuki biddin ilman wa amalan wa da'watan wa i'tiqadan. Bahwa kemuliaan, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau derajat yang tinggi dan kemuliaan yang Allah berikan di dunia ini tidak lain kecuali dengan at-tamassuk biddin, dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Ya. Berpegang teguh pada agama Allah dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, ya, dengan keyakinan, ini akan menjadikan umat ini mulia. Yaitu tamassuk, berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa orang yang berpegang teguh pada agama Allah taala, maka dia akan mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ya. Jika orang-orang yang betul-betul berpegang teguh pada agama Allah, takut pada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak mengikuti Tuhan Allah yang satu, apapun, yang mereka akan mendapatkan kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, perlu dipahami tentang umat. Ya. Jadi umat ini yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam, ya, yang mana beliau mengatakan, basyir hadil ummata, berikan berita gembira pada umat ini. Nah, umat ada dua macam. Ada umat al-ijabah, yaitu umat yang sudah menerima agama Allah, beriman pada Allah dan Rasulnya, yaitu umat Islam, kaum muslimin. Ya, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, ada ummatul da'wah. Ummatul da'wah itu mereka yang belum memeluk Islam. Yang mereka juga kita harus mendakwai mereka. Agar mereka mengenal Islam, apa itu Islam. Ya. Dan bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penerus dari agama-agama sebelumnya, dalam arti yang dibawa oleh para Rasul sebelumnya. Mengajarkan Tauhid. Agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, dan ini untuk semua, untuk kemaslahatan manusia. Ya. Maka umat selain Islam juga perlu didakwai. Mereka dinamakan dengan ummatul da'wah. Perlu didakwai. Kita perkenalkan mereka tentang Islam, apa itu Islam. Dakwah dengan hikmah, dakwah dengan baik, dakwah dengan niat yang ikhlas. Ya, agar seorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan khairum min khumrin na'am. Ya. Seandainya Allah berikan petunjuk pada seorang dan perantaraanmu, itu lebih baik daripada harta yang sangat berharga. Ya. Ini juga kembali kepada keikhlasan. Ikhlas di dalam berdakwah. Ya. Ikhlas di dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwasanya kekuasaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi. Ya. Bagaimana kaum muslimin mendapatkan kemenangan di saat itu? Menaklukkan negeri-negeri kafir yang luar biasa. Dua kerajaan besar yang ada di saat itu runtuh. Ya, setelah datangnya Islam. Ya. Dan mereka berjuang menyebarkan agama Allah. Itu para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang datang sudah mereka. Persia dan Romawi hancur. Ya. Jadi kemenangan yang dimaksud dengan kekuasaan yang Allah berikan di dunia ini adalah dengan memberikan kemenangan pada mereka. Karena mereka membela agama Allah. Dan mereka menaklukkan negeri-negeri kafir. Dan manusia masuk ke dalam agama Allah. Berbondong-bondong. Ya. Ketika itu. Nah. Nah, tatkala umat semakin jauh dari tuntunan agama mereka, ya, maka jangan heran kalau umat menjadi umat yang lemah, umat yang tertindas, umat yang bodoh, ya, kecuali orang-orang yang alim, ya, ketika mereka jauh dari tuntunan agama mereka, ketika mereka meninggalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menjadi umat yang lemah. Tentang janji Allah Ta'ala yang Allah berikan pada kaum mukminin itu sudah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Surat An-Nur ayat 55. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang mengamalkan amal-amal yang soleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan pada mereka di bumi ini. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan meneguhkan agama mereka, ya. Alladzi irtada lahum, yang Allah ridha bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman, ya, setelah agama ini muncul. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, karena mereka beribadah menyembah aku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, dan barang siapa yang kufur setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Dan apa yang Allah janjikan sudah terjadi. Sudah Allah anugerahkan pada, ya, kaum muslimin yang pertama-tama mereka dahulu, ya, dan yang berikutnya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, tentang peringatan dari perbuatan riya dan sum'ah. Dalam beramal tidak boleh riya, beramal untuk dilihat manusia dan dipuji oleh manusia, atau juga untuk didengar dan dipuji oleh manusia, ya. Dan jangan sampai seorang menjadikan amalan akhirat sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Naudzubillah. Ya. Karena ini kalau seorang berniat demikian, amalan yang semestinya untuk dia tabungan baginya di akhirat, itu dia niatkan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, maka amalnya tidak akan dapat balasan di akhirat pula. Bahkan menjadi amal perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk ikhlas di dalam, ya, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan beribadah pada Allah taala benar-benar karena Allah taala. Ya, kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ancaman dan bahayanya seorang yang melakukan amal akhirat untuk tujuan-tujuan duniawi, ya, naudzubillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah kita sebelum saya lanjutkan, ya, ada sedikit, sebelum kita lanjutkan pada sesi pertanyaan, di dalam hadis yang saya bacakan tadi ada sebut nama seorang sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, siapa Ubay bin Ka'ab ini? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais Sayyidul Qurra. Beliau adalah penghulunya para qurra Al-Qur'an. Ya, karena Nabi telah memberikan legitimasi kepada umat ini bahwa orang yang paling pandai baca Al-Qur'an adalah Ubay. Wa aqra'uhum Ubay. Orang yang paling pandai baca Al-Qur'anul Karim adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, Abu Mundhir Al-Ansari, ya. Ya, beliau dari sahabat kaum Ansar. Dan beliau disebut dengan nama Abu Tufail, ya. Disebut nama panggilannya Abu Tufail. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah orang yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Ya, kaum Ansar ketika pergi di haji kemudian bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah, di tempat Jamarat. Ya. Di antara yang ikut pada saat itu yang membaiat Nabi SAW adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau ikut dalam perang Badar, ya. Dan beliau termasuk orang yang juga mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, ya, ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, dan beliau membaca Al-Qur'anul Karim didengar oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau Ubay bin Ka'ab orang yang mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau dijuluki dengan apa? Tersebut oleh para ulama, kana ra'san fil ilmi wal amal. Beliau adalah seorang yang betul-betul sangat berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra 'alaika al-Qur'an." Ya. Kata Anas bin Malik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra 'alaika al-Qur'an." Sungguhnya Allah perintahkan aku untuk membaca Al-Qur'an ini kepada engkau. kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian ditanya oleh Ubay bin Ka'ab kepada Nabi alaihissalam, Allah sammani laka, yakni ya Rasulullah, apakah Allah sebut nama aku pada engkau ya Rasulullah? Qal, ya, kata Nabi alaihissalam, na'am, iya. Allah sebut namamu. Bayangkan, orang yang disebut namanya oleh Allah Ta'ala. Itu Ubay bin Ka'ab. Ya. Qal, wa dhukirta inda rabbil alamin. Wa dhukirtu inda rabbil alamin. Dan kata Ubay bin Ka'ab, apakah aku disebut di sisi Allah Rabbul Alamin? Ya. Kata Nabi SAW, na'am, iya. Fadharifat, ya. Fadharifat aina, maka menangislah Ubay bin Ka'ab ketika mendengar hadis Nabi SAW ini. Hadisnya di Sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab seorang yang mulia, yang sahabat yang sangat pandai dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya, dan beliau Allah menyebutkan namanya ketika menyuruh Nabi SAW untuk membaca Al-Qur'an pada Ubay, Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab. Ini sudah cukup satu kemuliaan bagi beliau radhiyallahu taala an. Baik, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Aku qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Masih ada waktu mungkin 10 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk nanti kita akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan WhatsApp WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan pertama, mari telepon terlebih dahulu. Silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukumnya mengajarkan Al-Qur'an melalui medsos secara live dan mendapatkan gift dari orang-orang yang nonton? Apakah diperbolehkan dalam syariat? Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Dan juga pertanyaan yang senada, Ustaz, dari penanya yang lain, Ustaz, bagaimanakah hukumnya buat orang-orang yang membaca Al-Quran melalui sosmed yang kemudian dia juga mendapatkan gift ataupun hadiah dari penontonnya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini, ya, pada akhirnya ya, belajar Al-Quran ya, melalui medsos atau misalnya Zoom, misalnya ada seorang guru baca kemudian diikuti oleh murid, ya, atau dengan apa telepon misalnya, ini pada dasarnya hal yang dibolehkan, ya. Apalagi di saat ini tidak mudah seorang itu ya pergi ke suatu tempat mencari guru untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Jadi secara umum insyaallah asalnya ada boleh. Ya. Kemudian masalah tentang pemberian, ya, ini hadiah, ya, ini yang harus kita selalu meluruskan niat kita. Niatnya karena Allah, hendaknya tetap dijaga. Ya, baik yang membaca maupun atau yang mengajarkannya. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau seorang diberikan dan tanpa dia berharap, tanpa dia meminta, ya, maka insyaallah itu adalah rezeki yang Allah berikan padanya. Namun sampai misalnya mengharap-harap, ya, nanti kalau tidak diberikan dia menjadi agak marah, agak tidak enak ketika ngajar, ya, ini yang sudah berarti niatnya sudah tidak benar. Ya, jadi pada dasarnya ya boleh kita memakai medsos itu dalam membaca Al-Qur'anul Karim, termasuk misalnya seorang mungkin dia punya handphone di situ ada Al-Qur'an, ya, tidak mengapa dia membaca dari situ. Ya. Tapi seorang misalnya di masjid ada Al-Qur'anul Karim, ya, dia mengambil dari mushaf, itu tentu akan lebih utama. Dia membaca dari mushaf Al-Qur'anul Karim yang kita pegang, kita baca. Ya, namun ketika kadang-kadang kita di jalan, kita ingin baca Al-Qur'an, kita tidak bawa Al-Qur'an, maka ya tidak mengapa kita menggunakan ya yaitu handphone dan lainnya. Adapun masalah gift tadi kembali pada niat, ya, niatnya untuk apa? Kalau niatnya karena Allah, ya, maka insya Allah, ya, ketika dia mendapatkan hadiah dari seorang yang diajarkannya, ya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala a'lam. Bisa juga ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lainnya.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543 dan kepada Anda yang telah terhubung kami persilakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
2: Ibu Arsani di Majalengka.
1: Silakan Ibu Arsani.
2: Izin bertanya Ustaz. Apa benar Ustaz jika kita sudah menikah Ustaz, kewajiban untuk taat itu hanya kepada suami saja Ustaz? Karena suami terkadang, mohon maaf Ustaz, terkadang suami itu menghalangi sang istri untuk berbuat baik ke orang tua Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Saya sangat bingung sekali Ustaz, yang mana yang saya harus dahulukan antara suami dan orang tua saya Ustaz? Sementara orang tua saya semisalnya pengen saya pergi ke orang tua saya, sementara suami saya ngelarang Ustaz. Saya harus bagaimana Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, dalam hal yang ditanyakan tadi, ya, seorang ibu dari Majalengka, bahwa yang pertama, ketaatan kepada suami itu, ya, adalah hal yang memang wajib. Tapi tetap ada garisnya, ada batasannya. Artinya, ketika suami memerintahkan kepada istri suatu ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka istri wajib menaati suami. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau suami memerintahkan pada istri untuk bermaksiat pada Allah Taala, maka ini tidak boleh diikuti, tidak boleh ditaati. Ya, ini harus menjadi kaidah kita. Ya, artinya soal yang kita harus ketahui. Kemudian hal yang ketiga, suami tidak berhak melarang seorang istri untuk dia misalnya bersilaturahmi kepada orang tuanya. Suami tidak punya hak untuk melarang. Justru semestinya suami itu mendukung istrinya. Ketika istri ingin berbuat baik, ingin menjenguk orang tuanya, ingin bersilaturahmi dengan orang tuanya, suami harus dukung, ya. Kalau perlu biayanya suami yang nanggung untuk kemana ke orang tuanya. Ya, jadi suami tidak berhak menghalangi seorang istri untuk dia berbakti atau untuk dia bersilaturahmi kepada orang tuanya, ya. Dan suami harus tahu bahwa ketika dia disebut sebagai atau dalam Al-Quranul Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu berkuasa atas wanita, bukan berarti kemudian dia semena-mena, semaunya, seenaknya, ya tidak. Tapi semua ada garis-garisnya, ada batasannya. Ya, jadi kalau misalnya yang penanya ya juga sementara mungkin ya bisa bersabar, ya. Artinya ya tetap dengan cara yang baik minta izin pada suami untuk pergi ke orang tuanya. Ya, tapi kalaupun memang tetap dilarang, ya ini termasuk hal yang bukan ketaatan pada Allah, ya. Karena tujuan Anda silaturahmi, mungkin orang tua lagi sakit, lagi memerlukan Anda, maka Anda boleh pergi, ya, menemui orang tua. Ya, makanya di sini pentingnya sebagai suami, ya, sebagai orang yang berumah tangga untuk mengetahui, ya, aturan-aturan yang digariskan oleh agama kita dalam hal bermuamalah, ya, baik suami istri ataupun dengan keluarga kerabat yang sudah bergabung menjadi satu keluarga dengan pernikahan tadi itu. Harus tahu ada batasan-batasannya, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik pada suami Anda dan juga pada Anda untuk tetap yakni bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, baik pada orang tua ataupun pada suami. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani yang dari Majalengka adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kami tutup perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik para pemirsa, para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, ya semoga apa yang kita dengar tadi, yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini, ya menambah wawasan ilmu kita, dan supaya kita lebih waspada, lebih hati-hati, dan terus menjaga niat-niat kita. Ya yang namanya nafsu, itu dia selalu menyuruh pada keburukan. Makanya keikhlasan itu sulit sebetulnya. Ya karena ketika seorang ikhlas kepada Allah, itu nafsunya tidak mendapat bagian. Oleh karena itu bagi nafsu ini, keikhlasan itu amat berat. Tidak gampang. Makanya mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu ikhlas dan kita dilindungi dari kejahatan nafsu kita dan kejahatan syaitan yang juga selalu merongrong kita, ya, dalam hal-hal yang kita mungkin tidak merasa dia masuk dalam hati kita, dia membisiki sesuatu. Ya ini kita harus selalu sering ta'awud, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan diri kita dan dari kejahatan syaitan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan yang kedua, hendaknya selalu kita memeriksa niat-niat kita. Ya, dalam beramal, beribadah, bermuamalah, hendaknya kita selalu ya meluruskan niat dan memeriksa niat kita. Kalau niat kita karena Allah, lakukanlah. Tapi kalau bukan karena Allah, hendaknya kita ya berhati-hati dalam melakukan amalan tersebut. Aku qulu qouli hadza, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan dan haturkan kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMAH Yahafullahu Ta'ala, yang telah memberikan waktunya di pagi hari ini dan menyampaikan materi serta telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau di sana dan meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan juga rekan-rekan kami kru Roja Celengsi dan juga kru Aliman TV di sana yang telah bekerja sama dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita kembali untuk bisa menghadirkan kajian ini di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya, kata Islam azani Allah wa iyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Minnatul Alim Al-Raqib insyaallah. Allahumma amin. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: sajen di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk memuji siapa yang paling baik amalan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
1: tapi yang paling baik amalan
0: yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang.
1: Kemudian kita masih tergoda
0: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
2: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
1: andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
0: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
2: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah.

0: الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم.

0: setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketika kita sakit kita ridha,
1: ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha,
0: dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala,
1: dan kita senantiasa memohon keridhaannya,
0: saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang, kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba

0: musibatin illa biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Di hati qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang,
1: ia selalu menginginkan yang lebih,
0: sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya, bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.

0: Rukyah TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Rukyah TV dan Radio Roja.
1: Yasiru walatu autu asiru, mudahkan, jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Selamat malam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja
3: TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara kesiman dan sahabat, Pak sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang rutin kami hadirkan secara langsung dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam yang disampaikan oleh penulisnya langsung yaitu Ustaz Abisan Al-Medani hafizahullahu taala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktu untuk kita semua untuk memberikan faedah-faedah dari buku tersebut. Dan pembahasan masih melanjutkan metode pembelajaran dari bab waspada media. Seperti biasa mungkin jika ada waktu untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin bertanya pembahasan ini bisa melayangkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 poin berkaitan dengan bab waspada media. Berkaitan dengan metode pembelajaran yaitu langkah-langkah yang harus diambil oleh orang tua ya, ibu dan bapak, ayah bunda untuk meminimalisir ataupun mengurangi ya pengaruh buruk dari gadget ataupun media sosial. Poin kelima sekarang yaitu biasakan anak semenjak kecil dengan kegiatan fisik yaitu yang melibatkan aktivitas fisik dan juga aktivitas otak yang positif ya, suka berkegiatan dengan alam atau kegiatan outdoor dan terbiasa dengan aktivitas yang bermanfaat ya, yang bermanfaat ini untuk bisa dikatakan sebagai pengalihan ya, supaya dia tidak terjebak dalam aktivitas yang itu-itu saja atau monoton ya, apalagi kegiatannya hanyalah di rumah misalnya, ya, maka tidak ada mungkin perkara yang bisa dia lakukan ya selain memegang gadget atau bermain gadget, ya. Nah, demikian. Tapi masalahnya adalah ya kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik ini ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang menuntut olah tubuhnya itu perlu kepartisipasi ya, keterlibatan yang lain gitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya orang tua ya, nah ayah bunda untuk ikut terlibat di situ ya dalam kegiatan yang bersifat fisik tadi. Karena kalau sendiri ya jangankan anak-anak ya, orang tua aja bosan kalau ya beraktivitas fisik sendirian begitu ya, perlu partner istilahnya. Ya, jadi perlu didampingi, ditemani ya, dibersamai oleh orang tuanya. Begitu, mau tidak mau di sini adalah orang tua harus memberikan waktu untuk anak supaya bisa membersamainya di dalam kegiatan-kegiatan fisik ini, ya. Nah, karena tubuh ini kalau tidak dibiasakan beraktivitas, aktivitas fisik maksudnya, dia akan cenderung ya malas ya, atau dalam istilah hari ini disebut mager, malas gerak, ya. Nah, atau aktivitas fisik itu akan menjadi beban baginya, tidak nyaman baginya, ya, cenderung dia hindari aktivitas fisik itu. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman dengan aktivitas-aktivitas yang ya kita katakan monoton tadi ya, main HP, main gadget ya, nonton ya, itu kan membuat ya kita katakan aktivitas fisiknya itu melemah ya, enggak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ya fisikal yaitu yang melibatkan olah tubuhnya. Ya seperti itu. Ya sehingga dia cenderung malas. Banyak anak-anak muda hari ini, remaja-remaja yang akhirnya ya lebih memilih ya bersantai di rumah, main gadget, menghabiskan waktu di depan layar screen gadgetnya ya, sampai berjam-jam kadang-kadang ya. Dan ketika diajak untuk berkegiatan outdoor ataupun yang melibatkan olah tubuh mereka, ya mereka malas, ya mereka memilih untuk menghindarinya, ya di samping ya itu juga menjadi beban karena tidak menjadi kebiasaan di sini ya, tidak menjadi kebiasaan dirinya, nah, sehingga dia lebih memilih untuk bermain gadget aja, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, anak zaman sekarang disuruh pilih misalnya lah hujan di luar ya, disuruh memilih apakah dipersilakan main mandi hujan atau main gadget. Ya mungkin dia lebih memilih main gadget daripada mandi hujan ya, karena ada pilihan ya, ada pilihan yang mungkin lebih memanjakan tubuhnya yaitu main gadget ya, masuk kamar apalagi kamar yang pakai AC, apalagi hujan turun udaranya mungkin sejuk ya, nyaman, dingin. Ya mungkin dia lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam kamarnya. Ya itu anak-anak zaman sekarang ya. Nah anak-anak zaman dulu ya itu justru mencari-cari kesempatan untuk bisa main hujan ya. Nah demikian, apalagi disuruh, gak disuruh aja dia main hujan ya. Nah apalagi disuruh ya dia akan memilih aktivitas itu. Ya wajar karena nggak ada pilihan dulu ya. Nah dulu nggak ada gadget ya. Ya obstacle atau tantangan seperti ini nggak ada. Jadi ya mungkin anak-anak ya lebih memilih beraktivitas outdoor di luar rumahnya ya. Nah main layang-layang dan ya bermain bola mungkin di lapangan ya. Nah main peta umpet dan lain sebagainya, karena enggak, itulah pilihan yang paling menyenangkan bagi mereka saat itu. Tapi sekarang ada pilihan, ada godaan besar ya untuk bisa menghabiskan waktu dan memanjakan tubuh Maka di sini ya peran orang tua ya untuk ya membersamai anak dalam beraktivitas fisik tadi ya. Nabi sering menyontohkan itu, kadang-kadang beliau meladeni anak-anak itu, anak-anak ya, dengan berkejar-kejaran bersama mereka, kejar-kejaran bersama mereka ya, bermain-main dengan mereka ya. Nabi melibatkan diri di situ ya, bersama anak-anak ya, karena ya ada mungkin rasa gembira ya ketika ada orang dewasa ikut bersama mereka di dalam kegiatan-kegiatan bermain mereka. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Jadi ini poin kelima, yaitu biasakan anak sejak kecil ya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik ya, olah tubuh ya. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan ke fungsi otak ya, berpikir. Makanya Nabi sering, kadang-kadang Nabi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak, pada remaja ya, untuk memancing mereka berpikir. Ya jangankan anak-anak, orang dewasa aja Nabi kadang-kadang memancing mereka untuk berpikir dengan melontarkan pertanyaan. Itu salah satu metode yang dipakai Nabi ya, ya untuk melatih manusia itu untuk berpikir. Ya, nah sering itu di majelis-majelis ilmu Nabi melontarkan pertanyaan. Ya, mungkin materi tidak begitu dalam ya, tidak begitu panjang sampai berpoin-poin, enggak. Sederhana saja Nabi melontarkan satu perkara, satu pertanyaan ya kepada sahabat, dan mereka berebut-rebut untuk menjawabnya. Ya, nah ada satu momen di mana mereka tidak menemukan jawabannya, mereka sudah berusaha untuk menjawabnya tapi mereka tidak menemukan jawabannya. Ya, sementara jawaban itu ada di depan mata mereka, yaitu tentang perumpamaan seorang muslim. Ya, pohon yang perumpamaannya itu seperti ya seorang muslim. Mereka menjawab pohon ini, pohon itu, ya mereka jawab pohon-pohon yang mungkin ada di hutan dia. Sementara jawabannya ada di depan mereka, yaitu pohon kurma. Ya, nah demikian. Nabi melontarkan pertanyaan ya di dalam majelis ya untuk memancing para sahabat, ini orang-orang dewasa ya, untuk berpikir ya. Karena kalau hanya mendengar taklim kita misalnya ya, hanya mendengar saja, boleh jadi ya orang mendengar itu ya, ada istilahnya dalam hadis disebut akmaul qaul, yaitu orang yang dengar tapi masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, dari mana kita tahu orang yang mendengar itu bekerja otaknya, berpikir dia? Enggak tahu kita. Ada yang bengong aja. Ada yang pura-pura ngangguk-ngangguk, pura-pura paham gitu. Padahal enggak paham dia. Padahal pikirannya entah kemana. Ya, bengong. Banyak itu di majelis-majelis ilmu seperti itu. Atau yang berpikir juga tapi mikirnya entah apa gitu ya. Tidak terlibat di dalam majelis. Tidak terlibat di dalam pembicaraan yang sedang dibicarakan. Ya, jadi kita nggak tahu orang yang dengar itu bekerja nggak otaknya, berpikir nggak dia. Ya, maka salah satu cara adalah melontarkan pertanyaan kepada audiens. Nah, itu cara yang sering ya, sering sekali dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka para sahabat itu tidak hanya diminta untuk mendengar, tapi mereka dilibatkan ya untuk ya ikut serta di dalam pembicaraan. Ya, dengan melontarkan pertanyaan kepada mereka ya. Nah, demikian. Dan itu orang dewasa, anak-anak juga sama. Ya, Nabi sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka untuk memancing minat mereka. Ya, seperti ya Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas ya. Nabi bertanya kepada Zaid bin Thabit dan lain-lain sebagainya, anak-anak yang tumbuh besar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu melatih otak mereka agar ya biasa bekerja. Karena otak itu juga perlu latihan. Ya, karena kalau enggak dilatih juga mati dia. Ya, tidak terbiasa berpikir ya. Ya, ada beberapa kegiatan yang bisa mengaktifkan sel-sel otak yang tidur atau yang belum on ya, masih off, yaitu satu membaca ya, yang kedua adalah ya berusaha untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ya. Nah, tidak semua orang bisa berpikir kritis. ya mau melontarkan pertanyaan sendiri kemudian menjawab sendiri, enggak. Kadang-kadang perlu dipancing oleh orang lain ya untuk dia bisa menjawab perkara-perkara yang mungkin enggak pernah dipikirkannya ya. Kadang-kadang kita sering menggunakan metode itu, melontarkan satu pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan itu enggak pernah terlintas, enggak pernah terpikir oleh ya audiens atau oleh mereka yang mendengar ya. Nah, demikian. Bahkan mereka tidak menyangka akan ditanya seperti itu ya. Nah, jadi ya ini penting. Tujuannya bukan mereka sekedar tahu jawabannya, enggak. Ya, itu bukan itu salah satu ya tujuan ya, tapi ya di sana ada tujuan lain yaitu melatih ya manusia untuk berpikir. Ya, bukan hanya laki-laki, bahkan kepada wanita. Nabi juga bertanya ya kepada mereka ya. Nah, demikian. Untuk terbiasa karena keistimewaan muslim itu adalah muslim itu suka berpikir. Karena dasar agama ini adalah belajar. Ya, ini agama bagi orang yang mau belajar. Ya, tidak ada tempat bagi orang yang enggak mau belajar sebenarnya di dalam agama ini. Makanya ayat pertama yang turun itu kan Iqra. Ya, itu. Dan salah satu ayat yang diturunkan Allah adalah fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Ya, jadi di sana ada kita katakan kegiatan untuk belajar ya. Nah, karena agama ini adalah agama untuk orang yang mau belajar. Ya, maka Allah memuji orang-orang yang mau berpikir. Allah memuji ulul albab, ulun nuha ya. Allah memuji orang-orang yang tadakkarun, yatafakkarun, ya, yatadabbarun. Bahkan Al-Quran sendiri diturunkan tujuan utama dan intinya adalah ya untuk ditadabburi ya. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aghfaluha ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, orang yang malas berpikir, enggak dibiasakan untuk berpikir, ya dia enggak selera. Bahkan banyak ya kita katakan manusia hari ini dilontarkan pertanyaan kepadanya, justru dia tersinggung. Justru dia tidak suka, ya. Justru dia jengkel. Justru dia kesel. Ya, banyak seperti itu. Saya sering menggunakan metode itu di dalam majelis-majelis ilmu. Ya, mungkin yang sering mengikutinya ya mungkin mengetahui itu. Ya, kita menggunakan metode itu. Ya, satu ketika saya bertanya kepada audiens, kepada hadirin pertanyaan. Ya, ternyata setelah majelis ada yang mengkomplain gitu. Dia merasa enggak suka ditanya-tanya. Ya, ini aneh sebenarnya. Itu saya berpikir ya ini orang yang memang enggak biasa untuk berpikir mungkin ya. Ya, sehingga dia komplain begitu ya, dia enggak suka ditanya-tanya katanya begitu. Nah, demikian. Ya, seperti itu. Maka perlu dibiasakan, dilatih. Ya, kita menggunakan cara seperti itu, metode seperti itu karena Nabi juga menggunakannya. Ya, sahabat-sahabat juga menggunakannya. Bahkan itu adalah metode Al-Qur'an. Ya, Allah memancing kita untuk bertanya. Ya, Allah memancing kita untuk selalu menjawab pertanyaan. Allah memancing dengan pertanyaan supaya kita mencari jawabannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berapa banyak ayat-ayat yang Allah mengatakan afala yanzurun, tidakkah kamu lihat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutihat, dan ayat-ayat sejenisnya menyuruh kita untuk mencari jawaban. Ya, Allah melontarkan satu pertanyaan dan Allah tidak jawab ya secara langsung ya. Tujuannya apa? Agar manusia mencari jawabannya. Ya, mencari tahu, karena ini agama untuk orang yang belajar. Nah, kita menuntut ilmu juga harus merubah mindset kita. Ya, karena kita hadir di majelis ilmu itu untuk memeriksakan kesehatan rohani kita. Bukan memuaskan telinga kita, hanya mau mendengar yang enak-enak saja. Hanya mau mendengar yang ya menjadi hiburan saja. Majelis ilmu bukan majelis entertainment, bukan majelis hiburan, ya. majelis pelarian begitu. Wah, stres saya duduk dulu majelis supaya tenang, enak saya dengarkan ustaz itu ngomong, ya, tapi diajak berpikir enggak mau. Ya, ini bukan tempat untuk istirahat majelis ilmu itu. Ya, maka yang diminta materinya yang ringan-ringan aja begitu ya. Nah, ya kadang-kadang kita kasih materi yang ringan pun mereka pada dasarnya enggak mau berpikir begitu ya, malas untuk berpikir. Sebab mungkin dari kecil tidak dibiasakan untuk berpikir. Nah, maka ajarilah anak-anak kita untuk berkegiatan yang sifatnya melibatkan aktivitas otak mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah seperti misalnya, ya membaca. Membaca adalah salah satu aktivitas yang menuntut kerja otak. Ya, orang-orang di luar sana sudah memakai metode baca cepat. Sehingga misalnya mereka baca 2-3 jam per hari, mereka bisa menamatkan beberapa buku kalau memakai metode baca cepat. Ya, nah di banyak sekolah-sekolah di luar sana juga memasukkan, ya kita katakan, mata pelajaran membaca di dalam kurikulum mereka untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak. Anak-anak menjadi senang membaca, ya suka membaca, akrab dengan buku. Itu salah satu kegiatan yang menuntut aktivitas otak dan itu positif. Ya, nah demikian. Ya, nah dan itu bisa jadi salah satu cara untuk ya mengalihkannya dari ketergantungan kepada gadget. Ya, nah dia lebih suka membaca daripada bermain gadget. Tapi kita lihat anak-anak zaman sekarang, ya senangnya justru parah ya, joget-joget di depan kamera handphonenya. Ya ternyata sedang live di TikTok. Ya gimana generasi seperti itu suka baca? Ya, nah bagaimana mereka bisa ya maju ya dengan kebiasaan seperti itu? Tumpul otaknya, mati otaknya. Ya. Nah, demikian wallahu alam bissawab. Baik. Nah, kemudian yang keenam, jelaskan kepada anak agar sebisa mungkin gadget itu kita dijadikan sebagai sahabat yang menolong dalam kebaikan, yaitu dalam hal-hal yang positif. Bukan sebaliknya, ya. Misalnya sedari awal kita kenalkan gadget, jelaskan fitur-fiturnya yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk hal-hal yang membawa kebaikan. Nah ini jika anak itu sudah ya nggak bisa dihindari lagi untuk pegang gadget, ya misalnya 10 tahun ke atas, ya itu perlu pendampingan sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Perlu didampingi, diarahkan, ya, diberi tuntunan sehingga benda itu ketika berada di tangannya betul-betul bermanfaat, ya karena ya kita nggak bisa menampik ya sisi positif dari benda itu, ya. Nah kita tidak mengharamkan gadget, kita tidak mengharamkan teknologi, ya karena itu tidak mungkin kita lawan, ya kita tidak mungkin untuk mendilitnya dalam kehidupan kita hari ini, ya. Nah dia sudah menjadi bagian dari hidup manusia, termasuk anak-anak kita nantinya, begitu ya. Nah, maka ya jelaskan ini adalah alat yang manfaatnya juga luar biasa kalau dimanfaatkan dengan baik. Ya, nah seperti itu. Dan ini kan perlu mendewasakannya dalam menggunakan alat itu. Ya, nah demikian. Sehingga ya banyak juga kita lihat orang-orang yang ya mendapatkan kebaikan, ya bahkan hidayah, bahkan masuk Islam, ya karena ya teknologi, ya karena bahkan dia mengenal Islam lewat media sosial. Karena orang-orang non-muslim sekarang ini belajar Islam tidak mungkin dia duduk di masjid, sementara mereka penasaran tentang Islam. Lalu dari mana mereka belajar? Ya dari YouTube, dari media sosial. Ya, nah mereka buka ya kita katakan konten-konten yang positif bermanfaat, dari situ mereka dapat hidayah masuk Islam, itu kan kebaikan. Berapa banyak hari ini orang-orang yang mendapat hidayah kepada Islam, kepada sunnah melalui ya teknologi. Ya kalau tidak ada teknologi mungkin nggak akan sampai hal itu, informasi itu ke tangan mereka, ke telinga mereka. Dari mana mereka dapatkan? Ya gak mungkin mereka masuk masjid sementara mereka belum muslim. Ya, dan ada gap di situ ya, ada apa namanya dinding pemisah di situ, sehingga mereka nggak bisa mendapatkan akses untuk ya bisa memperoleh informasi-informasi yang positif yang benar tentang Islam. Ini salah satu ya, ya belum lagi yang lainnya ya. Jadi ini tidak kita pungkiri ya manfaatnya. Namun di balik itu kerusakannya juga luar biasa ya. Itu juga kita tidak boleh nafikan. Maka ya sebisa mungkin ya kita membantu mereka untuk menjadikan alat itu sebagai ya, ya kita katakan sahabat yang bisa membawa manfaat. Ya, nah demikian banyak di sana hal yang bermanfaat yang bisa kita ajarkan kepada anak ya melalui gadget ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sekarang ada juga yang namanya buku digital ya dan lain sebagainya. Ya, sekarang ini maktabah yang isinya ribuan buku bisa hadir di poket kita, bisa kita kantongi dan bisa kita bawa kemana-mana. Ya, nah banyak aplikasi-aplikasi yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita sebenarnya ya. Nah, maka isilah gadget mereka dengan hal-hal seperti itu. Ya, nah ya ada contohnya Maktabah Syamilah yang membuat ribuan buku bisa masuk dalam satu aplikasi. Ya, dan bisa mereka kantongi dan mereka bisa buka baca di mana-mana. Itu kan kemudahan, ya. Nah demikian ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu ya, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang waktu percuma tanpa manfaat dengan membaca aplikasi-aplikasi seperti itu misalnya yang memuat maktabah perpustakaan Islam yang komplit ya. Nggak mungkin ya, mungkin kita mengumpulkan buku sebanyak itu juga ya di rumah kita, bahkan di sekolah sekalipun. Tapi itu kan bisa dijadikan sebagai alat bantu. Kita tidak katakan bahwa itu bisa mengganti fungsi perpustakaan, ya buku-buku fisik, enggak. Itu sebagai alat bantu saja, ya. Nah, seperti kita bisa taklim di mana-mana melalui ya streaming media sosial, YouTube dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya. Tapi itu tidak bisa menggantikan majelis ilmu. Ya enggak mungkin kan majelis ilmu ditutup karena orang-orang bisa kajian online misalnya, streaming misalnya, enggak. Sama dengan perpustakaan juga ya. Nah, buku-buku digital ya itu membantu kita ya, bukan berarti menghapus ya fungsi perpustakaan fisik ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah seperti itu. Yang ketujuh, bangun komunikasi dan dialog yang nyaman dan intens dengan anak. Ya, intens artinya ya tidak terputus ya, terus menerus ada progresnya, berkesinambungan, itu maksudnya. Jadi nyambung begitu ya. Nah, tidak mengulang-ulang pembicaraan itu-itu saja. Kadang-kadang itu yang membuat anak jadi bosan ya. Kalau kita ngobrol sama dia selalu ya materinya, topiknya itu-itu aja yang diulang-ulang. Ya kan bosan ya. Nah, jadi harus ada yang ya kita katakan ya bukanlah kurikulum ya, tapi topik-topik yang berkesinambungan begitu ya. Nah, demikian. Jadi anak juga tertarik ya untuk berkomunikasi atau berdialog dengan orang tuanya. Itu perlu dibangun ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, arahkan agar mereka bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, mengisi waktu ya. Nah, ini juga perlu diajarkan ya kepada anak-anak. Anak-anak dilatih untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Karena ada 24 jam yang Allah berikan kepada kita, ada waktu istirahat, ada waktu ibadah, ada waktu makan ya, ada waktu tidur, ada waktu ya kita perlu bersosialisasi, bertemu dengan manusia dan sebagainya ya. Nah, itu kita arahkan mereka agar bisa mengatur waktu dengan baik ya. Nah, karena anak-anak waktu yang paling dominan adalah bermain. Itu merupakan dunia anak-anak ya, sehingga dikatakan dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Ya, mungkin kita bisa kasih porsi yang lebih untuk bermain. Cuma kan hidupnya bukan untuk main-main aja, ya. Ada waktu untuk belajar. Ya, ada waktu untuk ya untuk memenuhi hak tubuhnya, istirahat, makan, itu kan hak tubuh, ya. Nah, ada waktu dia untuk berlatih, ya, untuk bisa menjadi manusia yang dikata yang disebut sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan ya makhluk sekitar, ya, dengan ayah ibunya, dengan saudara-saudaranya, dengan tetangga. Nah, seperti itu, ya. Ya, sehingga tidak habis waktu itu hanya untuk gadget. Ya, habis waktu di depan gadget. Habis waktu di depan tablet. Habis waktu di depan handphone, habis waktu di depan TV, ya, enggak beranjak dari situ berjam-jam. Ya kan, dia sudah membuang-buang waktu percuma, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah ingatkan anak dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap orang tua, ya. Anak nggak bisa dibiarkan, nggak boleh melakukan pembiaran terhadap anak, ya. Kalau dia melakukan pelanggaran, itu adalah metode yang salah. Ketika anak salah, kemudian dilakukan pembiaran, ya, kita tidak boleh membiarkan. Kita perlu meluruskan, mengingatkan, ya, memberikan pelajaran, ya. Nah, tapi dengan cara yang bijaksana, lemah lembut, ya. Nah, karena ketika anak melakukan pelanggaran, ya, ya, yang dia perlukan di situ adalah orang yang mengingatkan, orang yang menasihati. Tapi kadang-kadang orang tua hadir bukan sebagai pengingat, bukan sebagai pemberi nasihat, tapi sebagai kita katakan eksekutor, ya, menjadi algojo yang siap untuk menghukum, punishment. Ya, itu mungkin berangkat dari kemalasan orang tua untuk memberikan nasihat dengan alasan sudah berkali-kali, ya, berapa kali rupanya Nabi Nuh itu sampai ratusan tahun menasihati anak, ya. Nah, Nabi Yakub di dalam surat Yusuf sampai tua, ya. Nah, sampai kita katakan anaknya kecil sampai ya dewasa, sampai dari Nabi Yusuf kecil sampai Nabi Yusuf menjadi ya kita katakan menteri, ya, menjadi penguasa Mesir. Berapa tahun itu? Puluhan tahun. Nah, begitulah sabar mereka di dalam menasihati, membimbing, mengarahkan anak. Nah, kita baru sekali dua kali, lalu kita malaslah, langsung aja main vonis, langsung saja menjadi algojo, ya, langsung saja menjadi, ya, kita katakan eksekutor hukum, ya, langsung hukuman, hukuman dan hukuman, ya. Nah, nggak ada lagi peringatan tanpa babi bu, istilahnya. Langsung, ya. Nah, demikian, langsung difonis anak itu, ya, langsung dihukumi, dihakimi, ya. Nah, itu bukan cara yang baik, karena ketika manusia itu berbuat salah, ya, dan semua kita berbuat salah, orang tua juga berbuat salah, ya, kita nggak boleh egois di sini, ya, kita nggak boleh menafikan hal itu bahwa orang tua juga banyak salah. Nah, ketika anak mengingatkan sedikit saja orang tua atas kesalahannya, orang tua aja enggak terima, bahkan tersinggung, bahkan marah-marah. Lalu menodong anak dengan perkataan, "Ah, sudah berani melawan, ya." Seperti itu. Ya. Nah, kita aja kalau salah, ya, kita orang-orang dewasa ini, kalau kita salah, kita enggak mau langsung dihukumi, dihakimi, divonis, ya, langsung jatuh punishment terhadap diri kita atas diri kita, kita aja enggak mau. Kita kan melawan juga. Kita nggak terima, kita berontak, ya, apalagi ya anak-anak, ya, kita maunya apa? Kalau salah, keliru, silap, kita maunya ya kan bisa diomongi baik-baik, kita bilang seperti itu, ya, kan bisa dinasihati, diomongi baik-baik, kita aja mau seperti itu. Kalau kita buat salah, padahal kita udah sering mengulang-ulangi kesalahan. Tapi kita tetap ingin diperlakukan, wah, kan bisa diomongi baik-baik, kan bisa dikasih tahu baik-baik, gitu ya. Kita aja mau seperti itu. Ya anak juga sama, anak juga maunya seperti itu, diomongi baik-baik. Kita mau orang lain sabar menghadapi diri kita, ya. Nah, kita mau, kita nuntut orang lain supaya sabar untuk menghadapi diri kita. Tapi kita sendiri kadang-kadang gak bisa sabar menghadapi orang lain. Lalu gimana ya sikap kita bisa diterima kalau seperti itu. Ya, nah jadi ya sabar, ingatkan anak dengan lembut, berulang-ulang, ya, nah. Karena yang mengubah hatinya bukan kata-kata kita. Yang mengubah hatinya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kun itu bukan di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengatakan kun fayakun, bukan kita. Nah, kita cuma menyampaikan fa inna ma alaikal balagh wa alainal hisab. Kewajiban kamu menyampaikan, kewajiban kami menghisab. Ya, apa tugas kami menghisab. Ya, nah demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka ya perlu kesabaran di sini. Ya, jangan katakan sudah berkali-kali, berapa kali memangnya. Ya. Nah, bahkan kadang-kadang baru 1-2 kali. Lalu kita kadang-kadang suka hiperbolis. Wah, sudah berkali-kali saya nasihati anak saya. Kadang-kadang kalau dikejar berapa kali? Baru kemarin rupanya. Lalu dia menggunakan kata-kata kalimat yang terlalu hiperbolis, seolah-olah dia sudah puluhan tahun menasihati anaknya. Wah, ternyata baru kemarin gitu ya. Dia menuntut hasil yang instan, cepat gitu ya. Dia menuntut orang lain cepat menerima kata-katanya. Sementara ya dia sendiri mungkin di nasihat berulang-ulang dia juga enggak pernah menerima itu. Ya, nah dia kalau dinasihati dia juga melengos, dia juga menolak. Nah seperti itu. Jadi ya ingatkan anak dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Pertama jangan ada pembiaran, karena itu adalah suatu hal yang kontra dari pendidikan, yaitu tindakan pembiaran. Gak boleh dibiarkan atas satu kesalahan. Anak harus tahu itu salah. Tapi ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah caranya. Ya, cara yang salah itu bisa berakibat fatal. Ya, nah demikian. Ya, ya seperti Nabi menggambarkan ya bagaimana cara meluruskan wanita. Yang kata Nabi mereka itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita dihadapkan kepada kita tulang rusuk yang bengkok lalu disuruh untuk meluruskannya, apa yang kita lakukan? Kita diamkan, kita biarkan dia, biar dia akan tetap bengkok selamanya, nggak akan ada perubahan apapun. Itu kalau kita melakukan pembiaran, ya kita buru-buru ingin meluruskannya, buru-buru kan tergesa-gesa ya, hingga kadang-kadang kita berbuat kasar. Nah kalau kita kasari patah, nggak akan lurus, bahkan patah. Ya ada dua risiko di sini, tetap bengkok atau patah. Dan dua-dua itu bukan tujuan kita. Tujuan kita kan meluruskannya. Lalu gimana caranya? Ya ketika Nabi mengumpamakan ya, gimana susahnya meluruskan kaum wanita seperti meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus melakukannya dengan lembut. Ya, jangan dibiarkan karena enggak akan lurus dia. Jangan dikasari, dia akan patah. Ya, nah, maka lakukanlah dengan lembut. Ya, karena orang itu pada dasarnya manusia itu suka diperlakukan dengan lembut. Enggak suka dikasari. Ya, enggak ada orang yang suka dikasari. Mereka ingin kalaupun salah diluruskan dengan lembut. Ya, nah, yang kedua adalah itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak cukup sekali, dua kali, ya udah. Ini enggak bisa lurus, kita bilang seperti itu. Enggak. Itu adalah sikap putus asa. Maka bagaimana caranya? Ya terus diulangi, diulangi, diulangi, akhirnya pada akhirnya ya dia akan lurus sedikit demi sedikit. Jangan berharap hasil yang instan, cepat. Ya, karena keputusan akhir juga bukan di tangan kita, bisa aja cepat. Karena kalau Allah berkehendak kun fayakun, ya. Ada orang yang diomongi sekali dua kali langsung dia terima hidayah itu. Ada yang berkali-kali, bertahun-tahun bahkan ya. Ya baru dia paham dan dia bisa nerima. Itu kan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tugas kita lakukan, sampaikan nasihat itu bil haqqi was sabri. Nah, ada perintah untuk tawasi bis sabri, memberikan nasihat dengan kesabaran. Ya, kita perlu sabar di sini. Ya. Nah, demikian. Karena itulah dia amal kita, itulah dia kita katakan tabungan kita. Ya, kita menyampaikan nasihat, kita menyampaikan ilmu ya kepada orang-orang yang perlu ilmu, menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang perlu nasihat. Ya, nah seperti itu. Jadi ingatkan mereka dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Ya, karena kalau kita lakukan dengan cara yang kasar, ujungnya biasanya ini ya akan terbuka konflik antara anak dan orang tua. Keributan. Lama-lama hati menjauh itu karena keributan itu. Sehingga ada jurang antara anak dan orang tua. Karena sudah panas ya, kita katakan komunikasinya sudah panas ini. Ya, karena cara yang salah tadi ya, cara yang kasar tadi. Ya, sehingga ini akibatnya bisa fatal gitu. Tujuan tidak tercapai, ya justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kebencian dan permusuhan. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, seperti itu mungkin ya materinya pada kesempatan pagi ini. Dan selanjutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk insyaallah. Dan berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab yang baru ya, yaitu bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Yaitu berkaitan dengan kewajiban orang tua ya ikut terlibat di dalam menentukan memilih lingkungan dan pergaulan. Anak gak boleh dibiarkan mencari lingkungan dan pergaulannya sendiri. Apalagi hari ini terlalu berbahaya, sangat besar risikonya ya. Nah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah.
6: Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari lanjutan metode pembelajaran bab waspada media yang diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja yang pertama Ustaz, dari penanya yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah salah jika orang tua ikut memantau akun sosial media anaknya yang remaja karena kekhawatiran fitnah, syubhat dan syahwat yang dia lihat atau ketahui? Sebagian orang mengatakan hal tersebut tidak boleh, katanya, karena melanggar privasi anak. Anak kami termasuk terbuka kepada orang tua. Tetapi suatu ketika saya melihat status sosial media temannya yang berkata-kata kotor. Dia tahu tapi tidak bicara ke kami, Ustaz. Saya khawatir dia ikut-ikutan walaupun kita sudah edukasi bahwa itu tidak baik.
1: Iya, ini sama dengan isu HAM ya. Ya, kadang-kadang itu bisa menjadi senjata makan tuan kayak gitu ya. Ini hak privasi ya. Iya, ada di sana privasi. Cuma ini hubungannya kita katakan tugas kita di sini bukan ya kita katakan sebagai penonton, bukan. Kita adalah pembimbing di sini ya, mentor ya. Ya bukan penonton gitu, istilahnya pelatih gitu ya. Nah, jadi ya harus tahu gitu. Ya, harus tahu kita apa saja kegiatannya di dunia maya. Ya. Ya, walaupun kita sadar bahwa kita enggak semuanya tahu ya, tapi secara garis besar kita harus tahu. Karena itu adalah tugas kita ya, kewajiban kita itu ya membimbing mereka. Gimana kita membimbing kalau kita enggak dapat akses ke situ? Makanya tumbuhkan kepercayaan anak kepada kita. Nah, kadang-kadang orang tua itu enggak siap ya ketika tahu ya rahasia-rahasia yang kadang-kadang membuat terkejut dirinya begitu ya, ketika tahu hal-hal yang rahasia di kita katakan di handphone anaknya atau di kita katakan media sosial anaknya ya. Sehingga kadang-kadang ya penanganannya salah ya. Ya sehingga anak pun menjaga jarak ya. Contohnya orang tua yang kalau berhadapan dengan anak selalu punishment ya. Menghukumi, menghakimi ya begitu ya, ngamuk-ngamuk, marah-marah ketika dia tahu anaknya berkegiatan di media sosial yang ya kita katakan negatif lah ya. Orang tua nggak siap menerima hal-hal semacam ini, gitu ya. Sehingga kehabisan akal untuk mau merubahnya, atau berusaha untuk menyelesaikan masalah anak secara instan. Maka kita sering mengulang-ulangi ya penyampaian ini bahwa mendidik anak tanpa amarah itu adalah titik nol pendidikan. Ya harus berangkat dari situ dulu. Ya, nah itu yang ditunjukkan Nabi ya. Ketika Nabi dapat berita apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid di medan peperangan ya, dan itu berita yang valid ya. Yaitu apa? Usama bin Zaid waktu itu usianya 15 tahun ya, seorang remaja, membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi tahu, dapat informasi. Nabi memanggil Usama, apa untuk memarahinya? Enggak. Nabi mengkonfirmasi, walaupun Nabi sudah tahu itu benar ya, enggak salah. Nah, tapi Nabi mengkonfirmasi lagi, apakah kamu membunuhnya wahai Usama? Sudah dia mengucapkan. Jadi tidak ada kesan menyalahkan. Ya, tapi Nabi ingin meluruskan gitu. Nah, kadang-kadang kita enggak siap itu untuk tahu ya. Nah, terkejut-kejut karena kita lalu marah besar, lalu emosi, lalu ya buru-buru menjatuhkan vonis, menghakimi, menghukumi ya. Nah, teriak-teriak enggak karuan gitu ya. Oh, kadang-kadang keluar kata-kata, "Wah, kamu percuma mondok, udah gini-gini." Ah, ya. Itu kan membuat anak terintimidasi. Seolah-olah kesalahannya tidak bisa ditolerir sama sekali ya. Dan tidak merasa dia tidak ada ruang ya, untuk membela diri gitu ya. Ya sudah selesai. Ya, besok-besoknya jangan harap dia mau terbuka lagi. Ya, dia akan menutup semua akses ya kepada dirinya. Ya, dia menutup semua akses. Ya, enggak ada orang yang mau dipermalukan, enggak ada orang yang mau dipersalahkan seperti itu, walaupun dia salah. Seperti contoh ya kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh seorang remaja. Membunuh orang itu kan suatu kesalahan yang fatal ya. Kalau anak kita mungkin kesalahannya enggak sampai seperti itu mungkin ya. Enggak sampai sejauh itu mungkin. Nah, ya ini Usama membunuh seseorang, orang itu sedang ngucap la ilaha illallah. Ya, tapi Nabi coba berusaha untuk ya agar Usama juga tidak terintimidasi dengan kesalahannya itu, dan dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Maka coba lihat pendekatannya kalau yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memanggil Usama bukan untuk memvonis, menghakimi, menghukumi, enggak. Dan berkata, oh, besok lagi kamu jangan ikutlah, buat rusuh saja. Ya, dan mungkin kata-kata sejenisnya ya, yang menyudutkan Usama, enggak. Nabi bertanya kepada Usama baik-baik ya, apakah kamu membunuhnya wahai Usama setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah? Ya pakai kata afirmatif ya, tidak memvonis ya. Nah, tapi apakah kamu membunuhnya? Maka apa kata Usama? Usama berusaha untuk membela diri. Nabi kasih ruang. Nabi kasih ruang untuk Usama mungkin ia ingin membela diri. Usama membela diri dan mengatakan, ya Rasulullah hanya berpura-pura. Dia telah membunuh banyak kaum muslimin. Dan dia ketika terdesak dia pura-pura dan mengucapkan kalimat itu. Nah, itu pembelaan diri. Ya. Jadi Nabi kasih ruang ya kepada seorang remaja di sini ya 15 tahun untuk ya berargumentasi, dan Nabi bisa mau mendengarkannya. Ya kadang-kadang kita dikasih argumentasi sama anak kita, kita ngamuk-ngamuk gitu ya. Lalu kita dengan jurus maut kita katakan, "Ah, udah berani melawan kamu," gitu ya. Lalu si anak ya gimana? Ya. Nah, terus sama berusaha untuk membela diri dan dia mendengarkan. Oh, begitu alasannya. Oh, dia ini pura-pura. Maka Nabi bertanya lagi kepada Usama, "Asyakaita qalbah? Apakah kamu sudah membelah dadanya dan tahu dia pura-pura?" Nah, kemudian Nabi coba lihat, jauh dari punishment, penghakiman ya, penghukuman. Apa kata Nabi dengan kesalahan sebesar itu? Nabi cuma berkata kepada Usama, "Kaifa bika bila ilaha illallah yaumul qiyamah?" Bagaimana nantinya wahai Usama kamu menghadapi kalimat la ilaha illallahnya pada hari kiamat? Nabi mengulang-ulangi kalimat itu. Ya, coba lihat, dan Usama ya langsung menyadari kesalahannya ya. Dia tanpa merasa terintimidasi dengan kesalahan yang dia buat, tapi dia betul-betul menyadari itu. Dan apa katanya, dua akhirnya aku baru muslim saat itu gitu ya. Artinya penyesalan itu kata-kata, kalimat penyesalan. Dan ini menjadi pelajaran bagi Usama di kemudian hari ketika dia sudah dewasa ya. Ketika dia sudah dewasa dan karir militernya kan terus menanjak ya. Ya kalau Nabi emosional ya sudah, Usama akan di ban ya dari pasukan ya, udah jangan ikut lagi ini, bikin rusuh aja ya. Enggak, setiap orang buat salah. Nabi justru memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada Usama. Ya. Dan ketika Usama dewasa, ya, dia dapat pelajaran yang berharga dari nasihat Nabi itu. Cara Nabi meluruskan kesalahan itu luar biasa. Usama tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat yang disampaikan Nabi tadi. Nah begitu caranya. Kadang-kadang ini kita yang gak siap ketika tahu ya anak kita buat salah. Ada orang tua itu ketika anaknya buat salah, seolah-olah bumi mau terbelah, langit mau runtuh gitu ya. Hebohnya minta ampun gitu ya. Enggak karuan, teriak-teriak, kadang-kadang keluar kata-kata mutiara, percuma di sekolah kan, percuma mono ini gitu dan sebagainya ya. Kita dengarnya pusing gitu ya. Kalau kita diteror dengan kata-kata seperti itu ketika buat salah, itu kan kita, misalnya kita buat salah lalu ada orang mendatang kita, percuma kamu ngaji gini gitu gini ya, kita juga bengong aja mungkin ya. Ya enggak kita bisa terima itu orang yang mencak-mencak seperti itu gitu ya. Ya sama juga ya, ya itu tadi ya. Nah, pertama ya kita harus tahu apa kegiatan anak-anak kita di media sosial, di dunia maya. Walaupun enggak semua ya, tapi ya secara garis besar kita tahu. Ya sehingga kita bisa mengarahkan gitu ya. Gimana kita bisa mengarahkan kalau kita buta sama sekali? Nah, ini di sini perlu keterbukaan. Keterbukaan itu ya harus dilandasi dengan satu hal, yaitu kepercayaan dia kepada kita. Dia percaya kalaupun dia berbuat salah di situ, kita akan meluruskannya, kita akan membimbingnya, ya. Karena kita berurusan dengannya bukan hanya tentang penghakiman dan penghukuman. Ya, nah seperti itu. Dan itu kan susah ya, mendapat kepercayaan dari anak juga enggak mudah gitu ya. Nah, sehingga dia mau terbuka, dia mau berkonsultasi, dia mau apa namanya mengakui ya. Ya itu tergantung bagaimana reaksi kita ketika mendapati dia berbuat salah. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, demikian.
6: Masih Ustaz?
1: Lanjut.
6: Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang kedua Ustaz, ada pertanyaan 6. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada penanya, ya, Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan luka batin pada anak yang sering menerima teguran dengan kasar oleh ayahnya ketika anak kurang atau tidak sesuai dengan harapan ayahnya?
1: Ya ini berat ya, karena luka hati itu, luka batin itu memang seharusnya jangan sampai terjadi ya. Kalau bisa ya, kalau sudah terjadi maka ya orang tua harus berbesar hati juga untuk minta maaf, mengakui kesalahan dan menjelaskan seharusnya yang benar begini begitu ya. Itu juga bagi, menjadi pelajaran baginya nanti ketika dia jadi ayah juga atau jadi orang tua. Dan ini perlu jiwa kesatria dari orang tua ya. Mau berbesar hati mengakui kesalahan. ya, dan mau meminta maaf, ya, dan merubah cara gitu ya. Karena percuma kita minta maaf kemudian ya cara

0: Itu juga makanya kita katakan para orang tua ini wajib belajar parenting. Karena mungkin banyak hal-hal yang perlu kita koreksi. Ya, yang mungkin caranya salah kan begitu ya, yang perlu kita perbaiki. Ya, mungkin tanpa kita sadari, maka perlu belajar di situ. Nah, karena banyak orang tua hari ini ya enggak ngerti gimana menghadapi anak, enggak bisa memahami anak. Banyak orang tua hari ini ya, mindsetnya itu adalah anak harus memahami orang tua. Karena narasinya apa? Berbakti, berbakti, berbakti, gitu ya. Nah, artinya apa? Di situ tuntutan anak harus selalu, senantiasa, terus memahami orang tuanya. Tapi kadang-kadang sebaliknya tidak terjadi. Orang tua nggak bisa memahami anak. Ya, nah ini kan nggak ada keseimbangan di situ ya. Nah, kalaulah saya tanyakan kepada para pemirsa sekalian, mana yang lebih layak ya, lebih pantas, orang tua lebih memahami anak atau anak yang memahami orang tua? Ya tentunya kita manusia dewasa, berakal sempurna dan lain sebagainya, kitalah yang harus lebih memahami anak, memakluminya. Ya, dengan kesempurnaan akal yang kita miliki, pengalaman yang panjang yang kita miliki. Ya udah hidup lama istilahnya di dunia dibandingkan mereka. Ya, nah, karena kita menuntut anak untuk memahami orang tua, ya bocil remaja susah. Ya. Nah, jadi mereka itu ya perlu ya, orang tua yang senantiasa mendampingi mereka. Orang tua yang senantiasa menuntun mereka dan terus ya berada di bawah pengawasan dari pendidiknya. Ya, jangan ada pembiaran. Ya, dan jangan ada juga kekasaran di situ ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab ya. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, hari Selasa, dan juga jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Kami mohon maaf, banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, namun hanya dua pertanyaan saja yang kami ajukan karena Ustadz harus melaksanakan kembali atau melanjutkan kembali kegiatan di kesempatan hari ini. Ya, jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam yang disampaikan oleh penulisnya langsung Al-Ustadz Abu Isana Mehdani hafizahullah. Simak kembali kelanjutannya di Selasa yang akan datang di waktu yang sama dan hanya di Roja TV atau di Radio Roja. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar.
1: Wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah orang-orang yang beruntung.

0: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.
1: Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim.
0: Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.

terhadap dunia. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, sebesar dukamu saat kehilangan dunia, sebesar itu pula gairah hatimu terhadap akhirat keluar. Dan sebesar dukamu saat kehilangan akhirat, sebesar itu pula gairah hatimu akan dunia hilang.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran?
1: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran?
0: Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
3: Bahkan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihimussalatu wassalam, ya.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana, ya. Jangan dibuat rumit.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah SAW.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Apa amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak lah. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Kitabatullah li amalil ibad idza hammu biha aw amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, hamba berniat melakukannya atau mengamalkannya.
2: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Simak dan ambil faedah 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Apa hukum demo?
1: Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah. Fitnatul khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk yang kami penjara bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita zalim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil. Pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian. Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, ini perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya ikhwah. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma'u wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihatkan keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau, beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya. semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan tidaklah satu pemimpin pun dikudeta melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma'u wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
0: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al'an ila tilawati al-juz' ath-thani 'ashar min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Shaykh مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemerhati Roja, ikhwatal iman, para pendengar Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, seperti biasa di hari Senin, kita akan mengikuti sebuah kajian dari program kajian Takribu Sunnah Baina Yadail Ummah bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari studio Roja Kendari 95.1 FM. Dan alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di studio kita, dan kali ini kita akan membahas beberapa hadis-hadis yang lemah, yang tersebar di tengah masyarakat, yang kemudian ini menimbulkan persepsi yang salah di tengah masyarakat. Oleh karena itulah program kajian kita ini, Takribu Sunnah Baina Yadil Ummah, kita akan menghadirkan di tengah umat sesungguhnya bagaimana sunnah yang sebenarnya tentang masalah-masalah yang akan kita jadikan sebagai pokok pembicaraan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di studio kita. Kita sapa terlebih dahulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa tema kita kali ini, Ustaz, ya, yang akan kita bahas?
3: Ya, mungkin ini ada juga hadis yang cukup tersebar di masyarakat, masalah keuntungan berdagang besar sekali gitu ya, 90%. Wah, ini ya. Kadang-kadang motivasi orang, tapi motivasinya dari arah yang tidak benar gitu.
2: Iya.
3: Ini kita perlu luruskan insyaallah.
2: Baik, barakallahu fikum. Dan pemerhati Roja rahimakumullah, Anda yang mendengarkan melalui audio streaming kami ataupun juga melalui siaran kami di 95.1 FM ataupun yang melalui Facebook, Anda bisa bergabung bersama kami di 0812-440-60101. Kami ulangi di nomor 0812-440-60101, ataupun bagi Anda yang menyaksikan melalui fanpage kami bisa manfaatkan kolom komentar di Facebook Radio Roja Kendari. Baik, kepada Al-Ustaz kami persilakan alih faliyat tafadhal mashkuru wa ma'juro.
3: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam semangat mempelajari petunjuknya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis-hadis yang sahih yang merupakan sumber kebaikan bagi kita dan mencukupkan kita sehingga tidak butuh kita pada keterangan-keterangan yang palsu, hadis-hadis yang lemah yang tidak butuh, yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, kita berjumpa kembali dalam program acara kita Takribu Sunnah Baina Yadail Ummah, mendekatkan sunnah, yakni hadis yang sahih, sunnah yang sahihah kepada umat ini. Saat ini insyaallah kita akan membahas permasalahan atau sebuah hadis yang cukup tersebar ya, luas di masyarakat kita, tentang masalah keuntungan berdagang, yang setelah kita telusuri ternyata riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini adalah riwayat yang lemah berdasarkan keterangan dari para ulama ahlul hadis. Ada sebuah riwayat ya yang disebutkan di dalam beberapa kitab hadis dari Nu'aym bin Abdurrahman Al-Azdi. Nu'aym bin Abdurrahman Al-Azdi, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau berkata, balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. Ya. Tis'atu a'syar, 9/10 ya, atau 90% Rezeki itu ada pada usaha perdagangan, usaha jual beli. Ya, 90% rezeki itu Allah limpahkan pada usaha perniagaan atau perdagangan. Qala Nu'aim, kemudian Nu'aim Ibnu Abdurrahman Al-Azdi ini menambahkan, wa kasbul usril baqi fis saimati ya'nil ghanam. Adapun 1/10 sisanya itu pada ada pada usaha ternak kambing. Ada pada usaha peternakan, peternakan kambing. Inilah hadis yang untuk hadis yang pertama tadi atau lafaz yang di awal tadi ini yang banyak tersebar di masyarakat kita, ya, dan juga dijadikan sebagai argumentasi oleh sebagian orang-orang yang menggeluti dunia bisnis atau usaha perniagaan dengan membawakan hadis ini sebagai alasan mereka bahwasanya di usaha perniagaan atau usaha bisnis itu akan mendatangkan banyak keuntungan sampai 90% rezeki dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada usaha ini. Kita lihat hadis ini ya dikeluarkan oleh Imam Musaddad Ibnu Musarhad, juga Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam. Ya, adapun sanad dari Imam Musaddad Ibnu Musarhad disebutkan di dalam musnad beliau sebagaimana dinukil dengan lengkap dengan sanadnya oleh Imam Al-Busiri dalam kitab Ithaful Khiyaratil Maharah, juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam Al-Matalibul Aliyah. Ya, karena kitab beliau ini tentu saja kitab yang belum dicetak ya, atau kitab yang belum ditemukan saat ini, makanya kita nukil dari perantaraan kitab lain yang alhamdulillah para ulama telah menukil dengan lengkap dari kitab asal ya, kitab musnadnya Musaddad Ibnu Musarhad ini, seperti Imam Al-Busri dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil dengan sanadnya yang lengkap. Yang kedua oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam dalam kitab Gharibul Hadis. Ini juga dinukil di dalam kitab silsilah hadis dhaif oleh Syarh Al-Albani rahimahullah taala dengan sanadnya. Kita perhatikan ya, hadis ini diriwayatkan dari jalur dua jalur tadi, jalurnya Musaddad Ibnu Musarhad dan Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam, dengan sanad keduanya dari Daud Ibnu Abi Hind dari Nu'aim Ibnu Abdurrahman Al-Azdi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita ketahui jelas sekali Nu'aim Ibnu Abdurrahman ini bukanlah seorang sahabat, dia adalah seorang tabi'in, maka dari kita lihat sepintas saja sudah kita ketahui hadis ini adalah hadis yang mursal, tidak bersambung di ujung sanadnya, karena Nu'aim tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun mengatakan di sini meriwayatkannya dengan balagon, balagoni telah sampai kepadaku, berarti ada perantara yang tidak disebutkannya, maka ini adalah hadis yang lemah karena sanadnya terputus. Di samping itu, Nu'aim bin Abdurrahman sendiri adalah seorang rawi yang majhul, tidak dikenal. Ya, beberapa para ulama yang menyebutkan tentang beliau ini seperti dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil oleh Imam Ibnu Abi Hatim dengan membawakan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkannya, memang satu-satunya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkannya. Kemudian juga Imam Al-Bukhari misalnya dalam kitab At-Tarikhul Kabir, keduanya tidak menyebutkan adanya celaan atau pujian bagi orang ini atau perawi ini yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang tidak dikenal atau majhul. Ya, majhulul hal, tidak dikenal keadaannya. Imam Al-Busiri sendiri setelah membawakan hadis ini mengatakan hadis ini isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Ya, li jahalati Nu'aim Ibnu Abdurrahman, karena tidak dikenalnya Nu'aim Ibnu Abdurrahman. Makanya ini juga sebab yang menjadikan kelemahan hadis tadi, di samping kelemahan yang pertama tadi karena hadis ini tidak bersambung secara sanadnya, dan ini termasuk sebab yang menjadikan hadis ini ditolak oleh para ulama ahlul hadis. Makanya Imam Ibnu Hatim juga mengomentari hadis ini dengan mengatakan hadis ini ya adalah mursal, sanadnya tidak bersambung. Kemudian Imam Al-Iraqi juga menukil pernyataan dari Imam Ibnu Mandah yang menyebutkan tentang keadaan Nu'aim Ibnu Abdurrahman bahwasanya yang benar ya dia adalah seorang tabi'in, artinya dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini berarti terputus atau mursal. Oleh karena itulah juga di dalam kitab Silsilatul Ahaditsidh Dhaifah, Syaikh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah karena sanadnya yang tidak bersambung. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang hadis ini juga ya dikeluarkan di dalam Sunan Sa'id bin Mansur. Ya. Di dalam Sunan Sa'id bin Mansur yang di situ diriwayatkan dari jalur yang sama, akan tetapi di sanadnya Nu'aim bin Abdurrahman disandingkan dengan Yahya bin Jabir At-Tha'i. Yahya bin Jabir At-Tha'i ini adalah rawi yang thiqah, akan tetapi karena jalurnya tetap sama dan tetap juga Yahya bin Jabir At-Tha'i ini adalah bukan seorang sahabat tapi dia adalah seorang tabi'in yang terpercaya, maka tetap ya kelemahan hadis ini ada pada keirsalannya, kemursalannya, yakni sanadnya tidak bersambung pada akhir sanadnya, maka riwayat ini adalah hadis yang riwayat yang lemah karena sanadnya terputus. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri ketika menyebutkan tentang biografinya Yahya bin Jabir At-Tha'i, meskipun dia adalah seorang rawi yang thiqah terpercaya, tapi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mursal. Banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mursal. Oleh karena itu kesimpulannya, sebagaimana keterangan dari para ulama ahlul hadis yang tadi kita sebutkan, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang lemah karena sanadnya tidak bersambung atau mursal. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja karena hadis ini lemah, tidak boleh kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menetapkan ya kandungannya untuk memotivasi kita dalam beramal, bahwasanya ketika orang itu berdagang, berbisnis, berjual beli, berarti untungnya, keuntungan materinya lebih banyak dibandingkan usaha-usaha yang lain. Keuntungannya lebih besar dibandingkan usaha-usaha yang lain, sampai 90% dari rezeki yang Allah turunkan pada usaha ini, karena ini adalah riwayat yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, meskipun demikian, memang secara umum ya, karena ada riwayat yang kuat menyebutkan tentang keutamaan tersendiri orang yang berdagang sebagai usaha yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka cukup ini menjadi motivasi bagi kita. Cukup ini menjadi motivasi bagi kita, ya, untuk menjadikan kita menyukai usaha ini, meskipun kita tidak mengharamkan atau tidak mengatakan ini wajib atau mengatakan usaha-usaha yang lain itu berarti tidak boleh kita lakukan, selama usaha tersebut tidak haram, tidak terdapat padanya perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, maka tentu kita boleh lakukan. Akan tetapi disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir ya, kemudian di dalam kitab Silsilatul Ahaditsish Shahihah dinyatakan sanadnya jayyid, sanadnya baik oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Ada sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai, menyukai usaha perdagangan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai dan mencintainya. Tidak mungkin para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu kalau ini berhubungan dengan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita termotivasi berdagang karena dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka diperbolehkan. Bukan motivasinya karena hadis tadi yang menyebutkan keuntungan dagang itu sampai 90% yang Allah turunkan ya kepada manusia, maka ini tidak boleh menjadi motivasi karena tidak benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Tentu saja pastilah kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan, perniagaan, usaha jual beli yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu yang dilakukan dengan sifat-sifat yang jujur, sifat amanah, ya, sifat-sifat yang menjadi sebab keberkahan dan kebaikan pada usaha perdagangan tersebut. Ketika ada cacat barang kita harus jelaskan, tidak boleh menipu dalam jual beli yang kita lakukan, ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebab keberkahan akan turun pada jual beli, beliau sallallahu alaihi bersabda, fa in shadaqa wa bayyana barakallahu fi bai'ihima. ya. Barakallahu lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya, pedagang dan pembelinya, bersifat jujur, amanah, menjelaskan cacat atau keadaannya barang dagangannya, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam jual beli tersebut. Ini keberkahan. Seandainya dan sebaliknya tentu saja, kalau mereka berdusta, menyembunyikan cacat barang, tidak jujur dalam jual beli tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tentu saja menghilangkan atau mencabut keberkahan dari jual beli tersebut. Makanya cukuplah hadis-hadis seperti ini yang menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hukum asalnya, urusan-urusan dunia, usaha yang kita lakukan, usaha apa saja, selama tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bekerja di kantor, orang yang mungkin berprofesi sebagai jasa, ya, atau usaha-usaha yang lain yang diperbolehkan di dalam Islam, maka boleh kita lakukan, meskipun untuk usaha yang namanya perniagaan atau perdagangan jual beli memang ada hal yang menjadi motivasi kita karena ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka inilah sunnah yang ingin kita jelaskan kepada masyarakat kita, ya, bahwa yang namanya perniagaan itu adalah usaha yang dicintai oleh Allah subhanahu, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kalau dilakukan dengan sifat-sifat yang baik, sifat jujur, amanah, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan hal-hal yang dilanggar di dalam Islam, ya. Bagaimanapun juga godaan untuk melakukan hal ini jelas besar. Sampai-sampai kenapa di dalam Al-Quran seorang pedagang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah dipuji secara

0: godaan untuk lalai ketika sibuk dengan perniagaan. Bayangkan saja orang yang sibuk menghitung keuntungan, menghitung barang, menghitung uang, ini kan potensi lalainya besar. Makanya kenapa pasar itu, pasar, tempat yang paling dibenci oleh Allah karena banyak kelalaiannya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilaihi aswaquha." Tempat di satu negeri, di satu kota yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Karena kelalaiannya banyak di pasar. Kesibukan berjual beli melalaikan manusia. Makanya kita disyariatkan membaca zikir ketika masuk pasar supaya tidak lalai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi di dalam surat At-Taubah Allah memuji khusus rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan perdagangan dan berjual beli dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang nanti waktu itu pandangan dan hati manusia berguncang. Kenapa dipuji secara khusus mereka ini tidak lalai? Orang-orang yang berdagang, berniaga, berjual beli dipuji karena ketidaklalaiannya, ya. Padahal pekerjaan yang lain juga ya bisa berpotensi apa ini mendatangkan kelalaian. Kata para ulama, ini disebabkan karena potensi kelalaian pada usaha perniagaan dan jual beli itu lebih besar dibandingkan usaha yang lain. Tentu saja orang di kantor pun bisa lalai. Orang-orang yang jadi tukang pun bisa lalai. Bahkan pengangguran saja bisa lalai. Ya, kalau dia tidur terus, masuk waktu sholat dia tidak sholat, lalai juga dia. Tapi ketika itu dibandingkan dengan kelalaian atau potensi kelalaian dari usaha perniagaan, maka lebih besar usaha perdagangan karena berhubungan dengan menghitung uang, menghitung barang, yang ini kesibukan yang sering menjadikan manusia lupa dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pedagang kalau ingin terlepas dari kelalaian, jangan lupa masuk di pasar baca doa zikir yang disyariatkan. Yang disebutkan dalam yang sahih keutamaannya sangat besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian disyariatkan seperti kata para ulama, ketika azan berkumandang maka tinggalkanlah perniagaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan salat berjamaah, utamanya bagi laki-laki tentu saja. Tinggalkan perniagaan kita, ya, tutup sementara untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab keberkahan. Kemudian tetap berzikir kepada Allah di waktu-waktu kita tidak sedang sibuk, ya, mengurus pembeli misalnya, sempatkan kita berzikir, membaca Al-Qur'an, isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, apalagi ada kajian-kajian yang bisa kita dengarkan lewat radio yang alhamdulillah ini tidak mengambil waktu kita yang banyak tapi memberikan kita faedah dan keutamaan yang besar. Ini sifat-sifat yang menjadikan perdagangan dan perniagaan itu akan semakin utama. Inilah yang menjadi sebab perniagaan yang sifatnya seperti ini, perdagangan atau usaha dagang yang seperti ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka inilah materi kita di kesempatan kajian kali ini, ya, program acara Takribu Sunnah Baina Yadayil Ummah, mendekatkan sunnah atau sunnah yang sahih di hadapan umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang menjadi sebab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Demikian kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan di pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari pembahasan Takribu Sunnah Baina Yadil Ummah, yaitu tentang mengkoreksi pemahaman dari sebuah hadis yang tersebar di masyarakat berkaitan dengan 90% usaha itu adalah melalui jalur perdagangan dan sisanya beternak kambing, Ustaz, ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sementara kalau kenyataannya juga yang beternak kambing di tengah kita kan juga enggak sampai 10%, Ustaz, ya?
2: Iya,
1: baik. Baik, baik, pemerhati roh, jazakumullah, kita masuk kepada sesi interaksi di bagi pemerhati roh yang ingin bergabung bersama kami. Anda bisa menghubungi kami di 0812-440-6001 untuk SMS ataupun telepon langsung. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui fanpage,

0: Radio Roja Kendari, Anda bisa menggunakan kolom komentar di Facebook kami. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari 0823471 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bukankah dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat tijaroh? Iya. Atau mungkin kita istilahkan perdagangan. Apakah ini merupakan isyarat tentang adanya keutamaan khusus dalam masalah perdagangan, Ustaz, ya? Mungkin artinya kalimat tijaroh ini memang, apakah memang hanya untuk dagang yang kita kenal berdagang seperti ini, ya, ada penjualan pembeli, atau tijaroh ini maknanya perdagangan yang disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an? Tafadhol, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Memang banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kalimat tijaroh. Misalnya di dalam surat As-Saff, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku beritahu tentang satu bentuk perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Di sini ayat-ayat seperti ini tentu menjelaskan kepada kita untuk mendekatkan pemahaman kita. Kalau dalam urusan dunia namanya perdagangan itu kita sukai karena keuntungannya. Makanya Allah sebutkan amal-amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah ini perniagaan yang lebih agung karena keuntungannya lebih besar, barang dagangannya yang diperjualbelikan juga lebih agung, yaitu surga. Ini disebutkan di dalam hadis yang hasan derajatnya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi aljannah. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu sangat mahal, sangat tinggi nilainya, dan ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah adalah surganya. Ini isyarat tadi. Jadi disebutkan kata-kata tijaroh ini supaya mendekatkan pemahaman kita. Dalam urusan dunia, kita berdagang, berniaga, kita kan mencari untung. Dan seseorang pedagang yang memiliki tingkatan perdagangan yang tinggi, maka dia akan mencari atau menyasar, ya, apa ini, barang-barang perniagaan yang tingkat tinggi. Nanti pun dia akan jual kepada orang-orang yang punya selera tinggi. Maka orang-orang yang beriman diajak untuk berniaga bersama Allah. Berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di ayat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mentilawah Al-Qur'an, membaca dan merenungkan isinya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, ya, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, tidak ada risiko kerugiannya. Inilah perniagaan bersama Allah. Jadi ini semua adalah untuk menjelaskan kepada kita tentang keutamaan perniagaan ini, yang mana ini didekatkan pemahamannya dengan perniagaan yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Adapun pertanyaan tadi, apakah ini ada isyarat yang menyebutkan keutamaan khusus, ya, atau keutamaan anjuran khusus untuk berdagang? Wallahu ta'ala alam, saya belum pernah membaca keterangan ini, ya. Kebetulan saya pernah menulis beberapa tahun yang lalu sebuah tulisan yang berjudul Perniagaan yang Tidak Merugi. Saya sempat membaca beberapa buku tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat yang menjelaskan kalimat tijaroh tadi. Saya tidak mendapatkan keterangan tadi. Tapi dari apa yang tadi kita bahas dalam kajian kita, kan hadis yang menyebutkan 90% itu lemah. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah tadi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah, tentang perniagaan itu dicintai oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan perniagaan itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini cukup untuk menjadi motivasi bagi kita bahwa ternyata perniagaan ini adalah kegiatan mencari rezeki yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum.
0: Tayyibikum barakallahu. Kita angkat ke pertanyaan berikutnya, masih dari 0823 dan 41109 dan seterusnya. Bismillah afwan Ustaz, tolong disebutkan tadi tentang adab-adab masuk pasar. Saya mengetahui di sana ada doa masuk pasar dan mungkin juga ada fadilahnya. Mohon dijelaskan tentang masalah ini, Ustaz. Bafal.
1: Iya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan orang yang masuk pasar dan membaca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan mendapatkan alfu alfu hasanah, 1 juta kebaikan, dan digugurkan darinya 1 juta dosanya. Ini hadis yang saya pernah bahas dan saya pernah nukil ya, beserta penjelasan tentang derajatnya ya, derajatnya yang sahih disebutkan, saya pernah nukil dan pernah diterbitkan di majalah As-Sunnah. Maka ini adalah di antara keutamaan ketika kita membaca zikir ini ya, masuk pasar, di samping kita dapatkan keutamaan tersebut, maka insyaallah orang yang membacanya ya, dia tidak akan ditetapkan sebagai orang-orang yang lalai. Tentu dengan dia berzikir, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk bisa dihindarkan dari kelalaian ketika dia sedang disibukkan dengan usaha perniagaan dan jual beli. Makanya saya katakan tadi, ketika masuk pasar baca zikir tersebut. Nanti ketika di pasar ada beberapa adab. Contohnya tadi ketika azan berkumandang, ini diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, diperintahkan bagi para pedagang agar mereka tidak dilalaikan dan tidak disibukkan, mereka segera untuk menunaikan sholat berjamaah ketika azan telah berkumandang. Tentu ini bagi laki-laki ya. Kemudian juga di waktu-waktu manusia sedang sibuk, ketika dia tidak misalnya sedang menunggu pembeli atau ada waktu luangnya, dia manfaatkan untuk banyak berzikir, membaca Al-Quran. Sampai-sampai itulah hikmahnya kenapa disebutkan di dalam sahih, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, salatul awwabina hina tarmadul fisal, salatul awwabina hina tarmadul fisal, salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Diterangkan oleh para ulama seperti dalam kitab Tawdihul Ahkam, juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini maksudnya salat duha, tapi yang paling utamanya. Salat duha yang paling utama itu bukan di awal waktunya, karena awal waktu salat duha itu kan setelah matahari terbit sekitar 15 menit. Itu awal waktunya salat duha. Yang paling utama dia justru ketika matahari sudah panas, mungkin jam-jam 10 atau jam-jam 11. Ini justru lebih utama. Diterangkan hikmahnya oleh sebagian dari para ulama seperti dalam kitab tadi Tawdihul Ahkam, karena ketika itu manusia sedang lalai, sedang sibuk-sibuknya. Kalau pedagang sedang sibuk-sibuknya berdagang, kalau orang yang bekerja sedang banyak-banyaknya pekerjaannya, dia sempatkan waktunya, tentu ketika tidak mengganggu kewajibannya untuk bekerja, sempatkan waktunya untuk sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat misalnya, maka dia dapatkan keutamaan dan disebut sebagai orang yang selalu awabin, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika orang-orang sedang lalai disibukkan dengan urusan-urusan dunianya. Nah, barakallahu fikum.
0: Taibu fikum barakallah. Dan berkaitan dengan juga sebuah hadis yang tadi Ustaz sampaikan, bahwa tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid, dan yang paling dibenci itu adalah pasar. Bagaimana dengan kondisi pasar yang berada dalam masjid, Ustaz? Masjid yang berada dalam pasar. Kita tahu saat ini kan banyak ya pasar-pasar kaum muslimin, di dalamnya misalnya seperti di Mall Mandong itu kan ada masjidnya. Bagaimana dengan status masjid-masjid yang berada dalam pasar seperti Ustaz Fadl?
1: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja meskipun masjid tersebut dibangun di dalam pasar, dan ini telah menjadi masjid-masjid kaum muslimin, dan juga masjid tersebut telah dilaksanakan sebagai tempat pelaksanaan sholat berjamaah, maka ini tidak termasuk bagian dari pasar, karena di sini sendiri adalah tempat orang yang melaksanakan sholat berjamaah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Dan kita ketahui, orang di pasar sendiri meyakini ini adalah sebagai masjid atau tempat sholat. Makanya mereka tidak akan melakukan jual beli di dalam pasar, di dalam masjid tersebut, karena ada larangannya. Maka alhamdulillah, dengan keberadaan masjid-masjid seperti ini, paling tidak ini akan insya Allah membantu kita atau membantu para pedagang untuk bisa menunaikan sholat ya, di awal waktunya, sholat berjamaah ya. Ini tentu diperbolehkan dan sangat dianjurkan di dalam Islam, dan ini adalah merupakan sebab yang akan mengingatkan kita tentang ketika dikumandangkannya azan untuk kita segera menunaikan sholat. Kalau seandainya pasarnya jauh dari masjid kan juga akan menyulitkan bagi para pedagang untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, barakallahu fikum.
0: Taibu fikum barakallah. Dan nampaknya kita sudah berada di penghujung akhir pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Satu, mungkin ada ikhtitam berkaitan dengan topik pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini.
1: Iya, barakallahu fikum. Ini saya coba tadi sebutkan keterangan yang tadi tidak sempurna saya sampaikan tentang masalah zikir ketika masuk pasar. Ini disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Ini dinyatakan sanadnya hasan oleh Imam Al-Mundhiri, juga oleh Syalal Bani dalam kitab Shahihul Jami' As-Shaghir. lafaz hadisnya adalah hadis riwayat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man dakhala suqa faqala, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, ini mencakup pasar semua, modern maupun tradisional, termasuk mall misalnya atau supermarket atau yang lainnya. Kemudian dia membaca, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lengkap zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah, semata-mata tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku walahul hamdu, miliknya lah segala kerajaan, kekuasaan, dan baginya segala pujian. Yuhyi wa yumitu, dialah yang maha yuhyi wa yumitu, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyul la yamutu, dan dia maha hidup dan tidak akan mati. Biyadihil khairu, di tangannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa membaca ini, kata Rasulullah SAW, kutiba lahu alfu alfi hasanatin, dituliskan baginya 1 juta kebaikan. Ya, kata balahu, Allah akan menuliskan baginya 1 juta kebaikan. Kemudian wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin, dihapuskan darinya 1 juta kesalahan atau dosanya. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin, diangkatkan baginya 1 juta derajatnya, ditinggikan 1 juta derajatnya. Dan riwayat lain bahkan ada tambahan, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini hadis yang sangat besar, ia menunjukkan keutamaan orang yang membaca zikir ketika masuk pasar dengan zikir yang disebutkan tersebut. Barakallahu fikum. Jadi inilah sebab-sebab yang tentu saja akan memudahkan kita untuk tidak lalai di tempat-tempat yang berpotensi untuk melalaikan ketika melakukan jual beli di pasar-pasar tersebut. Barakallahu fikum. Maka sebagai penutup dari kajian kita di kesempatan siang hari ini, ya, ini sekali lagi pentingnya kita selalu merujuk atau bertanya kepada orang yang berilmu tentang masalah-masalah yang kita ingin lakukan, atau misalnya ada hadis yang kita baca kemudian akan menjadi motivasi kita dalam berbuat, sebelum kita lakukan itu kita bertanya dulu, jangan-jangan nanti hadisnya lemah sehingga amal kita akan sia-sia karena termotivasi dengan sesuatu yang tidak benar penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian juga tentu saja ketika ada kebaikan-kebaikan seperti ini, kita amalkan dengan niat untuk mengamalkan sesuatu, misalnya berniaga, kita amalkan untuk mencari rezeki yang halal karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keberkahan dan kebaikan bagi hidup kita kalau kita berpegang teguh dengan sebab-sebab mencari penghasilan yang dihalalkan. Kemudian kita niatkan untuk mengamalkan hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, maka insya Allah dengan ini akan menjadi sebab keberkahan bagi hidup kita, bagi penghasilan kita, maka juga nantinya akan menjadi sebab ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita insya Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdullah Ibn Taslim hafizahullah ta'ala yang telah membawakan materi kajian dari program Takribu Sunnah Baina Yadil Ummah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada pemerhati Roja yang telah mendengarkan siaran kami, baik di frekuensi 95.1 FM, di audio streaming kami di radiorojakendari.com, ataupun melalui fanpage kami di Radio Roja Kendari, dan juga terus bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook dan fanpage kami, di antaranya Al-Akh Abdul Khalik, juga Al-Akh Abu Khalid dan juga Abdul Ali Aziz yang berada di Malaysia. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas atensi dan perhatian Anda serta seluruh dari pemerhati Roja Rimkumullah. Kita akhiri saja pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kesa tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita menolak hubungan intim dengan suaminya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Tentang hukum seorang perempuan atau seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim. Kita ketahui di dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dengan sebaik-baik pengaturan, karena dia adalah pencipta alam semesta beserta isinya, dan dialah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk makhluk-makhluk yang diciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan mengatur pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan yang sangat agung seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan bagimu, ya, pasangan, suami atau istri dari kalanganmu sendiri, supaya kamu merasa tentram, tenang ketika dekat dengannya, dan Allah menjadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya, ya, pasangan suami istri Allah subhanahu wa ta'ala ikat dalam pernikahan supaya perasaan tentram, kecenderungan hatinya, ya, dan juga kebutuhan biologisnya bisa disalurkan dengan pasangan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini bukan cuma sekedar untuk pelampiasan hawa nafsu, tapi bernilai ibadah dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Dan ketika seorang suami mengumpuli istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, maka itu bernilai sedekah. Ada yang bertanya dia, salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, ketika salah seorang dari kami, seorang suami, mendatangi, mengumpuli istrinya, memuaskan nafsunya, dia justru dapatkan pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadzalika in wada'aha fi halalin kana lahu ajr." Bukankah kalau dia menempatkannya di tempat yang haram dia dapat dosa? Maka demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia mendapatkan dia mendapatkan pahala. Subhanallah. Inilah agungnya syariat Islam ketika mengatur hubungan suami dan istri, hak-hak dari keduanya, kewajiban dari kedua pasangan suami istri. Taib, sekarang berhubungan dengan masalah, ya, seseorang istri yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur kemudian dia menolak. Apakah diperbolehkan? Ya. Di dalam banyak hadis yang sahih disebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dan sangat murka kepada seorang perempuan yang diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya kemudian dia menolak. Kenapa? Karena di antara tujuan pernikahan tentu, ya, ketika seorang suami punya keinginan untuk menyalurkan hasratnya, dia menikah karena tujuannya adalah untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak dihalalkan sehingga menimbulkan dosa. Maka tentu saja dalam kondisi seperti ini, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang perempuan yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidurnya? Dikarenakan ketika seorang suami sudah memiliki keinginan yang kuat, hasrat yang kuat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya ini, maka itu adalah perkara yang susah ditahan, bisa menimbulkan keburukan. Dan na'udzubillah min dzalik, tentu dampak yang paling buruk adalah kalau kemudian dia mencari penyaluran di tempat-tempat yang tidak dihalalkan, sehingga menjadi sebab tentu kerusakan di dalam rumah tangganya. Akibatnya akan kembali kepada perempuan itu sendiri. Kita ingat salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, "Innilaa a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati." Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah perlihatkan dampak buruknya ada pada tingkah laku istriku. Suaminya berbuat maksiat, kena akibatnya kepada yang lain. Sama ketika istrinya berbuat maksiat, kena akibatnya dalam keharmonisan hubungan mereka di dalam rumah tangga. Tentu ini tidak ada yang menginginkannya. Tentu saja, ya, ketika muncul pertanyaan, jadi apakah seorang suami itu bisa memaksakan istrinya, ya, atau dengan bahasa kasarnya naudzubillah min dzalik memperkosa istrinya sendiri. Kita katakan, seharusnya ini tidak perlu terjadi. Memang kalau kita inginkan idealnya, ya, mestinya hubungan intim itu kan dikerjakan dengan sama-sama senang, sama-sama mood, sama-sama tidak ada ganjalan, tidak ada yang lagi capek, tidak ada yang lagi sedang mungkin tidak enak perasaannya. Cuman permasalahannya saat ini, ya, apakah selalu ukuran yang ideal ini kita jadikan sebagai syarat sehingga tidak boleh dalam keadaan lain? Bagaimana kalau tiba-tiba suaminya punya keinginan? Rasulullah SAW telah menyebutkan fitnah yang terbesar bagi laki-laki itu fitnah apa? Fitnah perempuan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan. Sekarang kita saksikan perempuan di luar rumah begitu banyak dengan penampilan yang menggoda. Seorang laki-laki yang ingin menjaga kehormatan dirinya, ketika tiba-tiba dia mendapatkan seperti ini, kemana dia melampiaskannya? Tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembali kepada istrinya. Di dalam Islam dilarang, misalnya melakukan, ya, apa yang disebut dengan onani misalnya, itu disebutkan di dalam Al-Quran, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Siapa yang mencari pelampiasan selain dari istrinya, termasuk dengan onani, maka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Dosa besar. Orang yang beriman tidak ingin melakukan seperti ini. Maka meskipun mungkin istrinya dalam kondisi tidak siap, seharusnya sang istri mempertimbangkan keinginan suami untuk menjaga kehormatan dirinya. Apalagi Nabi SAW di dalam hadis yang sahih lainnya pernah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ra'atan a'jabathu falyati ila ahlihi fa inna fihi fiha ma fiha." Ya, kalau salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan yang kemudian menjadikan dia tertarik, menjadikan dia hasratnya terpengaruh, falyati ila ahlihi, maka hendaknya dia datang, suami ini datang kepada istrinya, fa inna fiha mithla ma fiha, karena dalam istrinya dia akan dapatkan seperti yang ada pada perempuan yang dilihatnya tersebut. Laki-laki pasti dia punya nafsu kalau normal. Dan tidak mesti dikatakan nafsunya itu hanya timbul ketika istrinya dalam keadaan siap saja. Kita katakan tadi idealnya tentu saja yang terbaik, ya, dalam kondisi istrinya siap. Tapi kalau seandainya suaminya dalam keadaan ya, sudah benar-benar menginginkan hal tersebut, ya, maka hendaknya istrinya berusaha untuk mempersiapkan dirinya, karena ini termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau seandainya solusinya, seandainya istrinya pun tidak bisa diajak berhubungan intim dalam artian yang sesungguhnya, maka dia bisa melakukan kepada suaminya, ya, hal-hal yang bisa membantu suaminya untuk menyalurkan hal ini. Ingat yang tadi kita sebutkan, yang namanya onani yang dilarang itu ketika dia melakukannya sendiri. Tapi ketika istrinya yang melakukan terhadap suaminya dengan upaya atau dengan niatnya untuk membantu menyalurkan hasrat suaminya, ini tentu diperbolehkan dalam Islam, karena ini termasuk yang diperbolehkan karena dia melakukan dengan istrinya sendiri. Maka alhamdulillah dengan cara seperti ini, ya, kita akan bisa menempatkan hak-hak dari masing-masing keduanya dengan sebenarnya, ya, sebagaimana dalam urusan-urusan yang lain. Kan tidak mesti harus sama-sama mood. Tidak mesti harus sama-sama mood. Misalnya seorang istri butuh diantar berobat ke dokter. Seandainya suaminya mengatakan, "Saya lagi tidak mood untuk mengantar kamu ke sana. Saya tidak lagi tidak mood untuk mengeluarkan uang saya membiayai sakitmu." Pasti istrinya akan marah. dan kita akan menyalahkan suaminya. Tidak perlu mut dalam masalah ini, merupakan kewajiban Anda untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tidak mesti segala sesuatu itu harus dilakukan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Tidak mesti segala sesuatu harus dipertimbangkan dua-duanya sama-sama suka, sama-sama dalam keadaan perasaannya lagi mood, ya. Karena ada kondisi-kondisi yang bersifat darurat yang tentu saja ya, keadaannya atau datangnya tidak seperti yang diharapkan, maka hendaknya kita mempertimbangkan hal ini dengan sebaik-baiknya, tentu dengan selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.

0: Jaksa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya berteman dengan orang non muslim? Nah, kebetulan bos saya itu orang non muslim. Dan apa saja batasan-batasan kita menyikapinya terhadap mereka gitu, atau orang non muslim? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbisnis dengan orang non muslim boleh dalam Islam. Berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin pun boleh dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan orang Yahudi, berjual beli, berbisnis. Bahkan Rasulullah SAW sebelum meninggal sempat menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Berarti dalam masalah muamalah yang sifatnya duniawiyah, silakan, enggak masalah. Kita berbuat baik kepada mereka dianjurkan dalam Islam, enggak masalah. Terus apa batasannya dong dengan yang hubungannya dengan wala dan bara? Itu masalah keyakinan. Allah Ta'ala melarang kita untuk ya tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan termasuk dosa adalah kita membantu segala macam kekufuran kepada Allah, kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya silakan kamu amalkan apa yang kamu yakini. Aku pun juga akan mengamalkan apa yang aku yakini. Tidak perlu kamu meminta aku untuk mengikuti acara-acara ya, apa keagamaan kamu, karena dalam agama kita ini tidak sesuai dengan ruh tauhid. Maka dari itu silakan, kami tidak akan pernah mengganggu Anda. Makanya kalau ada kita melihat ada orang yang membom gereja, membom vihara, ini jelas bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Maka kita berbisnis silahkan, tapi kalau sudah masuk ranah masalah akidah, masalah ketauhidan, maka lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh mencintai seseorang karena agamanya. Kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian yaitu dalam masalah konteks agama, dalam masalah pertemanan yang sifatnya sangat dekat. Itu pun ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kamu mengambil teman-teman dekat kamu dari selain kamu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini kita harus bergaul dengan orang kafir silakan, tapi harus ada batasan-batasan syariat. Ya. Berakhlak yang mulia kepada mereka dianjurkan, agar mereka tahu bahwa Islam sangat menganjurkan akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menepati janji walaupun dengan orang yang non-muslim. Perdamaian-perdamaian dengan orang kafir sangat dihormati dalam Islam. Demikian pula perjanjian-perjanjian dengan orang-orang yang non-muslim wajib kita laksanakan. Kalau kita punya tetangga orang kafir, tetap kita wajib hormati, tidak boleh mengganggunya. Demikian Islam. Tapi kalau sudah masalah berhubungan dengan masalah akidah dan agama, nah ini ayatnya sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Wallahu a'lam.
0: Jaksa Tanya Jawab seputar ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Fakta Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Begini, saya selaku orang tua dari masyarakat, perwakilan orang tua masyarakat, ingin menanyakan terkait dengan viralnya disertasi yang ternyata lolos yang berkaitan dengan menghalalkan atau membolehkan seorang muslim itu berhubungan badan di luar nikah. Nah, bagaimana menurut tanggapan Ustadz terkait dengan hal ini? Terima kasih.
2: Apa yang mereka katakan itu sangat berbahaya ya. Dan itu mengembalikan kita kepada zaman jahiliyah. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari tatkala menceritakan tentang model pernikahan di zaman jahiliyah dulu, di antaranya pernikahan yang keempat yaitu hunna bagoya. Kata beliau, hunna bagoya, ada wanita-wanita pezina yang mereka di rumah mereka ada dipasang bendera-bendera sebagai pertanda mereka siap untuk digauli. Siapapun yang lewat boleh mampir di rumah tersebut. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah dan zinanya tertutup. Namun sudah dikenal oleh mereka dengan bagoya, dengan wanita pezina. Maka aneh kalau di zaman jahiliyah saja orang wanita yang melakukan zina dalam rumah dikatakan zina oleh mereka, dinamakan wanita pezina. Terus zaman sekarang orang melakukan zina dalam rumah tidak dikatakan pezina. Berarti menunjukkan ini lebih buruk bahkan daripada masyarakat jahiliyah. Karena orang jahiliyah masih menganggap wanita tersebut yang melakukan zina dalam rumah dikatakan wanita pezina. Mereka masih anggap itu perbuatan zina. Nah, sekarang datang orang zaman sekarang, apalagi disampaikan oleh seorang doktor dalam bidang agama, mengatakan itu bukan zina selama dalam rumah, selama komitmen saling suka sama suka, maka inilah kerusakan yang lebih berbahaya daripada keyakinan orang-orang jahiliyah. Adapun syubhat mereka, mereka punya dua syubhat. Ya. Syubhat pertama, mereka mengatakan selama tertutup maka itu bukan zina ya. Selama tertutup maka itu bukan zina. Kita bantah, kita katakan ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi yang sudah saya sebutkan tadi, la yakhluwanna ar-rajul bi imra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki berduaan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiganya. Nabi mengharamkan model seperti ini, berduaan ini. Yang jelas tidak ada orang ketiga. Tertutup, tidak ada yang lihat, itu pun diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegakkan hukum had, semuanya terjadi tertutup. Mais al-Aslami waktu berzina, apakah di hadapan banyak orang? Tidak ada yang tahu. Dia yang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian imra'atun ghamidiyah yang lapor kepada Nabi dia berzina, tidak ada yang tahu dia melakukan zina tertutup. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menegakkan hukum rajam. Berarti yang mereka lakukan, yang mereka kemudian bertobat kepada Allah, datang kepada Nabi, mereka melakukan zina tersebut tidak terbuka, tetapi tertutup, dan Nabi tetap menganggap itu sebagai apa? Sebagai zina, ya. Dan jadi masalah terbuka dan tertutup nggak ada hubungan. Contoh lagi, sekarang bantahan yang ketiga kita katakan, kalau seorang lelaki dan istrinya yang sah pernikahan sah, dia berhubungan dalam kamar, ya, maka jelas itu bukan zina. Dia samakan juga seorang laki dengan pacarnya yang berhubungan dalam kamar juga tidak dikatakan zina. Kalau gitu apa fungsinya pernikahan sama tanpa pernikahan? Kalau ternyata sama-sama boleh untuk bergaul, pernikahan tersebut tidak ada fungsinya kalau begitu. Kalau toh sama-sama, kita tahu lelaki dan istrinya kalau bergaul berhubungan depan orang banyak tentu hukumnya haram. Semua sepakat tidak boleh karena terbuka aurat. Jadi seorang suami istri pun harus bergaul dalam tempat tertutup. Nah, dia mengatakan juga kalau lelaki dan pacarnya berhubungan di tempat tertutup maka juga tidak mengapa. Kalau gitu apa bedanya ini dengan ini? Kalau gitu buat apa syariat nikah? Ya, ya sama, kalau ternyata berhubungan boleh-boleh saja, yang penting dalam ruangan tertutup, maka tidak ada kemuliaan nikah jika dibandingkan dengan hal ini. Kemudian juga lebih tegasnya Allah mengatakan tentang laki-laki kalau ingin menikah, kata Allah, wala muttakhidati akhdan, jangan kalian menikah dengan wanita-wanita yang punya pacar-pacar. Akhdan dalam bahasa Arab maksudnya asdiqa. Jadi seorang wanita punya pacar laki-laki, jangan nikahi wanita seperti itu. Kenapa? Karena itu buruk dalam Islam. Itu wanita pezina. Tidak boleh kita menikah dengan wanita pezina yang punya pacar laki-laki, sering berhubungan dengan laki-laki lain, maka tidak boleh kita menikahi wanita tersebut. Jadi ini syubhat pertama mereka berkaitan dengan bahwasanya kalau tertutup boleh, sudah kita bantah. Adapun syubhat kedua, mereka berdalil dengan kias. Kata mereka bahwasanya sebagaimana pernikahan di luar nikah, hubungan seksual di luar nikah seperti perbudakan, boleh seorang laki menggauli budak, maka demikian juga boleh seorang menggauli pacarnya dengan sama-sama komitmen jika suka sama suka. Tentunya ini kias yang aneh ya. Tidak mungkin wanita merdeka dikiaskan dengan wanita budak. Zaman perbudakan dahulu, kalau ada seorang laki punya wanita budak, maka dia boleh gauli mau wanita tersebut, budak wanita tersebut suka atau tidak suka, dia boleh gauli, itu hak dia. Bahkan dia boleh jual budak tersebut, bahkan dia boleh suruh kerja budak tersebut. Beda dengan seorang laki dengan pacarnya. Apakah pacarnya ya boleh dipaksa? Tidak boleh. Mereka juga mengatakan kalau pacarnya dipaksa enggak boleh untuk bergaul. Sementara budak boleh dipaksa untuk digauli. Terus bagaimana mau dikiaskan? Nah, kemudian yang kedua, apakah dia boleh menjual pacarnya sebagaimana seorang menjual budaknya? Tentu tidak. Tidak boleh ya. Dunia aneh mengkiaskan wanita merdeka dengan wanita budak. Maka ini seorang berbicara aneh, seorang doktor dalam bidang agama berbicara tak tidak punya ilmu, ilmu usul fikih enggak punya, ilmu bahasa enggak punya, ilmu syariat enggak punya, kemudian jadi doktor di bidang agama, dan ini merupakan kekufuran. Oleh karenanya konsekuensi dari orang yang mengucapkan ini, dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang diketahui oleh Islam, oleh seluruh umat Islam itu tidak boleh. Kemudian dia nekat untuk mengingkari hal tersebut. Ya, berbeda dengan suatu hal yang mungkin masih yang samar, dia tidak ngerti, maka harus kita jelaskan. Tapi dia mengingkari suatu hal yang semua orang sudah tahu. Masalah zina haram semua orang sudah tahu. Bukan cuma ustaz, bukan cuma kiai, bukan cuma ulama. Orang awam pun tahu zina itu haram. Bahkan orang awam, pezinanya pun tahu itu haram. Tidak ada orang pezina mengatakan halal apa yang saya lakukan, tidak ada. Semua pezina mengatakan itu hukumnya haram. Kemudian dia mengatakan halal, berarti dia mengingkari suatu perkara yang telah diketahui oleh semua orang itu adalah haram. Dia nekat mengatakan halal, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Sama seperti orang mengatakan Tuhan tidak ada, Allah tidak ada. Ya. Sama, ini keluar dari Islam. Ya. Dia misalnya mengatakan Muhammad ngawur, SAW ngawur, keluar dari Islam. Semua orang tahu Muhammad Rasulullah SAW tidak mungkin ngawur karena dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama mengatakan khamr halal. Ini sudah dinyatakan oleh para ulama. Orang yang berani menyatakan ini semua halal, perkara yang diketahui secara umum bahwasanya itu adalah perkara yang haram kemudian dia halalkan, maka dia keluar dari Islam, ini berbahaya. Maka saya sampaikan kepada dosen tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bukan cuma sekedar meminta maaf kepada masyarakat, itu hubungannya dengan masyarakat, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak bertobat dari dosa yang dia lakukan, ya dosa besar tersebut yang merupakan kufuran, maka dia kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan cuma minta maaf kepada masyarakat, demikian juga dosen-dosen yang mengujinya. Maka ini sungguh perkara yang menyedihkan yang kita lihat. Ternyata ada disertasi seperti ini di negara kita, di Universitas Islam. Ini perkara yang aneh. Ya, perkara yang aneh. Yang orang pezina saja itu haram, kemudian mereka para doktor, para dosen agama mengatakan halal. Ya. Subhanallah, saya tidak tahu, saya katakan tadi ini lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu aja mengatakan wanita yang seperti itu disebut dengan pezina, sementara mereka mengatakan bukan berzina. Wallahu taala alam bisawab.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Tetaplah bersama kami Ojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Ikhwat Aliman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

0: نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sekian banyak orang terjerumus dalam berbagai macam kesesatan, ternyata ujung-ujungnya hasad, dengki, khawarij. Mereka marah ketika mereka tidak mendapatkan kekuasaan. PKI juga marah ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan. Iri, dengki, hasad, dan itu sifat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Setiap ucapan mereka selalu kalimatnya, mereka berfoya-foya dengan kekayaan, mereka bergelimang harta, mereka begini, mereka begitu. Khonibina azakumullah. Itu bukan kesalahan. Kesalahannya
1: akhirnya yamrukuna minaddin kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama, jauh meninggalkan agama, sebagaimana anak panah yang ditembak dari jarak dekat kemudian menembus sasaran dan keluar lagi. Fa idza laqitumuhum, kalau kamu jumpai mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka ini, karena sesungguhnya orang-orang yang membunuh mereka ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Ini perintah kepada pemerintah kaum muslimin, kepada penguasa. Kalau ada mereka-mereka ini yang gemar membuat teror, kekacauan, itu pantas untuk dikejar dan dibunuh. Pantas untuk dibunuh. Ini hukumnya bagi mereka. Baik, yang kita ingin perhatikan, apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah keadaan mereka-mereka yang menampilkan diri seperti orang-orang yang baik, rajin beribadah, berkoar-koar ingin berjihad di jalan Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata perbaikan hati tidak mereka usahakan dengan petunjuk Al-Quran dan dengan petunjuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang khawarij yang saat ini wujudnya adalah seperti para teroris pemberontak yang mudah melakukan pembunuhan, bahkan membinasakan banyak orang melalui cara bom bunuh diri, yang bom bunuh diri ini sendiri dalam Islam hukumnya bukan mati syahid, mati syahid, mati konyol, atau mati sangit, ya mati hangus, karena hukumnya dosa besar membunuh diri dalam Islam, iya kan? Semua kaum muslimin tahu, biar orang yang baru belajar agama tahu apa hukumnya bunuh diri. Hukumnya dosa besar, dilarang dalam Islam, iya kan? Al-Qur'an menegaskan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Bahkan orang yang sengaja membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan alat, dengan sesuatu yang sering dikonsumsinya misalnya, dia akan sesuatu itu akan dijadikan siksaan untuk dirinya di neraka pada hari kiamat. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka sesuatu ini dijadikan untuk azab, siksaan bagi dirinya di neraka, khalidan mukhalladan, selama-lamanya. Bagaimana mungkin ini merupakan jihad di jalan Allah kalau melanggar sesuatu yang merupakan hukumnya dosa besar dalam Islam? Belum lagi membunuh nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa, belum lagi menghilangkan keamanan, membuat kekacauan, membuat orang tidak tenang, belum lagi memberontak kepada pemerintah muslim yang harusnya setiap muslim mendoakan kebaikan untuk mereka.

0: Ikhwanul Muslimin azakumullah, Indonesia Raya, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, tempat lahirnya kita, tanah kelahiran kita. Dalam sejarahnya ternyata memiliki histori yang cukup panjang berkaitan dengan yang namanya komunisme. Di saat-saat gerakan komunisme internasional memiliki power, kekuatan yang ditakuti oleh yang lainnya, gerakan tersebut.
1: Banyak orang menisbatkan tentang kerusakan, pengeboman itu kepada Islam. Apakah benar yang demikian dari Islam? Ya jelas kalau orang yang akalnya waras sesuai dengan fitrah, ya enggak benar. Masa pengeboman, kerusakan dinisbatkan kepada Islam? Islam berlepas diri. Enggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Meskipun di antara pelakunya adalah orang Islam, tapi itu enggak benar. Kenapa? Merusak itu bukan dari agama Islam. Allah kan menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian merusak muka bumi sudah baiknya. Ini harus perhatikan. Saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan ini. Tolong perhatikan yang ikhwan dan akhwat, tolong perhatikan. Jadi tentang masalah pengeboman yang beberapa hari yang lalu terjadi di Jakarta, atau pengerusakan atau yang lainnya, ini Islam gak pernah mengajarkan. Bukan dari Islam. Islam gak pernah mengajarkan demikian. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau Muhammad dengan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi ini rahmat. Rahmat bagi kaum muslimin, rahmat bagi orang kafir, rahmat bagi binatang, rahmat bagi pepohonan, rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW rahmat. Nabi mengatakan, "Ana rahmatun muhja." Aku sudah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Nabi juga mengatakan, "Ana nabiur rahmah." Aku Nabi rahmat. Nabi Muhammad SAW. Gak boleh ada kekejaman, gak boleh ada kezaliman, gak boleh ada pengerusakan, dan gak boleh ada pembunuhan. Pembunuhan ada ketika terjadi kisah atau peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafirin di medan perang. Tapi membunuh orang dengan pisau, dengan racun, dengan dinamit, dengan bom, atau dengan mobil, ini dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Bahkan membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat. Antum lihat di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 93, Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adala 'adzaban 'azima." Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaa'u jahannam, maka balasannya ke jahannam. Yang pertama, jahannam. Khalidan fiha, kekal dalam sana. Wa ghadiba Allahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa 'adala 'adzaban 'azima, Allah berikan azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 93. Jadi barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Kekal di dalamnya. Yang kedua. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah laknat. Yang kelima, Allah sediakan azab yang pedih. Makanya orang yang membunuh orang lain hukumannya berat. Di dunia berat, dihukum bunuh, kisos. Kemudian juga di alam barzah, dan nanti dari kiamat. Makanya hukuman antara manusia dan manusia yang pertama kali dihisab masalah darah. Hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali masalah salat. Kata Nabi, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang pertama kali dihukum di antara manusia masalah darah. Sampai nanti ada orang yang pernah dibunuh mengatakan di hari kiamat dalam keadaan kepalanya penuh dengan darah, dipegang oleh yang membunuh itu. Ya Allah, kata dia, tanyakan ya Allah kepada orang itu, tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh ya Allah, dengan sebab apa saya dibunuh? Itu berat bagi orang itu, akan disiksa dengan berat di dalam neraka. Makanya dunia ini seisinya hancur, itu lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Kata Nabi Islam, lazawalu dunia ahwanu inda Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadisnya sahih dari Imam Nasa'i dan yang lainnya. Gak boleh ada terbunuh seorang muslim, gak boleh. Orang membawa senjata tunjukkan orang muslim, dia ancam, gak boleh, hukumnya haram. Mengangkat senjata kepada orang muslim, saya bunuh kamu, hukumnya haram dalam Islam. Mengangkat senjata tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad. Laisa minna man hamala inasila, tidak termasuk golongan kami orang mengangkat senjata kepada kami, kepada sama muslim. Gak boleh. Bahkan orang bawa senjata pisau terus masukkan ke sarungnya, gak boleh tunjukkan kepada seorang muslim. Gak boleh. Itu perhatikan. Atau kita mau menyembelih binatang, gak boleh juga kita tunjukkan pisaunya. Disembunyikan, kita ambil baru kita potong dengan cara yang baik. Fahsinul dzibha. Ini ajaran Islam. Jadi gak ada Islam tuh membolehkan untuk ngebom, membunuh, merusak. Itu bukan dari Islam itu. Meskipun ada orang-orang yang melakukan, bukan dari Islam. Islam berlepas diri. Yang melakukan demikian, penghalang darah kaum muslimin dilakukan oleh dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Penghalang darah kaum muslimin dan kehormatan mereka dan harta mereka dialakan oleh dua golongan yang sesat. Yang nanti diikuti oleh golongan yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Syiah. Ini dua golongan yang sesat dan menyesatkan, yang sepanjang sejarah setelah membunuh darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin dan mengambil harta kaum muslimin, Syiah, dan yang kedua adalah Khawarij, yang Nabi menyeru untuk membunuh Khawarij. Ini alul bid'ah dua-duanya, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau dinisbat kepada Islam seperti pengeboman, pengerusakan, gak boleh. Hatta membunuh orang kafir gak boleh. Orang kafir tetangga kita, teman kerja kita, atau orang yang datang, dia turis asing umumnya, dijamin oleh pemerintah tentang keamanannya, dibunuh gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih di Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, mu'ahad mempunyai perjanjian dengan negara Islam, dia bunuh orang kafir ini, maka orang yang membunuhnya, orang muslim membunuhnya, tidak akan mencium aroma sorga. Sedangkan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini sahih. Dan riwayat yang lain, dalam riwayat Nasa'i disebutkan, man qatala dzimmiyan, barang siapa membunuh seorang kafir dzimmi. Jadi hukumannya berat. Membunuh seorang muslim berat. Bahkan Nabi pernah melewati Ka'bah. Wahai Ka'bah, engkau baik dan aromamu juga baik, karena Ka'bah itu wangi dan engkau mulia. Tapi ingat, darah seorang muslim lebih mulia dari engkau Ka'bah. Nabi Muhammad demikian sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah itu mulia, tapi darah seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah yang enggak boleh dibunuh, enggak boleh tumpahkan darah. Jadi Islam mengharamkan membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, hukumnya haram dalam Islam. Atau orang kafir, kecuali dalam peperangan antara kaum muslimin dengan kafir di medan perang. Jadi perhatikan yang seperti ini, sebab ini sudah fitnah disebarkan kepada Islam. Bahkan tuduhannya kepada Islam itu teroris. Enggak benar. Enggak benar. Muslim yang memulai kerusakan itu di muka bumi siapa? Itulah yang dikatakan teroris. Bukan Islam. Islam enggak pernah melakukan demikian.

0: Bicara komunis ya, Ma. Yang mungkin sebagian orang mulai ada mereka yang mungkin kurang setuju dengan sejarah yang ditulis tentang Partai Komunis Indonesia. Sehingga ada juga yang mulai melontarkan ungkapan-ungkapan yang menjelaskan bahwasanya akan ada kebangkitan komunis di negeri kita. Sebenarnya begini, berita atau cerita tentang pemberontakan 45 tahun yang lalu, yang cukup lama, yang pemberontakan itu berakhir dengan mungkin ya Bapak Presiden pertama Indonesia diganti. Sebenarnya gerakan itu bisa ditunggu.
1: Nah, pemuda-pemuda ini belajar agama dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Saya punya pengalaman tersendiri. Panjang cerita saya mengenai masalah ini. Pemuda-pemuda itu keras kan. Mereka mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Atas nama Islam, atas nama jihad, semangat. Mereka sholat, mereka ahli ibadah, tapi bodoh. Semangat, tapi jahil. Berani, tapi tersesat jalannya. Belajar, tetapi kepada orang-orang yang jahil, bukan ulama. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi ayat-ayat itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, hanya sampai mulut saja.

0: Al-manhaj adalah sikap dan cara beragama yang benar, yang lurus. Manhajul haq. Agar anak-anak ini tidak mengikuti firqah-firqah sesat. Berapa banyak anak-anak yang condong kepada agama. Dia semangat beragama, tapi duduk di majelis yang sesat, yang justru membinasakan mereka. Lihat yang mengajarkan tentang jihad sana, jihad sini, tanpa ilmu. Ngebom sana, ngebom sini. Itu anak-anak muda. Tapi sesat mereka dalam beragama. Maka kita ajarkan anak kita manhaj agar mereka di dalam beragama tidak tersesat. Ada bom bunuh diri. Berapa banyak? Itu kan dilakukan oleh para pemuda. Bahkan ada yang usianya sangat muda sekali, belasan tahun. Atas nama apa? Atas nama agama. Kenapa? Karena mereka diajarkan oleh para penyesat. Atas nama agama. Mereka diajarkan bukan oleh ulama, bukan oleh orang-orang yang berilmu. Hanya mengandalkan semangat, bermodalkan keberanian, tapi tidak berilmu. Akibatnya perbuatan mereka merusak Islam dan kaum muslimin. Atas nama agama. Bahkan mereka yakin bahwa yang mereka kerjakan ini benar. Mereka ngobrol lagi kejadian di negeri kita, di Pakistan, di daerah Timur Tengah, dari ajaran-ajaran sesat ini. Atas nama Islam, atas nama jihad, atas nama memerangi orang-orang kafirin. Mereka bukan ulama, mereka bukan ahli ilmu, dan mereka membuat-buat majelis. Nah, agar anak-anak kita tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat ini, kita perlu mengajarkan manhaj. Saya telah menulis sebuah kitab tentang masalah manhaj, itu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Barangkali kalau memungkinkan kita bahas di masjid ini, kalau mungkin insyaallah taala. Supaya anak-anak kita dan kita tidak tersesat dalam beragama. Supaya lurus, supaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Islam adalah kemaslahatan untuk kemaslahatan umat manusia, memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Hatta orang-orang kafirin hidup di tengah-tengah kaum muslimin dijamin aman. Bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan tanpa hak, membunuh tanpa hak, menumpahkan darah tanpa hak, merusak bangunan dan jalanan. Sedangkan sebuah duri yang ada di jalanan kita singkirkan merupakan bagian dari keimanan. Kan Nabi SAW bersabda, iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain 70 cabang lebih. Jadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam salah satu riwayat Imam Muslim, yang tertinggi kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan berupa duri, paku, azan. Lihat bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan kalau sebuah paku yang ada di jalan diperintah untuk kita singkirkan agar tidak terkena manusia yang jalan di jalanan tersebut. Luar biasa ajaran Islam. Dan agar lurus ini kita belajar manhaj. Agar tidak tersesat jalan. Karena ketika terjadi kebangkitan kembali kepada agama, berbagai manusia kembali kepada agama, akhirnya sebagiannya tersesat di dalam memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwakan agama. Maka terjadilah apa yang telah terjadi pada sebagian dari kita. Disebabkan apa? Kesesatan di dalam memahami din. Atas nama apa? Atas nama Islam. Dan hal ini diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak Islam. Bahkan mungkin mereka menyamar jadi kaum muslimin. Akhirnya Islam yang rusak akibat perbuatan sebagian dari kaum muslimin, kemudian diambil alih oleh musuh-musuh Islam atas nama Islam, membuat kerusakan di mana-mana. Karena telah diperbuat pertama kali oleh, atau telah diberikan contoh oleh sebagian kaum muslimin, atau dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Karena itu Islam bersama para ulama-nya berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, pemuda-pemuda ini belajar agama dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Saya punya pengalaman tersendiri. Panjang cerita saya mengenai masalah ini. Pemuda-pemuda itu keras kan. Mereka mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Atas nama Islam, atas nama jihad, semangat. Mereka sholat, mereka ahli ibadah, tapi bodoh. Semangat, tapi jahil. Berani, tapi tersesat jalannya. Belajar, tetapi kepada orang-orang yang jahil, bukan ulama. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi ayat-ayat itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, hanya sampai mulut saja.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Baik ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini, yakni dalam program acara Literatur Islam, pembahasan kita tentang kisah dari sahabat, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni At-Tufail bin Amr At-Dausi radhiyallahu taala anhu, yang mana ya Rasulullah SAW juga mendoakan sahabat yang mulia ini. Nah, kata Rasulullah SAW ketika beliau mendoakan sahabatnya, yakni At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Nah, ini adalah salah satu dari dua Nabi SAW kepada salah satu sahabatnya ini, yaitu At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kisah ini kami nukil atau kami ambil dari yakni kisahmuslim.com tentang sahabat At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwat aliman, pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, beliau adalah kepala kabilah Daus di masa Jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi, satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan oleh orang banyak. Panci miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam di rumahnya. Beliau merupakan potret manusia yang memberikan makanan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu juga, beliau adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaannya yang sangat lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya seperti layaknya sebuah sihir. Sahabat At-Tufail radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan kampung halamannya, yakni di negeri Tihamah, menuju Mekah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy tatkala itu. Di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau, yakni dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan segala macam senjata yang mereka miliki. Mereka juga menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara yang mereka miliki. Nah, sahabat At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan sama sekali. Yakni menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Beliau tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Nah, perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terbesit dalam pikirannya sebelum itu. Nah, dari sinilah sahabat At-Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu mempunyai kisah dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Nah, berikut kita akan membahas atau mengulas tentang kisah ini. Nah, sahabat At-Tufail radhiyallahu anhu, beliau berkisah. Beliau mengisahkan, kata beliau, aku datang ke kota Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka ketika melihatku langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik dan menyiapkan aku tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari mengatakan, wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan juga menimpamu, sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Oleh karena itu, jangan berbicara dengan laki-laki itu, jangan mendengar apapun darinya, karena dia mempunyai kata-kata seperti kata-kata seorang yang memiliki sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudarinya, seorang istri dari suaminya. Nah, ketika mendengarkan perkataan dari orang-orang Quraisy tersebut, maka At-Tufail mengatakan, demi Allah. Nah, di sini sudah mengatakan demi Allah. Mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat padanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada mereka lah kami menunaikan ibadah haji, dan kepada mereka lah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Kemudian begitu aku sampai di dalam masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku, kata At-Tufail ini. Nah, tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit, sehingga tanpa kesengajaan dariku, telah benar-benar aku sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah dari lisan Nabi Muhammad SAW. Aku berkata kepada diriku, celaka kamu, wahai Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya. Nah, kemudian At-Tufail berkata, aku diam sampai Rasulullah SAW meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku pun mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk kepadanya. Nah, aku mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya kaumku telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telinga.

kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik, maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku itu. Nah, di saat itulah Nabi SAW pun menjelaskan tentang agamanya kepada sahabat At-Tufail ini radhiyallahu anhu. Nah, beliau membacakan, yakni Nabi SAW membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq tatkala itu. Demi Allah, aku tidak pernah, kata At-Tufail, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak melihat sebuah perkataan yang lebih adil dari perkaranya. Nah, pada saat itu aku ulurkan tanganku untuknya, kata At-Tufail. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka di saat itu pun aku telah masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya At-Tufail mengatakan, kemudian aku tinggal di kota Mekah beberapa waktu lamanya. Selama di sana, kata At-Tufail, aku belajar ajaran agama Islam dan aku juga menghafal Al-Quran yang mungkin ya untuk aku hafal. Nah, ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Maka berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku sebuah bukti untuk mendukungku dakwaku, ya mendukung dakwaku ini kepada mereka, yakni kepada kabilahnya. Naam. Maka tatkala mendengar perkataan dari Tufail ini, Nabi SAW pun mendoakan Tufail, yakni kata Rasulullah SAW, ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti. Nah, inilah doa dari Nabi SAW kepada Tufail. Setelah itu, aku pun pulang, kata Tufail, kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampunganku, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti layaknya sebuah lampu. Maka aku mengatakan, ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka. Maka cahaya itu berpindah ke ujung semetiku. Nah, orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampunganku, bapakku yang sudah berumur lanjut pun menyambutku. Aku katakan kepada ayahku, menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku. Maka sang bapak pun terheran. Nah, sembari mengatakan, bertanya kepada anaknya ini, mengapa wahai anakku? Maka kata At-Tufail mengatakan, aku telah masuk ke dalam agama Islam. Aku mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka setelah mendengarkan perkataan anaknya ini, bapak dari At-Tufail ini mengatakan, anakku, agamamu adalah agamaku juga. Masya Allah. Aku mengatakan lagi, kata At-Tufail, pergilah, mandilah dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang telah aku ketahui. Nah, maka kata At-Tufail, bapakku pun pergi. Dia mandi dan menyucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan tentang ajaran Islam kepadanya dan dia pun masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah itu, istriku datang kepadaku. Yani istri At-Tufail mengatakan datang kepadanya, kemudian mengatakan kepadanya, ya, At-Tufail mengatakan kepada istrinya ini, menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku. Maka istrinya ini pun mengatakan, bapak dan ibumu sebagai jaminanku. Mengapa? Maka At-Tufail mengatakan, Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad. Ya, setelah itu mendengar perkataan dari At-Tufail ini, istrinya mengatakan, agamamu juga adalah agamaku. Nah, jadi setelah itu aku mengatakan kepada, ya, yakni At-Tufail mengatakan kepada istrinya, pergilah dan jauhilah air zi asyura. Nah, jauhilah air zi asyura. Nah, ia mengatakan kemudian, bapak dan ibuku sebagai jaminanku. Apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini karena zi asyura? Maka kata At-Tufail mengatakan, celaka kamu dan celaka juga zi asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pejal itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Nah,

0: Maka setelah itu mendengarkan dari perkataan atau file ini, dia pun pergi untuk mandi. Kemudian setelah itu dia datang, dan setelah itu kata Tufail, aku pun menjelaskan Islam kepada istrinya, dan dia pun masuk ke dalam Islam. Setelah ya keluarganya masuk ke dalam Islam, kemudian kata Tufail, aku mengajak kaumku, yakni kaum Daus, akan tetapi mereka tidak menjawab dengan sesegera mungkin, kecuali Abu Hurairah, dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. Kata Tufail, aku datang bersama Abu Hurairah menemui Rasulullah SAW di Mekah. Di saat itu Nabi SAW bersabda kepadaku, hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, mengambil air, kemudian beliau wudu, kemudian mengerjakan sholat. Beliau setelah itu mengangkat kedua tangan beliau ke atas langit. Maka Abu Hurairah mengatakan, manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku, akibatnya mereka akan binasa. Maka aku berkata, celaka kaumku, celaka kaumku. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah petunjuk kepada Daus, ya Allah berikanlah petunjuk kepada Daus, ya Allah berikanlah petunjuk kepada Daus. Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, pulanglah mereka, ya pulanglah engkau kepada mereka, serulah mereka kepada Islam dengan cara yang lemah lembut. Nah, kemudian kata At-Tufail, aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi SAW bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam, dan mereka konsisten terhadap ajaran Islam. Rasulullah SAW berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah dari perang Khaybar kepada kami sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Kami mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur. Kata Tufail, setelah itu aku terus bersama Rasulullah SAW sampai Allah Subhanahu wa taala membuka Mekah untuk beliau. Aku mengatakan, ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya, kata At-Tufail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan At-Tufail. Kemudian At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya, yakni kaum Daus. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Akan tetapi At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail kemudian menyalakan api, kemudian membakar dada berhala itu sambil beliau bersyair. Beliau mengatakan, wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Kemudian api melahap berhala tersebut, sekaligus melahap sisa-sisa syirik dan yang ada pada kabilah Daus. Mereka, ya, setelah itu semuanya masuk ke dalam Islam dan mereka pun memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Nah, setelah itu At-Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu senantiasa mendampingi Rasulullah SAW sampai beliau diwafatkan dan berpulang ke sisi Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam menaati khalifah Rasulullah SAW. Ketika perang Ridah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin tatkala itu untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Putranya pun ikut bersamanya tatkala itu. Ketika dia sedang menuju Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, aku bermimpi, tolong jelaskan kepadaku apa artinya ini. Mereka mengatakan, ya, mereka bertanya, mimpi apakah itu? Maka At-Tufail mengatakan, aku bermimpi kepalaku dicukur, seekor burung keluar dari mulutku, seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya, anakku Amru mencari-cari diriku dengan gigih, namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang. Maka mereka mengatakan, itu mimpi yang baik. Selanjutnya At-Tufail mengatakan, aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Ini adalah maksud dari mimpi yang dimimpikan oleh At-Tufail radhiyallahu anhu. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak. Nah, di perang ya mama, sahabat yang mulia ini Amr bin At-Tufail Ad-Dausi berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang ya mama. Nah, adapun anaknya Amr, maka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya pun terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi ya mama. Nah, di masa khilafah Umar bin Khattab, Amr bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala manakala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amr justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq mengatakan kepada Amr, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Maka Amr mengatakan, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun mengatakan, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui tangan kananmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini tidak ada seorang pun yang sebagian organnya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Nah, impian syahadat terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Nah, perang Yarmuk tiba. Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi dalam jalannya bersama orang-orang yang bersegera dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Jadi inilah ikhwatul iman, kisah dari At-Tufail ya, bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, yang menjadi apa namanya, seorang yang memiliki peran yang sangat penting bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga memiliki peran penting bagi ya, sukunya, yakni kaum berada pada kaumnya, yakni di khilafah atau kabilah Daus. Nah, di kabilahnya yakni kabilah Daus. Beliau dikenal di sana ya, tatkala dia telah masuk ke dalam Islam pun sebagian dari kabilah Daus ya masuk juga ke dalam agama Islam dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga ikhwatan iman apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program acara literatur Islam ya, pembahasan tentang kisah Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga bisa menambah khasanah keilmuan kita ya, khasanah sejarah tentang sahabat Nabi yang mulia ini. Ya, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Insyaallah taala kita akan kembali bertemu di setiap harinya di pukul 13.00 kurang lebih sampai dengan di pukul 13.30 kurang lebih dalam program acara literatur Islam, pembahasan tentang berhubungan dengan syariat agama Islam ya. Untuk sementara ya, ana Abi Abu Hasan yang bertugas pamit undur diri sejenak dari rumah pendengar sekalian. Kita tutup perjumpaan kita dalam kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Warga Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyu salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada, rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan ini, insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul 5 manfaat dari sifat qanaah. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak hafizakumullah. Qanaah artinya adalah kita selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa saja manfaat dari qanaah ini? Di antaranya adalah yang pertama, kita mendapatkan dunia seluruhnya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Kemudian manfaat yang kedua, dia menjadi orang yang beruntung. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk ke dalam Islam, kemudian diberikan rizki yang cukup, dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, yaitu merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah ia mudah untuk bersyukur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta maupun dunia, dan janganlah engkau melihat kepada orang yang berada di atas kalian dalam masalah ini, karena dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah taala yang berikan padamu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian nikmat berikutnya adalah qanaah dapat menjauhkan diri kita dari sifat hasad, yaitu iri ataupun cemburu pada nikmat orang lain. Kenapa kita harus cemburu pada orang kalau kita sendiri sudah merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan? Merasa tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain sudah disebut sebagai hasad oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah hafizahullah. Walaupun tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, "Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang menjadi sasaran hasadnya itu." Adapun menurut kebanyakan ulama, hasad adalah menginginkan sesuatu atau menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang. Jadi hasad itu begitu bahaya karena seolah-olah protes akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سِخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan sungguh rahmat Tuhanmu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Raja dimanapun anda berada. Sahabat yang mulia, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Dabba ilaikum da'ul umami qabalakum al-hasadu wal-bagda'u hiyal haliqatu la aqulu tahliqu sya'ra walakin tahliqu dina walladhi nafsi biyadih la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala unabbi'ukum bima yuthabbitu dhakum afala unabbi'ukum bima yuthabbitu dhakum lakum afshus salama bainakum. Telah berjalan kepada kalian atau telah terjadi kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu sifat hasad dan permusuhan. Aku tidak mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan apa yang bisa menimbulkan hal tersebut, yaitu terbarkanlah salam di antara kalian. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayusibu ummati da'ul umami, faqalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Qala al-ashru, wal-batru, wat-takathur, wat-tanajushu fid dunya, wat-tabaghudhu, wat-tahasudu hatta yakunal baqi. Umatku akan ditimpa penyakit umat-umat terdahulu. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja penyakit umat-umat terdahulu? Maka Rasulullah berkata, kufur nikmat, kemudian menyalahgunakan kenikmatan, kemudian saling berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, kemudian saling berbuat najis atau mengelabui dalam penawaran, kemudian saling memusuhi, kemudian saling hasad, hingga timbulnya sikap melampaui batas atau kedzaliman. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Raja, hafizakumullah. Orang yang selamat dari hasad adalah orang yang jalan menuju surga. Coba perhatikan kisah berikut. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akan muncul kepada kalian sebentar lagi seorang penduduk surga. Kemudian fatala'a rajulun minal ansari tantifu lihyatuhu min wudhu'ihi qad ta'allaqa 'alayhi fi yadihi shimal. Falamma kana al-ghad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Maka kemudian muncullah seorang dari kaum Ansar yang mana jenggotnya masih basah terkena air wudu, sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kirinya. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Falamma kana yawmu tsalits faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan fatala'a dhalika ar-rajulu ala mithli halihi al-ula. Kemudian keesokan harinya, di hari yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan perkataan yang sama, dan muncul juga orang tersebut dengan kondisi yang sama. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-'As faqala inni la haythu abi fa aqsamtu alla adkhul alaihi thalathan fa in ra'aita antu antu'wiyani ilaika hatta tamdhiya fa'alta. Qala na'am. Tatkala Nabi berdiri untuk pergi, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, sesungguhnya aku memiliki masalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumahnya selama 3 hari. Apakah boleh aku menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari tersebut? Maka orang tersebut menjawab, silahkan. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Wa kana Abdullah yuhaddisu annahu bata ma'ahu tilkal layali thalath. Falam yarahu yaqumu minal layli syai'a. غير أنه إذا تعارى وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan solat malam. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidurnya, maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk salat subuh. Qala Abdullah, ghayra anni lam asma'hu yaqulu illa khaira. Falamma madat ath-thalathu layalin wa kittu an ahqira 'amalahu, qultu ya Abdullah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun thamma. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka 3 mirarin. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Fatala'ta anta 3 mirarin. Fa'aradtu an awiya ilaika li'andura ma amaluk. Fa'aqtadiya bihi falam araka ta'malu kathira amalin. فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ قَالَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. Hanya saja kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As bertutur, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya mengucapkan suatu kalimat pun kecuali kebaikan. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir-hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki permasalahan sebenarnya dengan ayahku. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sebanyak 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga, kemudian engkaulah yang muncul. Maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa amalanmu yang bisa aku ikuti. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian orang tersebut menjawab, tidak ada kecuali amalanku yang engkau lihat. Kemudian Abdullah melanjutkan, tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat. Hanya saja ia tidak memiliki perasaan dendam di dalam hati kepada seorang muslim pun, dan ia tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka Abdullah berkata, inilah amalan yang mengantarkanmu menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak bisa kami ikuti atau kami teladani. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja hafizakumullah. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah, sifat qanaah ini dapat mengatasi berbagai macam problem kehidupan seperti berutang dan semisalnya. Karena kalau seseorang memiliki sifat qanaah, ia akan menjadikan kebutuhan hidupnya sesuai standar kemampuan, tak perlu lagi baginya untuk menambah utang. Ingatlah, orang yang memiliki sifat qanaah sungguh terpuji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dalam doa beliau sifat qanaah, yaitu selalu merasa cukup, seperti dalam doa berikut. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dalam ilmu dan amal, ketakwaan, sifat afaf yaitu menjaga diri dari hal-hal yang haram, dan sifat ghina, yaitu hati yang selalu merasa cukup ataupun qanaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah pembacaan artikel pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga kita dapat mengamalkan sifat qanaah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

لطيفة

0: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
1: Mas, ini dimatikan ya. Saya kalau kipas nggak cocok, kalau AC cocok. AC-nya aja pak. Aduh, dia depan kesana.
0: Dari yang samping saya kasih minyak wangi dulu.
1: Bersedekah. Enggak boleh berdik. Ini minyak pelet.
0: Jadi minyak pelet Sri Kandi. Hadirin sekalian, Ali bin Abi Thalib berkata, innahu qad sabaqa ila jannati 'adn. Ahwamun makanu bi aktsarin nasi salatan wala siyaman wala hajjan wala umratan walakinnahum aqalu ma'wa'idallah. Sesungguhnya ada sekelompok kaum yang bergegas menuju surga,

mencerna mauidho atau teguran Allah. Manusia kadang enggak mempan ditegur Allah, ditegur manusia. Terakhir yang negur Allah, teguran Allah itu ada dua, teguran wahyu dan teguran musibah, dan puncaknya adalah mati. Nah, kali ini saya hanya ingin menyampaikan teguran. Tegur sapa itu penting, karena ternyata itu yang mengakrabkan kita, apalagi sesama ahli sunnah. Cuma tegur sapa ini lancar dalam urusan dunia saja, tapi kurang begitu sering, bahkan langka, tegur sapa agama. Sering kita dengar, dari mana mas? Tumben mas, kok datang ke sini? Gimana kabar anaknya? Sering. Masya Allah, motornya baru mas. Sudah punya rumah mas. Tapi jarang kita dengar, mas, kok jarang ngaji sekarang? Kenapa akhir-akhir ini antum enggak sering saya temukan di masjid? Mas, kenapa kok isbal? Kenapa kok jenggotnya dipangkas? Emang sudah ketularan jenggot tusuk sate? Nah, teguran ini penting. Yang terjadi teguran cuma duniawi. Coba sekian yang ada di tempat ini negor, dan memang dibutuhkan latihan cara negor, sopan santunnya negor. Lama-lama kita ini akan menjadi orang baik. Nah, teguran saya kali ini ingin negor. Kenapa? Kita akhir-akhir ini kurang betah, agak sedikit kendor menyuarakan bid'ah. Ya. Terus terang, kata-kata bid'ah sudah jarang kita dengarkan dari mulut kita. Bahkan kita sudah membawa dengan bid'ah hasanah. Dan di antara kita sudah mulai pelan-pelan gak tahan dengar omongan tuduhan miring yang mendiskreditkan kita. Dengan cara itu kita memang supaya down, jatuh, gak istiqomah di atas sunnah. Agak maju pak, ada yang berbeda. Mepet pak, sini-sini pak, sini-sini. Ayo maju, kasih kesempatan. Jangan di depan pintu gak laku nikah. Ini ajaran Islam Nusantara. Jadi sedikit nyuplik Islam Nusantara. Jadi Islam itu pak, kalau sudah dikait-kaitkan dengan daerah, pasti gak benar. Islam Arab, Islam Nusantara, Islam India, Islam Eropa, Islam ya Islam. Nah, Islam Nusantara itu anak haram hasil perselingkuhan Syiah dengan liberal. Selingkuh. Jadi Syiah ini kan gadis final yang siap dimut'ah oleh siapapun. Nah, ini lagi lahiran. Lahir anak Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara ini anak anak haram. Nah, analisa sementara saya, ini adalah gerakan perkawinan antara liberal dengan Syiah untuk menjajakan Syiah plus liberal ke grassroots. Dakwah
kaum liberal di kalangan menengah ke atas ini kan udah hampir kita bisa katakan jalanlah. Yang belum bisa menerima dan belum ada formula yang pas ke grassroots sehingga dengan merek Islam Nusantara ini bisa. Orang awam, tukang beca, gojek, orang-orang kampung diajak, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita pahami Islam liberal. Oh, panganan apa mas? Gedok apa? Liberal itu apa tuh mas? Enggak mudeng, enggak matuk, enggak nyambung. Tapi kalau Islam Nusantara ini akan kena gelesur. Orang dibikin tidak terikat oleh agama manapun, itu gaya liberal. Kembali kepada kearifan lokal, ini adalah muatan dorongan Syiah. Makanya ini kalau diteruskan Pak, mereka hari rayanya tidak tanggal 1 Syawal, tapi tanggal 7 Syawal, ketupat. Hari raya Lebaran, ketupat. Ketupat itu hari raya Islam Nusantara. Kenapa dikatakan ketupat? Karena ketemu papat. Makanya pojoknya ketupat itu 4. Kalau ada ketupat pojoknya 7 berarti bid'ah. Alias ketupat ini udah ketupat bid'ah. Jadi keluar dari asalnya.

0: itu tadi.
1: Jangan duduk di depan pintu kalau makan, nanti gak laku nikah. Jangan duduk di bantal, nanti bisulen. Oh, masya Allah, rumahku kemasukan kupu. Wah, sebentar lagi ada lamaran. Ada suara burung emprit dapat wesel. Itu. Mau lamaran supaya sukses, melempar katok dalam ke atas sambil gak napas 3 kali. Itu ajaran Islam Nusantara. Ya kalau kematian sudah masyhurlah. Hari raya, hari per 3, 7, 40. Tuh. Kalau seandainya dia mempelajari Al-Quran pun bukan untuk hudan lil mutaqin. Siapa yang pengen lahiran lancar, yang sedang menghadapi kesulitan lahiran, ibu yang sedang lahir, suruh baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, 3 kali enggak napas. Ya mau diar. Ngeten enggak kena kok. Nah itu. Supaya nanti masak sedep sambil ngulek bumbu, baca inna a'tainakal kautsar, 4 kali enggak napas. Itu Islam Nusantara. Supaya naik bus enggak bayar, baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usayna fa na yusrun, 41 kali enggak napas. Yakin enggak bayar, mau pingsan. Seperti dan seterusnya. Baca Al-Qur'annya pun sudah enggak mau langgam tartil. Langgam mau copak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, seterusnya. Itu. Dikir pun dioplos-oplos, separuh Arab, separuh Nusantara. Ya Rabbana ya Qudus, sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Nah, ini dikir Islam Nusantara. Sambil nantem Arab, anti-Arab yang sejatinya adalah Islam. Padahal di Nazalia anti Arab, kalau yang dimaksudkan adalah bangsa Arab, bisa kafir karena di dalamnya ada Rasulullah. Iya enggak? Iya. Rasulullah bangsa Arab enggak? Abu Bakar bangsa Arab enggak? Kalau Anda anti Arab maksudnya Saudi, itu urusan Anda dengan Saudi. Kalau Anda dengan Qatar, Bahrain, itu urusan Anda dengan Bahrain negara. Tapi kalau Anda anti bangsa Arab, di dalamnya Rasulullah, bisa kafir. Itu enggak gampang. Nah, makanya antum jangan ikut-ikutan latah anti Arab, wong nabinya aja Arab. Kalau haji pun kemana? Ke Arab. Adzan pun bahasa Arab. Sholat pun bahasa Arab. Subhanallah. Terus gak mau Arab, gimana? Sejelek-jeleknya orang Kristen aja, Bang. Gak ada yang anti mana? Vatikan gak ada. Sejelek-jeleknya orang Hindu, gak ada yang anti India. Ini subhanallah, ya. Kok ada orang ngaku Islam anti asal negaranya Islam, asal sumbernya Islam, yaitu Al-Makkah, Makkah wal Madinah, yaitu Arab. Dan kampanye anti Arab ini, Pak, sudah digulirkan sebetulnya sejak awal abad 19. Yang paling gencar diantaranya adalah Ronggo Warsito, Panji Notoroto, dan yang lainnya. Nanti kalau diusut-usut, ya gurunya adalah Siti Jenar. Nanti kita akan bedah kapan-kapan di sini, waktu yang belum jelas. Tentang Siti Jenar. Dan saya juga sedang mau meneliti tentang buku Sunan Bonang, rujukannya baru ketemu. Jadi ternyata masya Allah, apakah Sunan Bonang itu Asy'ariyah atau ahli sunnah atau malah yang lainnya? Tunggu disertasi saya S3 insyaallah setelah kiamat. Dan doakan mudah-mudahan nyangkut, Pak. Ini lagi cari kira-kira kampus mana yang pas ya untuk disertasi ini. Intinya nanti akan kempar kalau buku ini keluar. Bagaimana ternyata Sunan Bonang itu ulama besar dan akidahnya akidah bukan Asy'ariyah. Yang jelas anak kasih cuplikan, bukan Asy'ariyah. Potong kuku saya. Gitu. Sekarang kita masuk efek bid'ah hasanah. Hadirin sekalian, di hadapan bid'ah, tokoh agama itu terbelah menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama, kelompok tokoh agama, bahkan ulama mendukung membela mati-matian bid'ah sehingga dikasih label hasanah supaya bisa diterima. Hasanah. Pak, saya tanya sama antum, bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Coba sesat yang baik. Enak loh didengar. Berarti kalau ada kajian hadirin sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan membahas sesat tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Dan semoga kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang sesat tapi baik. Kira-kira bingung gak sampean, Mas? Wah, ngeluh. Ini cari Sarip Surabaya. Ngeluh. Ya sesat, ya sesat. Hasanah, ya hasanah gitu. Ini kan namanya, Mas, antum ini pinter tapi goblok. Ya Allah, oh, Mas, Mas sampe ini ngomong kok. Aduh, sing enak dirungokno lho, Mas. Kok pinter goblok e piye to, Mas? Iya, Mas. Goblok tapi pinter sampe iki. Astagfirullah. Tapi yang dicekokin itu orang-orang awam. Kadang-kadang dengan bahasa-bahasa cibiran, dikit-dikit kakak dalil, bid'ah, kakak ada zaman Rasul, bid'ah. Muka lu juga enggak ada zaman Rasul. Nah, gitu. Orang awam ikut-ikutan. Kadang sesekali itu kajian sesat banget. Lah kok bisa, Pak? Iya. Iya, kajian yang dibahas cuma sunnah-sunnah, toh kapan wajibnya? Nah, gitu. Aneh begini. Mas, masa lagi mendem apa? Sunnah menurut ulama ahli hadis, sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama usul fikih, apa sunnah menurut ulama akidah? Didudukin, maka ngaji, duduk, jangan cuma ngoping. Nah, ini kelompok tokoh agama yang mereka ingin terus mengeksiskan bid'ah demi kepentingan sesaatnya. Yakin. Yang kedua, kelompok yang mengenali kebenaran dan berusaha untuk menyiarkan, menyampaikan, menjelaskan. La yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan dan cacian. Terus. Biarpun anjing menggonggong kafilah berlalu, dilarang kajian di masjid ini, enggak peduli masjid lain, enggak ada masjid, ngaji di rel kereta aja siap saya, yang penting di sote. Ya enggak, Pak? Itu artinya terus. Apalagi hanya dicurukin apa? Kembong Wahabi. Kalau Wahabi itu masih mendingan. Antum buka YouTube saya, buka kembong Wahabi nomor 1 Zainal Abidin. Keren. Meskipun saya tegaskan, tidak pernah ada istilah Wahabi, dan kita tidak pernah ngajak kepada Wahabi, dan yang dituduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menulis di kitab pun satu titik atau berupa koma mengatakan saya Wahabi. Tuduhan. Dan mereka tidak mau menuduh dengan tuduhan salafi, tapi Wahabi, karena mereka juga salafi. Buktinya ada ma'had salafiyah, loh kan gitu. Itu tuh udah ketahuan sejak lama, cuman mereka aja baru tahu. Nah, kelompok yang ketiga, kelompok tokoh agama yang cuek. Dan ini juga ada di salian, termasuk mereka-mereka yang masuk pada kelompok yang pertama. Karena ketika Bani Israel melakukan kemungkaran, melanggar untuk nyari ikan hari Sabtu, ada kelompok yang nahi mungkar, ada yang kelompok cuek. Yang cuek ini dimasukkan kepada mereka yang dukung kemungkaran. Jadi gak cukup. Awalnya, saya mah netral-netral aja. Mas, di dalam agama ini gak ada wilayah netral. Antum lihat aja kuburan, jelas kok kafir muslim, lah kan gitu. Antum netral di mana kuburan ini? Lucu banget. Di pematang ini. Gak bisa. Islam itu tidak bisa duduk di wilayah abu-abu. Islam itu cuma tiga. Islam, iman, ihsan. Udah. Luar itu apa namanya? Apa pak? Fasik, munafik, kafir, syirik. Antum di mana? Gak bisa. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus jelas, tegas. Orang sekarang masalah selain agama aja bisa hitam putih kok. Buktinya ada acara hitam putih. Antum agama abu-abu. Antum sekarang sunnah, sunnah. Dan masya Allah, kenapa Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, siapa yang mengetahui perbedaan tiga, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Bedanya tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, bahkan iman dengan kufur. Dan pelakunya ini gak bisa dicampur-campur pak. Ahli tauhid gak bisa menyatu dengan ahli syirik. Ahli sunnah tidak bisa sama ahli bid'ah. Ahli taat tidak bisa nyatu dengan ahli maksiat. Saya tanya sama antum, pernah gak antum lihat orang yang judi sambil zikir? Subhanallah, subhanallah. Kan pak, gini aja deh pak, orang yang paling berpeluang untuk sholat tahajud siapa? Pelacur. Iya gak? Tiap malam begadang meleh, lumayan, sambil nunggu pelanggan 2 rakaat. Tapi pernah antum dapat pelacur zikir? Allah Tuhan. Karena enggak bisa disatukan. Apalagi tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, enggak bisa. Inilah yang disebut dalam bahasa Al-Qur'an Al-Furqan.

menulis kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Bisa. Ini wali Allah, wali syaitan. Deh. Nah, sekarang kita akan membahas masalah kaitannya dengan bid'ah. Ya. Kalau sunnah saya kira antum sudah tahu semua ya. Sunnah itu ya enggak apa-apa deh saya ulang ringkas. Sunnah menurut ulama fikih yang segala sesuatu yang diperintahkan oleh atau yang ditetapkan oleh syariat yang bersifat tidak wajib. Itu. Jadi segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat yang sifatnya tidak wajib. Nah, kemudian yang kedua, sunnah menurut ulama usul fikih ialah padanan daripada hadis. Maksudnya dasar hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Maksudnya sunnah adalah hadis. Adapun sunnah menurut ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Ini yang banyak orang yang tidak ngeh, bahwa apa yang diperbuat oleh sahabat, walaupun sebelumnya tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian perbuatan, ucapan atau apapun dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah takririyah. Contoh, seorang sahabat ketika sami'allahu liman hamidah membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Setelah salat Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca tadi? Saya ya Rasulullah. Telah bergegas hampir 30 malaikat mencatatnya. Katanya ini bid'ah hasanah, karena sahabat melakukan itu tanpa petunjuk dari Rasulullah. Enggak ada istilah bid'ah hasanah, bahkan ini namanya sunnah takririyah, karena seluruh perbuatan sahabat yang diiyakan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Kalau tidak diiyakan, tidak. Contoh Mu'adz bin Jabal salat mengimamin isya pakai apa? Surat Al-Baqarah. Iya enggak? Kemudian setelah itu ada salah satu sahabat yang keluar mufaraqah. Lalu Mu'adz bin Jabal dikabarkan mengatakan dzalika munafiqun, itu orang munafik. Setelah orang tersebut mendengar enggak terima, lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikatakan munafik oleh Abu Dzar." "Kenapa?" "Saya salat berjamaah bersama Mu'adz ya Rasulullah. Beliau baca surat Al-Baqarah. Kami ini petani, harus segera tidur dan bangun pagi untuk ke kebun kurma." Langsung Mu'ad dipanggil, ditegur, "Afatanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi sumber fitnah wahai Mu'ad? Yassir wala tu'assir, permudah jangan persulit." Enggak jadi sunnah karena dianulir Rasulullah. Contoh Aisyah radhiyallahu an diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, ketika ihram, menjelang ihram, mengusapkan minyak ke keningnya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami sementara tidak melarangnya. Berarti sunnah takririyah. Boleh wanita pakai minyak ketika menjelang ihram walaupun di luar dilarang. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat ista'tarat liyajidar rijalu rihaha fayyazaniyatun, perempuan mana saja keluar mengenakan minyak wangi supaya baunya dicium laki, maka dia zina. Oh, makanya ibu-ibu kalau keluar tidak boleh pakai apa? Tapi yo coapek banget. Tidak boleh pakai minyak wangi, tapi keluar juga jangan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jaga image.

0: sunnah menurut ulama akidah lawan daripada bid'ah. Makanya sunnah, rajulun ala sunnah, rajul seorang di atas sunnah, maksudnya tidak melakukan kebid'ahan di dalam agama. Maka disebut ahli sunnah lawan dari ahlul bid'ah, wal jamaah lawan daripada ahlil furqah. Maka sunnah akan menuju kepada jamaah dan bid'ah akan menuju kepada perpecahan. Nah, sekarang hadirin sekalian, langsung kita masuk definisi bid'ah. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin kasih kerangka, Pak. Sekarang ini antum yakin enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan agama ini sempurna? Yakin enggak kira-kira? Yakin. Oke. Kalau Rasulullah SAW berdakwah, ketika awal dakwah dikasih oleh Allah ultimatum, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai rasul sampaikan apa saja yang telah diturunkan oleh Allah dari untuk kepadamu. Kemudian di akhir daripada risalahnya, Rasulullah dikatakan, diberikan wahyu, al-yawma akmaltu lakum. Oke. Kalau memang seperti itu, tidak ada peluang, tidak ada sekarang sikap yang terbaik bagi seorang muslim, sami'na wa ata'na. Tidak ada satu celah. Makanya Pak, ibadah itu dasarnya tauqifi, tunggu dalil. Contoh, antum sekarang kalau mendengarkan nama Nabi Muhammad dianjurkan membaca apa? Salawat. Oke, boleh antum azan, asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Gak boleh. Kenapa? Padahal Allah Ta'ala itu bagus, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianjurkan. Kenapa tidak kita baca di ketika adzan? Karena tidak ada dalil. Sama juga ketika kita sekarang baca Allahumma salli ala, tidak ada sayyidina, karena Rasulullah tidak. Loh, itulah agama. Jadi agama itu intinya tunggu dalil. Sehingga diri salian, ketika kita bicara masalah ibadah, ya, ibadah itu kan dicintai Allah. Untuk mengetahui bahwa perbuatan itu dicintai oleh Allah, ucapan itu dicintai oleh Allah, kita ukur dengan apa? 5. Ibadah itu diperintahkan Allah, ibadah itu diridhoi oleh Allah, ibadah itu dipuji oleh Allah, ibadah itu dijanjikan surga oleh Allah, ibadah itu dijanjikan pahala oleh Allah. Kalau tidak 5 itu, maka tidak bisa. Dan dalam tataran pelaksanaannya harus sesuai dengan 6. Jenis ibadah itu harus ada dalilnya. Contoh sholat. Antum sekarang umpamanya nazar, Pak, saya nazar berendam di sebelah kali ini. Boleh enggak? Enggak boleh. Jenis ibadah. Kemudian yang kedua, kadar ibadah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setelah sholat 3 kali. Kenapa tidak ini 100 kali? Karena dalil menyuruh 3 kali. Contoh aja zikir pagi antum lihat. Antum gak bisa kan serampangan semua 3. Ada yang 3, ada yang 1. Karena dari Rasulullah begitu. Kemudian sebab ibadah, alias sebab ibadah itu juga berdalil. Contoh saya puasa hari Selasa. Mas kok tumen puasa hari Selasa? Iya mas, sebabnya hari lahir saya. Loh, dari mana kita puasa pas hari lahir sebabnya? Kemudian yang sekarang ini keempat adalah kaifiah caranya. Contoh antum sudah sholatnya khusyuk sekali, rukun syaratnya, ternyata takbiratul ihramnya begini. Enggak boleh. Atau Allahu Akbar. Antum sujud enggak kaki satu, enggak sah. Betul.
1: Cara.
0: Lho, antum tawaf udah khusyuk bagus, modelnya yang balik.
1: Enggak bisa.
0: Lho itu loh, Pak. Kemudian yang kelimanya adalah waktu ibadah. Contoh antum wukuf tanggal 9 Rabiul Awal. Enak mah longgar. Ya, tapi enggak sah. Atau sekarang yang terakhir tempat. Masya Allah tawaf udah bagus, lancar, rukun, car. Ternyata di Monas. Nah, itu. Jadi itu cara memahami ibadah. Dengan demikian hadirin sekalian, segala sesuatu yang tidak ditunjukkan landasannya di dalam agama, maka akhirnya kita putuskan itu adalah bid'ah. Tolong Pak, kalau antum ngomong jangan tidak ada dalil, antum mesti nanti akan dibentai. Contoh sekarang pembukaan mushaf, mana dalilnya? Tidak ada landasan. Landasan itu bisa contoh dari Rasulullah, bisa dalil, bisa ijtihad dari ulama, bisa ijma. Tidak ada landasannya. Sehingga dikatakan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Imam An-Nawawi, ya, di dalam masalah Imam Ibnu Hajar, ya, di dalam masalah-masalah kaitannya dengan bid'ah ini, hadzal haditsu ma'dudun min usuluddin wa qa'idatun min qawaidi, fa inna ma'na man ikhtara'a fid din ma lam yushhad lahu aslun min usulihi. Jadi apa saja yang ada di dalam masalah agama yang tidak didukung oleh landasan, bisa Al-Quran, bisa sunnah, bisa ijma, bisa qiyas, landasan. Kadang-kadang maaf, sudah ada landasannya tapi belum ada contohnya. Contohnya apa? Puasa tasu'a. Rasulullah belum mempraktekkan, tapi Rasulullah sudah memberikan satu justice, dalil, la in baqitu ila al-amil qabil la asumanna tasih, kalau umurku masih tersisa tahun depan aku akan puasa tanggal 9. Ternyata Rasulullah bulan Rabiul Awal sudah wafat. Seperti itu. Baik. Hadirin sekalian, kapan bid'ah itu sudah mulai mencokol? Islam dari mulai awal diterangkan, disiarkan Rasulullah jernih. Tapi di sela-sela kejernihan itu sudah mulai muncul bibit buah di zaman Rasulullah. Munculnya tiga kelompok yang ingin puasa terus gak mau buka. Yang kedua, dia akan terus kiam, tidak akan tidur. Dan yang satunya tidak mau menikah. Tapi segera dipangkas oleh Rasulullah bahwa tindakan itu gak benar. Kemudian yang kedua, munculnya Zulkhuwaisir, yang dia mengatakan kepada Rasulullah dua kali. Yang pertama, ittaqillaha, bertakwalah wahai Muhammad. Kalau sekarang saya sudah tidak bertakwa, siapa lagi yang bisa bertakwa? Yang keduanya, idil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad. Muncullah bibit Khawarij, protes. Ya kalau Rasulullah tidak bisa berbuat adil, siapa lagi? Akhirnya muncul bukan hanya manusia tapi kelompok. Kelompok yang satu masuk ke kelompok ini Aisyah, yang satunya ke kelompok Ali. Setelah perang Jamal Usain muncul perang Siffin. Dari Siffin itulah nampak muncul dua kelompok Khawarij yang akhirnya keluar dari semua barisan Syiah, yang akhirnya hulu kepada Ali bin Abi Thalib, yang dipicu dua-duanya oleh Abdullah bin Sabah, yang ceramahnya Abdullah bin Sabah direkam oleh Imam At-Tabari di dalam sejarahnya Tarikhul Muluk wal Umam. Di sana Di antara cuplikan ceramah Abdullah bin Sabah kepada pengikutnya, wahai saudara-saudara, kita tidak akan bisa menang kecuali berbaur. Menjadi bagian mereka, tetapi berpisahlah dengan mereka. Kalau sudah berkobar perang, jangan berikan kesempatan damai. Akhirnya setelah itu muncul Qadariyah. Lalu tidak lama Jabariyah. Kemudian tidak lama lagi muncul kelompok-kelompok yang zuhud, ingin menjauh dari keduniaan, sehingga memunculkan Sufiyah. Di saat itu juga muncul Mu'tazilah. Di tengah-tengah menggeliatnya Mu'tazilah yang didukung oleh Abbasiyah, muncul di sana madrasah-madrasah Asy'ariyah, Maturidiyah, sampai akhirnya bergulir sekarang ini. Sampai usulnya itu ada 6. Yang pertama adalah Jahmiyah yang didirikan oleh Jahm bin Sufwan. Kemudian yang kedua adalah Khawarij. Kemudian yang ketiganya adalah Qadariyah. Yang keempatnya adalah Syiah. Yang kelimanya adalah Mu'tazilah. Dan yang keenamnya adalah Murji'ah. Ini yang disebut dengan para ulama usulul bid'ah. Nah sekarang hadirin sekalian, kita sampai kepada kesimpulan, kenapa muncul bid'ah? Kenapa sekarang ini bid'ah merajalela? Yang pertama, sukut kathirin minal ulama, banyaknya para ulama yang diam ala tilkal mubtada'ati dhalah. Banyak. Bahkan di antara mereka hanya sekedar ngelus dada. Itu masih baik ya, sebetulnya. Saya enggak setuju Mas, tapi ada di antara mereka kayak siluman. Kadang diundang tahlilan mau, kadang tidak. Kadang manut, kadang tidak. Kadang di antara mereka ngomong di lisannya tidak, tetapi perbuatannya kadang mengiyakan. Alasannya bersosial, alasannya enggak enak. Lucunya diri sekalian, dia tidak enak sama manusia, yang manusia itu tidak bisa memberikan rizki dunia, surga akhirat, sementara dia enak terus sama Allah dan Rasulnya. Kenapa sih antum enggak sekali-kali enggak enak sama Rasulullah? Mas, ana enggak bisa datang, Mas. Kenapa, Mas? Enggak enak sama Rasulullah. Loh, gitu lah. Keren. Antum udah mulai keren. Mas, mereka ngasih apa, Allah ngasih apa? Allah ngasih langit, ngasih bumi, ngasih udara, ngasih rizki. Subhanallah, sekarang kenikmatan dari ujung rambut, ujung kaki. Hanya karena tetangga, hanya karena pertemanan, antum korbankan cinta model apa? Wala kepada Allah model apa? Kok taruhannya surga semurah itu? Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu surga. Kadang-kadang menolak buat alasan aja sulit. Mas, masalah alasan gitu aja kok. Bilang aja Pak, ada urusan penting. Tidur. Mana yang lebih penting, bid amat tidur? Anda tanya mantu. No, ngerti gitu. Ini kan nggak pakai sekolah, Mas, mami gini. Iya, bilang aja. Pak, maaf, Anda nggak bisa datang. Ada urusan penting. Anda kan nggak bohong, bohong nggak? Enggak. Gitu. Nah hadirin sekalian, parahnya pembiaran demi pembiaran ini muncul pembelaan justice dan pembenaran. Jadi bukan hanya sekarang pembiaran, pembenaran dicari-carikan dalil supaya benar. Ini yang berbahaya. Kalau sekarang tokoh agama, ulama diem tok, itu sudah berbahaya. Itu sudah memberikan satu kesan negatif, apalagi pembenaran. Dan itu yang terjadi. Contoh, pembenaran maulid Nabi dengan Rasulullah ketika puasa hari Senin ditanya, "Dzaka yaumun wulidtu fihi?" Itu hari aku dilahirkan. Pak, gini aja deh. Enggak usah kita pakai dalil aneh-aneh. Kalau perkara itu baik, tidak dicontohkan, tidak diberi landasan, tidak dipraktekkan, tidak disosialisasikan, tidak dikenal oleh Rasulullah, alternatifnya cuma 5 kok. Mas, kalau sekarang amaliyah bid'ah yang dianggap hasanah, tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma tidak ada contohnya, imma tidak ada dalilnya, imma tidak ada landasannya, alternatifnya 1 di antara 5. 1, Rasulullah enggak tahu kalau itu baik. Kira-kira diterima, Pak? Mas, sebetulnya tahlilan itu baik, cuman sayang Rasul enggak tahu. Ya Allah, Pak, teko banget sampean. Sebetulnya maulid itu bagus, Pak, cuman sayang Rasulullah itu enggak ngerti. Kenapa ya Rasulullah dulu itu enggak ulang tahun? Terus Bapak sekarang ulang tahun dasarnya apa? Lu bagus. Terus Rasul enggak tahu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Ya enggak tahu juga saya. Ini namanya blunder, muter. Ya. Apa mungkin, Pak, sekelas Rasul nyanyi happy birthday do you, happy birthday do you, rawahu Muslim. Ya ada kok. Rasulullah di ulang tahun itu loh, Pak. Antum coba cerna deh. Rasul ulang tahun. Loh, maulid Nabi itu apa? Hari lahir Rasul di ulang tahun tiap tahun. Yo, kita aja ngelihat orang tahun sesama orang aja gini aja. Ya, apa Mas, ulang tahun itu kan tradisinya orang. Loh, gitu loh. Loh, Rasulullah antum ulang tahun itu loh, Mas. Yang kedua, kalau Rasulullah tahu sih tahu, Mas. Tapi Rasulullah malas. Tahu. Kalau amalia itu baik, tapi Rasulullah malas. Kira-kira bisa diterima? Nah, mungkin. Subhanallah, Rasul malas, antum semangat. Hebat surganya ente. Kalau sekarang Rasulullah tahu mah tahu, malas enggak? Tapi Rasulullah SAW benci terhadap kebaikan itu lebih parah. Ya, sebetulnya dengan salian acara khataman di dalam kuburan itu bagus, cuma Rasulullah enggak suka. Kira-kira bisa diterima? Sekarang 1, 2, 3 enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu enggak sempat. Mau sih Mas, Rasulullah tahlilan ngerti juga kalau itu baik, tapi enggak pernah sempat. Berarti nanti kalau ketemu antum, ketemu di surga sama Abu Bakar, "Assalamualaikum Abu Bakar, kenapa ente dulu enggak tahlilan?" "Enggak sempat, Dek." Itu. Ya aneh. Ya mungkin. Makanya betul, Pak, Masya Allah. Katanya Maimun Ibnu Mahram, kalau seandainya para sahabat Nabi ini dibangkitkan kembali, disuruh untuk mengecek kembali keagamaan dan prakteknya umat Islam zaman sekarang, yang dikenali benar itu cuma 1, sholat ngadep kiblat. Yang lainnya itu sudah campur semua. Karena apa? Karena diemnya para ulama. Nah, sekarang gini loh, Pak, realitanya, Pak. Ini kemungkaran menyebar, orang awam enggak tahu, ustaznya diem. Kira-kira gimana? Ya bablas lewat. Hilang agama. Masyarakat enggak ngerti, ustaznya diem. Inilah yang namanya balighu anni walau ayah, qulil haq walau kana mur. Pahit memang, Pak. Pahit. Apalagi kiri kanan kiri kita sekarang seperti ini, perih. Kayak memegang bara api sekarang. Ngomong sekarang tahlilan bid'ah itu, waduh. Itu kayak mau itu ngeluarin telur segede gajah. Berat. Tapi itu harus kita sampaikan. Bid'ahnya maulid kita harus sampaikan, karena memang itu adalah asas hancurnya agama, Pak. Tolong diperhatikan. Soal masalah peributan dan pertikaian, percekcokan soal masalah bid'ah dan bahayanya bid'ah di agama, ini bukan polemik di dalam kalangan Islam saja. Bahkan orang-orang Kristen sebelum Islam itu muncul, dulu juga pernah bertikai soal masalah bid'ah. Sehingga memunculkan agama baru, yaitu apa? Protestan. Bahkan pendirinya Martin Luther itu dikatakan gembong bid'ah. Jadi masalah bid'ah itu bukan masalah kaitannya dengan Islam saja, bahkan juga menimpa polemik ini di kalangan Kristen. Muncul Katolik sama Protestan. Dan seperti itu dimanapun. Kalau ini dibiarkan, akan muncul bukan hanya pemikiran, bukan hanya kelompok, muncul agama. Bukankah sekarang Syiah itu sudah mirip agama? Bahkan banyak yang mengatakan agama. Awalnya dari mana? Kita biarkan bid'ah-bid'ah dengan dalil hasanah. Kemudian yang kedua sebabnya, ta'yid katsirin minal hukam litilkal bid'ah, adanya dukungan dari para penguasa terhadap bid'ah itu. Antum lihat kenapa Mu'tazilah eksis pada zaman Al-Hakim dan Ma'mun, karena dapat dukungan dan seterusnya. Dan ini bahaya. Kemudian yang ketiga, karena banyaknya tokoh penceramah atau siapapun yang berbicara atas tanpa dasar ilmu, bicara dalam masalah agama tanpa dasar ilmu, yang itu diharamkan oleh Allah. Bahkan Pak, Allah itu mengungkapkan barang yang dilarang dalam Al-Quran dengan tek haram itu jarang. Anehnya dalam masalah ini, di dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya biwayli al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kau bicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Si fulan mengatakan, ini kan gak apa-apa, ini tanpa dasar dalil. Dan itu biangnya dari masa ke masa. Orang bilang A, B, ini boleh, ini tidak boleh, hanya dasar nafsu, bahkan murni nafsu. Makanya ahli bid'ah di dalam istilah para ulama, di antaranya adalah ahlul hawa. Kenapa? Mengikutkan segala sesuatu keinginan nafsu. Mengatakan halal, halal karena nafsunya, haram karena nafsunya, boleh karena nafsunya, tidak boleh karena nafsunya, bahkan ini sunnah, tidak sunnah, hanya karena nafsunya. Al-qawlu fid-din bighairi ilmin. Makanya Pak, Rasulullah mengatakan al-qudatu salasatun. Qadi itu ada tiga. Wahidun fil jannah, wasnani finna. Satu di surga, dua di neraka. Makanya kebanyakan hakim itu masuk neraka. Saya tanya, tiga yang masuk surga berapa? Satu. Wa ammal ladhi fil jannah, adapun yang di dalam surga, farajulun arafal haqqa faqada bihi, orang yang kenal kebenaran dan ngetok palu dasarnya kebenaran. Dan masya Allah Pak, sebetulnya da'i, ustaz, ulama itu sebetulnya mirip dengan qadi, karena dia diserahin oleh Allah palu agama. Tak halal, ketika mengeluarkan fatwa, ini boleh, ini gak boleh. Makanya di dalam satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man uftiya bighairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta." Barang siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, dosa yang menanggungnya yang memberikan fatwa. Bahaya. Warajun arafal haqqa fajara fil haqq fil hukmi fahuwa finna. Ada orang yang tahu kebenaran tapi zalim di dalam putusannya, tidak sesuai dengan hak, maka dia finna. Warajulun qada linnas, ada orang yang memutuskan untuk manusia, ala jahlin, di atas kebodohan, fahuwa finna, maka dia berada di neraka. Makanya ikhwan, indah buat kita kalau ditanya enggak tahu. Imam Malik ketika ditanya 40 masalah yang dijawab cuma 6. Yang lainnya wallahu a'lam. enggak tahu. Orang tersebut yang datang dari Irak itu hampir setengah marah. Wahai imam, kami datang dari jauh-jauh, ditunggu sekian banyak orang. Bagaimana fatwanya, oh Imam Malik? Apa kata Imam Malik? Pulang kamu, bilang sama mereka, Malik enggak tahu apa-apa. Pulang kamu. Malik bodoh, enggak ngerti hal ini. Bilang sama mereka. Itu dia tawarruk, bagaimana menjaga, wallahu a'lam. Selanjutnya diri sekalian, al-jahl ini ada dua macam. Yang keempat, al-jahlu bisunnah. Jahl bisunnah ini ada bodoh terhadap perbedaan antara hadis yang sahih, dhaif sama palsu. Bahkan mereka sudah ditunjukkan palsu pun ngeyel. Palsu-palsu juga hadis, Mas. Lumayan daripada enggak ada. Ya Allah, Pak. Antum kayak kurang bahan banget ngaji. Al-Qur'an yang 6236 ayat kemana aja? Kok sempat-sempatnya ceramah pakai hadis palsu? Terus kemudian Sahih Bukhari aja itu, Pak, antum ceramahkan 20 tahun enggak habis. Antum ceramahkan anak tantang pakai hadismu Bukhari, antum dakwah 20 tahun pakai Sahih Bukhari, ngaji di masjid ini enggak habis. Enggak habis. Sahih Muslim enggak habis. Kenapa kita itu menggunakan hadis palsu? Kadang-kadang yang muncul banyak hadis palsu suka jadi pembimbing umroh, membimbing kasih hadis palsu. Pernah saya dikasih hadis palsu. Alam bilang, Mas, balikin duit gue. Bayar pakai dolar asli, lo kasih hadis palsu. Datang-datang jauh. Parah lo. Diam dia. Dan selanjutnya dari sekalian, kalau dia ini tahu tentang perbedaan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, kadang-kadang dia tidak tahu, jahil terhadap makanatus sunnah, kedudukan sunnah dan harganya sunnah. Bahkan ada orang melecehkan sunnah, meremehkan sunnah itu. Subhanallah, dikit-dikit sunnah lo aja yang tahu sunnah. Dikit-dikit sunnah, sunnah, sunnah. Nah, itu. Meremehkan. Makanya dari sekalian, kadang-kadang ada orang meremehkan isbal. Kalau yang diremehkan mungkin tampilan agak sedikit ringan. Kalau yang dimaksudkan adalah syiar isbal, Anda bisa melecehkan sunnah. Tampilan kok. Nah, tapi kalau yang Anda cela adalah sunnahnya, isbalnya. Bahaya. Ada orang awam kadang-kadang, maaf, watok cingkrang, watok belang, jenggot panjang, itu teroris loh, Mas. Hati-hati antum. Antum menuduh Rasulullah teroris. Rasul itu ndak isbal kok. Rasulullah SAW jenggotnya panjang, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah ini loh, Pak. Pelecehan demi pelecehan. Bahkan kalau kita dengarkan, lebih berat daripada si munafik yang mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang paling dusta mulutnya, paling buncit perutnya, yaitu rakus makannya, dan paling dusta mulutnya, terus paling pengecut ketemu musuhnya dibanding sahabat-sahabatnya Rasulullah. Itu saja dikatakan oleh Allah, apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Nah, sebetulnya masih banyak yang kita ingin bahas. Ya, intinya gini, orang yang bolak-balik, simpelnya gini, orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu dalilnya tidak lepas dari empat. Satu, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah wa bid'ah madzmumah. Pertama, ini ucapan Imam Syafi'i. Kalau berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana sikap kita? Jangankan Imam Syafi'i yang mengatakan Abu Bakar saja kita tolak. Dan yang kedua, kalau yang dimaksud, kalau seandainya benar ucapan Imam Syafi'i seperti itu, maksudnya bid'ah yang mahmudah adalah hal-hal yang terkait dengan hal yang baru kaitannya dengan masalah duniawi. Adapun yang madmumah sekarang yang tidak bermanfaat, yang tercela, yang kaitannya dengan hal-hal yang diada-ada di dalam agama. Hal ini sama. Yang kedua, terawihnya Umar bin Khattab ingin mengatakan bid'ah hasanah, padahal Umar bin Khattab tidak mengatakan melakukan suatu bid'ah. Kenapa? Hal itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah menghentikan salat terawih bukan karena itu dilarang, karena takut diwajibkan. Mana bid'ahnya? Makanya kalimat ni'matil bid'ah hadihi itu lebih kita artikan seperti ini loh Pak. Dulu memang sudah diadakan terawih, seperti di sini masjid ini sudah diadakan terawih berkali-kali bertahun-tahun, baru kali ini terawih jumlahnya padat membludak dan ramai baru kali ini. Apa? Pelaksanaan yang semeriah sekarang. Bukan baru asalnya. Taruhlah kalau memang baru, masalahnya di mana? Samanya di mana kamu dengan Umar? Umar telah dijustis oleh Allah, oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan Umar termasuk khulafair rasyidin. Dan ketika mengumpulkan solat terawih itu, ketika itu menjadi khalifah, kamu apanya? Terus menyamakan dengan Umar, lalu membuat bid'ah hasanah. Dan yang selanjutnya adalah adzan subuh, ini adzan Jumatnya Utsman, ya sama jawabannya. Dan yang terakhir kaitannya pembukuan mushaf, kalau ini didudukkan masih juga ngeyel, mereka pasti sambil marah ngelantur, kalau begitu jangan pakai speaker dong, kalau begitu jangan pakai mobil, pakai unta aja. Itu masalah kaitannya dengan agama. Yang dilarang itu kaitannya dengan agama, sementara dunia terserah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang penting secara dasar inovasi masalah dunia itu tidak bertentangan dengan agama. Contoh, antum membuat inovasi layar televisi segi 8. Ya monggo silakan. Enggak segi 4. Atau mungkin antum inovasi bikin mobil, ya. Bannya itu segi 12. Itu, ini rancangan mobil anti ngantuk, Mas. Ini insya Allah kalau dinaikin pasti yang naik enggak ngantuk. Ya iyalah, Mas. Ini inovasi baru. Ya enggak dilarang. Masalah dunia. Antum bikin lampu untuk syuting begini bundar juga boleh, kotak begini juga boleh, kipas sekarang ini siripnya 3, mau 6, mau terserah. Begitu juga sandang, antum sekarang ini capitnya 2 atau 1, terserah. Barangkali antum, wah ini lebih kuat lagi, kita capit 2. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau sekarang ini memang ada-ada hal baru yang kaitannya dengan agama, mutlak man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang mengada-ada satu amalan yang tidak ada dalam perkara urusanku. Pertanyaan mendasar, Pak. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini membawa perkara dunia atau agama? Agama. Man ahdasa fi amrina hada, siapa yang mengada-ada dalam urusanku ini? Rasulullah ngurus agama atau ngurus dunia? Agama. Berarti urusan agama. Yang tidak ada contoh landasan maka tertolak. Clear kalau memang seperti itu, insya Allah sudah tidak ada keraguan lagi untuk menjabarkan antara bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah. Dan hadirin sekalian, saya ingin sampaikan terakhir singkat, Pak. Dalam kondisi apapun, bid'ah walaupun mereka anggap hasanah pasti memberi efek. Satu, efek dampak yang paling nyata. Seperti yang dikatakan oleh Hasan Ibnu Athiyyah, tidaklah ada satu bid'ah yang hidup maka sunnah sepadan akan mati. Contoh, bid'ah antara adzan dan qomat hidup, sunnah antara adzan mati. Bid'ah ketika jenazah muncul, sunnah-sunnah seputar jenazah hilang. Itu sudah otomatis. Geser, Pak. Kalau sekarang orang kafir yang dibunuh, yang dirusak, yang dihancurkan kaum muslimin, kalau ahli bid'ah yang dihancurkan Islam. Sekarang pertanyaannya, hancurnya umat dengan hancur agama, bahaya mana? Hancur agama. Makanya perang berkali-kali, jihad berkali-kali, orang-orang kafir menghancurkan negeri Islam, tetap bangkit. Kenapa? Keutuhan dan kemurnian ajaran Islam masih ada. Tapi kalau kemurnian, keutuhan agama Islam ini hilang, tidak ada alat lagi untuk membangkitkan umat Islam. Kenapa, Pak? Karena Islam, kebangkitan Islam tidak bisa didorong, dibangkitkan dengan perkara bid'ah, akan tetapi bisa hanya dengan sunnah. Antum lihat sejarah demi sejarah, kebangkitan Islam hanya diraih dengan sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, bukan dengan kebid'ahan. Yang kedua, akhirnya lambat laun Islam ini hilang. Rasulullah mengatakan, "Latunqadanna urul Islami urwatan urwatan. Kullaman taqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha wa awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salah." Tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Ketika lepas orang, satu orang pegang berikutnya, dan yang pertama kali lepas sistem hukum dan pemerintahan Islam, dan yang paling akhir adalah sholat. Sampai nanti, Pak, hadis Hudzaifah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Sayadrusul Islamu kama yadrusu wasyutau." Islam ini akan punah hilang seperti punahnya batik dari kain. Karena kita enggak mau menjaga. Hilang sekarang. Tinggal di beberapa wilayah. Islam di Indonesia kan juga resminya tinggal di 5 wilayah kan. Masjid, kuburan, nikah, waris, terus terakhir apa? Musabaqah tilawatil Quran. Udah. Hilang. Makanya antum harus jaga, kita harus kembangkan. Makanya betul pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Allah menjamin Islam ini enggak hilang dari bumi ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Sejarah membuktikan kok, Islam berkuasa di Andalusia 800 tahun lebih. Sekarang tinggal berapa persen? Kurang daripada 1%. Coba bayangkan Campa dulu itu mayoritas umat Islam. 99%. Sekarang tinggal 0.5%. Karena tadi berganti dengan yang bid'ah, berganti dengan yang maksiat, ajaran yang murni, bukan hanya tidak diamalkan, bukan hanya tidak ditinggalkan, tapi diolok-olok, akhirnya orang itu membuat enggan, segan, lemah untuk mengamalkan. Lengkap. Coba kampanyenya kan sekarang pembunuhan dua karakter, Pak. Karakter Islam dibunuh, karakter tokoh Islam dibunuh. Tokohnya dikesankan serem, ajarannya keras. Entek, Mas. Itu tokohnya serem, ajarannya keras Arab lagi. Aduh. Ini kan kayak batu Mekah jadinya kan. Dan kampanye, antum dengerin, ketika mereka bicara Islam, tokohnya serem, jenggotan serem, teroris serem. Ini saya tegaskan di mana-mana. Saya pertama kali yang memerangi teroris ketika muncul pertama menulis jihad melawan teror. Dan saya katakan tegas, aksi teror bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid, urusannya kita serahkan kepada Allah. Tapi digunakan untuk kampanye menyerang tokoh-tokoh Islam sehingga dikesankan serem, ini lain soal. Kan sekarang terjadi, Pak, pokoknya anggar jenggot teroris, padahal 90% teroris yang tertangkap gak pernah jenggotan. Kalau semuanya teroris jenggot, Yesus jenggotan, Nabi Ibrahim jenggotan, Nabi Muhammad jenggotan, ya teroris dong. Ya ini, Pak, stigma-stigma yang gak benar. Nah, sudah karena pertanyaan. Sampai jam berapa, Pak? Hah? Ya sampai kapok aja ya. Pokoknya gini aja deh, antum sanggup sampai akhir atau enggak?
2: Awas yang pulang gue sumpahin. Terus saya sebelum buka pertanyaan, syarat bertanya tiga. Satu, jangan sulit-sulit. Kemudian yang kedua, singkat padat. Ketiga, kaitannya dengan materi. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu, tidak saya jawab. Sebentar, Pak. Waduh, suki. Ini mah nanti dijawab kalau tablet akbar pagi, Pak. Ini aja yang pendek-pendek dulu. Apakah boleh ikut berzikir setelah sholat di masjid ahli bid'ah dengan alasan adab beragama? Adab apanya? Wong saya juga tidak pernah ikut juga, tenang-tenang aja. Dan antum kalau sudah diciriin tegas, orang juga akhirnya segen sama antum, hormat. Tapi kalau antum imbas-imbas, iya enggak, ya itu biasa. Anak pulang kampung juga tenang, gak ada masalah. Maksudnya perasaan saya. Itu. Ya, artinya antum jangan terbawa arus. Ya bismillah, kalau antum yakin jalan ini adalah satu-satunya jalan yang menghantarkan saya pulang kampung, biarpun macet 20 jam ente tempuh enggak mudik. Begitu loh. Masa kalah karo mudik, Mas sampean. Mudik aja bisa tegas kok. Jalan ini adalah jalan lempeng menuju kampung, biarpun macet tetap saya tempuh sampai kampung saya. Yakin. Bismillah. Begitu. Mudik tujuannya enggak jelas. Bong-bong duit. Ngapain? Surga ini. Itu. Itu loh, Mas. Ya. Yeah. Ustaz, apa nama kitab yang antum baca? Ngapain nanya-nanya? Ya. Antum boleh fotokopi. Ini namanya Tahdhirul Muslimin Anil Ibtida' wal Bid'ah fid Din. Karya Syekh Allama Ahmad Ibn Hajar Al-Buthami As-Sulami. Ya. Ustaz, apa sikap kita jika kita terperangkap di dalam bid'ah dan kita tidak bisa keluar dari bid'ah tersebut? Alasannya? Ana gak dapat penjelasan, Ana gak bisa jawab. Alasannya apa? Apakah antum terjerat dengan janda sehingga gak bisa lepas? Karena janda itu sudah menguntungkan dunia antum, tapi terpaksa harus bid'ah? Atau antum sekarang ini karir, karya, amal, usaha? Saya ingin tanya, sebabnya apa? Siapakah ahli sofa wal wafa, dan di mana telah ikhwanus sofa ini adalah pecahan daripada Syiah. Ikhwanus sofa, dan dia itu Syiah ngoplos tasawuf. Ya, dioplos. Ya, kayak cus itu lepas dioplos. Dan ini apa namanya, butuh pembahasan. Intinya dia itu lebih condong kepada Syiah sama tasawuf. Ya. Bagaimana cara mendakwahkan sunnah kepada saudara yang terjerumus kepada kelompok tarekat? Ya, pertama, kata Imam Ibnu Taimiyah, ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian antum petakan subhatnya. Tak mungkin, mustahil, sulit antum bisa mendakwai seseorang kalau tidak tahu titik-titik subhat. Kuasai dulu, petakan, kemudian jawab satu persatu. Contoh, sekarang antum ingin dakwai orang tua antum, petakan. Oh, ini.
0: Setelah itu mulai
2: satu-satu. Caranya 4 langkah. Dialogis, argumentatif, persuasif, kompromistis. Kalau enggak kena mau apa? Tapi terus. Nabi Nuh enggak pernah dikenal bosan dakwai umatnya, padahal Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah Nabi Nuh umatnya itu beriman kecuali sedikit, disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya cuma 4. Itu pun 3 anaknya, 1 istrinya. Coba 950 tahun. Yang ikut siapa? 3 anaknya, 1 istrinya. Itu melihat bagaimana Nabi Yasin

dua didustakan, tambah Allah satu masih didustakan, pengikutnya cuma satu. Itu pun dikisahkan di dalam Qisasul Anbiya oleh Imam Ibnu Katsir, ketika bantui dakwah diteror, dikebukin, diinjek-injek sampai mati. Akhirnya ketika dia menjelang mati sekarat, tetap teguh. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, aku tetap beriman walaupun kamu perlakukan seperti ini. Dengerin ya. Loh gitu, tegas. Bantu jumlahnya segini, cemen kayak bekel, bencong kagak. Jangan cemen, jadi ahli sunnah itu jangan cemen zaman sekarang, teguh, tapi juga usah nantang-nantang. Bismillah, ya Allah, itu. Itu. Kadang-kadang ngeluh ya Pak, di kompleks saya ini Pak, banyak ahli bid'ah. Mas, di mana gak ada ahli bid'ah, Mas? Anak tantang deh, di sono, Kalimantan, di hutan sama orang hutan, hutan aman tuh. Dimanapun Pak, antum sekarang tinggal di sini, depan penari jaipong, belakang bandar tokel, samping kanan imam tahlilan, pindah komplek, depannya imam tahlilan, belakangnya ganti tempat aja, itu muter ganti tempat, antum mau apa? Mana yang benar? Ustaz, ayah saya sering menonton dan mendengarkan ustaz-ustaz yang menyebarkan syubhat di YouTube. Saya sudah menasihati bapak saya, tetapi beliau tetap belum berubah. Saya khawatir saya terkena syubhat ustaz. Bagaimana cara menasihati bapak? Ya udah benar, terus saja, kurang lama aja. Betah-betahan aja. Betahan kamu apa bapak kamu? Gitu. Dari saya itu dakwai orang tua rokok itu 7 tahun loh Mas. Dan itu baru kemarin, enggak ada apa-apanya. Cemen. Terus gempet. Saya itu enggak yang tahlilannya, yang maulidannya, yang perjanjiannya, tibanya, torekotnya terus. Tiap telepon, tiap ketemu, terus saja bismillah. Nah, kalau lagi marah ya dikendori gitu-gitu, tersinggung, tar dulu, tarik ulur gitu, ya. Dan saya punya buku kecil judulnya Langkah Praktis Mendakwai Keluarga. Nah, langkahnya ada yang langkah langsung, ada yang tidak langsung. Langsung diskusi. Ya, kasih hadiah buku, kasih ceramah. Itu tidak langsung. Atau kita adakan kajian keluarga, atau kita minta bantuan orang-orang di keluarga yang bisa didengar. Kalau tidak, kita langsung bismillah sambil terus kita berdoa kepada Allah. Kalau manjadda wajad, siapa yang sungguh pasti kena. Masya Allah, saya dapatin banyak sekali. Mereka yang sungguh dekati dengan ikhlas sambil mendoakan orang tuanya, kena. Oke. Ya cara praktis ya gampang sih, ente jangan beliin kuota aja selesai udah. itu cara praktis itu. Udah kuota habis nggak bisa nyetel YouTube. Suruh ngaji ke rumah Yuni, YouTube terus. YouTube ini bahaya. Madrasah YouTube-iyah wa Twitter-iyah. Twitter-iyah wa Facebook-iyah. Ya. Bagaimana hukum hari santri? Ya, semuanya hari-hari perayaan itu sama, ya. Dan semua yang mengada-ada ini adalah tidak ada dasar dari dinul Islam. Hari bola, hari ibu, hari narkoba. Sampai itu kalau dibikin libur-libur terus kita. Enggak keren. Masa iya. Satu tahun itu libur terus. Ya.
bagaimana sikap kita dalam hal undangan walimah di sekitar kita, walimah apapun itu yang di dalam. Antum datang, diantisipasi, datang aja ya. Jangan gak antum datang. Kalau banyak kemungkaran, datang sebelum hari hanya ya, umpamanya sehari atau setelahnya, atau di akhir-akhir, antum cari celah sambil bawa kado datang. Jadi selesai. Karena memang kita kadang-kadang sudah enggak bermasyarakat, enggak ini, enggak itu, enggak maulidan, terus walimah enggak datang, lebih lengkap lagi nyerangnya nanti. Ya, lebih lengkap. Makanya ini kayak makhluk luar angkasa aja. Baru turun seminggu, enggak kenal makhluk bumi. Saya juga pernah, Pak, pertama-tama jadi kontraktor, maksudnya rumah ngontrak. Ya. Baru pertama tinggal baru 3 hari diundang tahlilan, subhanallah. Naas banget. Ya, akhirnya kita ladenin dengan dialog. Akhirnya sadar juga. Ya, kita bilang, Pak, terus terang, Pak, ya dulu saya itu suka begitu-begitu, tapi setelah mendapatkan pencerahan, ada dalil-dalil yang menunjuk begini begitu, ini enggak ada tuntunannya. Ya sambil antum dakwahi. Nah, kalau antum enggak bisa, ya bilang, Pak, terus terang saya enggak bisa datang karena ada urusan penting. Udah selesai. Maksudnya kalau enggak bisa ceramah, ya antum resiko kadang-kadang nasihatin, Pak, mau datang atau enggak tahu, Pak, mau pakai ceramah begitu. Kadang-kadang gitu. Ya udah, bismillah. Ada apa ini? Mati seluruhnya atau sebagainya? Hah? Jangan-jangan ya udah kita tutup ya. Tutup.

Cacetnya atau seluruhnya, Pak? Bergerak. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya saya menjalankan permintaan untuk mengantarkan sumbangan air mineral ke acara peringatan tahun Islam? Permintaan dari orang tua. Apakah saya berdosa karena mematuhi? Wah, ini memang sulit. Kalau bisa antum antarkan ke marbotnya masjid, Mas, ini minum aja sendiri. Ya, pokoknya ini untuk Mas, ya, disimpan di kamarnya minum. Ustadz berbahwasanya Ustadz senior memfatwakan kunut subuh itu bid'ah. Apakah pelaku kunut? Gini Pak, perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, Abu Malik Al-Asy'ari ketika bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka kunut? Maka bapaknya menjawab, ayya bunayya, hadihi bid'atun, itu adalah bid'ah. Oleh karena itu, benar. Ustaz, apa hukumnya berobat ke sangkal putung? Ya, kalau dia memang benar-benar terbukti menggunakan pengobatan yang ilmiah dan alamiah, ya silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau ada unsur-unsur khurafatnya, meminta bantuan kepada jin dan yang lainnya, maka tidak boleh. Jika bid'ah tidak bisa bergabung dengan sunnah, kenapa kok orang-orang yang menyerukan persatuan kaum muslimin seperti aksi bisa bersatu? Ya bersatu untuk enggak sunnah, enggak bid'ah. Ya bareng-bareng. Urusan rame-rame. Kalau itu mah enggak perlu dibahas. Karena persatuan itu bukan untuk mengokohkan hanya sekedar badan, tetapi iman, takwa. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun. Iman enggak iman yang penting ngumpul, atau ngumpul enggak ngumpul yang penting iman. Iya iman.

Bagaimana cara memulai dan membicarakan sholat membiasakan sholat duha. Antum gini caranya. Antum ketika mau kerja berangkat, masya Allah, sempetin 2 rakaat aja mau berangkat. Daripada antum tangtung-tangtung main WA, HP. Pokoknya gini, setelah tidur sholat subuh itu jangan megang HP, buka, kecuali setelah di kantor. Udah antum sempat insya Allah. Sholat tahajud antum latih. Yang penting bangun kapan aja. Ya, mau 1 rakaat, 3 rakaat, 11 rakaat, silahkan. Seperti itu. Dan insya Allah antum pelan-pelan akan bisa terbiasa. Dan pasang alarm dan minta kepada Allah dan jangan diporsir. Sehebat-hebatnya antum kalau pak siangnya antum porsir tetap aja enggak bisa bangun. Terus istainu bil qailulah ala qiyamil lail. Mintalah bantuan kepada Allah dengan tidur qailulah untuk bisa bangun malam. Ya. Ustaz, demi keberlangsungan sunnah, Ahsan tahun depan nyoblos atau tidak? Loh, apa hubungannya? Mas, sikap kita kepada dengan pilpres pilkada satu tidak berubah-ubah. Dan ini sikap paling elegan. Dukung habis-habisan yang menang. Selesai. Udah selesai. Udah mau apa antum? Tidak. Benar enggak? Ya udah. Ustaz, apakah kelompok harakah itu merupakan kelompok bid'ah? Ya kita lihat secara umum hal itu bisa membuka peluang kepada berbagai macam penyimpangan di dalam dinul Islam. Dan di antara praktek-praktek yang mereka praktekkan pun ada yang bid'ah, seperti renungan malam kayak di gereja. Pakai lampu begini, Lilin. Ya, tapi ini kan gak sengaja, karena memang mati lampu. Ada lagi juga membaca Asmaul Husna, macam-macam. Dan juga kadang melazimkan qiyam berjamaah. Qiyamul Lail sunnah sendiri-sendiri. Kalau sesekali gak apa-apa, tapi kalau dilazimkan akan menandingi sholat jamaah. Dan tolong diperhatikan, tidak disyariatkan sholat sunnah berjamaah kecuali 4 sholat: istisqa, gerhana, sholat idul fitri, idul adha, sama sholat apa? Taraweh. Ya, jenazah gak masuk karena memang gerakannya bukan sholat, walaupun masuk sholat. Ya. Saya punya kakak selalu mengindahkan waduh, jangan pakai nama mas ini, Gus apa ya? Ya intinya gini pak, kalau ada orang yang ngaku wali kerjanya pergi ke diskotik, ke bar, ini bukan waliullah tapi wali syaitan. Ya, wali syaitan. Alhamdulillah berkat doa antum semua. Terus saya bercerai dengan istri saya. Ya sudah. Ngapain? Saya punya anak 1. Ya nikah lagi biar punya. Kami sudah sama-sama menikah. Alhamdulillah. Setiap bulan saya menafkahi anak saya semampu saya. Tapi mantan istri masih saya tidak merasa cukup dan selalu menganggap saya tidak menafkahi anak dengan baik. Mohon pencerahannya Ustaz. Hadirin sekalian, Allah berfirman, "Wa faman qudira 'ali rizqu falyunfik mimma atahu Allah." Siapa yang diberikan oleh Allah rezeki, sekedar rezeki itu dia memberikan nafkah, sudah. Kalau nurutin enggak ada habisnya. Gunung Semeru itu ente telan juga enggak ada puasnya. Dunia. Makanya para ulama memberikan satu wanti-wanti. Dunia itu kata Umar bin Abdul Aziz seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Lau kana li ibni Adam wadin min dhahab."

0: Atamanna yakuna akhar. Kalau seandainya anak Adam punya lembah, satu lembah emas, dia akan pengin yang lainnya. Terakhir. Ini Pak, sudah enggak tanya lagi Pak, habis ini Pak. Ana mau bertanya. Ana yatim piatu. Di rumah ana seorang lagi ada acara tahlilan ketujuh hari. Umur antum berapa yatim piatu? Kalau umur sudah balik ya bukan yatim. Setelah sebelumnya ana berpesan tidak perlu ada tahlilan, azan di kuburan pada waktu dimakamkan. Namun seorang kiai di kampung menemui saya mengatakan ayah saya dulu aktif ikut pengajian di kampung, kadang ikut tahlilan. Jadi ana disuruh mengikuti aturan berdasarkan aliran atau tradisi kampung. Kalau tidak nanti timbul fitnah antara warga atau dilakukan di masjid. Mengingat ayah kami dulunya RT di kampung. Terus kalau tidak tahlilan nanti ayah saya menangis di kuburan. Yang jelas enggak. Dari mana? Emang ada ini video call? Kok tahu nangis? Itu. Ini mah bohong aja. Itu. Kalau dia tahu nangis berarti dia tahu ngobrol. Itu. Jangan-jangan ngerokok. Mas, perkara gaib itu gak bisa dianalisa pakai perasaan, pakai analisa. Perkara gaib itu tauqifi wahyu. Keren, saya tanya sama antum, pintunya surga terbuat dari kayu apa? Ayo ngomong-ngomong. Terus engsele piro? Gak bisa. Kok tahu apa antum nangis? Dari mana? Emang daftar sama Pak RT? Gitu. Ngawur aja. Nangis. Kuburan. Dijawab dari Al-Quran dan hadis. Bertanya lagi. Ditanya apa? Dijawab pakai ayat tanda menjelaskan gitu. Ana pun menjelaskan tidak pernah ada contohnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mazhab Syafi'i melarang. Dia pun berdalih jangan inisiatif sendiri. Di sini ahlu sunnah wal jamaah, ana pun menjelaskan dengan baik amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ana disuruh fleksibel, maka ana memutuskan berlepas diri dari itu, tidak memakai harta kami, hanya dana yang didapat dari uang duka. Namun ana menyarankan hal tersebut merasa berdosa. Gini Pak, intinya sambil antum bagi-bagi nggak apa-apa, ya silakan dimakan. Kalau saya nggak mungkin makan karena ceramah. Ini ikhwan, di dalam menyikapi kondisional memang kita tidak bisa langsung to the point, satu tambah satu dua. Itulah yang dimaksud dengan mura'atul masalih wal mafasid, menjaga maslahat mafsadah. Ya. Intinya di sana ada kaidah di dalam berdakwah, terutama di keluarga. Satu, dakwah itu pasti dapat cobaan. Jadi jangan antum berpikir tidak ada tantangan. Kedua, dakwah itu harus dengan ilmu. Ketiga, dakwah itu harus menimbang maslahat madharat. Terus dengan hanya menyampaikan antum insya Allah dapat pahala. Terus kemudian tidak boleh tergesa-gesa. Jangan. Terus kemudian antum matengi bekal. Kalau antum sekarang enggak punya bekal cukup, jangan action dulu, cukup mengingkari hati. Kan dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu Rasulullah bagi tiga kan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Itu memang kerjaan penguasa. Fa illam yasati fa bilisani, ulama ustaz. Kalau antum belum, cukup mengingkari dari hati antum sendiri. Yang kasus-kasus tadi juga, saya mendapati ibu saya, orang tua saya begini. Antum sekarang penguasa, ulama atau tidak? Kalau penguasa enggak, ulama juga enggak, cukup antum ingkari di dalam hati sambil mencari celah. Kira-kira saya bisa masuk. Tapi kalau anda lihat debatnya ini debat kusir ini. Jangan antum melanjutkan, matangi dulu. Antum gayanya jurusnya baru jurus tengah. Itu kalau jurus tengah kan mabuk, enggak. Jurus enggak. Apa namanya? Akhirnya apa? Ngaco jurusnya. Antum kuasai benar-benar sampai ban apa? Ban hitam, ya enggak hitam banget lah. Ya ban apa? Ibaratnya antum bisa ngomong, bisa dialog, tahu dalil, tahu alur pembicaraan, apalagi kaidah sopan santun di dalam dialog, itu antum miliki insyaallah. Itu. Demikian, silahkan antum. Oh, belum sholat ya? Pulang dulu, antum sholat dulu. Baik, demikian, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kan orang-orang yang tadi sampai lagi nih hari-hari TPR, masalah demo. Kenapa sih demo itu tidak boleh? Padahal kan ada hadis Nabi yang berbunyi afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jair. Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Nah, kita kan turun demo ini kata sebagian orang untuk menampakkan mengucapkan kebenaran sebagai bentuk pengingkaran kepada kezaliman dan membela hak rakyat. Kenapa enggak boleh?
4: Enggak nah, boleh gitu. Hadisnya jelas.
3: Hadisnya jelas.
4: Gimana,
3: Ustaz? Apa benar hadis ini seperti itu pemahamannya?
4: Nah, itu yang sering menjadi problem di tengah saha Islamiyah. Di lapangan dakwah Islam, penggunaan dalil bukan pada tempatnya. Hadis ini kalau kita lihat secara zahirnya, terus mengambil harfian secara zahirnya saja tanpa memahaminya dengan bagaimana pengamalan orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, ya akhirnya akan dibawa kemari, dibawa ke sana dan kemari.
3: Yeah.
4: Sekarang kalau kita tanya, ada nggak pengamalan dari para sahabat menerapkan hal itu? Berdemo gitu.
3: Iya.
4: Yang kedua dari kalangan tabi'in, dari atba'ut tabi'in. Di tiga generasi ini kan ada orang-orang yang gak puas kepada pemerintahan. Iya. Yang melakukan demo itu biasanya dari siapa? Yang menyusun kekuatan untuk menentang pemerintahan secara terang-terangan itu siapa?
3: Iya.
4: Tercatat di dalam sejarah Islam yang melakukannya Khawarij. Tidak ada dari kalangan sahabat. Terbunuhnya Utsman tidak ada, alhamdulillah. Satu hal yang disyukuri, tidak ada sahabat pun, satu sahabat pun yang terlibat. Demikian pula di kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau ada, kadang mereka menggunakan ketergelinciran sebagian ulama semacam Sa'id bin Jubair. Ya itu manusia gak ada yang sempurna ya. Tapi bagaimana keumuman salaf yang hidup pada waktu itu, kan mereka tidak mendukungnya. Itu ketergelinciran, kesalahan sebagian. Bahkan di kalangan para nabi, para nabi itu mereka ketika ingin menghadapi penguasanya bukan demo, datang seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, datang kepada Firaun. Bukan seorang muslim, kafir yang paling zalim. Orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan pencipta kalian yang maha tinggi. Didatangi oleh Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang mendatanginya? Qula lahu qawlan layyinan. Bukan qawlan ghalidha, qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
3: Mah lembut ya.
4: Iya, datangi ke, pergilah kalian berdua kepadanya dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mengambil peringatan dan dia merasa takut. Alhamdulillah pemerintah kita muslim dan enggak sejahat
3: Firaun ya.
4: Enggak seberapanya dibandingkan Firaun gitu.
3: Dan kita pun enggak sebaik Musa dan Harun ya.
4: Nah, kita pun enggak sebaik Nabi Musa dan Harun, tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak menggalang kekuatan untuk demo. Tapi menyebarkan dakwah kepada jalan Allah.
3: Di mana hadis tadi di sisi itu di hadapannya saya bukan
4: di hadapannya, di hadapannya bukan
3: di jalan-jalan.
4: Mereka misalnya teriak-teriak di depan gedung DPR MPR gitu.
5: Ya. Demo di Aceh, Ustaz.
4: Hah? Atau demo di Aceh atau di mana? Man, itu bukan di hadapannya. Secara teks hadis pun enggak tepat gitu.
3: Di hadapan kedua kebenaran, Bun ya, bukan celaan.
4: Iya.
3: Celaan bukan kebenaran ya,
4: bukan kebenaran.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Adil, adlun dalam bahasa Arab adalah waqu'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karenanya jangan disamakan antara adil dengan menyamakan. Ini dua lafal yang berbeda. Karena timbul orang-orang liberal yang menganggap namanya adil itu menyamakan. Padahal dalam Islam banyak Allah membedakan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah apakah sama antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu? Jawabannya beda. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Jawabannya beda. Apakah sama antara zulumat wan nur? Allah membedakan banyak. Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk? Allah banyak membedakan. Ya. Makanya namanya adil itu bukan menyamakan. Ini dua istilah yang berbeda. Namanya adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang-orang liberal menganggap namanya adil menyamakan. Sehingga mereka mengatakan namanya keadilan menyamakan wanita dengan laki-laki. Ini enggak benar. Ya, kalau saya misalnya jadi guru, saya punya murid 100 orang. Kemudian di ranking 1 saya urutkan dari ranking 1 sampai ranking 90, dari 91 sampai 100.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Subhanallah ya.
2: Kejadian bom kemarin.
1: Itu kejadiannya di Makassar saja.
2: Makassar karena kebetulan ketika itu sedang ada ngisi kajian di Bima. Paginya kejadian bom, ikhwah ngasih tahu. Siangnya ada 4 penangkapan di Bima. Di penangkapan katanya sih terkait jaringan yang di
1: Makassar. Hmm.
2: Sehingga waktu itu anak lagi ngisi tentang materi persiapan menyambut Ramadan, jamaah nanya tentang bom bunuh diri. Ya alhamdulillah kita bisa jelasin gitu.
1: Nah ini saya terkait dengan bom bunuh diri ini, gimana sebetulnya dalam Islam set?
2: Oh jelas.
1: Karena ini yang melakukan tindakan bom bunuh diri ini mengatasnamakan jihad gitu.
2: Apalagi.
1: Bahkan ada seorang tokoh ini ya, seorang tokoh ulama yang gak perlu anda sebutkan namanya, bahkan dia menuduh bahwa tindakan terorisme seperti ini itu akar mulanya itu dari ajaran Salafi dan Wahabi. Itu gimana menyikapinya semua?
2: Pertama ya, jelas yang namanya bom bunuh diri ya tercela dalam Islam. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah mengecam ya, bahkan mengancam gitu, man qatala nafsahu bishay'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan pisau kah atau dengan racun, gantung diri, terjun dari lantai atas, dia lakukan itu di dunia, bunuh diri, maka nanti dia diazab di akhirat seperti itu juga. Terus dia akan menusuk dirinya. Kalau ketika di dunia dia bunuh diri dengan menusuk diri. Kalau dia ketika dunia terjun dari lantai atas, nanti di akhirat juga dia akan terus menerus seperti itu, diazab seperti itu, terjun dari atas. Nah, untuk bila
1: bagaimana
2: ini kan iya, menunjukkan perbuatan yang kabiratun minal kabair, kata para ulama, dosa besar di antara sekian dosa-dosa besar. Karena azabnya mengerikan. Artinya Islam mengecam. Islam mengharamkan, bahkan mengancam untuk orang-orang yang bunuh diri. Dalam hadis tersebut tidak dikecualikan, tidak ada pengecualian. Oh, kecuali dalam rangka jihad, nggak ada dalam hadis. Hadis tersebut bicara umum, siapa saja, alasan apa saja, orang-orang yang melakukan bunuh diri maka itu tercela, tidak bisa dikaitkan dengan Islam, apalagi diatasnamakan jihad. Ini kan aneh nih, jihad amalan yang mulia kan? Apa mungkin dengan akal sehat ya kita menimbang? Apa mungkin sesuatu yang mulia di mata Allah bisa diperjuangkan dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Kan gak nyambung. Ya sudah salah dari awal, apalagi mengatasnamakan itu dengan jihad. Dalam Islam, dan Islam ini kan rahmat ya, rahmat Islam ini dan rahmat syariat Islam itu gak hanya berlaku untuk manusia, bahkan untuk binatang bu. Contoh misalkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Uzzibat imra'atun fi hirratin habasatha. Ya. Ada seorang wanita, dia diazab kelak gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Dia nyiksa kucing, diikat kucingnya, terus dibiarin gitu aja, gak dikasih makan. Ya. Matat ju'an. Mati kelaparan kucing tuh. Ya. Akhirnya dia masuk neraka nih perempuan. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Ada wanita yang diadab oleh Allah gara-gara dia nyiksa hewan yang gak bersalah, kucing. Padahal ukurannya kucing kan gak boleh dimakan dagingnya kan, haram lah itu, binatang haram lah untuk dimakan.
1: Apalagi dia membunuh manusia yang...
2: Apalagi manusia tidak bersalah. Apalagi misalkan di lokasi bom bunuh diri tersebut kebetulan ada lewat seorang muslim, akhirnya jadi korban. Manusia tidak bersalah, kemudian apalagi muslim yang jadi korban. Tanggung jawab di sisi Allah Taala. Siapapun pelakunya, siapapun pelakunya, kalaupun pelakunya adalah seorang muslim, maka kita katakan itu oknum muslim, dan Islam nggak ada sangkut pautnya dengan perbuatan tersebut. Ya. Islam berlepas diri dari bom bunuh diri seperti itu. Gak bisa dikaitkan dengan ajaran Islam. Apalagi dikait-kaitkan dengan ajaran salaf. Salaf. Salaf ini kan para sahabat. Ya kan? Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang mengikuti para sahabat ini dengan kebaikan, itu salaf. Gak mungkin lah para salaf mengajarkan ajaran yang seperti ini gitu loh. Terus diatasnamakan jihad. Sementara hadis Rasulullah tadi, ya, terkait wanita yang diazab gara-gara kucing tuh. Kemudian kita kemanakan hadis Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan al-iman bid'un wasittun au bid'un wasab'una syu'batan. Iman itu punya 60 atau 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang iman yang paling rendah nih, menyingkirkan gangguan dari jalan, duri, beling, paku. Tuh, bayangin tuh, syariat Islam sampai mikirin sampai seperti itu, menyingkirkan gangguan untuk di jalan. Gangguan yang bisa mengganggu siapa saja. Baik dia manusia, baik hewan, dia dapat pahala dan itu bagian dari iman kata Rasulullah SAW. Apa mungkin ajaran yang seperti ini menghalalkan bom bunuh diri yang sporadis seperti itu? Ya. Kalaupun yang menjadi orang yang menjadi korban misalkan orang kafir, yang harus diingat Indonesia ini negeri damai, negeri bukan negeri perang, bukan zona perang, bukan darul harbi. Para ulama mengatakan seperti itu. Maka pada negeri yang bukan zona perang maka berlaku hadis-hadis tentang kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Kafir mu'ahad yang maksudnya adalah orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin yang diberikan perlindungan keamanan karena ada ikatan perjanjian begitu. Man qatala mu'ahadan, kata Rasulullah SAW, lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha yani la tujadu min masirati 40 sana. Siapa yang membunuh kafir yang diberikan perlindungan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin, atau misalkan dia kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, diberikan perlindungan keamanan karena dia bayar pajak, bayar upeti, misalkan karena ada urusan bisnis di situ, ya, dia masuk dengan perlindungan. Atau kafir musta'man, misalkan antum nih punya kenalan, relasi bisnis, orang kafir, dia mau berkunjung ke tempat antum, antum mengatakan saya berikan jaminan keamanan nih buat relasi saya nih, buat rekanan saya, walaupun dia orang kafir, ini gak boleh disentuh. Gak boleh disentuh, gak boleh diganggu. Rasulullah yang berkata seperti itu. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seperti itu. Nah, terus mau dikatakan ajaran salaf, ajarannya Rasulullah SAW dan para sahabat mengajarkan terorisme? Aduh, jauh banget. Ya sangat disayangkan ya, kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya kita berdoa lah, semoga orang-orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Jadi pemikiran pelaku-pelaku bom bunuh diri ini sebetulnya
2: jelas keliru,
1: pemahamannya
2: menyimpang. Jelas keliru, menyimpang.
1: Sumber dari mana?
2: Enggak tahu ya. Bisa jadi juga sumbernya, dan sangat memungkinkan sumbernya dari orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ingin merusak kaum muslimin. Ya kan? Sekarang nih, secara logika, ini kan Indonesia negara mayoritas kaum muslimin, ya kan? Kalau seandainya stabilitas keamanan di Indonesia ini rusak, siapa yang paling dirugikan? Kaum muslimin, ya kan? Karena kita mayoritas. Sehingga mereka gak kepingin melihat kaum muslimin yang ada di Indonesia ini damai, tentram, gitu. Pingin dirusak stabilitas keamanannya. Ya caranya adalah dengan melakukan teror-teror seperti itu. Sehingga Indonesia ini pecah misalkan. Akibatnya yang rugi ya kaum muslimin sendiri. Dan sangat memungkinkan itu niat-niat jahat seperti itu bersumber dari mereka, orang luar gitu, yang kemudian memanfaatkan kelompok-kelompok menyimpang dalam tubuh kaum muslimin seperti khawarij, dimanfaatkan, ditunggangi begitu. Bisa jadi kan? Karena kita tahu itu khawarij yang membunuh Utsman bin Affan itu kan yang di belakang, di balik layar itu siapa? Ibnu Saba, Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ibnu Saba itu di balik layar dia yang berperang, yang
1: ini berarti sejarah lama terulang lagi sering.
2: Iya, sebenarnya dia yang memprovokasi, menuduh Utsman bin Affan itu zalim, korupsi, nepotisme, kroni-kroninya itu zalim. Dia yang menyebarkan hoax bahwasanya Aisyah, Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk mengkudeta Utsman. Itu hoax semua. Di balik itu tokoh namanya Ibnu Saba. Dan dia adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Wallahu ta'ala a'lam.

0: orang-orang yang
1: tadi, apalagi nih hari-hari Pilpres, masalah demo. Kenapa sih demo itu tidak boleh? Padahal kan ada hadis Nabi yang berbunyi afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanil
0: jahil,
1: merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Nah, kita kan turun demo ini kata sebagian orang untuk menampakkan mengucapkan kebenaran sebagai bentuk pengingkaran kepada kezaliman dan membela hak rakyat. Kenapa enggak boleh?
0: Nah, enggak boleh gitu. Hadisnya jelas.
1: Hadisnya jelas.
0: Hadisnya sahih.
1: Apa benar hadis ini seperti itu pemahamannya?
0: Nah, itu yang sering menjadi problem di tengah usaha Islamiyah di lapangan dakwah Islam, penggunaan dalil bukan pada tempatnya. Hadis ini kalau kita lihat secara zahirnya, terus mengambil harfian secara zahirnya saja tanpa memahaminya dengan bagaimana pengamalan orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, ya akhirnya akan dibawa kemari, dibawa ke sana dan kemari.
1: Yeah.
0: Sekarang kalau kita tanya, ada nggak pengamalan dari para sahabat menerapkan hal itu, berdemo gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Yang kedua dari kalangan tabi'in, dari atba'ut tabi'in. Di tiga generasi ini kan ada orang-orang yang gak puas kepada pemerintahan. Yeah. Yang melakukan demo itu biasanya dari siapa? Yang menyusun kekuatan untuk menentang pemerintahan secara terang-terangan itu siapa?
1: Yeah.
0: Tercatat di dalam sejarah Islam yang melakukannya Khawarij. Tidak ada dari kalangan sahabat. Terbunuhnya Utsman tidak ada. Alhamdulillah, satu hal yang disyukuri, tidak ada sahabat, satu sahabat pun yang terlibat. Demikian pula di kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau ada, kadang mereka menggunakan ketergelinciran sebagian ulama semacam Sa'id bin Jubair. Yaitu manusia gak ada yang sempurna. Yeah. Tapi bagaimana keumuman salaf yang hidup pada waktu itu? Kan mereka tidak mendukungnya. Itu ketergelinciran, kesalahan sebagian. Bahkan di kalangan para nabi. Para nabi itu mereka ketika ingin menghadapi penguasanya bukan demo, datang seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, datang kepada Firaun, bukan seorang muslim, kafir yang paling zalim, orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan pencipta kalian yang maha tinggi. Didatangi oleh Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang mendatanginya? Qul lahu qawlan layyinan, bukan qawlan ghalidha, qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Lembut ya.
0: Iya, datangi ke, pergilah kalian berdua kepadanya dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mengambil peringatan dan dia merasa takut. Alhamdulillah pemerintah kita muslim dan enggak sejahat
1: Firaun ya.
0: Enggak seberapanya dibandingkan Firaun gitu.
1: Dan kita pun enggak sebaik Musa dan Harun ya.
0: Nah, kita pun enggak sebaik Nabi Musa dan Harun, tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak menggalang kekuatan untuk demo. Tapi menyebarkan dakwah kepada jalan Allah.
1: Di mana hadis tadi di sisi itu di hadapannya, saya bukan
0: di hadapannya, di hadapannya, bukan
1: di jalan-jalan.
0: Mereka misalnya teriak-teriak di depan gedung DPR MPR gitu.
2: Ada demo di Aceh, Ustaz.
0: Hah? Atau demo di Aceh atau di mana? Itu bukan di hadapannya. Secara teks hadis pun enggak tepat gitu.
1: Di hadapan kedua kebenaran, Bun ya, bukan celaan.
0: Iya.
1: Celaan bukan kebenaran ya.
0: Bukan kebenaran. أعوذ بالله

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'ad. Wa bisakhli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdata min lisani yabkahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqamatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' wa daraki syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil qubar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid As-Salam yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada bab yang ke-39 berkaitan tentang firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 60 sampai ayat 62, yang dimana intisari daripada ayat ini adalah berkaitan tentang hukum seseorang yang berhukum dengan hukum selain Allah Jalla wa Ala. Kita bacakan firman-Nya. Qala Allahu Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, Alam tara ila alladziina yaz'umuuna annahum aamanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu? Yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dalalan ba'ida. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan syaitan-syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul wa aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah taat dan patuh kepada apa yang telah diturunkan Allahu Jalla wa'ala, dan juga patuh serta taat kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, niscaya engkau wahai Muhammad melihat orang-orang munafik tersebut menghalangimu dengan keras. Artinya mereka menghalang-halangimu untuk menjalankan dan mendakwahkan dakwah ini. Artinya ketika diajak mereka-mereka tersebut untuk patuh dan taat berkaitan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala, mereka tidak mau taat dan apabila diajak untuk patuh dan taat kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, mereka pun juga seperti itu. Bahkan orang-orang munafik itu menghalangi dengan keras dari engkau wahai Muhammad. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Maka bagaimana halnya apabila suatu saat nanti musibah menimpa mereka, yaitu menimpa orang-orang munafik tersebut disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepada engkau wahai Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 60 sampai ayat 62. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-11, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbuatan kebaikan. Dikuatkan lagi dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 56, kemudian surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat 50. Dan dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis dari jalur sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sebelum ia tunduk dan patuh atau menundukkan hawa nafsunya kepada apa yang telah aku bawa. Naam, hadis ini menurut Al-Imam An-Nawawi derajatnya adalah sahih. Taib, pada bab yang ke-39 ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Jalla wa Ala yang wajib untuk ditaati. Pada bab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-38, kita membahas tentang orang-orang yang meletakkan dan membuat hukum selain hukum Allah Jalla wa Ala. Adapun bab ini kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak patuh ya terhadap hukum Allah Jalla wa Ala. Dalam artian yang lain, tentang orang yang tidak membuat hukum Allah Jalla wa Ala namun berhukum dengan hukum yang ada yang bukan hukum Allah Jalla wa Ala. Seperti seseorang yang misalnya membagi warisan bukan dengan hukum aturan Islam, atau misalnya menikah juga tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Jalla Jalaluh, atau berkaitan tentang masalah apapun yang dimana sebenarnya Allah Jalla wa Ala sudah membuatkan hukum-hukum tersebut, tetapi mereka tidak mau untuk menjalankan, malah mengambil hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih detail dari bab yang ke-39 ini, alangkah baiknya kita paham berkaitan dengan hukum Allah Jalla wa Ala itu terbagi menjadi dua. Hukum Allah Jalla Jalalu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-hukmu asy-syar'i. Pertama al-hukmu asy-syar'i atau hukum syar'i. Hukum syar'i. Yang kedua adalah al-hukmu al-qauni. Al-hukmu al-qauni atau hukum qauni. Nanti kita jelaskan. Hukum syar'i adalah kita harus meyakini bahwasannya hanya Allah Jalla wa Ala yang berhak untuk

yang berhak untuk menetapkan hukum-hukum yang berlaku bagi manusia. Titik. Gampang kan? Hukum syar'i itu kita harus meyakini, siyakin-yakinnya, bahwasannya hanya Allah Jalla wa'ala yang berhak untuk menetapkan hukum-hukum yang berlaku bagi manusia. Artinya kita punya keyakinan, dengan keyakinan yang benar, bahwasannya bagi manusia ini menjalankan hukum adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalalu, yang punya hak untuk membuat undang-undang bagi manusia atau hukum-hukum bagi manusia, ya, yang menetapkannya hanyalah Allah Jalla Jalalu. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 57. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 57. Allah Jalla wa'ala berfirman, inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah Allah Jalla wa'ala. Artinya sesungguhnya hukum-hukum itu yang menetapkannya itu adalah hak Allah Jalla Jalalu. Berarti hanya Allah Jalla Jalalu yang pantas untuk menetapkan hukum-hukum tersebut bagi manusia. Dan Allah Jalla Jalalu menjelaskan, menerangkan kebenaran, dan dialah Allah Jalla wa'ala pemberi keputusan yang terbaik. Ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah. Tidak boleh seseorang pun untuk membuat hukum selain hukum Allah Jalla wa'ala, dan tidak boleh pula berhukum dengan hukum selain Allah Jalla Jalalu. Meyakini bahwa hanya Allah Jalla wa'ala yang membuat, ya, meyakini bahwa hanya Allah Jalla wa'ala yang boleh membuat hukum di alam semesta ini. Ini berkaitan dengan tauhid, Pak. Ar-rububiyah, benar. Tauhid ar-rububiyah itu artinya mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Salah satu perbuatan Allah Jalla wa'ala yang harus kita tetapkan, dan hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup dan mampu, yaitu Allah Jalla Jalaluh membuat hukum-hukum di alam semesta ini bagi manusia. Sedangkan meyakini bahwa kita hanya boleh berhukum dengan hukum Allah Jalla wa'ala merupakan bentuk pengamalan tauhid uluhiyah. Keyakinan itu dari siapa? Dari manusia, makhluk. Kita tahu definisi daripada tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah artinya apa? Mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah. Artinya kita yakin, seyakin-yakinnya tauhid uluhiyah dan tauhid, ya, al-ibadah tersebut itu berkaitan dengan perbuatan kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Jadi kita, di hadapan kita itu ada hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Kita yakin, seyakin-yakinnya penetapan hukum-hukum ini hanya Allah Jalla wa'ala yang berhak. Dan Allah Jalla Jalaluh, ya, membuat hukum-hukum tersebut untuk kita sebagai manusia. Dan kita meyakini bahwasannya hukum-hukum tersebut, ya, kita wajib untuk menjalankan. Keyakinan kita tadi itu berkaitan tentang hukum-hukum tersebut hanya Allah Jalla wa'ala yang berhak untuk membuatnya. Itu keyakinan apa? Tauhid, ya, al-uluhiyah. Jelas, ya? Ya, artinya meyakini bahwasannya kita hanya boleh berhukum dengan hukum Allah Jalla Jalalu merupakan bentuk pengamalan apa? Tauhid al-uluhiyah. Jadi kalau tauhid ar-rububiyah itu kan berkaitan erat tentang, ya, keyakinan kita bahwasannya hanya Allah Jalla Jalalu, ya, yang berkaitan tentang masalah punya hak untuk membuat hukum-hukum tersebut. Artinya yang membuat hukum-hukum bagi manusia tersebut hanyalah Allah Jalla wa'ala. Itu tauhid apa? Ar-rububiyah. Karena kita tahu tauhid ar-rububiyah itu berkaitan erat tentang pengesaan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Sedangkan tauhid al-uluhiyah itu mengesakan Allah.

0: Jalla wa ala dalam masalah ibadah. Artinya ini berkaitan erat tentang perbuatan hamba. Ya, berkaitan erat tentang perbuatan makhluk. Wallahu alam bisawab. Makanya kesimpulannya, ya, meyakini bahwa Allah Jalla wa ala yang boleh membuat hukum di alam semesta ini, berarti ini berkaitan erat dengan tauhid apa? Tauhid ar-rububiyah. Ya, meyakini bahwasanya Allah Jalla wa ala yang berhak membuat hukum di alam semesta ini, itu berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Tetapi meyakini bahwa kita hanya boleh berhukum dengan hukum Allah Jalla wa ala, itu tauhid apa? Al-uluhiyah. Jadi barang siapa yang membuat hukum dan berhukum kepada selain hukum Allah, maka tauhidnya telah tercoreng kemurniannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang disebut dengan hukum syar'i. Sedangkan hukum kauni, yang kedua ya, hukum kauni adalah hukum yang berkaitan dengan kejadian alam semesta. Hukum yang berkaitan dengan kejadian alam semesta. Nah, di sini poin juga yang penting berkaitan dengan tauhid kita ini. Terutama berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Kita harus meyakini bahwa segala pola kejadian alam semesta ini hanya terjadi atas keputusan Allah Jalla wa ala. Sekali lagi, kita harus meyakini bahwa segala pola kejadian alam semesta ini hanyalah terjadi atas keputusan Allah Jalla wa ala. Artinya yang mengatur alam semesta ini berserta hukum-hukumnya, itu tauhid apa, ikhwan? Ar-rububiyah. Ya. Sesungguhnya banyak di antara makhluk ini, ya, yang salah paham, salah mengerti, bahkan punya keyakinan yang sesat, salah anggapan. Mereka punya keyakinan bahwa ada makhluk yang ikut berperang, yang ikut berperan dalam menjalankan alam semesta ini. Banyak kan keyakinan-keyakinan mereka, oh kenapa terjadi air pasang, oh ini, oh karena ada makhluk ini yang bernama ini yang mengaturnya. Ini keyakinan sesat. Ini mengotori tauhid ar-rububiyah kita. Bahkan syirik yang dia lakukan adalah syirik apa? Syirik besar. Nah, itu yang berkaitan tentang masalah apa? Hukum kauni. Hukum kauni itu adalah hukum yang berkaitan dengan kejadian alam semesta. Tapi ingat, kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini yang mengatur, yang menetapkan apapun polanya, hanya siapa? Allahu Jalla Jalalu. Keyakinan bahwasannya yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allahu Jalla wa ala, itu bagian daripada tauhid ar-rububiyah. Tidak sesuatu pun yang dapat menolak ketetapan Allahu Jalla wa ala. Jadi siapapun makhluknya tidak sanggup untuk menolak apa yang telah Allahu Jalla wa ala tetapkan dan putuskan berkaitan tentang alam semesta ini. Sebagaimana yang Allahu Jalla wa ala firmankan dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 41. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 41. Wallahu yahkumu la mu'akkiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dan Allahu Jalla wa ala menetapkan hukum menurut kehendak Allahu Jalla wa ala, sesuai dengan keinginan Allahu Jalla wa ala. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allahu Jalla wa ala, dan dialah Allahu Jalla wa ala maha cepat perhitungannya. Para ulama menjelaskan bahwa sebagaimana kita dituntut untuk meyakini bahwasannya hanya Allahu Jalla wa ala yang mengatur alam semesta, maka kita pun juga dituntut untuk meyakini bahwasannya hanyalah Allahu Jalla wa ala yang berhak membuat hukum-hukum di antara manusia, dan kita wajib berhukum dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allahu Jalla wa ala. Nah, bukankah kita yakin Allahu Jalla wa ala yang mengatur alam semesta ini sebagai manifestasi dan wujud dari keyakinan kita tentang tauhid ar-rububiyah? Maka oleh sebab itu, kalau kita yakin seperti itu, Allah yang mengatur alam semesta ini, maka Allahu Jalla wa Ala juga yang berhak satu-satunya yang membuat peraturan dan hukum-hukum buat makhluknya, wabil khusus manusia. Dan kita wajib untuk berhukum dengan hukum Allahu Jalla Jalalu. Nah, ini yang berkaitan tentang masalah hukum Allahu Jalla wa Ala. Terbagi menjadi berapa? Dua. Ada hukum syar'i, yaitu hukum-hukum Islam. Seseorang harus meyakini bahwasannya hanya Allahu Jalla wa Ala yang berhak untuk membuat hukum tersebut, dan kita harus berhukum dengan hukum Allahu Jalla wa Ala. Ada hukum kauni, hukum yang berkaitan dengan kejadian yang ada di alam semesta ini, yaitu meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini dengan segala kejadiannya, dengan segala polanya, hanyalah Allahu Jalla wa Ala. Naam. Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Sebagai tambahan ilmu untuk al-hukmu asy-syar'i, hukum syar'i, ya, itu bentuk pengamalan dari dua tauhid tadi. Pertama tauhid ar-rububiyah. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Naam. Kalau kita yakin bahwasannya yang pantas untuk membuat hukum-hukum buat manusia tersebut, berarti apa? Itu bagian tauhid ar-rububiyah. Kemudian kita meyakini bahwasannya hukum-hukum tersebut wajib untuk kita jalankan. Itu berkaitan erat dengan hukum apa? Tauhid apa? Al-uluhiyah. Artinya meyakini bahwa kita hanya boleh berhukumnya dengan hukum Allahu Jalla wa Ala, merupakan bentuk pengamalan tauhid al-uluhiyah. Sedangkan yang berkaitan tentang al-hukmul qauni atau hukum qauni, ya, ini bentuk pengamalan dari tauhid apa? Ar-rububiyyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, sebelum kita lebih detil lagi pembahasan ini, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 256. Di situ Allahu Jalla wa Ala menjelaskan, ya, tentang masalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allahu Jalla wa Ala. Dan itu dikuatkan juga dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 60. Pada surah An-Nisa ayat 60 sangat jelas Allahu Jalla wa Ala menyebutkan, yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayakfuru bih. Mereka itu masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari itu tagut. Pada ayat ini Allahu Jalla wa Ala menjelaskan tentang orang-orang yang berpaling dari Allahu Jalla wa Ala, yang di mana mereka tersebut beriman kepada tagut. Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika ditanya tentang masalah tagut, kata beliau, ma'ubida min dunillah, segala sesuatu sembahan selain Allahu Jalla wa Ala, atau tagut itu adalah segala apa yang disembah selain Allahu Jalla Jalaluh. Contohnya, ketika seseorang tersebut menyembah kuburan atau orang yang ada di dalam kuburan tersebut, berarti sama saja dia menyembah tagut, karena dia menyembah selain Allahu Jalla Jalaluh. Kata tagut tersebut itu terambil dari kata-kata tughyan. Tughyan itu artinya melampaui batas, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-11. Inna lamma tagalma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air naik melampaui batas, sampai ke mana? Sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kalian ke dalam kapal. Nah, di sini togo artinya apa? Melampaui batas. Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan lebih detil lagi, lebih terperinci lagi tentang makna tagut. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ingat, tagut itu adalah segala sesuatu yang disikapi dengan melampaui batas. Togut itu adalah segala sesuatu yang disikapi melampaui batas oleh seseorang hamba, baik berupa hal yang disembah, atau berupa hal yang diikuti, atau berupa hal yang ditaati. Ketika seseorang menyembah selain Allah Jalla wa'ala, berarti dia tersebut apa? Melampaui batas di dalam masalah persembahan. Ya. Atau dia tersebut mengikuti satu hukum yang dia paham. Kalau dia tersebut ya mengikuti itu hukum, dia jatuh ke dalam kekufuran atau jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti dia tersebut berhukum dengan hukum togut, termasuk juga di dalam masalah ketaatan. Nah, pengertian yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini luar biasa mantapnya. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada tiga hal atau tiga perkara di mana seseorang bisa dikatakan beriman kepada togut. Yang pertama, ya sekali lagi, seseorang itu bisa dianggap beriman kepada togut atau percaya kepada togut ketika dia mengalami satu dari tiga ini. Yang pertama, menyembah sesuatu selain Allah. Menyembah sesuatu selain Allah. Nah, berarti non-muslim, orang yang beragama selain Islam, yang dimana mereka tersebut ya penyembah-penyembah selain Allah Jalla Jalaluh, berarti mereka tersebut apa? Berhukum dengan hukum togut, atau dalam artian beriman kepada togut. Ada sesuatu yang disembah ya selain Allah Jalla wa'ala, atau dia menduakan Allah Jalla Jalaluh. Dia apa? Menduakan Allah Jalla wa'ala. Selain dia menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Contohnya, selain dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dia pun juga datang ke kuburan, berdoa kepada ahli kubur, meminta wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, dan seterusnya. Ini sama saja dia tersebut menyembah untuk selain Allah Jalla wa'ala. Kesimpulannya, dia itu sama beriman kepada tagut. Nah, kemudian yang kedua, seseorang tersebut dianggap beriman kepada tagut ketika dia tersebut mengikuti sesuatu secara berlebihan. Ya, mujawazatul had, mengikuti sesuatu apa? Secara berlebihan. Nah, contohnya dia tersebut mengikuti suatu aturan, satu undang-undang yang sangat bertentangan dengan syariat. Sangat bertentangan apa? Dengan syariat. Artinya kita paham, ini bertentangan dengan syariat. Ini peraturan, ini undang-undang bertentangan dengan syariat, dengan Al-Quran. Tapi dia secara berlebih-lebihan mengikuti itu peraturan, itu undang-undang. Nah, berarti dia tersebut apa? Beriman kepada tagut. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, dia tersebut berlebih-lebihan di dalam masalah mentaati sesuatu. Berlebih-lebihan dalam mentaati sesuatu selain Allah tentunya. Sebagaimana yang ya kita bahas ya pada bab yang ke-39 ini. Nah, yang dimana kita itu terlarang untuk mentaati seseorang makhluk jika sekiranya seorang makhluk tersebut memerintahkan kepada kita maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, seperti seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk lepas hijab pada saat keluar rumah atau pada saat ketemu dengan laki-laki temannya misalnya. Nah, ini kan ketika sang istri tersebut mentaati suami yang seperti itu, maka dia berlebih-lebihan dalam mentaati, ya. Dan dia kategorinya adalah beriman kepada apa? Kepada tagut. Atau berkaitan dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya yang jelas, ketika dia tersebut melampaui batas dalam masalah mentaati hukum-hukum yang dibuat oleh makhluk atau oleh manusia yang padahal dia tahu bahwasanya hukum tersebut atau peraturan tersebut atau undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum-hukum Allahu Jalla Jalalu. Wallahu alam bissawab. Naam. Nah, kita masuk kepada pembahasan intinya ya dari bab yang ke-39 ini. Kita ini bukan sebagai pembuat peraturan. Kita ini bukan sebagai pembuat undang-undang. Nah, kemudian kita paham bahwasannya ada undang-undang atau ada peraturan-peraturan yang bertentangan dengan syariat. Bagaimana konsekuensi kita yang mengikuti peraturan dan undang-undang tersebut? Dalam artian yang lain, ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allahu Jalla wa'ala. Penting bagi kita untuk memahami hal ini dengan baik ya, dan fokus. Karena banyak di antara teman itu yang salah paham dalam memahami hukum ini. Ya, karena kesalahpahaman dalam masalah ini itu bisa menggelincirkan kita kepada pemikiran takfiri. Paham pemikiran takfiri? Yaitu mudah untuk mengkafirkan seseorang. Mengkafirkan dengan tanpa pandang bulu atau dengan takfir ya yang na'udzubillah ya yang diterapkan oleh sebagian orang-orang yang punya keyakinan yang sesat lagi menyesatkan. Ya, takfir. Hati-hati. Naam. Banyak sekali orang-orang tersebut yang sangat mudah untuk mengkafirkan seseorang. Makanya ekstra hati-hati dalam masalah pembahasan ini, baik ustadznya ataupun antum yang mendengar. Makanya fokus ya dalam masalah berkaitan tentang bab yang ke-39 ini. Oleh karenanya ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas terkait ya mengenai orang yang tidak berhukum dengan hukum Allahu Jalla wa Ala. Yang pertama, apa saja cakupan hukum Allahu Jalla wa Ala? Dengan kita memahami cakupan hukum Allahu Jalla wa Ala, maka insyaallah kita bisa memahami oh ini yang wajib untuk kita taati. Cakupan hukuman Allahu Jalla wa Ala mencakup seluruh hukum-hukum. Baik itu undang-undang ataupun masalah tauhid ataupun masalah tata cara ibadah ataupun berkaitan dengan syariat-syariat yang lainnya. Sebagai contoh dalam masalah tauhid, seperti misalnya kita tahu tauhid kan ada tiga, ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, seperti misalnya seseorang yang pergi ke kuburan mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, boleh enggak kita mengatakan bahwasannya orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah? Boleh tidak? Boleh. Karena dia tidak menjalankan tauhid apa? Al-uluhiyah. Dia tersebut berhukum dengan hukum taugut. Kenapa? Karena dia menyembah selain Allahu Jalla wa Ala. Berdoa kepada selain Allahu Jalla Jalalu. Sehingga itu termasuk hukum selain hukum Allahu Jalla wa Ala. Ya, ada syekhnya, ada ustadznya yang mengajak ya orang-orang tersebut untuk datang ke kuburan si fulan bin fulan. Kemudian disuruh untuk bertawassul dengan si fulan bin fulan yang telah meninggal dunia ini. Kemudian diajak untuk berdoa kepada si fulan bin fulan ini. Padahal dia makhluk, dia sudah meninggal dunia lagi. Berarti dia tersebut ya telah menjalankan hukum selain hukum Allahu Jalla Jalaluh. Bahkan dikategorikan dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan, syiriknya syirik besar. Naam, seperti itu. Nah, demikian pula dalam masalah tauhid asma wa sifat, kita sangat paham ya. Ya, sedikit ya, secara cepat. Mengimani tauhid asma wa sifat itu bagaimana sih, Ustaz? Ya. Mengimani tauhid asma wa sifat itu adalah pertama, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allahu Jalla Jalaluh sebagaimana Allahu Jalla wa Ala menetapkan untuk dirinya sendiri, yang Allahu Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam As-sunnah as-sahihah. Jelas? Menetapkan nama-nama Allahu Jalla wa'ala dan sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala sebagaimana yang Allahu Jalla wa'ala tetapkan di dalam Al-Quranul Karim dan ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah as-sahih. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allahu Jalla wa'ala berkaitan dengan nama dan sifat untuk Allahu Jalla Jalaluh, wajib untuk kita tetapkan. Apapun yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan tentang nama dan sifat Allahu Jalla wa'ala, wajib untuk kita tetapkan tanpa tahrif. Tahrif itu artinya menyelewengkan makna dan arti dari nama dan sifat Allahu Jalla Jalaluh. Seperti mereka punya keyakinan merubah ya sifat Allahu Jalla wa'ala istawa ar-Rahmanu ala istawa ar-Rahmanu alal apa alal arsy istawa, Allahu Jalla wa'ala beristiwa di atas arasnya. Ya seperti itu maknanya. Kita katakan mereka merubah menguasai tangan Allahu Jalla wa'ala, mereka rubah itu maksudnya kekuasaan Allah dan seterusnya. Padahal Allah punya tangan, Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, istiwanya Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allahu Jalla Jalalu. Haram kita untuk menyelewengkan makna dan artinya. Ya. Tanpa tasybih, tanpa menyerupakan juga sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala dengan sifat makhluk. Allahu Jalla wa'ala punya mata, tapi matanya Allahu Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allahu Jalla wa'ala. Tidak sama dengan matanya makhluk. Tidak boleh kita serupakan matanya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allahu Jalla wa'ala, ya, dan sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala yang lain sama seperti makhluk. Haram yang demikian. Tanpa juga ta'til. Ta'til itu artinya melucuti dan menafikan, meniadakan nama dan sifat-sifat Allahu Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Ya, pengikut daripada Jaham bin Safwan. Mereka melucuti nama-nama Allahu Jalla Jalaluh dan sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala yang mulia. Naam. Kemudian tanpa takyif. Takyif itu artinya bertanya tentang bagaimana sifatnya Allahu Jalla wa'ala. Kalau Allahu Jalla wa'ala punya tangan, bagaimana bentuk tangannya Allah? Kalau Allah punya mata, bagaimana bentuk matanya Allah? Bagaimana telinganya Allah? Bagaimana pendengaran Allahu Jalla wa'ala? Wal-iyadzubillah. Makanya kata Al-Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika ditanya tentang istiwanya Allahu Jalla wa'ala, al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajibun, wasu'alu anhu bid'ah. Allah memiliki sifat istiwa itu ma'lum, diketahui, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentang bagaimananya istiwanya Allahu Jalla wa'ala, kita enggak tahu hakikat istiwanya Allahu Jalla wa'ala. Tapi kita wajib untuk mengimani karena ada dalam Al-Quran. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allahu Jalla wa'ala itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Nah itu kita kaitkan. Allah punya tangan. Tangannya Allahu Jalla wa'ala, ya, sesuatu yang Allahu Jalla wa'ala kabarkan dan dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi bagaimana tangannya Allahu Jalla wa'ala, kita enggak tahu. Dan kita juga enggak dituntut harus tahu bagaimana bentuknya. Tidak boleh untuk kita serupakan, tidak boleh untuk kita selewengkan makna dari arti tangan tersebut. Mengimaninya, hukumnya wajib. Kita yakin, seyakin-yakinnya Allah punya tangan. Tangannya Allah bagaimana? Tangannya Allahu Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allahu Jalla Jalaluh. Bertanya tentang bagaimana tangannya Allahu Jalla wa'ala, bentuknya dan rupanya, itu pertanyaan bid'ah. Pertanyaan yang tidak boleh untuk ditanyakan. Makanya kata Imam Malik, ketika ya orang tadi bertanya tentang bagaimana istiwanya Allahu Jalla wa'ala, Imam Malik itu tubuhnya bergetar saking takutnya untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi ini pertanyaan yang harus dijawab. Sampai di ujungnya beliau mengatakan, setelah selesai ya, mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu ya bid'ah. Mengimani bahwasannya Allahu Jalla wa'ala memiliki sifat istiwa itu sesuatu yang sifatnya diketahui Sifat Allah istiwa itu sesuatu yang diketahui ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian bagaimananya ya istiwanya Allah itu majhul buat kita, sesuatu yang kita enggak tahu sama sekali hakikatnya. Tapi mengimani Allahu Jalla, mengimani Allah memiliki sifat istiwa itu hukumnya adalah wajib. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allahu Jalla wa'ala itu adalah pertanyaan bid'ah. Ma'araka illa mubtadi'an fakhud min majlisi. Aku tidak melihat engkau ini kecuali engkau ini adalah ahlul bid'ah. Keluar enggak engkau dari majlisku? Karena ini sudah satu hal yang ma'ruf. Allahu Akbar. Nah jadi ketika ada yang menyelewengkan tadi ya kan, berarti dia tersebut melanggar hukum Allah, tidak? Bukan begitu? Yang bikin sakte Jahmiyah itu kan ya Jaham bin Sofwan tadi. Kemudian ada di antara kita ini yang punya aliran Jahmiyah tadi. Berarti antum itu berhukum dengan hukum togut. Berarti antum tersebut ya tidak menjalankan hukum Allah, malah menjalankan hukum apa? Hukum togut. Seperti itu. Jelas? Sudah nyambung belum, Pak? Jadi ini kategori juga bisa apa kita katakan dia berhukum bukan dengan hukum Allahu Jalla Jalalu. Naam. Seperti ya sebagian sakte sesat tadi menafsirkan ya nama-nama dan sifat-sifat Allahu Jalla wa Ala dengan ya pengertian mereka sendiri, dengan penafsiran mereka sendiri, dengan penyelewengan-penyelewengan yang ada. Kemudian ada yang mengikuti. Berarti apa? Dia telah berhukum dengan hukum apa? Hukum togut, sangat jelas sekali. Wallahu alam bisawab. Naam. Kemudian ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Tentang masalah ini pula. Ya. Sebagian orang tersebut banyak yang tergelincir dari permasalahan ini. Dalam masalah tauhid ar-rubbiyah, dalam masalah tauhid ya uluhiyah, dalam masalah tauhid asma wa sifat ya, kita katakan banyak di antara mereka tersebut yang tergelincir. Artinya ketergelinciran mereka tersebut dikarenakan ya mereka tidak paham, bisa jadi, atau dikarenakan dia sudah paham tapi tetap mengikuti hawa nafsunya. Karena memang kesesatan itu sebabnya cuma ada dua. Pertama jahalah, kebodohan, kedunguan, ketidakpahaman, ketidakmengertian. Atau bisa jadi yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seperti Fir'aun, Namrud, ya Abu Jahal, Amr bin Hisham, itu tidak mau beriman kepada Allahu Jalla Jalaluh, itu karena kebodohan mereka atau karena mengikuti hawa nafsu? Hawa nafsu. Iya kan? Namrud sangat paham, dia salah. Namrud sangat paham mengerti apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kebenaran. Tapi ya, sampai akhir hayatnya dia tersebut dalam kondisi yang tidak beriman kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fir'aun sangat mengerti, sangat paham apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah kebenaran. Tapi dia tetap mengikuti hawa nafsunya. Puncaknya sampai mengakui dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Wal'iyadu billah. Nah, orang-orang seperti ini kan mengikuti togut. Iya kan? Seperti itu berhukum dengan hukum selain Allahu Jalla wa Ala. Amr bin Hisham, Abu Jahal itu bukan enggak ngerti, bukan enggak paham bahwasanya Nabi Muhammad itu ya di atas kebenaran, sangat-sangat mengerti. Tapi karena mengikuti hawa nafsu, ya, akhirnya ujung-ujungnya mati dalam kondisi apa? Kekufuran. Wal iyadhu billah. Wal iyadhu billah. Naam. Taib. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika beliau membahas tentang sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW ya, konteks hadisnya begini, ini berkaitan dengan hakim. Al-qubatu salasatun. Hakim itu terbagi menjadi tiga golongan. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Dua qadi, dua hakim dipastikan masuk neraka. Dan satu kodinya itu dipastikan masuk surga. Yang pertama, rajulun alimal haqqa wa qada bihi fa huwa fil jannah. Seorang hakim, seorang kodi ya, mengetahui kebenaran. Lalu dia tersebut memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya tersebut. ya, dengan ilmunya tadi itu. Hakim paham. Ada seseorang yang akan dihukumi oleh dia. Dia tahu kebenarannya. Ternyata orang ini memang terbukti melakukan kesalahan ini. Dengan bukti-bukti yang ada sangat jelas. Kemudian dia menghukumkan dan memutuskan perkara tersebut untuk menghukumi orang tersebut di atas ilmu yang dia paham tadi itu, di atas kebenaran tadi. Maka hakim tadi berada di mana? Dalam jannah, surganya Allahu Jalla Jalaluh. Hakim yang kedua, wa rajulun qadhalin nasi ala jahlin fa huwa finnar. Seorang hakim memutuskan satu perkara untuk manusia di atas kebodohan. Dia enggak mengerti kebenaran. Ya, maka si hakim ini masuk dalam kategori masuk neraka. Naam. Hakim yang memberi keputusan di antara manusia di atas dasar kebodohan, maka ia masuk ke dalam siksa api neraka. Hati-hati, makanya menghukumi orang. Jangankan kita sebagai hakim, kita sebagai orang yang sifatnya bermasyarakat seperti ini, kalau kita enggak ngerti tentang persoalan seseorang, hati-hati, jangan sampai kita mudah menghukumi orang. Jangan mudah untuk menghukumi seseorang. Hati-hati betul. Makanya kan enggak boleh kita tersebut menghukumi satu buku saja kan. Kalau pepatah bule itu, jangan lihat sampulnya doang, lihat dalamnya doang kan, seperti itu. Ah, buku ini enggak bagus. Padahal belum baca antum. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya jangan mudah menghukumi manusia cuma dilihat casingnya doang. Hati-hati. Kita enggak ngerti ya. Iya, enggak paham. Nah, kenapa? Ah, itu. Bahasa Inggrisnya. Just don't just with the cover. With the cover. Nah, don't just with the cover. Jangan menghukum manusia itu cuma casingnya doang, covernya doang, kan seperti itu. Harus dilihat isinya itu apa. Hati-hati, apalagi kita hakim, qadhi. Kita harus paham, hati-hati. Subhanallah. Ya. Nah, makanya disebutkan dalam salah satu riwayat ya, salah satu kakinya hakim itu sudah ada di dalam neraka. Hati-hati. Waliyadzubillah. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini, Allahu Akbar. Ini yang na'udzubillah nih, hakim yang ketiga ini. Wa rajulun alimal haq wa qadha bi khilafihi fa huwa finnar. Dan hakim, dia tahu kebenaran tapi dia memutuskan secara curang. Ya, hakim yang berlaku curang mengetahui kebenaran namun tidak menjadikannya sebagai landasan saat memberikan apa? Putusan. Maka dia tersebut masuk ke dalam kategori apa? Siksa neraka. Jelas ya? Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah berkaitan tentang hadis ini ya, wa kullu man hakama bainal isnaini fa huwa qadhin sawa'un kana sahiba harbin aw mutawallin diwanin aw muntasiban lil ihtisabin bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari hatta alladhi yahkumu bainas sibyani fil khututi fa inna sahabata kanu ya'uddunahu min al-hukam. Nah, ini perhatikan omongan Syekh Ibn Taimiyah. Setiap orang yang memberikan keputusan di antara dua orang, maka dia disebut hakim. Bisa jadi ustaz. Antum ada permasalahan dengan sahib antum, datang ke seorang ustaz. Untuk sementara waktu si ustaz dianggap apa? Hakim. Hati-hati. Jangan sampai hati ini lebih condong kepada seseorang ketimbang seseorang yang lainnya, sehingga membuat dia nanti ketika menghukumi sesuatu tidak adil. Subhanallah. Hati-hati betul itu. Itu kategorinya bisa masuk dalam apa yang diancamkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Ya, hati-hati. Apakah orang tersebut, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah ya, Ibn Taimiyah melanjutkan, apakah orang tersebut adalah orang yang berperang ataukah orang yang mengurusi pemberian dari negara, atau dia orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar, ustaz, dai, muballigh, ya, bahkan orang yang berhukum di antara anak-anak sekalipun, kita ustaz, guru di suatu sekolahan, ingat, pak guru, bu guru, kalian pun juga hakim. Ketika ada permasalahan di antara anak-anak tersebut, hendaknya bersikap apa? Bersikap adil. Maka menurut para sahabat, ya, mereka disebutnya sebagai apa? Sebagai hakim. Wallahu a'lam bishawab. Menurut para sahabat, mereka juga disebut sebagai apa? Sebagai hakim. Artinya, setiap orang yang berhukum harus dengan hukum Allah. Oleh karenanya, jangan disangka hukum Allah hanya terbatas pada hukum hudud. Hukum hudud itu undang-undang yang diterapkan di dalam suatu negeri. Akan tetapi hukum Allah Jalla wa'ala mencakup seluruhnya. Bahkan untuk ya anak-anak, ya seseorang ayah harus adil ketika menghukumi anak keturunannya itu. Termasukkan kita katakan masalah hibah. Adil enggak tuh si abah ketika memberikan hibahnya? Subhanallah, ada seorang sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Anak Nu'man bin Bashir seorang sahabat yang paling belia. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau baru berumur 8 tahun. Tapi Nu'man bin Bashir masya Allah, memang kecil ya, junior banget, tapi akal pikirannya senior. Subhanallah, ada beberapa hadis penting dari jalurnya beliau, termasuk masalah hukum halal dan haram, termasuk masalah subhat itu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang perkara yang subhat, samar-samar. Siapa perawi hadis ini? Nu'man bin Bashir. Termasuk hadis-hadis tentang masalah shaf, pembuatan shaf salat, itu hadis dari siapa? Nu'man bin Bashir. Termasuk masalah hibah. Dia diajak oleh ayahnya untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Karena ayah ini punya keinginan untuk memberikan suatu hibah berwujud budak atau hamba sahaya kepada beliau. Abahnya Nu'man yang bernama Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya keinginan untuk memberikan hibahku secara khusus berwujud budak atau hamba sahaya kepada putraku yang bernama Nu'man ini. Apakah boleh ya Rasulullah? Rasulullah paham, mengerti. Bashir punya anak lebih daripada satu. Kemudian Rasulullah bertanya, akulla waladikana hal tahu iya? Apakah setiap anakmu engkau berikan harta yang sama? Kata Bashir, la ya Rasulullah. Aku menghususkan pemberian ini khusus kepada putraku yang bernama Nu'man ini saja. Anak yang lain aku tidak beri. Apa kata Nabi SAW? Fa'arji'hu. Batalkan hibah. Fattaqullaha wa'adilu baina awladikum. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, bahkan dalam masalah memberikan sesuatu kepada anak harus mengambil apa? Hukum Allah. Jelas ya? Kalau seorang ayah, seorang ibu tidak bersikap adil kepada anak keturunannya, oh bisa jadi dia masuk kategori hakim tadi yang gak adil tadi itu. Padahal dia sangat mengerti, sangat paham. Subhanallah. Ya? Hati-hati yang demikian. Nah, seorang ibu dia punya anak perempuan tuh banyak, tapi yang diajak yang paling cantik saja ke kondangan, ke walimah. Seakan-akan ingin menunjukkan putrinya cantik jelita nih. Ayo siapa yang ingin menikahinya? Anak yang lain ya, kecantikannya tidak seperti anak yang itu yang diajak-ajak tersebut. Bu, hati-hati Bu, ibu enggak adil. Beda kalau anak itu enggak mau diajak misalnya, lain cerita. Anak itu juga ingin ikut kemana ibunya jalan, tapi gak diajak. Hati-hati gak bersikap adil seperti ini. Termasuk juga seorang suami punya istri lebih satu, dua, tiga, empat. Subhanallah. Menikah lebih satu itu, maaf ya ibu-ibu ya, boleh hukumnya, tapi ada syaratnya. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat keberapa Bu? Tiga, ya kan seperti itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya. Kalau sekiranya kalian itu tidak merasa adil dengan anak keturunan kalian, bolehlah menikah dua, tiga, atau empat. Tapi ujungnya disebutkan fa in khiftum alla ta'dilu, kalau menikah lebih daripada satu itu ya tidak adil, maka cukup satu saja, fawahidah. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan apa? Asal aslu fi zawat at-ta'addud. Asal mula hukum kawin itu poligami. Jika yang mampu, bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu jangan coba-coba. Bahaya betul. Nah, antum statusnya sebagai hakim nih. Kan ana suami ustaz. Ya, hati-hati kalau antum enggak bersikap adil, masuk kategori hakim tadi itu. Yang tidak adil. Istri yang pertama di rumah yang wah, mewah. Karena istri yang pertama biasanya memang ratu. Bukan begitu? Jadi ratunya kita. Istri yang kedua, maaf-maaf. Ya, di rumah gang sempit. Istri yang ketiga, di teras rumah. Istri yang keempat, ya kita katakan, di tempat apa, naruh mobil apa, gerasi. Adil gak pak? Agak adil pak antum. Jelas gak adil sudah. Istri yang pertama ada legalitasnya. Secara agama pasti. Secara dunia enggak ada. Enggak ada buku nikahnya. Ada buku nikahnya istri yang pertama. Istri yang kedua enggak. Di bawah tangan kata antum. Dan untuk sekian kalinya ana mengingatkan antum ini. Ya, istri yang kedua, ketiga, keempat harus ada legalitas juga dari pemerintah. Kalau antum tidak ada legalitas itu, maaf antum berdosa. Kenapa? Tidak taat kepada pemerintah. Tapi ada ustadz yang begitu ustadz. Ya, berarti dia salah. Gampang aja kita ngomongnya kan seperti itu. Salah, dia tidak taat kepada siapa? Kepada hukum, kepada pemerintah. Subhanallah, kita katakan berkaitan dengan kartu keluarga itu. Cuma isi yang pertama saja, si fulan, anaknya sekian-sekian. Setahu kita, dia sering sholat di Masjid As-Salam ini. Dia ada istrinya di sana-sana. Itu ada anaknya 7. Subhanallah, RT RW sering datang, tapi enggak diurusin. Subhanallah, dosa antum. Karena kan antum berharap udahlah, yang di Jakarta udah, antum jangan ikut ya. Eh, wahai istriku yang ada di sini nih. Nah, antum kan di Bekasi nih ya. Yang di Jakarta tolong ya, harta yang di Jakarta jangan ungkit-ungkit nanti kalau aku meninggal dunia. Ya, bukan bagian kamu sudah. Kamu yang di sini saja, nih rumah ini. Zolim gak pak? Jelas banget zolim itu. Yang di Jakarta di Menteng pak. La haula wala quwata billah. Ini Bekasi pak. Jauh banget. Kan seperti itu. Allahu Akbar. Nah, zolim. Pokoknya yang di Menteng jangan ungkit-ungkit ya kalau aku meninggal dunia. Kalau kamu gak mau udah aku ceraikan kamu. Astagfirullah pakai ngancam begitu lagi. Nah seperti itu. Legal kan. Antum kan laki-laki. Subhanallah. Ibu-ibu, kalau ada laki-laki yang mengawini ibu misalnya atau putri ibu secara sir, diam-diam menunjukkan tuh laki-laki jahat, menunjukkan laki-laki tersebut gak ada amanah, menunjukkan laki-laki itu siap untuk menceraikan putri ibu, hati-hati. Benar, hati-hati. Subhanallah ya, hati-hati yang demikian. Kenapa berdosanya, kenapa jahatnya? Gak taat kepada pemerintah kok. Subhanallah. Subhanallah, pemerintah kan bikin legalitas dalam masalah perkawinan itu tujuannya untuk apa? Menjaga para wanita agar jangan sampai laki-laki ini apa? Seenak-enaknya saja untuk apa? Mensikapi seperti itu. Makanya kan kadang, ya Allah 2 bulan, 3 bulan gampang banget antum menikah. Ternyata apa? Memang gak ada legalitasnya sama sekali. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Menikah itu gampang, tapi jangan digampang-gampangkan seperti itu dong. Apalagi nih ibu, maaf ya bu ya, kalau laki-laki itu sering kawin, tanyain berapa kali sudah kawin. Misalnya 31 kali, jangan mau bu. Ibu insya Allah jadi yang ke-32 yang akan diceraikan oleh dia. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Begitu kira-kira ya. Nah jadi hukum Allahu Jalla wa'ala tersebut apa? Mencakup segala hukum. Nah ini panjang ya, insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan lagi nanti. Nanti secara singkat ya, yang pertama cakupan hukum Allah ya, kita akan bahas lagi. Termasuk masalah rumah tangga ya tadi, masalah anak keturunan juga kita harus bersikap adil ya. Nah termasuk nanti jadi pembahasan kita, siapapun yang diminta untuk menjadi hakim maka dia harus berhukum dengan apa? Hukum Allah ya. Siapapun yang menjadi pemimpin maka dia tersebut harus berhukum dengan apa? Hukum Allah, termasuk kita pimpinan rumah tangga ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hukum asal dari berhukum dengan selain hukum Allah Jalla wa Ala, kita akan bahas apa hukumnya nanti. Nah, karena kita paham asal mula berhukum ya kepada selain Allah Jalla wa Ala itu tidak dibolehkan ya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, bagaimana status hukumnya? Bagaimana orang tersebut? Gimana keadaannya? Ya, bagaimana cara kita untuk menghukumi dia tersebut? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

fitnah syubhat, ya, bahwa salafi terpecah, ya, kita katakan dakwah salafi itu satu, mana salafi itu satu, ya. Namun memang ada oknum-oknum yang menisbatkan diri kepada dakwah salafi, ya, yang memang ya sudah sekarang menyimpang, ya. Tapi tadi kita sampaikan, ya, kita katakan ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, ada oknum-oknum yang apa sudah mulai itu wajib rel dakwah as-salafiyah dari akidah manhaj as-salaf. Tapi tadi dakwah tauhid yang merupakan prioritas dakwah nabi, para rasul, dakwah para salafus saleh, para ulama ahli sunnah sampai detik ini dan sampai ke kiamat digugat, dipersoalkan, ya, dibuat kerancuan di dalamnya. Maka sekali lagi, ya, benar. Makanya kita tetap bersama ngaji akidah dan manhaj salaf dan wajib berhati-hati dari setiap orang yang ya tadi mengaku salafi namun pikirannya apa? Nyeleneh. Pikirannya apa? Ya, rusak dan ingin untuk ya tadi memecah belah dakwah as-salafi atau salafiyin. Ya, makin untuk berhati-hati. Bolehkah mengadakan kajian sunnah dengan ketentuan peserta terbatas dan harus membayar? Selayaknya, ya, pengajian namanya sunnah, apalagi ya banyak umat butuh kepada apa hal ini. Lebih baik ya untuk ya, umum tidak ada kecuali memang ya tempatnya terbatas misalnya ya dan juga ya seperti sekolah. Namanya sekolah kan tetap paling bayar terbatas, ya. Namun secara umum selayaknya dakwah kepada tauhid kepada sunnah, ya kalau bisa apa dikasih makan, kalau bisa dikasih uang saku mau. Nanti kalian jelas nanti. Ya, namun kalau mampu kenapa tidak? Ya, saya beri contohnya di Jamiah Islamiyah Madinah, ya, di Saudi Arabia, yang memang kaya raya seperti itu, ya, kita dapat beasiswa, kemudian juga halaqoh-halaqoh di Masjid Nabawi terkadang ada ya uang saku bagi para peserta apa yang ikut, ya, justru mensupport bukan malah ditarik sumbangan, ya, sekarang ini nah, kalau aku nyumbang ada masalah, tak dilarang, ya. Sekali lagi, secara asal, ya, dakwah ini untuk umum, ya, bukan hanya untuk orang yang punya fulus, ya, apalagi umat butuh kepada dakwah tauhid, buka selebar-lebarnya, ya. Cuma kalau dibuka sekarang pintunya ini enggak dingin, ya. Benarkah Imam Bukhari pernah dikecam di kampungnya, karena mengatakan perkataan manusia itu makhluk, ya? Ya, memang Imam Bukhari pernah dituduh, ya, dituduh apa? Mengatakan Al-Qur'an.

0: persepsi saja. Ya, memang jelas dari sunnah telah terkadang ada ya gosip-gosip yang apa menimpa sebagian dari, namun itu tidak benar. Ya, sekali lagi harus betul-betul kita hati-hati. Harus pertanyaan ya, sekali lagi makanya tahdzir itu lihat betul atau enggak. Ya, ada buktinya atau enggak? Buktinya ada, otentik atau tidak? Harus teliti, jangan gambir saja. Ya. Dalam contoh ilmu antara tauhid akidah dengan fikih adab, apa kalau seimbang? Tidak. Akidah yang harus apa? Lebih diutamakan seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ya. Apakah boleh menimba ilmu dari ustaz yang menisbatkan diri kepada sunnah, namun ustaz tersebut menyebarkan syubhat?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agung ya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Qur'anil Karim karya Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anil Azim. Kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah jalla wa ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitonir rajim yaqul ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, sa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air

tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was-sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu apakah pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas. Maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid yaitu syirik, dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jalla, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya, dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yaitu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah.
wala tayarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Yeah. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala gaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan 6 perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas. Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaedah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaedah yang berbunyi ya'lu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tayarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyo tanda get una ni belum ipa, berarti jet datu bit. Jet dah lanjutkan safar itu. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayarah. Inna at-tayarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokun dalam bahasa tengah waceh, belun safa. Belun safa. Urun tengah galak pepele bahasa apa saja. Uro senen. Padahal bahasa Arab isnen. Uro alihad. Dari kata ahad. Alihad. Teruk badaya kajit. Alihad. Isnen senen. Ahad alihad. Safar safa. Padahal safa artinya bukit safa. Kalau enggak ada air jadi ya bukit safar. Belum safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan safar atau membuka usaha besar di bulan safar, karena anggapan mereka bulan safar adalah bulan sial. Nyomantangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimulakan Allah. Hah? Mantangna. Nyokeun sebagian urang tanyo beuleun suum. Ana geukeun beuleun safar beuleun malang, geukeun beuleun suum. Geja anak muda ya mukoin, sebagian urang geja ba urang malem le. Iya luh beuleun.
Nia eluh belun, tapi hana ubah sente, hana geba payon. Nia eluh belun, ba orang matik, ba orang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam fiat, penyau bulan gad, pebulan hanagat. Oh, nyau bulan tafa, ada metuah, nyau bulan suum. Betagai-tagai gatam kawin bak bulan tafa. Karena nyau bulan suum, bulan hanagat. Preh lehi bulan tu. Nyau ee preh, nyau anak muda ee preh, umedan ibu pulung anak gop. Ideh bautai itakat, bulan-bulan tafa itakat. Gara-gara syirik banyak manusia menundakan perbuatan baik, bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan, gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi orang malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa bulan Safar bulan suum. Hanagat. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk memilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan suum, nepreh leh tiatu mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualan ya tersebut, tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang, padahal dengan tegas Nabi katakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mantangna pehana mbak sebagian orang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jemaah. Nyo mantang perleh tapi tepat jemaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jemaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ya. Ini masih ada jemaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, kata Nabi. Dan ini masih ada pada sebagian masyarakat kita.
Padahal itu adalah akidah Abu Lahab Jais. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nami nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Nih, Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali Ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah, tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasib ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeuk kawin ngawali sepupu. Hanjeuk kawin ngan sepupu hanageut. Hanaruh gepegah di urang malim. Henteu anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh, enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berani lewat kakak ele yang kedua. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Ya, orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang, dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuk malisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laisa sababan min asyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Naam. Dan masih banyak yang semodel dengan ini. Yaitu ilmu zodiak. Enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab Jais.
justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Hah? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya, pas Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo nggak cocok. Akhirnya nggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Iya, gara-gara sih syirik zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang. Padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang, eh? Si Bambang. Ya kaita mang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Ya ti atik atruk yami. Bambang raya baju tan kalinya raya yami. Sampak kecil ya. Yang jahat. Ya, masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau pak bukan Pak Bupati Kadis, nyusang kaliok menang tender tamu. Ya. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Ya, sedang merombok antara setuju dan tidak setuju anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh, pring. Yang kanyonya, bek teget-teget, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nyak, udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Ya. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Ngepak mi bagah-bagah gerim. Gedang ngecok mi ngangkat mendua belah jarah. Getanom geblau tirah, gebagi-bagi tirah. Ngeplak mi gepak orang bertuh geplung. Yeah. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Ya, anggapan lainnya, kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai urung tanyo, jika gebohnan, nyan simpangnya ti simpang ti kailakena. Jalannya bak simpangnya ti simpang kailakena. Ni meka lewarna bleun. Ya, si kailakena. Ya. Apa bahasa Indonesia yang si kailakena? Nyan ada dapat, nyan ada bahasa kan. Apa bahasa Indonesia ya buah? Minta tumbal. Itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden.
adanya akidah, ruh gentayangan. Bak malam ketujuh dua ruh, ya, malam kepupluh, nyan akidah jahiliyah mendu. Nabi katakan wala ghaul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalang bak malam ketujuh gedung atrium. Cuma bae tayang tak mempakai bak merupa-rupa amplop sedekahnya, gua lom sampai geklik gua. Masyaallah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Buta-buta leh, teh bumumang jin. Ya, kirami kayak buta-buta jin, kamu mang tengah hijik panadol kita mangju. Ani itu minta mangli jin. Cukup pura syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar, kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengli sikai kelah ifrit di dalam? Kuda kita menglam. Sudah ada ifrit di dalam. Kayak orang enggak sholat di dalam. Di dalam enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Quran. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Apa dia masuk lagi? Lihat akidah jamaah. Sebagian orang. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan di atas pintu rumah. Bedoba pintu rumah baru. Nyan hanjit bah sampai tu. Nyam ni tu mebah liana segalam tu itampa ni. Ditampan. Diletakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi. Nggak tahu ke depannya. Mungkin ya, mau cium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru. Baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. On yang tepepau luar. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik ke? Kecil jemaah.
Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapa ada dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, ditipruki oleh Nabi bak wajah Fatimah. Naam. Hadis itu riwayat Al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu. Nabi tidak menggunakan beras. Ya. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya. Hana geboh bulukat babah Fatimah. Hana pasau bulukat yang abah Ali. Ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu. Dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air. Ya, kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai ya sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah. Atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyam. Oh yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam la atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Ya, mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahada nyoba saja yang gelengpenya. Begah dia, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahina. Nyoba saja nyoba gampung, baik kena penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Almuhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inna la yaziduka illa wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut.
Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masa hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhial dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah Engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malam, hana perle koh butuh. Iya. Mia itop iki le ule itop di walaupun nanti peluh ne buleng dari urang paling malam idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang sikrek nepruh-pruh lihat Nabi mutuah urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, "Nu jale. Jumpa benang kalelong puruh bah. Nyo Al-Baqarah. Nga limron ka kena mendung. Mak begat. Baru jak. Pernahkah?" Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang panggil, dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelut, pakai anak cincin. Nyo meyo na cincin yang bajaron nuho kajak handa ke. Nyo kana asoy dalam. Tidak pernah. Karena Al-Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, buang ini jimat. Fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Yeah. Sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Yeah. Khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik jemaah. Syirik ini bahaya sekali jemaah. Ini sesuatu yang sangat berisipin. Oleh karenanya Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Yeah. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah ada.
Baik, sudah masuk waktu adzan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lentuan sampaikan, lebih dan kurangnya lentuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.
4: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa, tanya jawab. Seputar ilmu Islam.

0: Tentunya, ya, surat izin usaha bukan syarat sah jual beli. Apabila syarat-syarat jual beli itu sudah terpenuhi, seperti barang itu sudah jadi milik kita dan syarat-syarat jual beli yang lainnya, maka apa namanya jual belinya sah. Nah, itu berhubungan dengan tentunya dengan peraturan pemerintah, di mana pemerintah misalnya mengharuskan bagi orang yang menjual obat-obatan untuk punya izin usaha. Maka hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus izin usaha tersebut. Ya, karena ini berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menaati pemerintah dalam perkara yang selama bukan maksiat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka ya, adapun masalah jual belinya sah. Namun ia berusaha jangan sampai memaksiati Allah dan Rasul-Nya karena tidak mau menuruti atau menaati ya sesuatu yang sudah menjadi aturan pemerintah, ya. Maka dia berusaha untuk mengurus surat-surat izinnya tersebut. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ayatuhal akhwat wal ummahat, ma'asyiral akhwat rahimakumullah, para ummahat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dalam kebaikan. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di tempat yang mubarak ini dengan satu tujuan, untuk mengusahakan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, untuk mengusahakan sebab-sebab terlimpahnya karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan dan rahmatnya kepada kita semua yang karunia dan kebaikannya sangat luas. Rahmatnya sempurna diberikan kepada orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dari hamba-hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah agar kalian selalu mendapatkan rahmat darinya. Maka kita semua tentu menginginkan rahmat Allah, iya kan? Ada yang tidak menginginkan rahmat Allah? Tidak ada, semuanya menginginkan rahmat Allah. Karena kita manusia itu hidup butuh kasih sayangnya. Dan kalau kita lepas dari kasih sayangnya, kita akan binasa. Karena apa yang kita gunakan dalam hidup kita, makanan, minuman, nafas, apalagi ketenangan batin dengan beriman kepada Allah, dengan mengenal petunjuknya, bisa melaksanakan sholat, bisa belajar ilmu agama, bisa pakai jilbab yang benar, itu adalah karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini menggambarkan kepada kita bahwa semua kebaikan dari yang kita rasakan dalam hidup ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Maka nikmat apa saja yang ada pada dirimu, maka itu semua adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral akhwat wal ummahat. Sekarang kita akan mendengarkan atau menyampaikan kajian, atau lebih tepat dikatakan sebagai nasihat. Dan saya yakin akhwat-akhwat dan ummahat di sini adalah orang-orang yang sudah kenyang nasihat. Dalam artian mereka sudah pantasnya memberi nasihat, bukan lagi diberi nasihat, iya kan? Karena saya rasa di sini akhwat dan ummahat rata-rata ustazah semua. Rata-rata ustazah semua. Ahli-ahli dalam baca Al-Qur'an, dalam pemahaman agama, benar kan? Benar atau tidak salah? Hah? Insyaallah, masyaallah, jawabannya tepat sekali, insyaallah. Dan kita berharap kepada Allah semoga seperti itu keadaannya. Maka sekarang kita akan belajar tentang sebab yang menghalangi kita merasakan keindahan dalam hati. Jadi kita ini sukanya belajar yang indah-indah, belajar yang cakep-cakep, belajar yang cantik-cantik, belajar yang enak-enak, tidak mau yang sulit-sulit. Ada yang mau sulit hidupnya? Semua jawabannya tidak mau sulit. Nah, makanya kita perlu belajar sesuatu yang indah, karena hati manusia itu kalau tidak diisi dengan keindahan, otomatis dia akan diisi dengan keburukan. Kalau dia tidak diisi dengan kebahagiaan, maka pasti dia akan diisi dengan kesengsaraan. Makanya orang itu kalau hatinya kosong, hatinya kosong, dia akan mudah diisi oleh sesuatu, yang sesuatu itu ketika mendapati hati yang kosong, maka sudah sesuatu itu akan menancap dalam hatinya dan sulit untuk dikeluarkan, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair Arab, rupanya dia ini sedang kasmaran. Dia pernah mengungkapkan seperti ini: Atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafat qalban fadhiya faridan fatamakana. Aku dihinggapi rasa cinta kepadanya sebelum aku mengenal apa itu cinta, sehingga cinta kepadanya itu mendapati hatiku yang kosong, kemudian cinta itu pun masuk dan menancap kuat dalam hatiku. Ada yang pernah merasakan seperti ini gak? Banyak ya. Dan pasti yang paling pertama kali merasakannya adalah yang bilang banyak tadi itu. Jadi silakan dicatat namanya, dilaporkan pada gurunya gitu ya. Tidak. Maksudnya dia itu bilang tadi banyak, dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat. Kan sahabat banyak jumlahnya. Begitu kan maksudnya? Insyaallah maksudnya bukan seperti itu. Iya. Baik. Jadi itulah yang namanya cinta. Dan itulah yang namanya keindahan. Sekarang kita akan belajar untuk mendidik hati kita agar memahami keindahan itu tidak setengah-setengah. Saat ini di luar saya sedang menyaksikan anak kecil bermain di apa itu? Ayunan. Ada yang pernah jadi anak kecil main di ayunan enggak? Pernah semua kan? Bahkan bukan cuma anak kecil, orang besar pun suka main di ayunan. Apa yang kita rasakan waktu di ayunan? Terayun-ayun, oleng kesana kemari sambil bisa ngantuk bagi yang suka ngantuk. Yang jelas anak kecil waktu dia main di ayunan, dia tidak merasakan apa yang ada yang lebih indah daripada ayunan tersebut. Iya kan? Coba tanyakan anak kecil di depan itu, apa yang kita rasakan dek? Wah, rasanya dunia milikku sendiri, yang lain semua ngontrak. Begitu pula kalau anak kecil naik mobil-mobilan, main kelereng, main apa ini, lompat tali. Anak-anak perempuan suka main lompat tali. Sudah tidak mau diganggu, tidak ada yang lebih indah daripada itu. Ini gambaran apa? Gambaran orang yang merasakan keindahan, tapi sayang keindahannya terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Anak kecil itu kalau dapat main-mainan yang kecil, didorong ke sana kemari, wah gembiranya luar biasa dia. Kenapa? Dia belum pernah menyetir mobil yang besar, yang bisa jalan sendiri, bisa membawa dia ke sana dan kemari. Seperti itu keadaannya. Kalau kita misalnya baru makan kue yang enak atau buah yang enak, kita rasakan nikmat sekali buah ini. Kenapa? Kita belum merasakan yang lebih enak daripada itu. Nah, begitulah keadaannya manusia. Kalau hatinya itu hanya terdidik dengan perasaan, dengan pikiran dan pengalamannya tentang satu yang enak, satu yang indah terbatas di situ saja. Ketika dia mendapatkannya sudah cuma itu yang paling enak dalam hidupnya. Karena dia belum mendapatkan yang lebih tinggi dari kenikmatan tersebut. Ketika kita, saya, siapapun kita pernah jalan-jalan ke pantai yang putih, kita rasakan subhanallah luar biasa pantai ini indahnya. Begitu kita datang ke pantai yang lain, kita lihat lebih indah, masya Allah ternyata ini lebih indah. Terus seperti itu. Jadi ketika kita hanya mentargetkan keindahan itu, keindahan yang terbatas, maka nantinya hati kita hanya mengangan-angankan dan terfokus kepada keindahan yang terbatas. Tetapi kalau hati kita merenung sejenak, ya, merenung sejenak waktu kita berada di tengah-tengah keindahan, kita di pinggir pantai sambil melihat sunset, matahari terbenam atau matahari terbit, waktu kita di atas gunung melihat ada apa ini, hamparan padang rumput yang hijau, gunung-gunung yang menjulang, ada kabut yang baru tersingkap, luar biasa indahnya. Kalau kita merenungkan hanya keindahan gunung ini, atau kita bayangkan, saya dengar ada gunung lain, gunung Himalaya lebih bagus, kita akan berkeinginan lagi untuk datang ke sana. Tapi kalau kita merenungkan gunung ini indah, luar biasa menariknya, menjadikan tenang perasaanku, sejuk jiwaku, bagaimana kalau saya mengenal keindahan zat yang menciptakannya? Bagaimana kalau saya mengenal kesempurnanya keindahan zat yang menciptakannya, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat saja, ya, melihat pemandangan yang indah, atau taruhlah kebanyakan orang-orang yang baru besar ABG, lihat artis yang tampan, katanya hatinya menjadi tergila-gila, syukur dia tidak jadi orang gila. Atau melihat wajah yang rupawan, dia tertarik. Pertama, ketertarikan tersebut kita katakan adalah ketertarikan yang semu, karena dengan itu dia akan tersiksa sendiri. Yang kedua, kalau dia melihat ketampanan atau keelokan rupa tersebut saja dia sudah tertarik, hatinya katanya merasa nyaman, bagaimana kalau dia mengenal sempurnanya keindahan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan mengenalnya hati manusia benar-benar merasakan ketenangan dan kesejukan yang luar biasa. Karena hati itu diciptakan oleh Allah, dan dia sungguh tidak akan merasakan ketenangan kecuali dengan mengenal zat yang menciptakannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebutnya, dengan merenungkan sempurnanya keindahannya, sempurnanya kemuliaannya, hati manusia akan menjadi tenang. Wallahi ini ketenangan yang sesungguhnya. Ini ketenangan yang sebenarnya. Karena dia merasa tenang dengan zat yang menciptakannya, zat yang mengetahui kemaslahatan dan kebaikan untuk dirinya. Jadi kita bisa renungkan, ya. Kita sudah bisa renungkan, kalau kita tidak ingin keindahan yang kita rasakan cuma seperti anak kecil yang tadi bermain-main karena dia belum mengetahui mobil yang besar, yang lebih bisa banyak manfaatnya daripada mainannya. Kalau kita tidak ingin seperti ini, maka jangan batasi keindahan dalam hati kita. Ada ucapannya seorang penyair, lagi-lagi penyair yang sedang jatuh cinta. Tapi yang saya bawakan ini semua yang pernah dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, karena beliau yang sering menukil ucapannya penyair yang sedang kasmaran, jatuh cinta, tapi kemudian diarahkan untuk kepada cinta yang benar, yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syairnya? Nanti syairnya ini jangan dihafal, ya, nanti dikirim ke temannya lagi nanti. Ya, begini syairnya. Penyair ini mengatakan, wa kuntu aro an qad tanaha biyal hawa ila ghayatin ma ba'daha li madhhabu falamma talaqaina wa ayantu husnaha tayaqantu anna anni innama kuntu al'abu. Apa kata penyair ini? Dulunya aku melihat bahwa kecintaanku kepadanya telah mencapai puncaknya. Ini bukan lagi tergila-gila, tapi termiring-miring. Jadi katanya, aku melihat bahwa rasa cintaku kepadanya itu telah mencapai puncaknya. Sampai-sampai katanya apa? Ila ghayatin ma ba'daha li madhhabu. Sampai pada tingkatan tidak ada lagi cara untuk aku melepaskan diri darinya. Ini benar-benar cintanya telah menjerat, telah memerangkap, dan telah mengikat orang yang dijadikan sebagai tujuan cintanya. Jadi tidak ada lagi cara untuk melepaskan diri darinya. Jadi apa? Dengan itu dia terbayang-bayang keindahannya, terbayang-bayang kecantikannya, pokoknya dia tergila-gila karena indah menghayalkannya. Tapi ternyata apa? Falamma talaqaina, maka ketika kami bertemu, wa ayantu husnaha, dan aku langsung melihat kecantikannya, apa yang terjadi? Tayaqantu, aku yakin setelah itu, anni innama kuntu al'abu, ternyata kemarin itu aku cuma bermain-main saja. Bermain-main maksudnya apa? Selama ini dia sudah merasa bahagia dengan memimpikannya, merindukannya, menghayalkan dekat dengannya. Menurut dia inilah sudah kenikmatanku. Saya bisa membayangkannya, bisa melihatnya. Apa ini dalam mimpiku? Bisa bertemu dalam hayalanku. Ini sudah puncak dari kenikmatan baginya. Tapi ternyata ketika dia bertemu kekasihnya itu, ternyata orangnya lebih cantik dari yang dibayangkan, lebih indah daripada yang dimimpikan, dan lebih luar biasa daripada yang dirangkai dalam angan-angannya. Apa yang terjadi? Ternyata dia merasa tadinya dia cuma bermain-main saja, seperti anak kecil yang main mobil-mobilan. Setelah dia besar baru naik mobil betulan. Oh, ternyata kemarin itu saya seperti orang yang bodoh-bodoh, cuma dikeliling-kelilingkan saja, sudah merasa gembira sekali. Itulah keadaannya orang yang membatasi keindahan dan kecintaan dalam dirinya pada hal-hal yang terbatas keindahan dan kecantikannya. Bisa dipahami akhwat ya sekalian? Ummahat dan akhwat bisa paham? Alhamdulillah, kalau bicara masalah cinta mesti rata-rata cepat paham. Nah, jadi seperti ini keadaannya. Inilah gambarannya tentang orang-orang yang merasakan dunia sebagai puncak dari keindahannya. Baik itu pemandangan atau rupa yang elok, yang tampan atau yang cantik, atau kekayaan harta. Wallahi, ketika mereka sudah meninggal dunia dan menyaksikan kenikmatan di sorga, mereka akan merasakan semua yang di dunia ini cuma main-main. Mereka akan menyesal karena ternyata dia cuma seperti anak kecil yang main di ayunan, yang tidak bisa kesana kemari, cuma di situ saja, tidak merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Kata ungkapannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seperti seorang anak kecil yang main dengan burung-burung yang kecil dibandingkan dengan kenikmatan dan kesenangan yang dirasakan oleh para raja. Seperti itu keadaannya. Makanya di sini kita menggambarkan ya, bahwa keindahan yang sesungguhnya itu, yang benar-benar pas di hati manusia, karena hati kita siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan yang pas untuk di hati manusia adalah jika hati itu diisi dengan keindahan yang sesungguhnya, yaitu dengan keindahan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, keindahan mengenal agamanya, keindahan mempelajari petunjuknya dan mengamalkannya. Inilah keindahan yang hakiki, inilah keindahan yang sebenarnya. Yang keindahan ini, coba dibayangkan ya, tidak akan bisa diungkapkan selain dari ayat-ayat Al-Quran yang langsung difirmankan oleh zat yang memiliki keindahan tersebut. Makanya, kalau cinta seseorang kepada orang lain itu bisa diungkapkan dengan syair. diungkapkan dengan sebuah syair. Bahkan kalau saking cintanya kepada orang lain, dia mengatakan, semua syair cinta yang ada di dunia saya akan rangkai untuk mengungkapkan cintaku kepadamu. Masih bisa diungkapkan dengan syair, iya kan? Dengan kata-kata yang rayuan gombal. Tidak mungkin akan terus bersamanya. Katanya kalau kita apa ini sudah bersama, kita akan sehidup semati. Padahal barusan pasangannya meninggal dunia, dia sudah ketakutan karena khawatir didatangi sama hantunya. Padahal hantu itu tidak ada. Ini semua bohong. Tidak ada yang namanya cinta yang sehidup dan semati. Tidak ada yang kekal abadi kecuali cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keindahan ini, keindahan cinta kepada Allah, keindahan yang dirasakan oleh hati tidak akan mungkin bisa terungkapkan karena tidak ada di dunia ini yang bisa mewakili ungkapan cinta tersebut. Tidak bisa. Seindah apapun yang kita saksikan di dunia ini tidak akan bisa mewakili indahnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang kemahaindahan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ini dikenal oleh orang-orang yang telah mempelajari dan keindahannya merasuk ke dalam hatinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan kepadamu. Aku tidak mampu untuk mengukur, membatasi pujian yang pantas dengan kebesaran dan keagunganmu. Anta kama asnaita ala nafsik, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau berikan untuk dirimu sendiri. Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling bertakwa, tidak mampu mengungkapkannya. Makanya kalau kita bayangkan, ya tidak bisa dibayangkan. Yang bisa adalah dirasakan. Coba perhatikan di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan luar biasanya keindahan dengan mencintai Allah sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang sebanyak apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada." Katakanlah, wahai Rasulullah, seandainya lautan dijadikan sebagai apa? Sebagai tinta. Tintanya pulpen. Untuk apa? Menulis kalimat-kalimat Allah, kalimat kebesarannya, kalimat keagungannya, kalimat kesempurnaannya, kalimat kemahaindahannya. Apa yang terjadi? Lanafidal bahru, maka laut tersebut akan habis, tintanya akan habis. Sebelum habis ditulis kalimat-kalimat tentang keindahan, kesempurnaan dan keagungan Allah, walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kita datangkan tinta yang sebanyak lautan itu pula. Tidak bisa. Kalau surat cinta paling-paling satu lembar, sekarang dengan SMS sudah jadi, bisa diungkapkan. Padahal semuanya isinya gombal dan bohong. Gombal dan bohong. Hari ini SMS seperti ini, besoknya berubah. Apalagi kalau dia sudah mati. Tapi kalau ungkapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ditempatkan sesuai dengan tujuan diciptakannya hati manusia, berarti hati itu tidak akan mungkin bisa bahagia, bisa tenang, bisa sehat dan benar pergerakannya, aktivitasnya, kecuali diisi dengan tujuan diciptakannya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan keindahan dengan mengenal Allah sebagai keindahan yang paling tinggi dalam dirinya. Maka kalau diisi dengan keindahan ini, hati tersebut akan merasakan satu yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa dinyatakan dengan kata-kata. Jadi luar biasa. Ma'asyiral akhwat sekalian, ini perkara yang luar biasa. Sekarang coba kita bayangkan, kemarin dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saya sempat menyaksikan keindahan di mana kemarin? Bukitnya Sembalun. Dulu juga pernah ke pantai yang ada di Lombok, luar biasa indahnya. Maka kalau gunung dan pantainya saya sudah seindah itu, maka orangnya insya Allah lebih indah lagi. Indah dalam artian yang sebenarnya. Ketika menyaksikan keindahan tersebut, kita berpikir, pertama, hati kita rasanya tenang. Yang kedua, kita berpikir, kapan saya bisa miliki gunung yang demikian indah seperti ini? Bagaimana caranya supaya saya terus berada di sini dan tidak lepas darinya? Ini keindahan di dunia. Padahal apa gambarannya tentang keindahan di dunia? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia beserta isinya itu nilainya di sisi Allah tidak lebih tinggi daripada sayap seekor nyamuk, saking rendahnya. Makanya kenapa orang kafir juga mendapatkan kenikmatan dunia? Karena memang dunia rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'diru indallahi janaha ba'udatin ma syaribal kafiru min hasyurbatal ma." Seandainya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala seimbang dengan, senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka pasti orang kafir tidak akan bisa mereguk di dunia ini satu teguk air pun. Tidak akan bisa minum satu teguk air pun kalau nilainya dunia seperti sayap seekor nyamuk. Tapi karena dunia lebih rendah dan lebih hina, makanya orang kafir pun diberi. Karena hina dan rendahnya, kalau seandainya nilainya lebih tinggi sedikit, orang kafir tidak dapat. Ini renungan tentang apa? Tentang hinanya dunia. Jadi yang kita rasakan keindahan di dunia yang luar biasa ini, nilainya cuma seperti itu. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan karunia di sisi Allah. Karunia di sisi Allah, orang yang masuk surga itu kenikmatan yang dirasakannya sebagaimana yang kita kenal dalam hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, belum pernah terlintas, terbetik bahkan dalam hati, dalam benak manusia. Jadi setampan apapun yang kita jadikan sebagai idola kita di dunia ini, maka itu rendah dan hina, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekasih yang Allah akan jadikan untuk kita di akhirat nanti, di surganya nanti. Keindahan pemandangan yang bagaimanapun yang pernah kita lihat atau belum kita lihat, kita pernah dengarkan keindahannya, maka tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Makanya di akhirat itu, di surga itu, Allah sebutkan, fiha ma tashtahil anfus wa taladdul ayun, di dalamnya ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa manusia, yang dirasakan nikmat oleh pandangan mereka. Jadi kita di sorga nanti minta gunung Sembalun 10 dikasih semua yang kita inginkan, karena masing-masing di sana orang punya rumah sejauh mata memandang. Tanahnya tidak perlu kita beli, tidak perlu dibeli, bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Kita mendapatkannya adalah dengan karunia dari Allah melalui ilmu dan amal yang kita amalkan dalam kehidupan. Miliki pantai, kita tinggal minta, Allah akan berikan dengan kenikmatan yang luar biasa. Maka sungguh coba kita perhatikan, subhanallah, kita merugi ya. Kalau hidup kita yang cuma sementara, kita habiskan dengan hanya bermain di ayun-ayunan yang kita rasakan cuma itulah target dari tujuan kita. Terlalu rendah, terlalu hina seleranya. Makanya ini adalah perbuatan orang-orang yang bodoh, yang diperdaya oleh angan-angan yang kosong dari syaitan, sehingga dia merupakan keindahan yang sesungguhnya, yang seharusnya lebih dikejarnya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita berada di pantai yang indah, kita ingin terus tinggal di pantai tersebut. Nah, cara memiliki pantai ini tidak perlu kita beli. Caranya adalah berusaha, berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya untuk bisa memiliki semua itu kekal abadi selama-lamanya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan semua itu? Tentu semuanya menginginkannya. Nah, oleh karena itu sekarang di sini kita belajar memahami keindahan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk sorga seperti itu, ketika mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan di dunia dan di akhirat, ternyata disebutkan dalam hadis yang sahih, penduduk sorga itu ketika bertemu dengan Allah, mereka melupakan semua kenikmatan yang ada di sorga. Mereka melupakan semua makanan yang enak yang ada di sorga, melupakan semua minuman, rumah dari istana dari emas yang bertaburkan permata, keindahan pemandangan yang mereka miliki, dan semua apa yang mereka inginkan di sorga ketika mereka bertemu dengan zat yang menciptakannya dan langsung menyaksikan kemahaindahan yang sempurna, langsung semua hilang segala apa yang mereka rasakan berupa kenikmatan di sorga. Kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata," ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, qala Allahu azza wa jal, pada waktu itu Allah subhanahu wa taala berfirman, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Maka penduduk sorga menjawab, "Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar?" Penduduk sorga yang semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka dengan taufik darinya, mereka menjawab, "Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, "Fayakshifu 'anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, yang maha sempurna. Maka setelah itu penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai dibandingkan ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi, dia akan mendapatkan balasan yang terbaik yaitu sorga, dan mendapatkan tambahan yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita bayangkan karena memang tidak bisa diungkapkan. Tapi cukup sebagai gambaran kita, penduduk sorga yang telah merasakan kenikmatan sorga yang sangat jauh dengan apa yang ada di dunia, itu saja mereka bisa lupa dengan kenikmatan di sorga ketika bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan tersebut, zat yang memiliki kemahaindahan, maha indah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan indahnya Bukit Sembalun atau pantai apa Senggigi atau yang lainnya, atau keindahan apa saja yang kita perhatikan dari pemandangan-pemandangan di dunia ini, luar biasa indahnya. Dibandingkan dengan sorga tidak ada apa-apanya. Sudah demikian tinggi kenikmatan di sorga, ketika penduduk sorga bertemu langsung dengan zat yang menciptakan semua keindahan tersebut, langsung mereka melupakannya. Jadi ini menyimpulkan kepada kita apa? Ma'asyiral akhwat wal ummahat, memberi kesimpulan kepada kita bahwa agar kita bisa merasakan keindahan yang membuat kita lupa kepada keindahan-keandahan yang semu, kita harus mengenal kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kalau tidak, hati kita akan terus tertutup, hawa nafsu kita yang terus akan membelenggu diri kita untuk merasakan keindahan yang semu, yang hakikatnya adalah penderitaan, baru di dunia, belum di akhirat nanti. Makanya kalau kita tidak mau sadar dan segera bertobat, kita rugi. Hidup yang cuma sekali, kayak dalam mimpi, ternyata ketika terbangun, tiba-tiba dia telah dicabut nyawanya dalam keadaan dia belum bertobat. Hilang semua keindahan sembuh yang dirasakan di dunia, yang ada cuma azab yang akan menantinya karena dia tidak mengisi hidupnya sewaktu di dunia dengan keindahan yang sesungguhnya. Maka ini peringatan bagi kita untuk lebih semangat belajar tauhid, belajar tentang akidah asma wa sifat, mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari petunjuknya dan berusaha untuk mengamalkannya. Dan perlu kita ketahui, karena petunjuk Allah itu diturunkan oleh Zat yang Maha Indah, maka dia akan membentuk orang yang mengamalkannya, mewariskan kepada dirinya keindahan lahir dan batin. Jadi orang yang mengamalkan Islam dengan benar, memahami akidah yang benar, memahami petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, akan pasti menjadi cantik lahir dan batinnya, menjadi tampan dan indah fisiknya dan batinnya, hatinya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah atsar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, inna lil hasanati ladhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyi'ati lasawadan fil wajhi wa dhulman wa dhulmatan fi qalbi wa dhulmatan fil qalbi wa dhiqan fil rizqi wa dha'fan fil jasadi wa bughdan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya perbuatan taat, amalan soleh yang disyariatkan dalam Islam, memiliki dampak pengaruh positif bagi orang yang mengerjakannya berupa apa? Pertama, dhiya'an fil wajhi, wajahnya selalu berseri-seri. Makanya bukanlah orang yang taat kepada Allah itu pagi-pagi wajahnya sudah ngantuk, kelihatan kusut. Hah? Kata orang kayak bulan kesiangan atau matahari kemalaman. Tidak ada matahari kemalaman ya. Yang ada bulan kesiangan ya. Jadi dhiya'an fil wajhi, kecerahan pada wajahnya. Nuran fil qalbi, cahaya pada hatinya. Apalagi wa quwwatan fil jasadi, kekuatan pada jasadnya, pada fisiknya, sehat fisiknya. Kemudian apa? Wa sa'atan fi rizqihi, fil rizqi, kelapangan pada rezekinya, kecukupan pada rezekinya, dan kecintaan di hati makhluk terhadapnya. Ini kebaikan, menjadikan orang yang mengamalkannya baik lahir dan batinnya, indah fisik dan jiwanya. Sebaliknya, wa inna lisayyi'ati, perbuatan buruk, karena memang dia buruk sesuai dengan namanya, perbuatan maksiat dan penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan dampak negatif berupa apa? Berupa pertama, sawadan fil wajhi, kemuraman pada wajahnya. Wajahnya itu berkerut-kerut, selalu terlihat muram, murung, tidak ada kecerahan padanya. Kemudian dzalmatan fi qalbihi, gelap hatinya. Wa dha'fatan fil jasadi, lemah badannya. Dan kesempitan pada rezekinya, rezekinya tidak pernah dirasakan cukup. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dan kebencian dari makhluk terhadapnya. Jadi perhatikan, inilah cara untuk memperindah diri kita lahir dan batin. Makanya seorang akhwat, seorang ummahat yang beriman kepada Allah, dia mempelajari Al-Qur'an, mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan dalam kehidupannya, tidak perlu dia pakai kosmetik. Insyaallah dia akan indah dan menarik lahir dan batinnya. Dan di sini kita ketahui, tidak benar kalau dikatakan orang yang bertakwa itu karena rajin salat malam berarti siang hari dia lemas. Berpuasa, sore-sore dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Tidak benar seperti ini. Karena ibadah itu Allah jadikan sebagai sumber kekuatan manusia lahir dan batin. Ada sebuah kisah atau asar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia melihat sekelompok pemuda dari kalangan tabi'in. Mereka masih muda-muda, tapi ketika berjalan badannya dilemas-lemaskan supaya terlihat mereka ini zuhud, rajin beribadah, sehingga ya jalannya loyo-loyo begitu ya. Kayak tidak makan satu bulan. Akhirnya Ummul Mukminin bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Man haula? Siapakah mereka itu?" Maka dijawab oleh orang-orang tersebut, "Humun nusah, mereka adalah ahli ibadah. Karena malamnya sholat terus, siangnya banyak berpuasa, makanya jalannya kelihatan lemas." Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, yang mengetahui Rasulullah SAW rajin berpuasa, rajin sholat malam, yang mengetahui bapak beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu rajin berpuasa, rajin salat malam, mengetahui sahabat yang lain Umar bin Khattab dan yang lainnya, apa jawaban beliau? Ummul Mukminin dijadikan contoh Umar bin Khattab, ahli ibadah yang sesungguhnya. Apa kata beliau? "Wallahi laqad kana Umar radhiyallahu taala anhu idza masya asra'a wa idza takallama asma'a wa idza daraba auja'a wa kana huwa an-nasiku haqqan radhiyallahu taala anhu." Kata beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wallahi sungguh demi Allah, dulunya Umar adalah orang ahli ibadah yang sesungguhnya. Beliau itu kalau berjalan cepat, tegap jalannya, tidak lemas dan tidak loyo. Kalau berbicara suaranya keras didengar orang. Karena tenaganya kuat, fisiknya sehat. Wa idza daraba, kalau dia memukul orang, misalnya memberikan siksaan kepada orang yang berhak menerimanya, maka pukulannya keras dan menyakitkan karena tenaganya, fisiknya prima. Wa kana huwa an-nasiku haqqan, padahal dia adalah ahli ibadah yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan meridai semua para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain." Jadi kita perhatikan di sini, ma'asyiral akhwat fi din azzakunallah, inilah keindahan yang sesungguhnya, keindahan yang sejati. Demi Allah, kalau tidak kita mengisi diri kita dengan keindahan yang sebenarnya seperti ini, kita akan rugi hanya bermain-main seperti anak kecil, padahal kita tidak menghasilkan apa-apa, memiliki nilai apa-apa, sementara umur kita terus bertambah. Waktu yang kita jalani dalam dunia ini terus semakin berlalu. Kita sekarang sudah semakin dewasa, ada yang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Apalagi yang ditunggunya? Apakah dia mau tetap menjadikan dirinya hidup dalam mimpi-mimpi? Mendingan kalau mimpinya tidak bertepi, ini bertepi, ujung-ujungnya kematian. Sadar-sadar ketika dia sudah menghadap malaikat mungkar dan nakir, na'udzubillahi min dzalik. Makanya orang yang seperti ini rugi. Usianya semakin hari semakin bertambah, peringatan-peringatan yang datang kepadanya sudah sering turunnya, nasihat-nasihat juga sudah sering didengarnya, tapi dia enggan untuk berubah, enggan untuk memperbaiki diri, enggan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya. Padahal itu adalah kebutuhan hatinya yang paling utama, yang tidak mungkin dahaga dalam dirinya akan terpenuhi kecuali dengan keindahan yang sesungguhnya ini, dengan kebahagiaan yang sejati seperti yang kami jelaskan tadi. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral akhwat wal ummahat fid din azzakunallah, ini sebagai nasihat yang tentu saja saya katakan, nasihat ini bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki hati. Meskipun saya katakan tadi para akhwat dan ummahat di sini insyaallah rata-rata ustazah, maka nasihat seperti ini sekedar mengingatkan bagi mereka yang tentu saja kebanyakan dari antunna semua telah mengetahui dan telah sering mendengarkan nasihat seperti ini. Yang jelas semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita dengan taufik dan karunia-Nya sebagai orang-orang yang mau mensyukuri nikmat-Nya, memahami keindahan yang sesungguhnya, dan mengusahakannya dalam kehidupan kita, agar nanti kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, keindahan yang kekal abadi di sisinya, dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah-Nya yang maha mulia sebagai anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengenal keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat-Nya dalam kehidupan di dunia. Akhirnya kita berdoa sebagai penutup dari kajian ini dengan doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudilla. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan untuk bertemu denganmu di dunia tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Dan ya Allah, hiasilah hati kami dengan keindahan iman, hiasan keimanan, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk darimu. Maka demikianlah nasihat singkat, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Bagi yang punya pertanyaan saya persilakan. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, baik, ini sudah ada kertas ya. Ada pertanyaan ditulis dengan dua lembar kertas. Saya kira tadi apa ini syair untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Allah, ternyata pertanyaan. Yang pertama, apa doanya agar hati ini tetap mencintai Allah? Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai Allah banyak. Misalnya doa yang terkenal dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hubbaka, kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan mencintai amal-amal kebaikan yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Tentu kita berdoa setelah kita mengusahakan untuk mengenal keindahan yang sempurna melalui pemahaman terhadap nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat-Nya yang maha sempurna, untuk kita bisa mencintai Allah, dan kita berdoa dengan doa seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana cara menghapus dendam pada saudari, saudara atau saudari kita sendiri? Caranya menghapus dendam adalah dengan kita berpikiran dendam yang kita pendam atau kita berusaha untuk lampiaskan tidak bermanfaat sedikit pun untuk kebaikan diri kita, dan juga tidak akan bisa mencelakakan di orang yang kita dendamin. Apa ini, orang yang kita ingin balas dendam tersebut, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terjadi kita malah rugi, sudah memendam, sudah nahan-nahan dengan sakit, ternyata dengan kita melampiaskan pun juga tidak mendapatkan manfaat, kebaikan atau pahala. Juga kita ingin mencelakakan orang tersebut, misalnya menyakitinya, juga dia tidak akan sakit kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang dendam dan ingin balas dendam, ternyata dia sendiri yang kembali sakit hati karena tidak tercapai tujuannya. Makanya yang seperti ini penyakit hati yang sebenarnya bisa kita lawan dengan memikirkan akibatnya, memikirkan keburukannya dan tidak adanya manfaatnya. Bagaimana cara mendamaikan dua orang saudari kita yang bermusuhan karena omongan-omongan orang-orang di sekitar kita? Ya, caranya kita mendamaikan, kita menggunakan siasat dengan mengatakan saudari kita atau si fulana itu senang sama anti. Yang satu juga kita katakan seperti itu, tentu dengan cara-cara yang benar. Maksudnya cara-cara yang apa ini, kadang-kadang boleh kita menggunakan tauriyah, ya, kebohongan untuk mendamaikan dua orang dalam kondisi-kondisi yang terpaksa seperti ini kan diperbolehkan. Jadi kita berusaha memperkecil sebab-sebab permusuhan, bahkan kita
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Pemerhati Rojak Kendari rahimakumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan yallahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.
4: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Reza. Ana berasal dari Bantul, Yogyakarta. Ana ingin bertanya Ustadz, sebelumnya Ana memiliki kebiasaan untuk merutinkan bacaan iftitah dalam sholat-sholat tertentu. Misalnya, untuk bacaan sholat iftitah Allahu Akbaru Kabiro, Ana rutinkan saat sholat sunnah. Sementara, untuk bacaan iftitah Allahumma Ba'id Baini, Ana rutinkan saat sholat fardu. Yang ingin Ana tanyakan, apakah kebiasaan tersebut termasuk dalam perbuatan bid'ah? Dan mungkin mohon penjelasannya Ustadz, kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah agar kami bisa mengetahuinya, menghindarinya, dan nanti harapannya bisa mengingatkan kepada kaum muslimin yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Allah yubarik fikum.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanggengkan satu saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terkadang ini dan terkadang itu. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a mengatakan bahwa sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan padanya variasi seperti masalah contohnya doa istiftah, maka yang lebih baik dan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita lakukan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Itu terkadang Nabi membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Adapun kemudian mengkhususkan Allahumma ba'id baini untuk salat fardu dan yang ini untuk salat sunnah, jelas ini perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Maka yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita ya terkadang membaca Allahumma ba'id baini. Terkadang di salat yang lain membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Terkadang membaca subhanakallahumma ya wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Terkadang juga membaca wajhatu dan yang lainnya. Ya, maka kalau kita lakukan itu berarti kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
3: Sketsa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.

0: meminjam ke sebuah lembaga ribawi yang tentunya tidak lepas dari riba. Karena ya, ketika kita minjam ke lembaga ribawi pasti akan diwajibkan membayar denda dan juga membayar kelebihan yang disebut dengan bunga daripada pembayaran hutang. Dan ini riba. Dan riba itu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dirham riba itu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akila riba wa mukilah wa syahidaih. Semoga Allah melaknat orang yang memakan riba dan yang bertransaksi dengan riba dan dua saksinya. Demikian pula yang mencatatnya. Semua sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riba ini dosa besar. Maka seorang hamba hendaklah berhati-hati dalam masalah ini. Jangan menganggap remeh dosa besar ini. Terkadang ada alasan ini untuk bayar anak-anak. Kita katakan, kenapa harus cari sekolah yang mahal? Coba cari sekolah yang tidak terlalu mahal, yang kemudian kita tidak menjadikan kita akhirnya harus minjam ke lembaga-lembaga ribawi yang akhirnya kita jatuh kepada perbuatan riba. La wallah. Kalau misalnya dikatakan jarang, susah ya sekolah yang murah di zaman sekarang. Sebetulnya ucapan ini bukan alasan. Karena kalau kita mencarinya sebetulnya ada dan kita temukan insyaallah. Para ulama memberikan kaidah. Sesuatu yang haram itu baru boleh kalau keadaannya darurat. Kapan disebut darurat? Kata para ulama, darurat itu kalau ya bisa membinasakan salah satu dari lima. Yang pertama, membinasakan agama. Yang kedua, membinasakan nyawa. Yang ketiga, membinasakan harta. Yang keempat, membinasakan akal. Dan yang kelima, membinasakan keturunan. Dan ternyata tidak ada lima-limanya di sini. Kalau misalnya dia pindahkan anaknya ke tempat sekolah yang lain yang tidak terlalu mahal, sehingga tidak menyebabkan ia pinjam ke yang mengandung riba. Bayangkan di zaman salafus saleh terdahulu, ya bagaimana mereka berusaha mendidik anak-anaknya, menyekolahkannya dengan segenap kekuatan mereka. Dan alhamdulillah berhasil. Walaupun mereka bukan orang kaya. Ini dia Imam Syafi'i. Ibunya bukan orang kaya. Ibunya termasuk miskin. Tapi karena keinginan besar supaya anaknya ini subhanallah menjadi ulama besar, ibunya berusaha mendidik dan menjadikan anaknya itu cinta kepada ilmu. Cuma masalahnya, orang tua di zaman sekarang ini sudahlah ia tidak punya ilmu. Sudah tidak ada juga usaha untuk bagaimana mendidik anak-anaknya tersebut. Yang jelas saudaraku seiman, bertransaksi dengan riba itu adalah sesuatu yang besar di mata Allah. Memakan satu dirham riba, bertransaksi riba itu sama saja kita mencampakkan diri kita ke dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memudah-mudahkan masalah ini. Bertakwalah anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketsa, tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa, tanya jawab. Seputar ilmu Islam.

0: apa hukumnya seorang istri membenci suami? Menjadi pertanyaan adalah, membenci apanya? Apakah benci kepada karakternya? Karena ada kekurangan misalnya yang ada pada diri suaminya. Atau bencinya karena suami suka berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini harus kita bedakan. Kalau misalnya dia benci kepada suami karena apa namanya, karakter dia, ada karakter yang dia tidak suka, maka jangan fokuskan untuk memikirkan karakter yang dia tidak suka tersebut, tapi fokus memikirkan karakter lain yang dia suka dari suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sabda, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin membenci mukminah, maksudnya seorang suami membenci istrinya kalau dia tidak menyukai suatu akhlaknya, karakternya, dia masih menyukai karakter yang lainnya. Artinya ya, yang namanya manusia itu kan pasti ada kekurangan ya. Ketika kekurangan itu kita lihat dan kemudian melupakan karakter dia yang baik, yang banyak, akhirnya itu menjadi pintu setan. Maka pada waktu itu tidak boleh kita melakukan seperti itu. Maka dari itu, coba lihat, kalau memang kita benci kepada suami karena karakternya atau sifatnya yang kurang bagus, kita lihat karakter dia yang kita sukai dan kita cintai. Tapi kalau misalnya bencinya karena maksiat yang dilakukan oleh seorang suami, maka benci seperti ini terpuji. Benci seperti ini bagus. Itu namanya benci karena Allah. Tapi seorang istri berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat kepada suaminya. Berusaha semaksimal mungkin agar suaminya meninggalkan maksiat. Kalau ternyata dia sudah diberikan nasihat, tetap saja berbuat maksiat. Ya, terlebih maksiat-maksiat besar berupa minum arak atau zina dan yang lainnya, maka tidak mengapa seorang istri untuk minta cerai karena itu merupakan udzur yang syar'i. Oleh karena itulah ya, benci yang dipertanyakan tadi ini yang mana ini? Nah, tentu penanya yang lebih paham. Wallahu a'lam.
1: Kita tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Kita tanya jawab seputar ilmu Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade dari Garut. Saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana hukumnya uang hasil mencukur? Karena banyak di zaman sekarang yang dicukur model-model yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimanakah pekerjaan saya ini sebagai tukang cukur? Apakah halal atau haram? Karena saya banyak mencukur cukuran yang dilarang. Karena saya pernah mendengar cukuran sekarang itu menyerupai orang-orang kafir. Sekian pertanyaan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Profesi tukang cukur pada asalnya mubah. Namun ketika kita melayani kemauan konsumen untuk mencukur dengan gaya yang dilarang oleh syariat, seperti koza, ya, mencukur sebagian dan membiarkan sebagian, maka seorang pencukur tidak boleh hanya karena ingin mendapatkan uang, akhirnya ia merusak syariat Allah, melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya ada konsumen datang ingin dicukurkan jenggotnya, haram bagi Anda untuk mengikuti kemauan konsumen. Bahkan kewajiban Anda adalah untuk memberikan nasihat, mengingkari kemungkaran. Maka kalau ada konsumen ingin dicukur dengan gaya koza, segera antum kasih hadisnya. Maaf Pak, saya tidak melayani hal seperti itu karena Rasulullah SAW agama kita melarang. Justru ini kesempatan buat kamu untuk mendakwahi manusia kepada sunnah Rasul, kepada syariat Allah Jalla wa'ala. Adapun kemudian kamu mencari uang dengan cara menghalalkan segala cara, bodoh amat, maka demi Allah itu adalah hasil yang haram. Ya, kamu masukkan ke dalam perut kamu api neraka. Na'udzubillah. Billahi taufiq.
3: Kita tanya jawab seputar ilmu Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa, tanya jawab. Seputar ilmu Islam.

0: Hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Namun kata Ibnu Qayyim secara makna benar. Artinya kita makan ketika telah lapar, kemudian berhenti sebelum kenyang, karena sesuatu yang paling buruk untuk dipenuhi adalah perut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a adamiyyun bi'an syarran min batnihi bihasbi bi adam luqaimat yuqimna sulbah." Tidaklah anak Adam, kata Rasulullah SAW, memenuhi sesuatu yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplah anak Adam memakan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya, tulang punggungnya. Tapi kata Rasulullah, kalau dia mau makan juga, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi dia untuk nafasnya. Maka seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah kenyang atau sahabat pernah kenyang, itu sekali-kali saja. Ya, bukan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang menjadi acuan kita adalah ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya, bahwa kalau dia memang harus makan juga, ya jadikan sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya tersebut. Maka itu adalah cara makan yang paling sehat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita.
1: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: jual beli seperti ini tidak termasuk riba. Mengapa demikian? Karena tidak mengandung hal-hal yang berbau riba di sana. Dia menjual di tempat tinggalnya dengan harga yang lebih rendah. Tapi ketika dia jual di online, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, karena masalah pengambilan keuntungan itu tidak ada batasannya dalam syariat. Namun syariat kita menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah SAW, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Maka Nabi SAW menganjurkan umatnya ya agar orang yang menjual barang mudah, artinya tidak memberikan harga-harga yang tinggi yang mencekik orang. Maka dari itu ya, kalau misalnya dia jual di tempat tinggalnya harganya lebih murah dibandingkan dengan di online, maka yang seperti ini diperbolehkan sama dan tidak mengandung riba sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dan para pendengar hukumullah, di kesempatan malam hari ini kami hadirkan sebuah kajian dengan tema pembahasan Tauhid Sampai Mati bersama Ustaz Haris Abu Naufal Hafizahullah. Kajian beliau di Masjid Babu Salam di Tangerang. Barakallahu fikum.
2: Yaitu permasalahan Tauhid. Dan ada beberapa bab yang ingin saya bahas di pagi menjelang siang hari ini. Namun sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, ada baiknya untuk kita mengenal Tauhid secara bahasa dan Tauhid secara istilah. Kita sudah cukup sering mendengar kalimat Tauhid. Apa itu Tauhid? Al-Lughah, mereka mengatakan Tauhid itu masdar dari wahada, yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'ala syai' wahidan, yaitu menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Dan tauhid tidaklah sempurna kecuali terkumpul di dalamnya dua rukun. Yang pertama al-itsbat dan yang kedua an-nafi. Al-Itsbat adalah menetapkan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah An-Nafi, menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna dari kalimat yang kita ucapkan setiap saat, La ilaha illallah. Yang itu merupakan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat seseorang. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Utsman bin Affan, dan pada waktu itu Umar memberikan salam kepada Utsman dan Utsman tidak menjawab salamnya Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada apa gerangan dengan Utsman bin Affan? Saya memberikan salam kepadanya dan dia tidak menjawab salamku. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjumpai Utsman, dan kemudian beliau berkata, "Wahai Utsman, saudara engkau Umar bin Khattab memberikan salam kepadamu dan kenapa kau tidak menjawab salamnya?" Ya, kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, apakah ada sesuatu yang kau fikirkan sehingga engkau tersibukkan dari salamnya Umar bin Khattab? Kemudian kata Utsman bin Affan, iya, ada sesuatu yang ku fikirkan. Ya, dan aku tidak tahu kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lewat di hadapanku dan memberikan salam kepadaku. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, itulah prasangka yang kuprasangkakan kepada engkau wahai Umar, wahai Utsman. Apa yang kau fikirkan? Kemudian kata Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, aku memikirkan suatu perkara yang aku belum sempat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau meninggal, aku belum sempat bertanya pertanyaan ini. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, pertanyaan apa yang kau ingin ajukan kepada Rasulullah? Bagaimana saya bisa selamat dari fitnah dunia ini setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang belum aku sempat tanyakan, sehingga aku khawatir, aku takut aku akan terjatuh kepada fitnah. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat, Utsman bin Affan adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Utsman rafiqi fil jannah. Utsman itu sahabat saya dalam surga. Tetapi beliau memikirkan sesuatu yang mungkin kita yang hadir di sini tidak sempat berpikir apa yang difikirkan oleh Utsman bin Affan. Ya, beliau hidup, sahabat-sahabatnya itu seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, perempuan-perempuannya seperti Aisyah, lingkungannya adalah lingkungan Islam, lingkungannya adalah lingkungan Tauhid, tapi beliau sangat khawatir, ya, menghadapi hidup yang masih ada di hadapan beliau dan beliau tidak selamat dari fitnah. Ya, betul nggak? Ada nggak antum terpikir, kira-kira bisa selamat nggak dari fitnah ya? Apa jalan-jalan supaya saya bisa sukses menghadapi kehidupan dunia ini? Dan ternyata subhanallah, orang yang lebih mulia dibandingkan Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya pikiran yang sama dengan siapa? Dengan Utsman. Apa yang bisa menyelamatkan saya dari kehidupan fitnah dunia ini? Tetapi yang membedakannya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau sudah sempat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang seseorang ia meyakini akan sebuah kalimat yang aku pernah tawarkan kalimat tersebut kepada pamanku dan pamanku ya enggan untuk mengikuti kalimat tersebut, maka dia akan selamat. Apa kalimat apa yang diinginkan oleh Rasulullah? La ilaha illallah. Ya, jadi para hadirin dan hadirat, inilah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang akan menyelamatkan kita dari segala fitnah kehidupan dunia ini. Dan saya akan menyebutkan beberapa hal penting lainnya, sehingga jangan terkesan bagi para penuntut ilmu, pembahasan tauhid atau pembahasan yang gak penting. Pembahasan tauhid atau pembahasan yang kami sudah ngerti. Pembahasan tauhid atau pembahasan yang kami gak mungkin terjatuh dalam kekufuran. Maka inilah sebuah kesalahan dan inilah sebuah kekeliruan yang sangat keliru. Bagaimana nanti akan kita jelaskan. Kemudian, adapun secara istilah, para ulama ketika mereka menjelaskan sebuah istilah atau sebuah definisi, terkadang definisi itu mereka ambil dari nas Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau terkadang definisi itu mereka ambil dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka simpulkan ya dengan kalimat-kalimat untuk mendefinisikan tentang suatu. Apa contohnya definisi yang didefinisikan di dalam syariat? Ya, yang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Hal tadri mahwal ghibah? Apa kalian tahu apa itu ghibah? Baik, kemudian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-ghibah dikru akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Ya, berarti dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengambil sebuah kesimpulan, ghibah itu adalah dzikru akhaka bima yakrah. Siapa yang mendefinisikan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada definisi yang itu tidak langsung datang dari nas, tapi istimbatnya para ulama melihat ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah permasalahan, kemudian mereka simpulkan dengan definisi. Nah, begitu juga pembahasan yang sedang kita bahas ini tentang at-tauhid. Ya, apa itu tauhid? At-tauhid didefinisikan oleh para ulama ifradullahi taala ya bima yakhtassu bihi. Perhatikan, bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Al-tauhid adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Ini catatan penting. Ini catatan penting. Ya, ifradullahi tabaraka wa ta'ala bima yakhtasu bihi nam minar rububiyyah wal uluhiyyah was asma was sifat. Ya. Di sini kalimat apa yang dikhususkan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membahas permasalahan al-isti'anah misalnya, mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kau minta tolong kepada makhluk. Baik, seorang yang sudah mengerti definisi ini tidak perlu bingung. Berarti kalau seandainya saya minta sama seseorang berikan saya minum, bukakan saya pintu, gak boleh juga syirik. Kan gak boleh minta tolong sama makhluk. Makanya dengan definisi yang kita sebutkan tadi, yakhtasu bihi, yang dikhususkan dengannya Allah. Berarti Ya, apa saja yang apabila kita meminta tolong kepada makhluk yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyekutukan Allah. Tetapi ketika kita meminta sesuatu kepada makhluk yang itu bukan bagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang makhluk mampu untuk melakukannya, maka itu tidak dianggap sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa difahami para hadirin? Jadi kalimat yukhtasu ini penting. Makanya para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang asyirk, apa itu syirk? Asyirk adalah taswiyatun li ghairillah billahi tabaraka wa ta'ala wa hiya min khasaisillah. Demikian mereka mendefinisikan tentang asyirk. Apa itu? Taswiyatun, menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Ketika kita membahas tentang tauhid, kita bahas tentang bagian dari kekhususan Allah. Begitu juga ketika seseorang berbuat kesyirikan, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membacakan kepada mereka ayat wattakhidhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ketika orang-orang Nasara mereka menjadikan ruhban-ruhbannya mereka, pendeta-pendetanya mereka sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau berislam pada waktu itu, ya, orang-orang Nasara tidak menyembah kepada pendeta-pendeta mereka. Mereka tidak sujud kepada pendeta mereka. Mereka tidak ruku kepada rohib-rohib mereka. Kenapa? Al-Quran mengatakan bahwasannya mereka telah beribadah kepada pendeta-pendeta mereka. Apa dia jawab? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu dan pendeta mereka mengharamkan, kemudian mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh pendeta mereka padahal Allah menghalalkan. Dan bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu dan pendeta mereka menghalalkan, dan kemudian mereka ikut menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendeta tersebut dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, dan itulah bentuk peribadatan mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Hadis yang saya bawa ini kita bawa kepada definisi yang kita sebutkan tadi. Ya, syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala yang itu bagian dari kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah di sini? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang meletakkan sebuah hukum, dialah yang berhak untuk menentukan syariat halal dan haram. Karena ini bumi Allah, semua yang ada di sini adalah milik Allah, maka tidak ada satupun dari manusia yang berhak untuk membuat hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meyakini pada makhluk itu ada sifat yang itu khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan apa, sesuatu itu sesembahan yang disembah selain Allah, walaupun dia tidak ruku dan tidak sujud kepada makhluk tersebut. Jadi fahami sampai di sini? Bisa difahami? Baik. So, saya sebutkan contoh yang kedua supaya lebih jelas dan lebih gamblang apa yang ingin saya definisikan tentang syirik dan tentang tauhid itu sendiri. Ketika sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pulang dari perang Hunain pada waktu itu, baik. Kemudian ada sebagian sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, mereka melihat orang-orang musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon untuk mengambil berkah dari pohon tadi. Kemudian ya, sebagian sahabat yang baru masuk Islam berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzatal anwat kama lahum dzatal anwat." Ya Rasulullah, jadikan kami pohon ya untuk kami menggantungkan pedang-pedang kami di pohon-pohon tersebut sebagaimana mereka juga punya pohon. Musyrikin maksudnya. Perhatikan baik-baik bagaimana pendalilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghujahi para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya apa yang kalian ucapkan itu sama persis seperti apa yang diucapkan oleh siapa? Oleh kaum Musa kepada Nabi Musa. Apa ucapan mereka? Ija'al lana ilahan kama lahum aliha." Kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Ija'al lana ilahan, jadikan kami Tuhan." Sebagaimana mereka minta Tuhan. Perhatikan baik-baik para hadirin dan hadirat, pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya minta pohon. Para sahabat minta apa? Minta Tuhan apa minta pohon secara lafaz? Minta pohon. Tetapi kenapa Nabi menghujahi mereka dengan minta Tuhan? Dalam keadaan mereka tidak minta Tuhan. Mereka tidak minta Tuhan secara lafaz, tetapi secara makna. Secara makna, mereka minta Tuhan. Karena yang berhak untuk memberikan manfaat, menghilangkan mudarat adalah siapa? Allahu Rabbul Alamin. Ketika dia meyakini pada makhluk, ada sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat, maka dia telah menjadikan apa, makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Demikianlah saya jelaskan kembali, saya tegaskan kembali, asyirk adalah taswiyatun li ghairillahi billahi tabaraka wa taala wa hiya min khasaisillah. Baik, demikian juga at-tauhid ketika dibahas oleh para ulama adalah ifradullahi tabaraka wa ta'ala bima yakhtasu bihi. Ya, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal yang itu dikhususkan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami sampai di sini? Baik, kemudian para ulama ketika mereka membahas tentang tauhid, ya, dari ulama al-mutaqaddimin ternukilkan dari Ibnu Mandah rahimahullah dalam kitab tauhidnya beliau, dan juga disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga dari beberapa para ulama salaf terdahulu, mereka mengatakan at-tauhid itu dibagi menjadi dua. At-tauhid itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, at-tauhid al-ma'rifah wal isbat. Yang kedua, at-tauhid at-talab wal qasad. Saya ulangi. Baik. Ibnu Mandah rahimahullah dalam kitab tauhid, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan beberapa para ulama yang lainnya dengan beberapa ibarah ungkapan mereka tentang pembagian tauhid, namun kembali kepada dua usul yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, at-tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Baik, yang kedua, tauhid at-talab wal qasad. Tauhid at-talab wal qasad. Apa perbedaannya antara dua pembagian tauhid yang saya sebutkan tadi dengan tauhid yang dikenal oleh para penuntut ilmu al-mutaakhirin, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, wa tauhid al-uluhiyah? Apa sisi perbedaan di antara dua tauhid ini? Tauhid al-talab wal qasad, tauhid isbat wal isbat wal ma'rifah, wa tauhid ar-rububiyah, asma wa sifat, wal uluhiyah. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. At-tauhid al-ma'rifah wal isbat itu sebenarnya adalah tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat. Tapi cuman mereka bahasakan dengan apa? Tauhid al-ma'rifah wal isbat. Kenapa disebut dengan tauhid al-ma'rifah? Arti ma'rifah adalah pengenalan. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala pemilik jagat raya semesta alam ini. Allah perkenalkan dirinya dengan apa? Dengan tauhid tadi. Allah perkenalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah-setelahnya maliki yaumiddin. Allah perkenalkan dirinya. Begitu juga tauhid yang kedua, tauhid yang kalimat yang kedua al-itsbat. Apa artinya itsbat? Yaitu kita tetapkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita tinggal apa? Kita tinggal isbatkan saja. Kita tinggal tetapkan. Ya, kita tinggal meyakini apa yang Allah khabarkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Makanya para ulama salaf mengatakan dengan tauhid al-isbat. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, alallahi al-bayan wa al-rasul balag wa alaina taslim. Allah yang menjelaskan agama ini, Rasul yang menerangkannya, dan kita apa? Menerima. Baik, jadi salaf terdahulu menggunakan kalimat al-ma'rifah wal-isbat, ulama al-mutaakhirin menyebutkan tauhid ar-rubiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Bisa difahami di sini? Kemudian yang kedua, tauhid at-talab wal qasad. Tauhid at-talab wal qasad. Apa artinya talab? Talab adalah permintaan. Al-qasad artinya adalah tujuan. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dan menerangkan tentang tauhid al-uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita. Allah meminta kepada kita. Untuk apa? Untuk mentauhidkan dirinya, untuk mengesahkan dirinya dalam ibadah. Ya, makanya kalau dalam tauhid al-uluhiyah, ayat-ayatnya itu berisikan apa? Perintah. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah perintahkan kalian semuanya untuk apa? Beribadah kepadanya. Baik. Jadi semua dalil-dalil atau kebanyakan dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala memerintah, yang menjelaskan tentang al-uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan apa? Perintah, permintaan kepada kita untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Baik. Dan tauhid at-talab wal-qasad di kalangan ulama al-mutaqaddimin dibahasakan dengan oleh ulama al-mutaakhirin at-tauhid al-uluhiyah. Sampai di sini faham? Baik. Dengan nama tauhid al-uluhiyah. Dan di sana ada satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama. Ya. At-tauhid al-rububiyah mulzimun ala tauhid al-uluhiyah. Wa tauhid al-uluhiyah mutadamminun bitauhid al-uluhiyah al-urububiyah. Saya ulangi kembali. At-tauhid al-rububiyah mulzimun ala tauhid al-uluhiyah. Wa tauhid al-uluhiyah mutadamminun bitauhid ar-rububiyah. Baik. Sampai sini saya belum jelaskan. Sampai sini faham ya? Terlalu cepat ya? Baik. Ya sudah. Benar. Atau kita kajiannya kajian biasa saja. Dan saya apa? Karena tahu di sini pesantren dan sudah sering kajian, jadi saya buat pola, kita polanya seperti saya mengajar dengan santri-santri ya. Jadi polanya enggak pola kajian umum, tapi kajiannya kajian untuk santri. Biar kita harus naik kelas belajar kan. Ya, tapi kalau saya kajian tauhidnya udah selesai enak. Baik. Jadi saya ulangi yang di mana dulu ini? Baik. Baik, tauhid, saya ulangi. Tauhid. Baik, tauhid al-rububiyah ya, itu mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Baik. Jadi orang yang meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, dia belum tentu mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Tetapi orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dia sudah pasti mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Perhatikan teks-teks ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, ketika Allah turunkan kepada rasulnya, Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau seandainya wahai Muhammad engkau bertanya kepada mereka musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menghujahi mereka dalam apa? Ar-rububiyah. Mereka akan menjawab siapa? Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Setelah mereka menjawab itu adalah Allah, kemudian ditekan mereka. Ditekan mereka. Dihujahi mereka. Kalau kamu meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, kenapa kamu tidak beribadah hanya kepada Allah? Kenapa kamu beribadah kepada Lata? Kenapa kamu beribadah kepada Uzza? Kenapa kamu beribadah kepada Manat? Dalam keadaan engkau meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki kepadamu. Kan aneh. Udah yakin Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Sembahnya kepada Lata. Sembahnya kepada Uzza. Sembahnya kepada Manat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan tauhid al-rububiyahnya untuk menekan mereka agar mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Itulah kaidah disebut oleh para ulama, at-tauhid ar-rububiyah mulzimun ala tauhid al-uluhiyah. Ketika seseorang sudah meyakini akan rububiyahnya Allah, maka kita tekan dia untuk melazimkan mereka untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Bisa ini paham? Nah, at-tauhid al-uluhiyah, ketika seseorang telah berkeyakinan Allah satu-satunya zat yang saya ibadahi, Allah satu-satunya zat yang saya bertawakal kepadanya, sudah pasti itu belum? Sudah pasti dia meyakini hanya Allah yang menciptakan. Tetapi orang yang meyakini Allah yang menciptakan, belum tentu apa? Dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Jadi kalau nanti saya ngomong agak kencang, syarat lagi ya. Kemudian, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu menjadi momok ketika kita membahas tauhid dan membagi tauhid dibagi menjadi tiga, ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat, maka ini selalu akan menjadi celaan oleh orang-orang yang mencela, bahkan mereka mengatakan akidahnya mereka itu sama seperti akidah trinitas. Kan begitu? Akidah mereka sama seperti akidah trinitas. Tauhid yang tiga dari kalangan Wahabi kata mereka sama seperti akidah trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Maka kita menjawab, kalau Anda ingin membantah dan ingin ya berargumentasi dengan lawan Anda, seharusnya harus cerdas sedikit. Ya, berbohong boleh, tapi jangan apa? Jangan terlalu polos. Ya, karena ini perbedaan yang sangat jauh sekali. Ketika kita membahas tentang tauhid ar-rububiyah, rububiyah milik siapa? Allah. Ketika kita membahas tentang tauhid al-uluhiyah, kepada siapa kita harus kembali beribadah? Allah. Ketika kita membahas tauhid al-asma wa sifat, siapa memiliki nama-nama tersebut? Allah. Nah, kalau trinitas, mereka mengenal Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Jadi ada tiga zat di situ. Tiga zat. Memang angkanya sama-sama tiga. Cuman masalahnya satu adalah kembali kepada satu zat, yaitu Allahu Rabbul Alamin, yang tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan juga dalam al-asma wa sifatnya. Adapun tauhid at-trinitas, ya, mereka itu kembali kepada tiga zat. Ya, kembali kepada tiga zat yang berbeda-beda. Bapak, ibu, dan anak. Dan kita menjawab, pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kalangan para ulama kita, ada yang namanya istiqra wa tatabu. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka menyelidiki ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah permasalahan, baik, yang kemudian mereka kumpulkan menjadi satu. Baik, contoh pembahasan tentang rukun salat. Ada berapa rukun salat? Ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 15. Apakah ada satu ayat Al-Quran khusus, ataukah ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengatakan rukun salat ada 13? Ada atau tidak? Nah, tidak ada. Sepengetahuan yang kita ketahui, tidak ada. Akan tetapi, di mana para ulama menyimpulkan salat itu ada 13 rukun, mereka istiqra, mereka tatabu, mereka baca, mereka selidiki, mereka teliti, ternyata di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak sah salatnya kecuali mendatangkan 13 perkara tadi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qumulillahi qanitin. Berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dalam salat kalian dalam keadaan kalian tenang kepada Allah. Berarti apa? Perintah rukun salat satu, berdiri. Baik, kemudian datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dibuat rukun salat membaca Al-Fatihah. Datang hadis lagi, ada seorang sahabat yang pada waktu itu dia sholatnya belum sempurna, rukuknya sudah bangkit, belum sempurna sujudnya sudah dia bangkit. Baik, kemudian dia menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Irji fasholli fa innaka lam tusholli." Pergilah engkau kembali untuk sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ya, sholat lagi seperti awal. Kembali lagi kepada Nabi, diulangi lagi oleh Nabi. Kembalilah engkau sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Setelah sekian kali Rasulullah mengatakan, ketika engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakan rukukmu, jangan engkau bangkit dari rukukmu sampai engkau kembali, jangan engkau bangkit dari rukukmu sampai semua rukukmu sudah sempurna. Hingga dengan hadis ini para ulama menyimpulkan bahwasannya tumakninah adalah rukun sholat. Apa namanya ini, Bapak dan Ibu-ibu? Al-istiqra wat-tatabu. Nah, begitu juga dengan pembahasan tauhid. Ya, tidak datang penyebutannya. Sebut, ketahuilah bahwasanya tauhid dibagi menjadi tiga. Tidak datang lafaz seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak datang dari ayat Al-Qur'an dengan penyebutan ada tiga, ketahuilah. Enggak ada. Tapi itu istiqra dan tatabu. Ketika kita mengatakan istiqra dan tatabu, maka jelas ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Apa dalilnya? Sangat banyak sekali, kita enggak usah perlu jauh-jauh dulu. Kita membahas apa yang semua kita hafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, pemilik jagat raya semesta alam ini. Ini tauhid apa? Tauhid apa? Ar-rububiyah. Baik, Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Tauhid apa? Al-asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tauhid apa ini? Tauhid al-uluhiyah. Jadi, ketika para ulama membagi tauhid dua yang kita sebutkan dari kalangan ulama mutaqaddimin atau tiga dari ulama al-mutaakhirin, itu datang dalil secara istiqra dan tatabu dari surat Al-Fatihah yang kita baca setiap harinya. Baik. Dan juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi." Hal ta'lamu lahu samia, Rabbus samawati wal ard. Allah adalah Rabb, pemilik langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya? Tauhid apa ini? Tauhid apa? Ibu-ibu, tauhid apa? Rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Sembahlah Allah dan bersabarlah engkau untuk beribadah kepadanya. Tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifat-sifatnya? Tidak ada. Itu tauhid apa? Al-asma wa sifat. Kalau Anda menolak pembagian tauhid tiga ya dengan dalil istiqra dan tatabu, maka Anda juga harus menolak rukun salat ada 13, karena tidak ada penyebutannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah rukun salat ada 13, enggak ada. Tetapi istiqra, tatabunya para ulama terhadap nas, kemudian mereka simpulkan demi sekianlah rukun salat. Ya, demikian juga dalam pembahasan at-tauhid. Ya, istiqra dan tabunya para ulama. Dan yang ketiga, pembagian ini bukanlah datang dari Muhammad bin Abdul Wahhab semata-mata, tetapi seperti yang telah kita nukilkan tadi, telah disebutkan oleh Ibnu Mandah rahimahullahu taala yang hidup pada tahun 200 Hijriah. Ya, yang nenek kakeknya Muhammad bin Abdul belum lahir. Tapi sudah dijelaskan oleh para ulama yang terdahulu. Dan yang keempat, yang paling intinya, kenapa mereka sangat anti dengan pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Kenapa mereka sangat anti? Ya, karena dengan pembagian tauhid ini kita akan membongkar kedok-kedok kesyirikannya mereka. Itu sebenarnya yang paling membuat mereka berang ketika kita membahas apa? Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Dari sisi mana? Dari sisi ya, ketika mereka mengatakan kalian ini takfiri, Kalian ini suka mengkafir-kafirkan muslimin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang bersusah payah untuk memasukkan orang non-Islam kepada Islam, kalian mengeluarkan orang Islam dari Islam. Kami sudah meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki. Ya, kami sholat, kami mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa kurangnya kami? Kalau kamu tanya, siapa yang menciptakan Allah? Apa kurangnya kami meyakini Allah yang menciptakan kami? Nah, ketika kita faham akan tauhid ar-rububiyah, itu cuma sekedar rububiyah. Abu Lahab juga meyakini demikian. Abu Jahal juga meyakini demikian. Tetapi ketika Anda punya masalah, ketika Anda sedang ditimpa ujian atau kecobaan, Anda mintanya sama Allah atau Anda datang ke dukun? Anda mohonnya kepada Allah atau Anda datang ke kuburan-kuburan wali, meminta kepada wali agar wali tersebut memberikan kepada Anda jalan keluar dari ujian Anda? Tapi kan saya meyakini Allah yang menciptakan. Keyakinan Anda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, itu bisa gugur ketika apa? Anda meminta kepada selain Allah karena Anda telah mensyirikkan Allah dalam uluhiyahnya. Bisa difahami? Allah mengatakan dalam ayatnya, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang menyembah kepada Lata, menyembah kepada Uzza, menyembah kepada Manat, ketika dihujahi untuk mereka beribadah kepada Allah, jangan menyembah kepada Lata dan Uzza, mereka mengatakan, mana buduhum, kami gak menyembah mereka. Kami yakin Allah yang menciptakan kami, kami yakin Allah memberikan rezeki kepada kami, kami bukan menyembah kepada mereka. Tetapi apa? Liqarribuna ilallahi zulfa. Agar wali-wali ini, Lata, Uzza dan ini, bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Baik gak tujuannya? Baik. Tujuannya untuk Allah. Dia minta, dia mohon kepada Allah melalui pelantara ini. Apakah diridhoi oleh Allah tujuan baiknya mereka? Tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, innallaha la yahdihim man huwa kadhibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dusta dan lagi. Siapa yang didustai oleh Allah? Orang-orang yang mereka menjadikan Lata dan Uzza sebagai penengah wasilah antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang dikafirkan oleh Allah? Mereka. Yang mereka menyembah, mereka meyakini Allah yang menciptakan, meyakini Allah memberikan rezeki kepada mereka. Tetapi ketika mereka menjadikan Lata dan Uzza sebagai penengah antara mereka dengan Allah, itulah yang dikafirkan oleh Allah karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Dan itulah yang ingin ditutup oleh orang-orang yang hari ini melegalkan kesyirikan untuk apa? Menolak pembagian tauhid tadi karena akan terbongkar semua kedok-kedok kesyirikan yang mereka lakukan. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Gak kencang ya? Baik. Nanti kalau bisa difahami. Karena pembahasan kita banyak, yang sangat banyak pembahasan kita, jadi saya coba ya lari-lari sedikit ya. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua adalah poin yang sangat penting. Ya, datang sebuah hadis yang dari sahabat Thabit Al-Bunani, dari tabi'in Thabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lama nazalat hadhihi al-ayah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, la tarfau aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan engkau mengangkat suara engkau di atas suaranya nabi. Nam wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'din. Nam antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Perhatikan. Hai orang beriman, jangan engkau mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Rasulullah. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suaranya Rasulullah seperti kalian mengangkat suara sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya. Dengannya kata Allah akan hancur ramalan kalian. Baik. Ketika Thabit bin Qais Asy-Syammas mendengar ayat ini, beliau mengatakan, ana saya mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ayat ini turun tentang saya. Hancur ramalan saya, habis kebaikan saya, dan saya telah keluar daripada Islam. Khawatirnya beliau dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan Thabit bin Qais Asy-Syammas. Diutuslah utusan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau bertanya, kenapa engkau Thabit? Rasulullah kehilangan engkau. Iya, kenapa engkau tidak hadir di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau berkata, Allah telah menurunkan ayat tentang saya. Hancur amalan saya, habis amalan saya, karena saya mengangkat suara di atas suaranya beliau. Kemudian kembalilah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang mereka dengar dari Thabit bin Qais Asy-Syammas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala bal huwa min ahlil jannah." Ayat ini bukan Allah turunkan kepada Thabit, tetapi ayat ini, tetapi Thabit bin Qais beliau sebagai penghuni. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik

amalannya yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu takut dan khawatir dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, sangat khawatir mereka. Tapi orang yang minim ilmunya, yang minim amalannya, yang tertipu dengan sedikit kebaikannya, dia tidak akan merasa takut dengan ancaman-ancaman Allah. Dia enggak merasa khawatir pada dirinya. Dia enggak pernah merasa takut pada dirinya. Dan dua jenis manusia ini, para hadirin dan hadirat, kira-kira kita di posisi yang mana? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar." Barang siapa yang seseorang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan kepadanya surga dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau seandainya kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hancur seluruh amalan engkau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyirku fiha fi ummati," syirik itu di kalangan umatku seperti semut yang berjalan di atas malam yang sangat gelap gulita, di atas batu yang sangat hitam. Demikianlah tersembunyi kesyirikan di umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya tanyakan kepada antum semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sejauh mana rasa takut kita dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana takutnya kita dengan ayat-ayat yang saya baca tadi? Sejauh mana kekhawatiran kita dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syirik itu sesuatu yang sangat tersembunyi ke dalam umatku? Sementara kita tinggal di negeri, ya, di mana-mana orang-orang menyeru kepada kesyirikan. Orang berpakaian agama menyeru manusia kepada kesyirikan. Orang berpakai topi kupiah mengajak manusia terkadang kesyirikan. Mereka menggunakan ayat Al-Qur'an, menggunakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perayaan-perayaan besar, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami beristighatsah kepada Engkau ya Rasulullah. Kami minta kepada Engkau ya Rasulullah. Kami mohon kepada Engkau ya Rasulullah." La haula wala quwata illa billah. Bahkan ini rebutan-rebutan. Ini fitnah besar, para hadirin. Tapi kita enggak ada rasa takut, kita enggak ada rasa khawatir. Bahkan sebagian panitia kajian ketika ditawarkan pembahasan tauhid, "Aduh Ustaz, jangan, ada yang datang." Subhanallah. Pembahasan tauhid enggak ada yang datang. Itu tinggal di lingkungan manusia mengajak manusia kepada kesyirikan, sementara Allah ingatkan syirik itu kalau kamu mati kekal di neraka selama-lamanya. Subhanallah. Ketika ahlu sunnah penuntut ilmu antipati dengan pelajaran tauhid, pelajaran tauhid pelajaran enggak penting, pelajaran tauhid gitu-gitu aja ngantuk nanti sama ustaz pelajaran tauhid. Kita enggak usah bahas itulah, na'udzubillah. Wallahi, ini ucapan yang paling dungu dan bodoh di muka bumi. Kenapa saya katakan ucapan yang paling dungu? Ingat, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah. Keturunan beliau, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan seluruhnya di bawahnya adalah para Nabi dan Rasul. Beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam di atas tauhid. Tetapi bersama dengan itu beliau berdoa, "Nam wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku ya Allah daripada yang namanya menyembah berhala." Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meminta kepada Allah, "Ya Allah, jangan sampai aku terjatuh dalam kesyirikan." Tetapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, "Kalau syirik ada di kutub utara, jadikan aku di kutub selatan ya Allah. Jangan dekat-dekatkan aku dengan perbuatan tersebut." Kalau seandainya Nabi Allah Ibrahim merasa khawatir pada dirinya dan keluarganya akan bahayanya kesyirikan, terjatuh manusia dalam kesyirikan, maka bagaimana lagi dengan kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah?

0: Demikian yang disebutkan oleh Ibrahim bin Yazid At-Taimi rahimahullah. Ketika beliau mengomentari ayat doa Nabi Ibrahim wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi. Semakin sempurna ilman seseorang, semakin sempurna ilmu seseorang, maka dia semakin khawatir terjatuh dirinya sesuatu yang bisa memberikan malapetaka untuk dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalau ada orang menyepelekan pelajaran tauhid, segera bertobat kepada Allah, istighfar Anda kepada Allah. Di Arab Saudi, saya sering menyampaikan di kaji. Ya mungkin nanti Usaiga bisa cerita lebih banyak karena beliau belajar di sana dulunya. Itu di sekolah kurikulumnya tauhid dari TK sampai mungkin sampai S3. Di TV-TV orang semua ulamanya dakwahnya tauhid. Di radio dakwahnya tauhid. Di khutbah Jumat dakwahnya tauhid. Ya semua ulama penuntut ilmu tauhid terus yang mereka suarakan siang dan malam. Dalam keadaan negeri mereka berhukum dengan tauhid. Ketika ada daurah, ada muhadhar masyayikh datang dari Riyadh, sebagian masyayikh datang dari Riyadh ke kota, ke Masjid Nabawi. Apa yang beliau mereka ngisi di Masjid Nabawi? Sebagian yang hadir pada dakatirah, para penuntut ilmu, kitabnya Usul Salasah, Qaidul Arba', Kitab Tauhid. Itu lagi yang dibahas oleh mereka. Itu lagi yang terus mereka tanamkan. Mereka tanamkan karena hati manusia itu cepat sekali apa? Terjadi perubahan. Nah kita di Indonesia seperti saya sebutkan tadi, jadi perubahan rebutan tentu berkah. Ngaji tauhidnya gak ada 2 bulan sekali. Gak penting, bukan merasa gak penting, gimana ya? Ngantuk katanya. Ya, ini adalah sebuah kerusakan para hadirin. Wah dakwah ketika tidak dibangun di atas tauhid, dakwahnya tidak akan bermanfaat. Wallahi tidak akan bermanfaat. Dan antum jangan tertipu dengan banyaknya jamaah. Antum jangan tertipu bulur semua jamaah hadir di pengajian. Kalau tidak ada yang disuruhkan tauhid, tauhid didiamkan, enggak pernah dibahas, ada manfaat. Ya, karena syaitan akan mendatangi kita dari bab syirik ini tanpa kita sadari. Saya sebutkan beberapa contoh yang lainnya supaya kita lebih paham akan masalah ini. Kita lebih ngerti tentang peperangan yang terjadi antara kita dengan syaitan. Ya, disebutkan. Ya, ketika datang orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Dan Yahudi ini berkata, "Innakum tusyrikuna billahi wa taquluna ma syaa Allah wa syi'ta." Wahai Muhammad, ada di antara sahabat-sahabat engkau yang mereka mengucapkan kalimat kesyirikan. Apa kalimatnya? Masya Allah wa syi'ta. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kemudian kehendaknya engkau ya Muhammad. Mereka menyamakan antara kehendaknya engkau dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Disamakan kehendaknya. Ya, sementara mereka telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhid siang dan malam. Ya, dalam keadaan mereka ditanamkan oleh Rasulullah akan pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan, tetapi ada yang meleset. Ada yang tersamarkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi mereka dan mengatakan kepada mereka, "Qul masyaallah wahda." Katakanlah ini merupakan kehendaknya Allah satu-satunya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, "Qul masyaallah thumma syi'ta." Katakanlah ini kehendaknya Allah dan kemudian kehendaknya engkau ya Muhammad. Beda huruf waw dengan thumma. Waw ketika dikorinkan, digandengkan antara kehendaknya Allah dengan kehendaknya Rasul, itu jatuh dalam kesyirikan. Kalau pakai thumma, maka itu dibolehkan, tidak ada unsur kesyirikan. Mereka pintar bahasa Arab, jago bahasa Arab, gurunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa terjatuh. Iya, nah apakah Anda dan saya semuanya bisa menjamin para hadirin dan hadirat berapa hari kita, berapa jam kita berbicara sehari? Berapa kalimat yang kita tulis di WA-WA kita? Apakah antum bisa menjamin di situ tidak ada unsur kesyirikannya? Apakah antum bisa memastikan di situ tidak ada unsur syiriknya? Bisa antum menjamin? Kalau seandainya itu bisa terjadi di kalangan para sahabat, maka pasti akan mungkin lebih terjadi pada kita. Tapi Ustaz kan paling, ya syirik-syirik kecil lah. Kecil-kecilnya syirik kecil, itu jauh lebih besar daripada dosa besar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Lian ahlif billahi kadiban ahabbu ilayya min ahlif li ghairillahi sadiqan." Dengan aku bersumpah menyebut nama Allah tapi aku bohong, lebih aku sukai, kata Abdullah ibn Mas'ud, daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah aku bohong. Itu dosa besar. Pakai nama Allah lagi bohong, lebih besar lagi dosanya, tapi itu lebih ringan, kata Abdullah ibn Mas'ud, daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, para hadirin, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, para ulama di sini ada dua pendapat. Dan juga ternukilkan dari Syekhul Islam. Pendapat Syekhul Islam yang satu, beliau mengatakan, siapa yang seseorang tidak bertobat dari syirik kecil, dan dia mati dalam keadaan berbuat syirik kecil, pasti masuk neraka, pasti. Itu qaul Syekhul Islam. Pasti masuk neraka. Tetapi yang membedakannya, ya, tidak kekal di neraka. Dia gak kekal. Dia akan diangkat kembali ke dalam surga. Kalau syiriknya kecil. Tapi kalau kepastian, pendapat yang pertama dari Syekhul Islam itu pasti masuk neraka dulu. Baru dia diangkat ke dalam surga. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menerangkan dan menjelaskan ayat ini, ya, dari konteks ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka. Ayyushraka adalah an huruf masdariyah, masuk ke dalam fi'il mudhari, maka ditakwil dengan takwil masdar, maka artinya innallaha la yaghfiru syirkan. Apabila sebuah kalimat nakirah, enggak paham juga enggak apa-apa, didahului oleh an-nafi, maka itu menunjukkan keumuman. Maksudnya keumuman, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa Anda, apakah itu syirik kecil ataukah syirik besar. Berarti kalau tidak diampuni, pasti masuk peringat. Kalau ada dari sahabat Rasulullah enggak aman dari syirik kecil, bisa terjatuh. Tapi mereka ada Nabi Muhammad SAW yang mengingkari perbuatan mereka. Lah kita, ya, siapa yang mengingkari perbuatan kita sementara ngaji tauhidnya malas? Walaupun lihat video di YouTube ataukah di Instagram, tauhid kret geser, tauhid geser, syirik geser, nggak didengar. Subhanallah, begitu berani kita. Wallahi kita sangat berani. Beraninya tapi konyol. Beraninya kita apa? Berani konyol. Sementara Allah ingatkan kita dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan juga Nabi SAW, para hadirin, tidak hanya dengan konteks yang saya sebutkan tadi. Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebuah hadis yang disebutkan di situ dalam hadis dari Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasulullah, sesuatu yang paling kukhawatirkan kepada kalian, wahai para sahabat. Ya, nah kalau seandainya Rasulullah takut syirik kecil terjatuh kepada Abu Bakar, takut terjatuh kepada Umar, takut terjatuh kepada Utsman, takut terjatuh kepada Ali, maka tentunya syirik besar itu akan lebih ditakuti terjatuh kepada orang seperti dan antum. Ya, maka disinilah pentingnya kita untuk belajar tauhid siang dan malam. Ya, min wa ila. Tahu min wa ila? Kalau bahasa Indonesia, A sampai Z. Min wa ila. Dari min sampai ila. Harus selalu kita suarakan tauhid. Karena itu untuk jaga hati. Nah, hati manusia itu sangat cepat condong. Karena emang syaitan bahasnya di sini dia. Ya, goda kita sidik. Terus dia goda kita supaya terjatuh dalam kesyirik. Kita sudah sebutkan tadi kan kisah perang Hunain. Mereka berperang bersama Nabi, lihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berperang bersama Nabi. Berguru dengan Rasulullah. Ketika melihat orang-orang musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka, minta juga, ya Rasulullah, ij'al lana dzatal anwad. Ini menunjukkan hati manusia itu cepat sekali berpaling. Iya, begitu juga di zaman Umar bin Khattab. Ada sebuah pohon yang pohon ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarati. Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika membaiat, dibaiatnya engkau di sebuah pohon. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nabi berdiri di situ membaiat sahabatnya. Tapi sampai Rasulullah mengatakan, "Hadhihi yadu Utsman." Ini tangan Utsman sebagai penggantinya aku yang membaiat dia. Baiat apa? Baiatur Ridwan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi berdiri di situ, para sahabat dibaiat di situ. Ini momen yang sangat besar. Kemudian manusia-manusia di zaman Umar bin Khattab, ya, orang-orang yang baru masuk Islam atau juga orang-orang yang sudah lama Islam, ya, mereka tidak melihat wajah Nabi, tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai punya keyakinan pohon punya kelebihan dari pohon lainnya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi pernah berdiri di sini. Akhirnya mulai mereka bersemedi itu. Mulai beriktikaf di situ. Mulai mereka sholat di situ. Mulai mereka melakukan perjalanan ke tempat itu. Mereka hidup di zaman Umar bin Khattab. Ada tek kerbau dijadikan berkah pada waktu itu. Ya, hampir gak ada keris-keris dijadikan jimat. Tidak ada tokoh-tokoh agama mengajak manusia kepada kesyirikan. Dibungkus dengan ayat-ayat Quran. Ya, tetapi begitu cepat manusia apa? Condong hatinya kepada selain Allah. Umar bin Khattab langsung menebang pohon itu sampai ke akar-akarnya. Jaga hati muslim. Nah, kalau antum sudah mendengar apa yang saya sampaikan ini, hati manusia begitu cepat menyimpang dalam keadaan mereka hidup di zaman Umar bin Khattab. Masih aman? Tidak ada kalimat kesyirikan yang kita ucapkan setiap hari. Masih aman? Ya, kita menganggap pelajaran tauhid, pelajaran enggak ada jamaahnya nanti. Khawatir. Ya, ini panitia-panitia seperti ini harus dipaham manat salaf. Jangan ngajak-ngajak orang ngaji, dia enggak ngerti tentang akidah salaf. Wallahi. Ya, kenapa saya katakan ini adalah orang yang ngerti dengan manat salaf? Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya, Mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Bas rahimahullah. Beliau menceritakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengajarkan kitab tauhid kepada murid-murid beliau. Selesai beliau mengajarkan kitab tauhid, kata beliau, "Kita ulang lagi kitab tauhid," kata beliau. "Antum sudah khatam kitab tauhid A sampai Z?" "Belum, kan?" "Paling usul salasah, itu pun kadang suka bolong-bolong. Atau mungkin bisa-bisa ustadznya tutup usul salasah, gak ada lagi jamaah, habis jamaahnya." Iya, nah setelah beliau khatam kitab tersebut, beliau berkata, "Kita akan mengulangi kembali kitab tauhid ini. Kita ulang kembali, sudah khatam, ulang lagi." Kata Syekh, "Tauhid, ya Syekh, tauhid fahimna. Ya Syekh, tauhid kami sudah faham ya Syekh. Masa tauhid-tauhid terus yang lain lah. Yang lain itu sudah khatam, yang ngajarnya langsung syekhnya. Hebat cara beliau mengajar, karena beliau pensyarah kitab tadi. Ya, dan tempatnya di Arab Saudi sana, di Najd. Ya Syekh, tauhid kami sudah faham yang lain, jangan tauhid-tauhid terus." Kata Syekh, "Ya sudah, saya ingin melihat kalian sudah faham enggak sama tauhid." Akhirnya Syekh membawa dua berita pada waktu itu. Berita yang pertama, ada seorang anak yang dia menzina ibunya sendiri. Hah? Ketika dia mendengar ada seorang anak menzina ibunya sendiri, murid-murid Syekh, dia bingung, kok bisa ada anak zina sama ibunya sendiri? Kaget mereka. Ini jerima yang sangat besar, ini dosa yang sangat keji. Kok bisa anak menikah berzina dengan ibunya sendiri? Dan berita yang kedua, ada seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Ketika mereka mendengar khabar ada orang yang menyembelih untuk selain Allah, mereka ngomong, "Oh, itu." Oh, beda. Reaksinya beda. Paham? Kata Syekh, "Kalian belum ngerti tauhid. Kalian belum paham tauhid." Kenapa? Orang yang berzina dengan ibunya, selama dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, dia bisa diampuni oleh Allah, bisa diazab oleh Allah, dan kemudian dia tidak kekal di neraka. Tapi orang yang dia menyembelih untuk selain Allah,
1: menumpahkan darah untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah, dan dia tidak bertobat, maka dia akan di neraka selama-lamanya. Noda kesyirikan dalam hatinya dibakar 100 juta tahun dalam neraka, belum habis neraka, noda-noda kesyirikan tadi. Gak paham kalian sama tauhid, kata Syekh. Ya, ini dalam keadaan sama Syekhnya langsung mereka belajar. Lah kita kitab tauhid aja belum khatam, pegang pun belum pernah mungkin. Tapi gak penting pelajaran tauhid. Ya, ngantuk pelajaran tauhid. Gak ada jamaahnya ustaz pelajaran tauhid. Alhamdulillah. Ya, inilah wallahi ya yuwal ikhwah, kita maghrur tertipu dengan sedikit ilmunya kita. Kita tertipu dengan sedikit amalan kita. Kita tertipu dengan sedikit kebaikan yang kita punya sehingga kita merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang terakhir saya sebutkan di sini, kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kisah kaum Nabi Nuh yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika ada orang-orang, ketika sebagian orang soleh di antara mereka, Suwak wa Yaghuts wa Ya'uq wa Nasr. Ya, kata Abdullah bin Abbas, "Innaha asma'u rijalun salihin min qaumi Nuh." Mereka adalah orang-orang yang soleh, orang laki-laki yang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang mana di zaman mereka hidup, ya, mereka lah yang mengajak manusia kepada kebaikan. Kemudian setelah mereka meninggal, tujuannya mereka awalnya adalah meletakkan gambar-gambar orang-orang soleh yang meninggal ini supaya ada motivasi, ada semangat mereka untuk beribadah ketika melihat orang-orang soleh tadi. Ini tujuannya pertama. Kemudian berselangnya waktu, berjalannya hari, berjalannya tahun, syaitan mendatangi mereka dan menggoda mereka. Kalau dulu nenek moyang kalian menyembah kepada patung-patung ini, kepada gambar-gambar ini, maka disembahlah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, ketika sebuah permasalahan itu tidak pernah dibahas, maka manusia akan terjatuh kepada kebalikan. Ketika masalah tauhid jarang dibahas, maka manusia itu akan terjatuh ke dalam kebalikan dari tauhid, itu kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagian masyarakat, kalau kita tanya para hadirin, siapa yang punya pantai Laut Selatan? Siapa yang dijawab? Kalau Rocky. Siapa yang punya langit? Siapa dijawab? Kalau kita Allah. Sebagian orang patut kocok katanya. Dia menguasai langit. Bahkan sebagian jalan di tempat saya itu ada kuburan. Itu kalau lewat kuburan tersebut harus nyerahkan uang. Kalau nggak nyerah uang bisa kualat kita di jalan. Semuanya sudah dikapling. Laut sana milik Nyi Roh Kidul, sebagian langit milik Gatot Koco, sebagian jalan milik kuburan Fulan, sebagian gunung miliknya siapa? Mbah Petruk. Mana milik Allah? Mana punya Allah? Sementara Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah pemilik seluruh jagat raya alam semesta ini. Tidak ada satu senti pun tanah di muka bumi ini kecuali milik Allah. Kafir-kafirnya musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Abu Lahab akan menjawab Allah. Tapi hari ini, ya, laut milik Alan diatur sama si Fulan, gunung diatur sama si Alan. Kita hidup di kondisi masyarakat yang seperti ini, kemudian kita tertidur dari masalah tauhid. Kemudian kita enggak semangat untuk membahas masalah syirik. Na'udzubillah. Ya, kita khawatir. Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari kebaikan tanpa kita sadari. Kita khawatir Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari tauhid dalam keadaan kita enggak sadari, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di sini harus kita sadar bahwasanya pembahasan ini merupakan pokok dari ajaran Islam. Ya, inti dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan antum baca sejarah. Apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah? Apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenci? Apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai tukang sihir dan lain sebagainya? Yang sebelum Rasulullah mendakwahkan tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-amin, orang yang jujur. Bahkan ketika terjadi kerusakan di kota, terjadi kerusakan Ka'bah, 5 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, ya, kemudian diperbaikilah Ka'bah dari awal. Jika cerita para hadirin, setiap kabilah-kabilah yang ada di Mekah pada waktu itu membangun Ka'bah dari sisi-sisinya. Ya, mereka tidak berperang, mereka dalam keadaan berdamai. Kemudian ketika akan memasang Hajar Aswad, disitulah mulai awal terjadinya. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Ya, kabilah A mengatakan kami yang lebih berhak, kabilah B mengatakan kami yang lebih berhak, kabilah C mengatakan kami yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Baik. Nah, kemudian datang seorang tokoh Quraisy mengatakan kita kembalikan masalah ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum diangkat sebagai rasul. Nabi belum diangkat sebagai nabi. Ya, tetapi dengan kemudahan umur beliau masih 35 tahun menjadi rujukan orang Mekah pada waktu itu. Apa yang terjadi para hadirin? Rasulullah mengatakan, memerintahkan kepada mereka untuk mengambil seutas kain, utas kain. Yang kemudian setiap kabilah-kabilah dari kepala kabilahnya memegang satu sudut kain, kemudian Hajar Aswad diletakkan di dalam di atas kain tersebut dan sama-sama diangkat. Diletakkan pada tempatnya, berdamailah mereka. Rukun hidup mereka. Ya, tetapi kapan mulai permasalahan itu terjadi? Ketika Rasulullah mulai menjalankan tauhid. Ketika mereka punya keyakinan di bulan Syawal gak mau menikah karena itu bulan kualat, Nabi sengaja nikah di bulan Syawal. Iya, bahkan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq, ya ayyuhal muddathir kum fa'andhir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir, wa rujza fahjur. Masalah apa? Alash tauhid. Mengingkari kesyirikan, itu yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Begitu juga ketika di fase Madinah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dalam mendakwakan tauhid? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap ini semua sudah mukmin, ini semua sudah alut tauhid, ini semua sudah ngerti akidah, kita enggak belajar lagi tauhid? Tidak. Bahkan di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap mensuarakan tentang tauhid dan beliau tetap tanamkan kepada mereka bahayanya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, ya, sebelum beliau meninggal, idza mata fim rajulun salih au abudun salih banau ala qabrihim masajid wa sawwaru tilka fiat suar ulaiki syiraru khalqil indallah. Rasulullah mengatakan ketika meninggal orang-orang soleh dari kalangan mereka, maka mereka akan membangun masjid-masjid, membangun kuburan-kuburan di atas masjid-masjid mereka, membangun masjid di atas kuburan-kuburan mereka. Ya, dan Rasulullah mengatakan mereka sejelek-jelek makhluknya Allah. Begitu juga Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa inni anhaakum an dzalik. Allah telah melaknat orang-orang Yahud dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dan juga di antara akhir-akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan para hadirin, masyarakat mereka adalah sahabat-sahabat yang mentauhidkan Allah, sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, tapi Rasulullah tetap berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wa thanani yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku ya Allah sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Jangan ya Allah. Dalam keadaan manusia, masyarakatnya Abu Bakar Siddiq, masyarakatnya Umar bin Khattab, wanitanya seperti Aisyah, ya, ulama, orang-orang yang mulia, orang-orang yang telah dididik 23 tahun oleh Nabi, tapi Nabi masih berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hadis-hadis ini, Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus ada rasa takut dan khawatir pada diri-diri kita semuanya akan bahayanya kesyirikan dan pentingnya untuk kita terus menggali pembahasan tauhid. Kemudian permasalahan yang ketiga, ya walaupun sebagiannya tadi telah saya singgung, para hadirin kita lihat bagaimana fokusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan tauhid dan beliau langsung mengingkari ketika ada sesuatu perkara-perkara yang itu memalingkan hati manusia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabiyun, datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jahadatil anfus wada'atil iyal wa nahakatil amwal. Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa telah berat, keluarga telah lemah, harta telah berkurang, dan binatang ternak telah binasa." Pada waktu itu musim kemarau. "Maka mintalah hujan kepada Allah untuk kami." Habis ini benar ya? "Ya Rasulullah, mintalah hujan untuk kami. Sesungguhnya kami meminta syafaat dengan perantaramu kepada Allah dan dengan perantara Allah kepadamu." Ini yang diucapkan oleh Badui tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan. Nabi adalah orang yang paling baik lisannya. Nabi orang yang paling baik akhlaknya. Nabi orang yang paling menjaga perasaan manusia. Ya, beliau tidak ingin menyakiti hati manusia. Itu akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika sudah berurusan dengan haknya Allah, ketika sudah berurusan tentang tauhid, ketika sudah berurusan tentang hal-hal yang akan mengarah kepada kesyirikan, Rasulullah mengatakan, "Waihak." Apa artinya waihak? "Celaka kamu," kata Nabi. "Celaka kamu." Kalau kita kan, nanti kalau kita bahas tauhid banyak. Ya, kalau kita bahas masalah syirik nanti banyak orang gak suka sama kita. Ente mau mengajak manusia kepada Allah atau ente ingin mengajak manusia pada diri ente sehingga ente ingin menganggap manusia suka sama ente? Kemana tujuan kamu? Ingin mengajak manusia kepada Allah atau ingin mengajak manusia kepada kamu supaya manusia berkumpul semua dengan kamu? Apa yang kamu ingin ajakkan? Kemana ingin arah kamu ingin berjalan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid beliau menerangkan, menjelaskan sebuah faedah yang sangat penting. Ya, ketika beliau menerangkan tentang bab kemuliaan mengajak manusia kepada tauhid, kata beliau, "Ihdharu, hati-hati. Ada orang-orang yang mereka secara zahir mengajak manusia kepada tauhid, tapi hatinya dia mengajak manusia pada dirinya sendiri." Ya, konteksnya saja tauhid. Ini konteks tauhid pun enggak. Takut nanti manusia enggak ada bersamanya. Ya, sehingga didiamkan sampai kapan lagi? Ini badui, orang awam, orang jahil ini enggak tahu apa-apa. Dia kan masih awam, dia kan masih baru. Biarlah dia dulu. Ini badui dari kampung sana datang. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, "Waihak," kata Rasulullah SAW, "celaka kamu." "Celaka kamu," kata Rasulullah SAW. "Atadrima takul?" Aku tahu apa yang kau ucapkan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu bertasbih kepada Allah, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa taala dari apa yang dia ucapkan. Dan kemudian beliau masih saja bertasbih hingga nampak kebencian beliau. Nampak benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wajahnya terlihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kok bisa kamu mengucapkan kalimat begitu keji kepada Allah subhanahu wa taala? Padahal kan ini ucapannya kan ingin mengagungkan Nabi kan? Ingin memuliakan Rasulullah kan? Tetapi apa? Menjatuhkan kedudukan Allahu Rabbul Alamin. Bagaimana lagi kalau seandainya ada orang yang meminta kepada Nabi yang itu adalah bagian khusus milik Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya Rasulullah, ghisna ya Rasulullah." Ya, meminta tolong istighosah kepada Rasulullah sambil menangis. Sambil menangis. Siapa yang gak terpana? Siapa yang gak tertipu? Ya, pakaiannya pakaian Islam. Ya, dihormati oleh manusia, disenangi oleh manusia ketika dia berdoa kepada Allah, kepada Rasulullah sambil menangis. Siapa yang tidak tertipu dengan seruan-seruan seperti ini, para hadirin? Kalau seandainya kita cinta pada diri kita, cinta kepada umat, cinta kepada dakwah, cinta kepada tauhid, suarakan permasalahan tauhid dan jangan berhenti daripada dakwah tauhid. Apapun pembahasan kamu ingin kamu bahas, selipkan tauhid. Apapun materi yang sedang Anda bahas, selipkan tentang akidah. Ya, karena ini perkara pondasi, perkara penting. Sementara mereka siang dan malam di Facebook, di Instagram, ya, di mana-mana media-media mereka terus mengajak manusia beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bentuk-bentuk kesyirikan yang lainnya. Jelas? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kembali, celaka kamu. Diulang lagi oleh Nabi, celaka kamu. Iya, sesungguhnya Allah tidak boleh dijadikan sebagai perantara atas orang pun dari hambanya. Allah lebih agung dari untuk sekedar jadikan sebagai wasilah tersebut. Celaka kamu, kata Nabi. Berapa kali diulang? 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kau tahu bagaimana Allah itu sesungguhnya, arsy-Nya Allah ada di atas semua langit-langitnya seperti nelu isyarat tangannya beliau menjawab, seperti kubah dan arsy-Nya Allah berteriak dan menyeru kepada Allah, seperti tunggangan berteriak kepada pengendara karena berat. Ya, langit pertama dengan langit yang kedua, bumi dengan langit pertama, bumi itu seperti kerikil, seperti kelereng berada di tengah padang pasir yang begitu luas. Jelas? Langit pertama dengan langit kedua demikian juga. Langit ketujuh dengan langit yang keenam demikian juga. Di atasnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang menutupi daripada seluruh jagat raya alam semesta ini, dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, engkau ingin jadikan sebagai perantara? Nah, aku sebagai perantara seakan-akan Allah enggak bisa menjawab doa hamba-hambanya. Ya, ini fokusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan tauhid dan bahayanya kesyirikan. Dan juga datang hadis para hadirin dan hadirat dari Abdullah bin Syukhair radhiyallahu taala anhu, intalaqtu fi wahdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna. Pada waktu itu kami berjalan, ya, aku berjalan bersama utusan atau dari tamu bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulna anta sayyiduna. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, engkau adalah sayyidnya kami. Kemudian Nabi mengatakan, As-Sayyid Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata kami, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami. Dan engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Kata Nabi, Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Ya, ucapkanlah. Ya, seperti ucapan, ya Nabi Allah, Rasulnya Allah. Jangan terlalu lebay, jangan terlalu berlebihan kepada saya. Dan nanti bisa-bisa, syaitan itu akan menjerumuskan kalian ke dalam ketidakbaikan. Padahal dari sisi Said Nam, Rasul juga Said. Apa kata Nabi SAW? Anda Saidun Nas. Saya pemimpin manusia nanti di mana? Di akhirat. Nabi Rasulullah ingin menekankan di sini, jangan apa? Jangan berlebihan kepadaku. Sebagaimana telah berlebihan orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Nabi ingin menutup pintu-pintu. Jangan sampai seseorang mengagungkan Nabi SAW. Ya, seperti mereka mengagungkan Allah. Dan itu dibaca. Burda-burda, selawat-selawat di hari-hari tertentu. Nah, Rasul, segala kunci gaib itu ada di tangan Rasulullah. Mereka sambil nangis. Air mata ini terkadang sangat menipu. Hadir. Betul enggak? Yang menangis. Ustaz Salafi, ustaz yang ngajar saya enggak menangis-nangis kok. Keras hatinya. Teduh hati kita. Tenang hati kita. Air matanya itu membasahi majelis-majelis mereka. Majelis itu ada nangis, ada nangis. Ada satu kisah, para hadirin. Ada seorang, ya, dia ribut dengan, dan si wanita ini nangis. Nangis dia. Nangis. Setelah dia nangis, ada seorang berkata, dia telah didolimi oleh suami. Dia didolimi oleh suaminya, kenapa dia nangis? Kemudian kata syekh ini, kamu gak tahu, Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf, setelah dibuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, dia datangi bapaknya juga nangis. Tahu gak? Apakah menjadi benar air matanya dia? Menangis. Ya, mereka mendatangi bapak mereka dalam waktu isya, ya bekun, menangis saudara-saudara Nabi Yusuf. Seakan-akan Yusuf telah hilang, Yusuf diterkam serigala, kami sayang sama saudara kami, padahal dia yang buang Nabi Yusuf ke dalam sumur, nangis. Pesan beliau maksudnya, jangan tertipu dengan air mata. Ya, jangan terlena melihat air mata seseorang, tapi melihat sesuatu dengan haqa'iq. Melihat sesuatu itu dengan hakikatnya. Apa yang menjadi hakikat kita? Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi pokok pegangan kita, bukan air mata. Kalau air mata dijadikan sebagai rujukan, setiap manusia punya air mata, gak perlu diturunkan Al-Quran. Gak perlu diturunkan hadis. Lihat saja kalau ngaji keluar air mata gak? Kalau keluar air mata, itu benar. Gak ada Allah mengatakan demikian. Yang Allah katakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Wala tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu sebagai penolong-penolong kalian. Ini barometernya kita, ini patronnya kita, bukan air mata. Karena di sana banyak air mata buaya. Ya banyak, antum sendiri fahamlah. Ya, paham air mata buaya ini banyak sekali. Terlebih zaman-zaman pemilu seperti ini, hati-hati sama air mata buaya ya. Hati. Ya, sesuatu itu dilihat dari sisi hak. Kemudian yang terakhir, habis waktu kita. Yang terakhir ya, untuk melengkapkan faidah kita di pagi menjelang siang hari ini. Para hadirin hadirat, poin yang terakhir adalah poin bagaimana pengaruh seseorang ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena pelajaran tauhid ini bukan pelajaran yang sifatnya adalah konteks semata dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, tetapi pelajaran tauhid adalah pelajaran yang itu ada bentuk tatbik, bentuk praktek dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita diterpa dengan masalah, ketika kita diterpa dengan ujian. Jadi kalau antum khatam tauhid, kitab udah khatam dan lain sebagainya, tapi pas diuji oleh Allah, pas dicoba sama Allah, udah lemah. Kenapa Allah seperti dengan saya ya, pada saya sudah sholat, saya sudah ini, sudah itu, jauh dari Allah, jauh dari ibadah, jauh dari majelis. Berarti kamu gak khatam tauhid, walaupun sudah ngaji ke tauhid 10 kali tamat. Karena tauhid itu bukan konteks hanya sebatas di buku, tapi penderian kuatnya seseorang di atas ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Makanya saya ingin membaca beberapa kisah. Ya, dan mungkin waktu kita sempit, saya sebutkan satu kisah saja. Ya, kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ya falamma balagha mausta'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ketika umur Ismail sudah dalam keadaan sa'ya kata para ulama antara 7 sampai 13 tahun, kemudian Nabi Ibrahim berkata, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Yadru wa la yanfa. Ente enggak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, enggak perlu kucium kamu. Enggak perlu aku cium kamu, karena Nabi cium kamu, saya cium kamu. Tapi ente enggak bisa memberikan manfaat. Ente enggak bisa menghilangkan mudarat dari saya, karena itu merupakan hak Allahu Rabbul Alamin. Ini tauhid. Kekuatan tauhid, ya. Dan inilah para hadirin dan hadirat, kelirunya perbuatan ini dan harus dijauhi. Ya, harus dijauhi. Segala bentuk-bentuk kesyirikan karena inilah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu taala alam. So, mungkin ini bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat saya sendiri, kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirat dan semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya atau kalimat-kalimat yang tidak pantas saya sampaikan. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagi umahat yang ingin membeli
3: T Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Azkar wa naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi, hambaku terus memuja dan menyanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan dipuji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah, malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka ridha

rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridha 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan. Antum enggak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadangkala susah. Baik. Antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdirilah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jemaah, antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadhal, terus duduk antum. Nah, sebagian enggak mau berdiri, enggak lah Ustaz. Ana pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa insyaallah cukup lah jemaah. Masyaallah, tuh di belakang kosong tuh jemaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman. Selalu dikasih sama Allah arahan-arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang, fafsahu, maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan yafsahillahu lakum, Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadang-kadang yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadang-kadang yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas. Bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah. Ada seorang pedagang di sana, di Jember sana. Dia itu dagang sayur di depannya orang yang punya toko. Di pasar nih. Dia gak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko gak berangkat haji. Hati. Allah berjanji yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, gak enak Ustaz. Tapi lapangkan hati antum supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah, siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah itu bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan.
kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, "Kefal, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah." Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada Sang Pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul, jemaah. Anak kalau ketemu pedagang, "Ustaz, suk barid," kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya suk barid. Suk itu pasar, barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah. Mengeluhkan kondisinya tidak mengatakan suk barid. Suk barid masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suk mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat, pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak? Tatkala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anda tanya sama teman-teman pasar tanah pasar baru ini, gimana pasar sekarang? "Ya Ustaz, bulan so far ini agak apa? Agak sepi." "Betul jemaah. Sahih," kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah, tatkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri, kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih, Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jemaah? Ada hadiahnya loh.

pasar tuh tahu. Fadol, berdiri tuh. Dengerin nih jemaah, orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urangrang. Bu Rangrang. Sayang Gelang. Garut dua. Apa? Kelang. Oke apa? Elang. Elang, baik. Yang ketiga, Gunung Salak, Bogor, siap. Yang keempat, Gunung Putri, Tasik. Kelima, Gunung Pasundan. Nah, Masya Allah, itu udah keliling semua. Sahib, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu, nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah. Dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita gak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, ana berangkat. Ana, ya namanya driver. Kata dia, ada orang charter, ana anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana, ustadz muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan, kapan? Idza da'ah. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh, wa yakshifus su', dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tuh rumah yang kalian tempatin, itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa, dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit dukun. Dan laris jemaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis mereka bisa memperbaiki.

punya uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita tatkala dia ditipu. Wallahi Ustaz, ana pernah teman di Tanah Abang, ana pernah ditipu. Ya kita belum tahu agama Ustaz, kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika gak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jemaah. Ya, gak perlu kita punya pabrik bikin duit, gak perlu. Tinggal biar dia, kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sih. Tahu-tahu duit datang gitu kan. Duit datang gitu kan. Gak ada jamaah. Tapi dia ngatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat. Dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya itu, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam, ayam hitam. Dia minta ayam hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada, saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, a'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu. Tak bisa. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan, apapun kesulitan itu, kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin, bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini, semuanya milik antum. Susah apa gampang jemaah? Jemaah. Allah Ustaz, ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jemaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau separuh bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini. Kalau cuma 1 hektar, 2 hektar, gak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan. Beliau tahu, 300 ngadepin 1000, ya secara akal gak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin, Allah tuh Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya, sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan, Allahumma, wa'dakal ladzi wa'adtani, Allahumma anjiz wa'dakal ladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun fayakun, selesai jemaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya.
Enggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seuzon sama Allah. Aduh, kayaknya enggak mungkin. Aduh, berat banget. Kau tahu, iblis berdoa Allah kabulkan jemaah. Kok enggak husnudzon sama Allah? Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Selesai. Kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudar sama Allah mau minta? Aduh, banyak dosa. Enggak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang. Doa kita enggak dikabulin. Banyak dosa, iya, penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, sampai doa orang kafir yang dizalimi, Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Malas berdoa. Malas memohon. Ketika perang Khandaq, berulang kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3.000. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Tidak terjadi peperangan, 10.000 pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadangkala putus asa. Akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujzabih. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahli kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci, sehingga kayaknya enggak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit, kasih musibah. Berbuat dosa sedikit, Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tambah sukses, tambah jaya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah cabut nyawanya dalam kondisi mereka belum siap. Fa idza hum mublisun. Selesai sudah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya, terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat, dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat,
Kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah, istighfar. Dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin, kalau antum punya anak yang paling antum cintain, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. Antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus, merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub, ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih. Sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wabyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Matanya itu sampai memutih, jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti, keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub, fahuwa kadhim. Selesai. Bertahun-tahun tuh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir, gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya ingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fasabrun jamil. Aku akan sabar-sabar yang jamil, jemaah. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jemaah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia, enggak ada dia curhat di Facebook. Enggak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu. Ada orang yang mengatakan, Ustaz udah gak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar tuh. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnudzon Nabi Ya'qub kepada Allah. Gak pernah putus asa.
Asallah ayatiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah al-alim al-hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku enggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Ya'qub. Asallah ayatiani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun. Jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang? Menjumpai Nabi Ya'qub alaihissalam. Bajunya. Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Ya'qub ketika mengatakan kepada keluarganya, inni la ajidu riha Yusuf. 40 tahun dia berpisah. Siapa? Mengatakan, aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul. Keluarganya mengatakan, kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah gak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku tuh tergantung persangka hambaku kepadaku. Hendaklah dia berpersangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berpersangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Ya'qub mengatakan, innahu alimun hakim. Innahu huwal alimun hakim. Allah tuh melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan, ta'amul wahid lithnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya. Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini, masya Allah, orang yang baik hati. Kita husnudzon sama ibu-ibu. Kalau engkau gak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, satu jam lagi Ustaz, angkat kaki. Antum satu kaki diangkat. Mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangun lah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya, harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit, bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ, gak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jemaah, penuh.
Apa kajiannya kita bikin berdiri jamaah? La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara, dijual menjadi budak. Sebatang kara sama. Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak sama. Siapa contoh termulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada nabinya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu ketika jadi pengantar kue, pengantar apa? Allah ingatkan nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan, engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. A'il, susah butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam, susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat jemaah. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya gak apa-apa. Betul. Berat ya ma. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah. Gak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu'alam. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukannya. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah. Entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa itu, belum selesai. Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi. Di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia? Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan, kalau nih lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana jemaah? Iman yang menentukan itu. Dan bantuan Allah.
Nabi Yusuf berdoa mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah, aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajabalahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah as-sami yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kau enggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami alim. Ahibati fillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. Buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat itu. Ada yang tidak menikah lama, jomblo, datang kemana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin, jemaah? Ada di Bandung. Ada. Di mana? Ciwidey, di Ciwidey, jemaah. Betul. Antum udah nikah? Hah? Teman ke sana. Antum nganterin? Enggak. Oh, enggak. Insyaallah. Nah betul, ada jemaah, tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim, tapi banyak yang tidak kenal sama Allah Jalla Jalaluh. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria gak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna allaha yarzuku man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam, ditemukan buah-buahan jemaah. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita
bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam jemaah? Mana mau kasih hadiah lagi? Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua, Maryam. Wanita yang disucikan. Itu Maryam Al-Azra. Al-Azra itu artinya disucikan, tapi arti nama Maryam sendiri. Nah, Masya Allah. Betul. Nah, Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Pelayan Tuhan, ya Ma. Ibunya tuh nazar tuh. Kalau aku punya anak dan lahir anakku ini, aku akan jadikan pelayan di rumahmu, ya Allah. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Dia sedih. Karena yang lahir anak perempuan. Tapi tetap nazarnya dilaksanakan. Ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi khadimatur Rabb. Jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir. Allah sudah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Tanpa perhitungan. Tidak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita, dikenal dapat ilmu tentang Allah yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan, Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, sudah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah. Karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan, minta dari sisi Allah. Tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah, dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya, ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni farda. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa.
setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba, kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun, sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan ya, Ma, kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada. Sebelum Nabi Yahya gak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslah lahu zauja. Istrinya kita perbaiki. Istrinya kita perbaiki. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter gak mungkin bisa punya anak. Iya, secara medis gak mungkin. Tapi Allah bisa perbaikin. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter gak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa, coba. Udah 10 tahun gak punya anak, ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun, coba. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun, anak cari gantinya, umpamanya. Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Gak ada jemaah. Kita gak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor unta jemaah. Gak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Hadiahnya udah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah, ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insya Allah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi, Ustaz, itu kan nabi-nabi, Ustaz. Jamaah kita gak usah bohong, kita nih. Apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi gak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, mulai dua aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit. Saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita. Aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhon kabiran qad sa'a khuluquhu. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghadib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi.
Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah, haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelis, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawla? Kalla. Walladhi nafsu khuwailah biyadih la takhlus ilayya waqad qulta ma qult hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bihukmin. Enggak. Demi Allah, demi yang jiwa khuwailah ada di tangannya, enggak boleh kau menyentuh aku lagi, enggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi, engkau katakan aku seperti punggung ibunya, enggak ada. Sampai Allah menurunkan, memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini. Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawla fawasabani. Diterkam istrinya sama Aus. Khawla ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syekha adh-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawla. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting. Tinggalin sama Khawla. Enggak. Lalu kata Khawla, aku keluar ke tetanggaku, pinjem baju. Khawla enggak punya baju abaya jamaah. Yang tertutup. Sekarang subhanallah, wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi. Bukan beli, Ustaz. Ganti. Enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru yang lama, keluarin. Ini Khawla. Kau akan tahu bagaimana posisi Khawla ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Kalau baju yang dipakai untuk keluar rumah, enggak ada yang pantas. Maka Khawla mengatakan, fasta'artu minha thiyaban. Aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta jiktu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi, duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia. Akhirnya curhat juga nih si Khawla tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khawla, ibna ammika syekhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khawla, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama Khawla. Kau bertakwalah kepada Allah. Kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, ara illa annaki qad binti. Aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya Khawla setelah ngomong itu, keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata Khawla melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yataghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya Khawla, wahai Khawla, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Qur'an Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah,
ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa anak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran anak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal. Yang dia berdialog sama Nabi alaihissalatu wassalam. Mengadukan suaminya. Antum tahu, setelah kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak enggak jemaah hidup dengan wanita yang dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia enggak punya apa-apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syaikhun kabir. Ya Rasul, demi Allah, dia itu sudah tua renta, enggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia enggak punya apa-apa. Bayangkan jemaah, tua miskin akhlaknya buruk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata Khawlah, aku juga bantu. Akhirnya Khawlah pulang kasih makan 60 orang. Jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini. Menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya. Dia sebagai khalifah Amirul Mukminin. Dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'adzathu. Dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar. Kata Khawlah, wahai Umar. Qad kunta tud'a Umairan. Kau dulu dipanggil Umar Cili. Thumma qila laka Umar. Lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mukminin. Sekarang kau disebut Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Waman ayqana bil hisab khafal azab. Yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar itu berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin katanya. Ataqifu li hadhihi al-ajuz hadha al-wuquf. Kau duduk seperti ini dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Wallahi law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar la ziltu illa li salatil maktubah. Andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia. Kecuali untuk sholat fardu. Habis sholat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar? Atadruna man hadhil ajuz. Kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawla bintu Tha'labah. Dia tu Khawla bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat. Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u rabbil alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Masa Allah rabbul alamin mendengarkan ucapannya, Umar enggak mau dengerin ucapannya. Jamaah, Allah tuh dengar kita jamaah. Tinggal kitanya, kita mau enggak didengar sama Allah. Allah nyuruh kita minta. Kita mau enggak minta sama Allah?
Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'ad yang ketika mati, arsy-nya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar. Karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin Sa'ad dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka. Luka dia. Yang bahaya kok darah ngucur terus akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu Sa'ad berdoa. Dia mengatakan. Antum dengarkan doanya Sa'ad. Allahumma. In kunta abqaita min harbi Quraisyin syai'an. Fa'abqini lah. Ya Allah. Kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum. La qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi adha wa rasulak. Wa kadzabuhu wa akhraju. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti Rasulmu, yang mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu. Wa in kunta wada'tal harb bainana wa bainahu. Kalau engkau sudah menyelesaikan, tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy. Faj'alha li shahad. Jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni. Tapi minta Sa'ad, jangan kau matikan aku hatta tuqirra aini min Quraidah, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'ad. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka. Yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul. Banu Quraidah mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan? Memberikan sanksi kepadamu. Kata mereka, Sa'ad bin Mu'ad. Sudah. Panggil Sa'ad bin Mu'ad. Dipanggil Sa'ad bin Mu'ad. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Sa'ad mengatakan, "Apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini?" Yakni Rasulullah SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, iya. Apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini. Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau lengkapi? Ya dihukum mati, dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar. Masya Allah, jamil jiddan. Nih. Yang laki, yang baligh dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak.
dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah, barakallahu fikum, kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan.

tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya, Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas, oh antum jangan tanya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah, nih buat ibu-ibu nih, Ummu Salamah seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan. Abu Salamah hijrah ke Madinah, Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah, Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali jamaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, la yusibu ahadun minal muslimin musibatan fayastarji inda musibatihi, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati, melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah. Allah kabulkan enggak doanya? Dikabulkan jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar, yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya, ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz, boleh gak Ustaz doa? Mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz. Dia suka menyakitin anak. Doakan dia soleh. Bukan doakan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. Jangan sampai antum menjadi lelaki-lelaki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung dia mikir siapa penggantinya. Dia cari. Tapi yakin, gak apa-apa, husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari.

siapa sih yang lebih baik dari suaminya? Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sahib-sahibnya mau pulang. Kata sahibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sahib-sahibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah ana mau keluar sebentar lah, menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar, sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama syekh ini. Dilihat seorang wanita yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia, "Man ladhi yubkiki ya ukhti? Kau kenapa nangis?" Kata dia, "Suamiku orang yang keras, gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia. Dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga." Lalu syekh ini mengatakan, "Kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim?" Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, "Gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim itu, gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa." Subhanallah. Bayangkan, perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. Waman yatawakkal 'ala Allah, bukan berpikir, "Oh fulan mungkin bisa bantuin ana fulan." Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, "A'udzu billahi min du'a."

du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum.

0: Jemaah rahimakumullah, kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan, kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah, wa innama nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat traweh, kadangkala 30 menit. Kadangkala 45 menit. Itu doa udah. Ya Allah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat, goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala orang ketika berdoa, yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, nih imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapin doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah enggak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri, eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa dan kau lihat ini kesempatan nih, husnudzon sama Allah. Yang kedua, jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba, ma lam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hati-hati tuh. Orang enggak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa, enggak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama enggak husnudzon semua, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasana. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak? Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Kau minta istri yang soleha. Tapi kita gak hadir jamaah ketika baca itu. Sehingga tadi gak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih, minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, lebih khusyuk mana bacaannya? Ya Allah, ini sebulan lagi habis kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina azaban nar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta ya Allah, bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut di penjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk, Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram. Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa inna allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Dan apa? Dan beramal salihlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang. Hasil riba atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, thumma dzakara ar-rajul yutilu safar. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan, doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. Ash'ath aghbar, tambah lagi rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya ketika kau makan yang haram? Kemudian yang kelima yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa. Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah. Enggak dikabulkan. Ya udahlah, enggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan. Kau harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadangkala ada jeda waktu. Mungkin enggak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta, tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Enggak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi enggak dikabulkan, jangan. Ya udah enggak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah enggak yakin kau. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar enggak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin lagi minta maksa sama Allah. Ya Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah enggak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatir as-samawati wal-ard Alimal ghaibi wa syahada. Bayangkan Nabi sebelum berdoa mengatakan, wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mika'il, Rabbnya Israfil, wahai Allah pencipta langit dan bumi, wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih, bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah. Ihdini ya Allah lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Kasih aku petunjuk, ya Allah. Innaka tahdi man tasya ila sirati mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa. Istighfar dulu, sodakoh dulu. Yakin nih. Kita sodakoh dulu, kita sholat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab. Dan yakin. Engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik. Engkau memohon kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustaz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa. Itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam tobat kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat. Dan kau sebutkan. Ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu, ya Allah. Karena kita enggak tahu, kadang-kadang kita merasa enggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru, anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insyaAllah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau taubat dari 1, ya baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah mengampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya enggak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin saja. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka taubat, habis semua jamaah. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka, semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi SAW menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang ana tinggal sendirian Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Kau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Idza khalauta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamarnya, apa namanya dah? Pegangan kunci, ada yang goyang, langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam, gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir, banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar, pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian, mulai tuh zikir. Bisikan gak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang, kita kadangkala butuh bantuan orang luar. Dan kenapa ketika perjalanan, Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian. Berdua, berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana jawab. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawaban Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, saya ingin bertanya, saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ya kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadangkala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Melihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai yukensi kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya, yang sudah mulai ya ke ustad-ustadan. Ngomongnya ahi, antum, kata dia. Aduh, kata dia, bang gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istri ngomong, bang gantilah bang. Afwan ukhti, apa? Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadang-kala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa. Terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi, Ustaz, Allah ngabulkan gak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu. Yang kadang-kala ngomongnya pedes. Gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang. Menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ud'allah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadangkala, Ustaz doakan Ustaz Fulham, aduh kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Kata dia. Ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit, turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum ya Ustaz. Jika pertanyaannya dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah Ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah.
0: Masya Allah.
1: Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian, wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang. Itu dah, ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat, satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah, kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu, gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih, lelaki-lelaki di sini kesandung, jamaah. Tahu kesandungan? Tersandung, jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu. Maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya. Untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang Masya Allah tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri anak dulu itu. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut, lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol. Maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu, Lihat, Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah gak cinta. Tapi Ustaz, anak berbuat dosa terus kena musibah, insya Allah Allah cinta. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insya Allah cinta. Jadi kalau dari pertanyaannya, anda beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala wa hum ya'lam. Walaupun dosa besar, apakah ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun, dan dia tahu ampuni dosa dia itu, dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz kadangkala terjebak lagi, Ustaz. Balik lagi sama Allah. Asa kau gak diampuni, Ustaz. Soalnya anak kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat, balik lagi. Tobat, balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah SWT. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur? Dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobatin futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur, alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama, banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak buruk, gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jari dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat. Bagaimana Rasul SAW menyebutkan

0: yang banyak memasukkan orang ke neraka, apanya? Lisannya. Bukan tangannya, bukan matanya, bukan kakinya, lisannya. Kalau lisan ini gak dijaga jemaah Allah, antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah. Bohong. Sebutkan 5 dosa lisan, anda kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan. Fadhal. Berdiri antum. Dusta, bohong. Dusta, ingkar janji. Riba, mencela orang. Fitnah. Udah cukup, insyaallah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jemaah. 3 lagi. Masyaallah, fadhal. Syirik, sumpah palsu. Mengumpat, udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh. Yang kadangkala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisan. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya ana enggak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini, lisannya zikrullah. Itu menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi sore kapan antum duduk la ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir la ilaha illallah, aliran apa ini, aliran apa itu, kalimat yang paling mulia. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang gak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan? Antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih ada kajian, nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai? Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah atau yang bekerja di perusahaan yang kadangkala waktu azan dikumandangkan dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Gak ada masalah dia ikutin perkuliahan. Tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur. Umpamanya kuliahnya sampai jam 12:30. Padahal zuhur sudah lewat. Ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya setengah satu. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah, sholat di masjid tetap di waktunya, tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja, Ustaz, pas azan kita masih kerja, Ustaz. Maksudnya, kalau bisa keluar, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau gak bisa, Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, gak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja, semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat duhur umpamanya jam setengah satu di masjid itu. Atau jam satu sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar setengah empat atau jam empat umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam empat. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi gak ada masalah, antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mampunya seperti itu, ya bismillah. Kita di Jember, di kampus kita itu, kita sholat setengah satu. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur, azan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam 12.35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu, yang ingin sholat di awal waktu, alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadl. Tapi di masjid kita, sholatnya jam segitu dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat duhur. Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang sholat.
1: Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Kita ini dan sulit diperbaiki Ustaz. Seakan-akan Allah banyak umat di Islam negeri ini yang meminta. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Subhanallah jamaah. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak. Bahwasanya banyak umat Islam. Mereka yang tidak itu apa? Antum lihat teman Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu dua syarat bertakwa dan melaksanakan apa yang akan terjadi minas sama, Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi, langit dan bumi. Maka yang antum lihat kadangkala ana bingung, ya ini termasuk curhat sama antum lah, mau beli duren Thailand, mau beli kelengkeng Thailand, apalagi beras Thailand, terus beras Vietnam, garam India. Anda ngomong kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang, nggak bisa menghasilkan durian, nggak bisa menghasilkan kelengkeng, gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu jamaah? Subhanallah. Ikan tuh ada masih yang impor jamaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Ana kasih hadiah. Sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadl. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadl. Barakallah. Barokah itu baik dan kebaikan yang bertambah terus. Jamaah. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah negeri yang luas sekali. Tapi gak barokah. Antum bisa bayangin jamaah.

Orang-orang tetangga-tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Ana pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita. Ustaz, ana dulu maling kayu. Alhamdulillah Allah ampuni, Allah kasih taubat. Mudah-mudahan diampuni ana Ustaz. Dia itu kirim kayu ke Malaysia. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu. Semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman, bertakwa, selesai. Utang akan dilunasin. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah. Antum bayangkan. Di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu, namanya kaka. Bahasa Arabnya. Kesemek. Kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut mah. Namanya itu astagfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya seperti kesemek. La haula wa la quwata illa billah. Tunggu, ana mau ingat-ingat. Ana mau minum dulu. Bismillah. Hilang. Nanti kalau ingat saya kasih tahu. Itu harganya di sana. 1 kilo itu mungkin 30 ribu lah. Di sini harganya 1 biji 70 ribu. Wah itu. Bukan anggur jemaah. Subhanallah. Anak padahal suka tapi bisa lupa namanya. Namanya buah naga. Salah zaman. Buah naga mah banyak di Indonesia cuma. Tapi ala kulihal tuh buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada mahal, kadang kalah. Apa penyebabnya? Tak barokah. Maka yang perlu dilakukan, dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter ya.

0: Menurut ibunya itu sudah punya utang. Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita. Kita perlu berdoa memohon. Dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gak perlu ngomong orang. Fulan nih jangan. Kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilometer. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang. Ini Ustaz. Kok gak jalan-jalan? Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah. Lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik. Tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu. Apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh. Kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang. Dia berpikir akhirnya, ya dah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh lalu anak tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya. Atau kau tolak karena kekayaannya. Padahal dia orang yang soleh. Selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasulullah SAW mengatakan. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihu. Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka Anda gak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu, padahal dia baik agama dan akhlaknya. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya. Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupi. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya gak benar, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana jika seorang hamba mati syahid. Sedangkan ia pernah berbuat syirik. Apakah dosanya akan diampuni Allah?
0: Barakallahu fik. Nah berkaitan dengan dosa syirik. Kita semua tahu. Innallah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertaubat, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertaubat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini, apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa jemaah.

هذا والله أعلم بالصواب. إيمانه؟ طيب أنا ما بقي هدية. Siapa nama sahabat yang Allah mendengar ucapannya? Itu tuh angkat tangan duluan. Sa'ad bin Mu'ad. Yang Allah mendengarkan qad sami Allahu qaulal lati. Siapa? Baik. Sebelahnya tadi, na'am. Ya, yang belakangnya antu. Ya. Nah, angkat tangan antu. Ya, betul. Khaulah anaknya siapa? Kasih satu kalau Khaulah doang. Khaulah banyak orang namanya Khaulah, kasih. Naam. Aywa, Masya Allah. Antum dapat sa'labannya, fadhal. Kirim ke belakang sana. Masya Allah. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jamaah. Tuh yang jauh tuh. Berdiri antum. Nah, iya. Baik, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Baik, kasih hadiah. Gak apa-apa dia tuh. Nah, baik. Doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan empat penghalang doa. Iya, apabila ya Allah, kalau kau mau kau kabulkanlah. Yang kedua, makan yang haram. Yang ketiga, tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu modelnya? Tergesa-gesa itu artinya aku sudah minta, aku sudah berdoa tapi gak dikabulin, itu tergesa-gesa. Yang keempat, su'udzan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jamaah. Masih ada lagi. Masya Allah, anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang. Tadi karena anak yang minta hadiah, tapi gak banyak-banyak anak mintanya, bang. Baik, tiga lagi. Antum berdiri, gak apa-apa. Dia siap jawab, jemaah. Masya Allah. Taib, pertanyaannya. Doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak, dikasih. Siapa nama anaknya? Maryam. Antum baca Qur'annya ya. Nah, bukan Maryam lah. Siapa? Yahya. Baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, dua gak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri, dia jawab. Nah, yang disucikan sebelahnya. Pelayan Tuhan, Masya Allah. Ya, duduk dua-duanya. Yang dapat yang pakai baju putih itu. Tapi gak apa-apa. Yang disucikan kita kasih juga, jemaah. Barakallahu fikum. Katanya tinggal tiga, bang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab? Masya Allah, berdiri antum. Nah. Ummu Salamah
pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Naam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Wa na'am. Sahih, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Naam, yang dekat-dekat yang mau jawab? Mana yang mau jawab? Ya, antum berdiri. Ya. Apa permintaan Sa'ad bin Mu'ad? Ya itu yang anda tanyakan yang tadi itu apa tuh? Baik, dudukkan tuh. Nah, berdiri bapak. Yang ini bapak tuh. Minta kaumnya dibenarkan. Insyaallah anda kasih Quran nih bapak ya. Nah, belakangnya. Antum berdiri. Minta dihidupkan kembali. Dari kubur yang maksudnya. Ya minta dipanjangkan umurnya. Kalau apa? Masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada? Ya kan dia minta dipanjangkan umurnya. Kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada? Meninggal. Ya dia minta meninggal. Tapi sebelum meninggal. Anak kasih Quran ya. Ya. Antum. Minta didamaikan. Ya minta disenangkan dia dalam urusan Bani Quraizah. Masya Allah anak kasih ini antum. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Yang menutup kajian pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup. Semua memiliki masalah. Negeri kita pun bermasalah. Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Jalla Jalalu. Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap sholat kita berikrar. Tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita bersama-sama serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah di atas arsy-Nya mendengarkan kita. Dan tatkala itu kau banyak-banyak berdoa. Karena ketika sujud, doa itu dikabulkan jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran. Langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satu pun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali. Maka ingat selalu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiya, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua.
dan semoga Allah meridai kita bersama keridhaannya terhadap mereka. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, tanggal berapa hari ini, jemaah? Tanggal 26 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal? Di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan, dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri, dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan hadis ini sahih. Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril atsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalalu mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan diantaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar. Sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping. Dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus

0: dihadapi
1: dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami. Naam. Kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki. Dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia. Karena antum semua adalah nahkoda. Antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat. Ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Nah, fadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah? Fadhal habib. Nah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau ini harus nurut. Masya Allah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal qawwam, lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapin hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan, unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian Sang ayah mengatakan, ya fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk gak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah gak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik, udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela gak tahu dari mana. Ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita gak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus, akan jadi seperti mobil yang gak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti. Gimana tabiat wanita ini? Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong. Saya baru kenal istri saya itu. Mungkin. Ya. 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan. Ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi. Saya lupa judul buku itu. Berkaitan dengan wanita. Subhanallah. Saya benar-benar leleh. Ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita. Dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Gak ada, ibunya yang bangun. Kita lihat, saya gak omong orang lain lah. Saya gendong anak saya, berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, Masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin. Dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja, siap makan. Kita dibaca jamaah dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita tahu, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok gak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah, itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu, perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu, ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah. Pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup. Dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta biha la yatimu illa bisabri alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Ya itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyatu radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah binti Siddiqah. Dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan. Dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu biar pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Enggak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kau itu gimana? Di depan tamu-tamu kau berbuat itu? Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Enggak pantas kita marah sama istri kita. Udah. udahlah. Kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik

naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa, wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya, dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Nggak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Nggak ada, nggak tahan. Betul, wanita tuh perasa. Dan kadang-kadang gampang marah. Gampang marah dia. Kita ngomong sedikit nggak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat baginda Nabi. Nabi Rasulullah kadangkala istrinya marah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya. Enggak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah, mengatakan inni la'alamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alaiya ghadbah. Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radiyan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim, kata dia. Subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ahjuru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi, dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ada, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyata wahya ra'fi'atun sautaha ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allahu akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala yabnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya. Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat, dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanawalah. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa, ya mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq
Lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas, yang lagi beku. Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas berusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, ala taraina anni qad hultu baina ar-rajuli wa baina tadi kan aku udah belain engkau sama orang itu, maksudnya ya udahlah yang tadi dilupakan gitu loh, mungkin ada masalah sedikit gitu, selesai. Jadi suami jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kok ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kok ngangkat? Enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang, betul nggak? Ibu-ibu nggak apa-apa marah, karena seperti itu. Lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, gak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh biar lengkap, pakein gelang, baru cewek, baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau gak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, gak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando, ya, biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh, itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu, kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung gak malu punyanya, kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, gak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan, ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, gak apa-apa. Karena suaminya gak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar, kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita. Alhamdulillah, saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini, kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadangkala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak udah aku tinggal kau, gitu kan. Ada enggak yang seperti itu, Pak? Ada. Ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada, mah nggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok, tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya,
Jangan. Lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan. Jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, oh nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. Satu, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi gak mau. Dua, tiga kali nih pulang. Allahu Akbar. Jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Nih sekarang posisinya. Kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang enggak kita sukain. Ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat, Allahu Akbar, selalu ada di dapur, gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya, tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh, udahlah. Mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri. Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci. Allah benar-benar mengatakan, fa in karihtumuhunna. Kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya. Nah, baru kawin kayak gitu, dapat setahun mulai itu merotoli kalau bahasa Jawanya, mulai satu-satu hilang, kosa katanya udah hilang, yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al kalimatut thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik
tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, alus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya. Jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalalah. Kemudian yang tahu lagi, istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telpon, lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temannya telpon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya. Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimat thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya, tulis kata-kata indah. Ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang dibawa, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget dia mah. Antum seneng nggak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia, paling enggak datang, masya Allah, cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia, bukan datang udah capek. Memang capek suami, oke lah, tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah ana cukupin istri ana, duit gak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya enggak bisa ngomong. Iya bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau habis salat, fa idza qadha salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqdha tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Nah, ayat-ayatnya kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu itu kan, masya Allah itu kan, itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja, kalau aku lagi tidur maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW.
Bittu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahli sa'atan tsumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya baru kemudian tidur. Lihat. Ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz sekali konsultasi itu 500 ribu Ustaz gitu kan. 30 menit. Jadi, apa istri harus bayar 500 ribu supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya. Raganya dia berikan. Khidmatnya dia berikan. Kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum ini jemaah. Bismillah, enggak apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita. Kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian, mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya. Lagi galau. Dan ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya gak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak gak. Saya nih, kadangkala egois gitu, baru sadar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Iya, kalau bapak-bapak gak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois gak bapak-bapak? Bapak-bapak? Gak ada yang ngaku, coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Ngerti itu kan? Subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih, dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar, ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya, dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi gak boleh umroh, gak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya. Tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi senyap. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul SAW masuk ke tenda istrinya. Pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasul SAW, dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik. Wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih, istri nyuruh sama, ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah, dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharo banyak, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu.
Watad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadisnya riwayat oleh Imam Bukhari. Ya, kadang-kadang kita harus main-main sama istri. Ya, main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, begitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillahi 'azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun." Aw sahud, semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah SWT, maka itu termasuk melalaikan, permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat, Rasul menyebutkan salah satunya, wa mula'abatuhu ahlah, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jemaah ke depan sedikit, yang masih ada jarak di depannya.

Nah, hadithin diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadithin disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Aduh, capek banget udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah, pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh gak lari? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Gak ada yang ngeliat, lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai, ya mulai ada dagingnya, dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk. Aisyah satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Di sekali-kali kita titip, pok kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia, ini sama orang tua kadang-kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Ah, neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu senang banget, titipin bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsah ini Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya sih. Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah. Ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayyatan talbaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan kalajengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, enggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan, ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 4, bintang 4, jenderal. Oke, gimana? Di sana di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami.
Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah, masuk rumah, ingat. Kau sebagai seorang suami, buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Naam, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada, S-U-A-M-I. Suami. Ingat, ingat selalu. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Hei, ambilkan air. Siap dan... Lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah, itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul sallallahu kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama. Ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong. Istri kita itu bukan boneka yang enggak ada ruhnya. Dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Gak apa-apa. Istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita gak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, Ustaz. Kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udah tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya. Udahlah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah, posisikan sebagai suami. Bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali istriku hari ini, hari spesial untukmu. Kau gak usah masak. Aku yang memasak. Masak. Walaupun dadar telur. Walladzi rafa'as sama' bila imatin. Demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian. Walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku, subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fimih nanti alih, urusannya Aisyah. Kalau azan, beliau keluar, udah ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah, beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad SAW, suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya kalau masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget, ya banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Istri buka senang, tapi kita buka mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibukain. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Nih Rasul sallallahu kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak. Biar bersih mulutnya. Biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya,
dalam kondisi bersih dan seneng istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek, keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama Bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekarang lah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga, akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu, yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu ah. Iyalah, harus. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Meja makan Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasulullah SAW, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau, dibiarin. Enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini kok benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kala ada na'udzubillah bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin supaya tahu istrinya kau enggak benar gitu. Na'udzubillah. Rasulullah SAW, lihat keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan, dulu yang ada meja makan di bawah lah, sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha?

Lah. Kata Isa, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstik. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma sunah-sunah. Ya paling gampang lah, saat jenggot kan udah sunah. Banyak sunah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Tsumma unawiluhun nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fa yadhu fahu ala mawdi'i fiya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang perlu kita amalkan, saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yun'iqaha." Kalau kalian makan, jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, jadi jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih, ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun, itu maena. Jangan gak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kok habis makan macam-macam, dia ambil itu tangan di jilat sama ibu. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau gak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan keromantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, gak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahuli, ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30. Ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah kan. Iya ada. Ya enggak apa-apa, itu lebih romantis insyaallah yang sempit-sempit. Enggak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Ana kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Umur berapa antum? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini, yang di atas 50, yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri, saat buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, "Kharajna ila al-Madinah qadimina min Khaybar." Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah.

0: Qara'aitun Nabiyya yuhawwilaha li Safiyyah. Rasul SAW bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasul SAW, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Tsumma yajlis 'inda ba'ir, kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayadau rukbatahu wadata'u Safiyyatu rijlaha ala rukbati hatta tarkab. Saya mau gambarkan. Rasul SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Safiyyah bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya, supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, "Dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan." Masya Allah, disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget, Masya Allah. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran, atau Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah." Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Memiliki hak. Maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, Masya Allah. Jenggotnya disisir, ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga. Apa yang diinginkan istri kita? Tanya sama dia. "Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih?" Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai. "Bang, pakai ini bang di rumah bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu," gitu kan, mamanya. Yaudah, bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi, bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering. Kita nggak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah, kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin nggak suka dia sama ini. Ya, HP lah, kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya, "Sayang, minta maaf, aku nggak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini," gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. "Nih, hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah." Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, gak apa-apa. "Sayang aku, sayang kamu." "Ustaz, kan udah tua, Ustaz." Masa gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta, itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, "Tahadu tahabu." Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, Masya Allah. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu pun memberikan hadiah. Dia itu selalu bangga dengan jam pemberian istrinya. Ketika temennya ngatain, bagus banget jam lu. Ini hadiah dari istriku. Allah ya. Diingat terus. Suami pun seperti itu. Kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu. Perempuan suka emas, gak bisa beli emas. Masuk toko aksesoris. Kasih aksesoris. Bungkusin ya. Sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jemaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbahagi hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur, main tarik ulur, jangan tarik tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah datang ya mah. Nah, ya tinggal sedikit ya mah. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa, adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan nggak pakai cabai kurang zen. Makan ini nggak pakai cabai kurang zen. Tapi ada cabainya sedikit, masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi. Betul. Kita lihat Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah nggak diajak ngomong, bahkan istrinya membantah. Rasul biasa. Kadang-kadang seharian nih istrinya nggak ngajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh. Kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya, dia dari tempat dia dibesarkan di sono. Mungkin di ada word perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan, apa ngambulan, ngambek, sedikit ngambek. Ya kita yang harus pinter-pinter. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya, tahu-tahu istrinya bantah, kalau kau nganu itu lebih bagus kayak itu. Kata Umar, kau gimana bantah aku ini loh, lelaki kan gitu langsung muncul, mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kau ini gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku gak bantah kau? Itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan. Katanya betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya. Berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah. Kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu, aturaji'ina Rasulullah SAW. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad SAW? Fakalat, na'am. Iya, katanya. Fakultu atahjuru ihdakunna al-yawm ila al-lail? Apakah ada salah seorang di antara istri-istri ini yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Na'am, kata Hafsah. Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini." Umar Darda, kalau kau lihat aku lagi marah, tolong adem-ademin aku. Bikin aku senang. "Wa idza ra'aituki ghadibti raddaituki." Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun. Biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita, kita astagfirullahaladzim, mohon maaf aku kepadamu sayang, aduh afwan banget, mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasulullah SAW nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana solusinya? Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di bah, naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, "Mana ibnu ammik? Mana anak pamanmu?" Kata, kok enggak tidur di situ? Katanya Fatimah, ghadabani falam taqil indi. Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau enggak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid, itu rumah Allah Jalla Jalla. Dan Ali tidur di masjid. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mah ustaz baik. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih, ente tahu sama fulan iman, oh dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya. Eh mbak, majikanmu gimana itu? Waduh, kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain, bisa. Tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu, standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya. Jangan jadi kancil di dalam rumah, jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa. Marah-marah di luar, pada takut, di rumahnya marah-marah terus, jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat. Nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman nih, laki-laki nih, dengerin. Sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib, meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia, mengatakan kau enggak boleh, seharusnya enggak, tinggalkan udah, maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan habis. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, Ustaz, hati itu seperti kertas Ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini, gak bakal balik Ustaz. Betul. Maka buang kertas ini, ambil kertas baru.
1: ambil lembaran baru. Iya, udah yang dulu udah nggak bisa memang, udah dibuang.
0: Itu yang memang firoh ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki aw naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat, kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat, suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu. Kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita. Maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat. Dia nikah siri. Jadi istri keduanya. Janda punya anak. Si suami ini Ustaz datang ya kurang lebih seminggu dua kali. Kau lagi butuh. Gitu kan? Kau lagi butuh, datang nih suami. Kadang-kala saya gak melayani dia. Karena saya sibuk sama anak-anak. Dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'ajud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'ajud, masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Suami ke istri untuk mendapatkan sakinah. Bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabu sunan, kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak, gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dhan ala ba'dhin fil qasam. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter, ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya. Ini kan banyak istrinya. Terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya. Hatta balagha allati huwa yawmiha faithbut fiha. Sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana. Maka ingat, Rasul ini lihat masuk ke sana, dia tahu enggak boleh dia menghubungin istrinya pada hari itu. Dan mungkin dia juga enggak hasrat sama istrinya, tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari dua, wasyiqquhuma in, rusuknya itu jatuh ke bawah dilihat oleh semua orang. Jamaah hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jamaah? Sampai jam berapa waktu kita? Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kasihan yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan. Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua pertanyaan langsung. Nah, assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya angat-angat tayayam katanya dia, nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah, saya hanya mencari ridho Allah. Iya nggak apa-apa. Jadi suami itu ya kayak gitu, dia kawam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya bang, doakanlah. Mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan orang doakan abang, mudah-mudahan abang juga bisa mengerti agama Allah. Hidup ini gak lama bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, masya Allah, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Memang mungkin di jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar sampai suatu saat keluar kata-kata nantilah, nanti kalau tahu matilah kau. Matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya dan saya tidak mau menerima nafkah lahir dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan bagaimana hukum pernikahan anak saya. Apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar. Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah. Langsung ke mahkamah karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa, maka hati-hati cari menantu itu. Hati-hati cari menantu. Karena jangan dilihat cuma duitnya doang, lihat kadangkala gantengnya doang. Rasulullah SAW memberikan 2 standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng, masya Allah. Suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kala. Akhlaknya buruk. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar. Maka dicari tahu dulu. Dan kadang-kala mudah-mudahan bukan karena pacaran. Kadang-kala kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah sebagaimana filsafat barat mengatakan Lailatul Zafaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah dibagi-bagi itu cintanya. Itu falsafah barat ya, dalam Islam tidak. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta buat kita. Bismillah Ustaz, ana adalah seorang madu. Tepatnya istri ketiga dan kami semua tinggal 1 atap. Namun ana merasa asing di rumah suami ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati. Kalau yang lain sedangkan mereka tidak menjaga perasaan ana. Ana rasa geram tapi ana hanya diam dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah salah jika jika tidak menikah dengannya? Pasti tidak seperti ini andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami, para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di 1 atap dengan istri pertama. Tidak boleh kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka baru mendapat? Dari firman Allah, wala tudaruhun. Jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu. Karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri, sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah ini lebih baik aku satu atap tiga rumah, satu atap tiga rumah, satu atap tiga istri, gak ribut. Lebih baik mana kita sama Rasul Sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing, punya dapur masing-masing, tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dalam hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Udahlah, dihadapin yang ada, ditata hatinya, semoga Allah memberikan solusi buat ukhti, dan semoga suaminya hadir di sini dan tahu diri nanti insyaallah. Allahu Akbar. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami. Akan tetapi setelah kita bercerai, dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah, dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir? Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14 itu, tolong dilihat. Jangan sok suci, seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan, gak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, si suami ini pun, pertama dia berbuat dosa menghina, yang kedua dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya, terus ketemu sama istri yang na'udzubillah. Apa mau kebahagiaan kita direbut gara-gara masa lalu yang susah? Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu gak bisa kembali. Buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saudarinya.

Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa. Bagaimana dengan suami? Ya gini kan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kewajibannya, sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah orang nggak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak. Tapi tidak diperintahkan ibu-ibu. Ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya. Jadi seperti itu. Para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi nggak apa-apa, paling nggak seneng istrinya gitulah. Ngomong yang kalah dapat hadiah gitu kan. Insya Allah dia hak kalah nanti. Ini, bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama, Ustaz? Obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari, ada bulan purnama. Ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat gak bulan itu, kata dia. Kata si istrinya, iya bang, kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan. Gitu. Oh, insya Allah gitu kan. Ini ada orang lewat dengar, waduh bahan nih, bahan bawa pulang, kata dia. Pulang dia, ngajak istrinya, yuk yuk, depan nih. Nah, ngobrol-ngobrol, ngomong nih sama istrinya. Dik, kau lihat purnama itu enggak, dia kata. Emangnya aku buta apa bang? Allahu Akbar ya, ada perempuan-perempuan yang ini, yang gak suka digombalin ini, berat kita. Ya, ya bapak-bapak harus sabar, sabar, ngelus jodoh lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah. Tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, gak apa-apa. Nah, assalamualaikum Ustaz, kami suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki. Oh, udah punya istri nih. Na'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia, itu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa, minta sama Allah, minta, ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu. Mudah-mudahan doakan, enggak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz. Ya bismillah. Makanya bilang sama suaminya, "Bang, mulai minggu depan pasien yang itu ditolak, nggak boleh datang, gitu kan? Boleh datang, aku ada di situ. Nggak apa-apa, supaya tahu nih, istrinya sudah soleh, nggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah, ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah,
Bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang gak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga, dan ketika diingatkan istri baik dengan cara yang halus disertai hujah, masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya gak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahmah. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arad yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolonglah, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tastajil. Kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar. Sabar. Suaminya ngomong gitu, doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasraniyah. Sebagaimana ditetapkan oleh disebutkan oleh para ahli sejarah, kafir. Sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul SAW. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jemaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu gimana? Kan istri Nabi juga cemburu. Boleh cemburu, enggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya. Enggak masalah, dan itu tabiat wanita, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Aisyah nih. Allahu Akbar. Yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? Berapa? 2000-an. Tetap cemburu. Apalagi yang hafal hadisnya cuma separuh, enggak hafal lagi. Jadi wajar. Masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Wajar karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya enggak cemburu nih, lihat, udah mati kayaknya. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita. Dan itu hal yang tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh, tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami enggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini. Ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga. Berkatanya kasar, saya ingin sekali bercerai. Bagaimana pendapatnya? Sabar. Jangan kalau cuma dihina seperti itu, tetap sabar, doakan suaminya. Karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus enggak ngerti, doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi langsung. Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi enggak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati.
dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua sofa, sofa itu tidak dia tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfir, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang kertas yang kayak gini, udah buang. Mulai lembaran baru lagi. Sebagaimana kita juga bisa berbuat salah, suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya Ibn Adam, dalam hadis Qudsi, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semua itu. Semuanya. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, "Allahumma ghfirli fa inni waqa'tu fi dhanbin." Ya Allah, aku punya dosa lagi nih. Aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, "Lakukan yang kau suka karena hamba-Ku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya." Maka kita pun supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin, apalagi udah minta maaf suaminya dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi. Selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami. Ana sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah gak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang ana sayangkan, suami ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya gak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati ana sebagai istri. Dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama, jika ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini ana tanyakan, bagaimana ana harus bersikap? Karena ana merasa kecewa terhadap suami ana. Andai ana tidak menikah dengannya. Nah, udahlah, cuma itu. Jadi, ya suami, para suami, kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya ustaz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik ustaz, ana manggil cantik kan boleh, ingat enggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar. Istri kita ini di rumah gak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah. Lewat rumahnya tetangga. Masya Allah, cantik banget mbak. Kata tetangganya. Itu langsung ber. Jadi kalau kita panggil cantik, sayang gak? Jangan. Panggillah dia ummu fulan atau fulana, ukhti kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya qawwam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami. Kadang-kadang suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, mas, udahlah. Kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah, ngomong sama aku cantik, sayang, aku terima. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih. Nih, bocor genteng ini. Kau nanti naik ya." Masa istri, gimana? Taat Ustaz. Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya, ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, "Dek, udah datang gasnya."
suruh gotong istrinya. Nah, itu enggak mampu enggak? Jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan dia. Nah, Ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia taubat enggak nol. Bukan nol. Tapi yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itu dosa dia umpamanya sebesar Pulau Bali. Itu Allah ganti sebesar Pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah. Kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum taubat. Sebelum berzina, bisa jadi. Ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, zina itu dosa besar dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati, apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya, umurnya muda dan baik, baik. Kalau suaminya masuk surga, ibu, kalau enggak Allah akan memberikan kesenangan buat ibu. Pak Ustadz, ana bingung memilih calon suami. Iya, ini tidak bisa baca Ustadznya. Ustaz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang-kadang sama. Suami ini egois, ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kadang bantah, memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini, umpamanya ginilah. Jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal. Si suami ngomong, bang, lewat jalan sana bang, kanan bang, sepi. Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, kita lewat kanan, sepi. Si istri ngomong, lewat kiri bang, kanan macet, ribut nih. Istri udahlah, taatlah, dengar ama suaminya, kanan macet, rasain. Tadi aku udah bilang macet gitu kan, jangan, ya udah. Yang gitu jangan, itu ribut, akhirnya gak jadi kajian. Ribut di mobil. Udah biarin. Biarin, ada hal-hal istri yang harus nerima. Dan suami tahu, kalau istri bantah, wajar. Istri Nabi aja kadangkala ngomong sama Nabi, ngangkat suara di atas suara Nabi. Memang gak boleh, tapi kadangkala terjadi. Dan bagaimana sikap suami? Ya harus lebih baik. Bismillah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga, sama-sama ibu. Tidak apa adanya. Susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih. Ini datang suaminya nih. Ustaz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah,
Kata Rasul SAW, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albirri, wa inna albirra yahdi ila aljannah, wa la yazalu arrajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syuf ini, gara-gara kebohongan dia. 16 tahun istrinya gak bahagia sama dia. Gara-gara satu sifat. Gak jujur. Ganti itu. Berusaha jujur, kata Rasul. Dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur. Mungkin berat buat dia jujur. Sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih. Orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong. 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha. Karena Allah tahu. Mungkin istri kita gak tahu. Allah Jalla Jalla melihat kita. Allah raqib. Allah itu kana alaikum raqiba. Melihat, mengawasi kita. Maka berusahalah. Gak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kadang membawa manfaat buat kita, tapi akhirnya akan menyeret kita ke dalam neraka. Bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung? Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayah selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Itu anak, karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan ini akan saya bawa. Saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi, kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun tumpul terus, sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita. Dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hadza yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu Banyolan Syiah Imamiyah, yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah, ya, yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak. Akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan, ya, sehingga hanya sekian yang bisa saya kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah, firqah yang telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh mazhab, ya, dan bagaimana juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang firqah-firqah, baik Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin, baik Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa, demikian juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan juga kitab Al-Milal wa Nihal karya Asy-Syahristani. Semuanya sepakat bahwasanya Syiah termasuk firqah yang sesat, bahkan termasuk dari 4 sumber segala firqah di kaum muslimin. Para ulama menyebutkan 4 firqah, sumber firqah sesat dalam kaum muslimin ada 4, di antaranya Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Ini 4 firqah yang dari firqah 4 firqah ini berkembang banyak firqah, di antaranya yang terus ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan firqah-firqah yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij, ya. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada Ahlu Sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahlu Sunnah. Permusuhan dalam segi akidah, bahkan dalam segi fisik, ya, tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya, sebelum saya membahas buku saya ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok Syiah. Dan saya sedang berbicara tentang firqah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah. Saya tidak berbicara tentang Syiah Al-Ismailiyah ataupun Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah. Tetapi saya sedang berbicara tentang Syiah Al-Imamiyah yang sekarang berada di Iran dan Irak, yang tersebar di tanah air kita juga berasal dari sana. Ya. Oleh karenanya, saya akan menyebutkan keistimewaan firqah Syiah ini. Di antara keistimewaan firqah Syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqah-firqah sesat, dan ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi ini tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Semua firqah dengan berbagai macam kesesatannya, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah ataupun Jahmiyah, semuanya meyakini bahwasanya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Quran.
2: tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Qur'an karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqah-firqah tersebut, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah ataupun Khawarij, mereka hanya sesat dari sisi memahami Al-Qur'an, tafsiran Al-Qur'an, mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Adapun dari sisi meyakini keotentikan Al-Qur'an, mereka tidak sesat. Semua sepakat, semua firqah sepakat bahwasanya Al-Qur'an tidak ada perubahan. Satu-satunya firqah yang meyakini Al-Qur'an ada perubahan cumalah firqah Syiah Imamiyah. Inilah di antara keistimewaan firqah Syiah. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an sudah tidak otentik, para sahabat telah mengadakan perubahan terhadap Al-Qur'an. Oleh karenanya, Syiah ini dia tidak hanya sesat dari sisi ketidakautentikan Al-Qur'an, ya. Dalam sisi otentiknya Al-Qur'an mereka sesat, dan ini spesialnya mereka. Yang kedua, mereka juga sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an tidak mungkin ditafsirkan dengan baik kecuali para imam-imam mereka. Oleh para imam mereka. Oleh karenanya dalam kitab Al-Kafi Lil-Kulaini, salah satu kitab sahih yang paling sahih di sisi mereka, disebutkan barang siapa yang menyangka Al-Quran terkumpulkan kepada selain imam, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Oleh karenanya Quran yang lengkap, ya, yang lengkap hanya pada ada pada para imam. Jadi akidah orang-orang Syiah tentang Al-Quran, pertama, Al-Quran tidak otentik. Sudah terjadi apa? Perubahan atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Quran yang ada pada kita sudah tidak otentik, juga kurang, tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada, siapa yang mengatakan Al-Quran kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dari perkataan para imam. Tidak ada yang paham Al-Quran kecuali imam-imam mereka. Ini, ya, ini yang pertama, istimewanya akidah Syiah tentang Al-Quran. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Quran hilang. Di antara mukjizat Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. Tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Telah terjadi perubahan, telah terjadi distorsi dan lainnya. Ya. Tatkala kita mengatakan Al-Quran juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Quran. Karenanya tatkala Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibn Hazm menyebutkan, membuktikan bahwasanya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan, maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan, Quran kalian juga ada perubahan. Maka kata Ibn Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibn Hazm? Hum laisu bi muslimin. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik, maka bukan orang Islam. Kalau Al-Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah, dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Kalau Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontradiktif. Kelaziman dari meyakini Al-Qur'an itu tidak otentik lagi, sudah ada penambahan, pengurangan dan perubahan, berarti Al-Qur'an akan kita dapati banyak kontradiktif. Hilanglah mukjizat Al-Qur'an. Kemudian juga kalau Al-Quran itu ternyata sudah berubah, maka orang bisa meniru, membuat tulisan tiruan seperti Al-Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al-Quran. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Katakanlah, jika seluruh manusia dan jin bersatu padu, berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Kemudian yang lebih menyedihkan, yang lebih parah, tatkala orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan, cuma kurang, kebanyakannya tidak ada yang tersebar di antara kita, maka kita tanya sama mereka, mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah, ini tidak berubah? Kita ingin tahu mana barometer anda, wahai orang-orang Syiah, mana barometer antum, agar kita ahlu sunnah mengetahui ini ayat masih otentik, ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan. Ternyata mereka tidak punya barometer. Kalau tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat, kalau begitu kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu, melazimkan kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah berfirman sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga, maka orang Nasrani akan mengatakan mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat. Kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya adalah Al-Qur'an, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan mungkin ayat itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum. Ini berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya melazimkan Al-Qur'an tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'annya enggak beres. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih tentang suatu, maka hukumnya kembali kepada Allah. Kalau Al-Qur'annya enggak beres, kurang, percuma ayat ini, buang saja ayat ini. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, inilah di antara satu dari keistimewaan orang-orang Syiah dalam akidah mereka. Keistimewaan yang kedua, masalah hadis. Masalah hadis. Seluruh firqah-firqah sesat, seluruhnya, Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah, semuanya tahu yang namanya hadis adalah sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah satu-satunya yang ma'sum. Nabi satu-satunya yang ma'sum. Tidak ada yang ma'sum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Malik termasuk dari tiga kurun mufaddalah, dari tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya generasi tabi'in, dan setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Di antaranya Imam Malik, dia termasuk tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini, yaitu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi, karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian karangan At-Tusi, Tahdzibul Ahkam juga karangan Muhammad bin Hasan At-Tusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab Man la yahdhuruhul faqih, karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis, ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam, para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka, kitab Biharul Anwar. Ini di antara 8 kitab yang merupakan kitab, jadi kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar, dia ada Wasailu Syiah, kemudian ada Mustadrakul Wasail karangan Tabarsi, Wasailu Syiah karangan Al-Amili, kemudian kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, dan yang terakhir namanya Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi punya kitab judulnya Biharul Anwar, yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil azani Allah iyakum, kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Dan kelaziman dari orang yang ma'sum, kalau ada kita ada si fulan ma'sum, apa maksudnya ma'sum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya, semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti dalil, ya tidak. Kalau dia tidak mungkin salah, berarti setiap pernyataannya merupakan dalil, hujjah, sebagaimana hadis Nabi, sebagaimana Al-Quran, tidak mungkin salah. Dan setiap perbuatannya juga merupakan hujjah dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, Kalau kita lihat dari sisi ini, ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi SAW, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12, maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi mereka. Sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka. Kalau kita tahu ternyata Al-Quran kita tidak sama dengan mereka, artinya keyakinan terhadap Al-Quran. Kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka, kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Kalau kita mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, Imam Fulan. Berkata Imam Husain alaihi salam. Karena seperti Nabi alaihi salam. Alaihi salam. Berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Berkata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua. Ini hadis menurut mereka. Dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa memansuhkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran, mengkhususkan hadis-hadis Nabi SAW. Dari sini kita sudah terbayangkan agama Syiah agama tersendiri, enggak nyambung dengan agama Islam. Enggak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat perdebatan saya dengan seorang Syiah di Arab Saudi. Waktu saya bilang, coba lihat waktu Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam, kata saya. Kata dia, itu kan dalam hadis-hadis, dalam kita Ali, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan, ini, oh ya sudah, enggak nyambung kalau gitu. Saya bilang, ya sudah kalau gitu, enggak nyambung. Jelas dia dusta juga, dia dusta. Kemudian juga, Yuhani fila azani Allah wa'ayakum. Ini, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis ya. Dan ini juga penting. Jadi saya ingin menggambarkan kepada ikhwan, mustalah hadis menurut kita lain dengan mustalah hadis menurut apa? Orang-orang Syiah. Perkara berikutnya, di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqah-firqah sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik bahkan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain, yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, semuanya tidak ikut. Mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij, meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang diantara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita, tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya, yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran menguji para sahabat, apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak menguji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya, tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah imam Imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12, maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam mereka, rukun Islam kita jelas syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadah dihilangkan, diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka. Beriman kepada imam mereka. Dan mereka menyebutkan dalam buku-buku mereka, bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang empat. Tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimaman, keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya, akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam, dan imamnya harus 12. Nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir, tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi SAW memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian para sahabat murtad seluruhnya kepada karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama Imamiyah mereka berdiri kecuali para sahabat harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Ammar bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju. Katanya Miqdad tidak setuju. Katanya Salman Al-Farisi, ini 4 orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad. Karena yang antum dapat di buku-buku mereka isinya semua cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Ini diantara spesialnya akidah Syiah, tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Bahwasanya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad. Diantara spesialnya akidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Yang sudah beli buku saya ya, silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang Aqidatul Bada. Aqidatul Bada artinya dalam bahasa Arab nampak bagi Allah. Akhirnya Allah berubah pikiran. Dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang Syiah tatkala imam mereka salah meramal. Jadi terkadang imam mereka ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai. Karena sanad-sanadnya orang Syiah harus sangat dipertanyakan. Di antaranya mereka sebutkan, terkadang imam mereka meramal, menyebutkan akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ini kan bikin malu imam, padahal imam mereka harus tidak boleh salah. Dan imam mereka mengetahui masa depan. Ini kok ngomong kok salah, jadi masalah ini. Akhirnya imamnya bilang, sebenarnya begitu, tapi Allah berubah pikiran. Jadi imamnya supaya selamat, Allah jadi korban, Allah yang berubah pikiran. Faham atau tidak? Ini akidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah. Dan mereka mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil sebagaimana disebutkan oleh ya Muhammad Al-Bakhir Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. "Fi bid'i sinin." Yaitu dalam beberapa tahun lagi. Di sini kalau yang kita yakini, jadi telah terjadi peperangan antara Romawi dengan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani Ahlul Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, "Wahum min ba'di ghalabin sayaghlibun." Nanti mereka akan menang. Romawi akan memenangkan, mengalahkan apa? Persia. "Fi bid'i sinin," dalam beberapa tahun. Dan benar, ini mukjizat Al-Quran. Ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat. Allah menyebutkan akan Romawi akan memenangkan Persia, dan benar akan memenangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang Syiah enggak. Wahum min ba'di ghalabim sayaghlibun, artinya kaum mukminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa, kaum mukminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi, ternyata Persia tidak jatuh kecuali di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Padahal dalam ayat Allah mengatakan fi bid'i sinin, beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari 9. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa? Setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana bantah Syiah kalau enggak paham antum? Paham atau tidak pendalilan orang Syiah? Allah mengatakan. Ternyata tidak paham ya. Saya ulang. Allah mengatakan ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaghlibun fi bid'i sinin. Negeri Rum kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah, suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun-turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlu Sunnah, tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. Ya. Min ba'di ghalabim sayaghlibun, bahwasanya orang-orang muslimin, kaum muslimin akan mengalahkan Persia fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Ini tafsiran orang Syiah. Allah mengatakan dalam beberapa tahun. Ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini. Berarti Allah keliru. Allah ngomongnya beberapa tahun, kenyataan yang terjadi belasan tahun. Berarti apa? Allah berubah pikiran. Kalau enggak, kita Allah ngaco kalau begitu. Inilah pendalilan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran, apa namanya, Allah berubah pikiran. Dan ini tidak benar. Bagaimana Allah berubah pikiran? Orang yang berubah pikiran itu enggak tahu masa depan, makanya berubah pikiran. Sehingga, oh keliru saya. Seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun, bukan beberapa tahun. Dan ini berarti mendustakan Al-Quran. Ini bahaya akidah seperti ini. Mencela Al-Quran. Seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat, malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidatul bada, Allah berubah pikiran. Kemudian Al-Majlisi juga menyebutkan dalil tentang akidah ini. Kata mereka, ada nasikh dan mansukh. Bukankah dalam Al-Quran ada manansakh min ayatin, ya. Allah sebutkan bahwasanya Allah bisa merubah, menasakh Al-Quran. Hukumnya gini, dirubah hukumnya menjadi hukum yang lain. Ini berarti berubah pikiran juga mungkin. Hukum saja bisa berubah, berarti pikiran juga bisa berubah. Kita bilang ini enggak benar, salah. Tidak boleh dikiaskan antara nasikh dan mansukh dengan masalah akhbar. Kalau masalah hukum bisa berubah tergantung maslahat. Tidak ada namanya kesalahan. Allah mengatakan misalnya pertama sekarang hukumnya haram, kemudian menjadi halal. Contohnya Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, kata sebagian ulama, karena para sahabat baru masuk Islam, dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Al-ana fazuruha, sekarang ziarahilah. Ini tidak ada keanehan dalam hal ini. Hukum dirubah karena ada maslahat yang berubah. Tetapi kalau dalam masalah khabar tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Allah mengatakan dulu Nabi Musa meninggal pada umur 80 tahun, salah, ternyata 100 tahun. Ini enggak mungkin seperti ini. Dan masalah akidatul bada adalah masalah khabar, bukan masalah hukum. Oleh karena saya katakan bahwasanya di antara spesialnya akidah orang Syiah adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran.

Apa kata dalam kitab tersebut, Taurat? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membawa kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan jadi sedih. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku akan binasakan baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata serta burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Akan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini sebab kenapa Allah membuat banjir Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal? Cipta manusia ternyata enggak beres semua. Udah, saya bunuh aja mereka semua. Nah, ini Tuhan kok menyesal? Aneh. Menyesal itu karena enggak ngerti masa depan. Dan ini satu-satunya, ya, satu-satunya akidah spesial yang dimiliki oleh orang-orang Syiah dan tidak dimiliki oleh seluruh firqah yang sesat dalam Islam. Di awal buku ini saya menyebutkan tentang peringatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bahaya Syiah. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Adabu Syafi'i Ibni Abi Hatim dan juga dalam kitab Manaqib Syafi'i karangan Al-Baihaqi dan juga dalam kitab Hilyah Al-Awliya dan juga dalam Siyar A'am Nubala, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan dari pengikut hawa nafsu yang paling pendusta seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Imamiyah. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i, aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu. Berarti Imam Syafi'i mengucapkan ini setelah meneliti seluruh pengikut hawa nafsu yang pernah dia temui. Al-Imam Syafi'i dikenal sering membantah ahlul bid'ah, mendebat ahlul bid'ah. Sehingga dia setelah dia teliti, ternyata yang paling parah siapa? Syiah, paling pendusta orang-orang Syiah. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana ditermaktub dalam kitab Manaqib Syafi'i lil Baihaqi, dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyya idza dzakara ar-rafidata 'abahum ashadd al-'aib." Aku mendengar Imam Syafi'i kalau sudah mencela menyebut Rafidhah Syiah, maka Imam Syafi'i mencela dengan sebisa-bisanya. Fayaqul syarru isabah. Dan Imam Syafi'i mengatakan Rafidhah adalah kelompok yang terburuk, firqah yang terburuk. Ini juga perhatikan, ini ucapan keluar dari Imam Syafi'i setelah meneliti berbagai macam kelompok yang dia temui. Ternyata kesimpulan beliau yang terburuk adalah kelompok apa? Syiah. Kemudian juga saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Minhaj Sunnah Nabawiyah. Beliau berkata, "Walihada kanat ar-rafidhah min ajhalin nas wa adallihim." Oleh karenanya orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. Kama anna an-nasara min ajhalin nas, sebagaimana orang-orang Nasrani orang-orang yang paling bodoh. Dan ini benar. Orang-orang Nasrani akidah mereka dibangun di atas, ya, hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti bersatunya Tuhan dengan Nabi Isa, tiga Tuhan sama dengan satu, satu sama dengan tiga, ini tidak masuk akal. Dan sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnul Qayyim menyebutkan, kalau Anda bertemu dengan satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada dua anak, antum tanya, bagaimana maksudnya Trinitas ini, maka akan ada muncul lima pendapat. Bukan cuma empat pendapat, tapi berapa? Lima pendapat. Masing-masing bingung sendiri. Kemudian bagaimana dengan akidah apa? Akidah mewariskan dosa. Ya. Bahwasanya Isa diutus disalib sehingga seluruh dosa-dosa apa namanya ditebus oleh siapa? Nabi Isa. Oleh karenanya orang-orang Nasrani pede-pede saja kalau bermaksiat, ya. Kalau ke gereja menampakkan aurat juga enggak jadi masalah. Pahanya terbuka, semuanya terbuka. Kenapa? Dosa-dosa sudah ditanggung oleh siapa? Nabi Isa. Ini tidak masuk akal. Tetapi mereka beriman. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan sebagaimana orang-orang Nasrani di atas kebodohan, demikian juga orang-orang Rafidhah di atas kebodohan. Kemudian Ibn Taymiyyah mengatakan, "Warafidhah min akhbathin nas." Rafidhah merupakan orang yang terburuk. "Kama annal yahuda min akhbathin nas." Sebagaimana orang Yahudi adalah orang-orang yang terburuk. "Fa fihim naw'un min dhalalin nasara wa naw'un min khubthil yahud." Maka pada orang-orang Rafidhah, ada orang Syiah, ada sebagian kejelekan Yahudi, kesesatan orang-orang Nasrani, dan keburukan orang-orang Yahudi. Ini terkumpul pada orang-orang Rafidhah.

0: Kalau keburukan mereka sebagaimana orang Yahudi, sudah kita lihat bagaimana pembasmian, ya, pembantian orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin, ahlu sunnah, baik di Irak maupun di Iran, dan terus berlanjut, apalagi sekarang di Suriah. Tidak perlu kita ceritakan bagaimana biadabnya mereka sebagaimana biadabnya orang-orang Yahudi. Adapun kebodohan mereka sebagaimana kebodohan orang Nasrani, maka inilah yang kenapa saya menulis buku ini. Saya ingin mengumpulkan bagaimana bodohnya orang-orang Syiah dan bagaimana, ya, banyolan-banyolan yang mereka sebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kumpulkan 33 banyolan, ya, orang-orang Syiah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini tentunya tidak bisa menyebutkan 33 seluruhnya, tapi saya akan milih beberapa banyolan-banyolan tersebut. Yang pertama, periwayatan keledai. Periwayatan keledai. Jadi keledai meriwayatkan hadis, ya. Dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Kalau kita sahih Al-Bukhari, mereka ada kitab Al-Kafi. Dan Al-Kafi ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Kalau tidak salah, dia di abad ke-4. Abad ke-4 ulama hadis ini. Dan dia menyatakan, saya tidak meletakkan seluruh riwayat dalam buku ini kecuali semuanya sahih. Sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meletakkan hadis kecuali hadis yang apa, yang sahih. Dan dia mengatakan, saya meletakkan semua hadis juga sahih. Bahkan disebut dalam riwayat, kitab Al-Kafi ini pernah ditunjukkan kepada Imam Mahdi mereka yang lagi sembunyi. Jadi Imam Mahdi Syiah ada berapa? Imam Syiah ada berapa? 12. Imam yang terakhir namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ini imam yang ke-12 yang sedang sembunyi di Sirdab. Dia sembunyi tahun 200 sekian. 200 sekian Hijriah. Sekarang 1400 sekian Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Pada satu kesempatan, kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini ini dibawakan kepada imamnya. Imamnya pun baca. Katanya kitab ini hujah, cukup bagi Syiah. Berarti kitab Al-Kahfi ini kitab yang sahih. Sebagaimana kesahihannya, sebagaimana kalau kitab sahih Bukhari dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan sahih Bukhari hujjah. Namun sahih Bukhari tidak pernah dilihat oleh Nabi. Berarti lebih canggih mana? Kitab Al-Kahfi atau sahih Bukhari? Al-Kahfi lebih canggih. Karena sudah dicek langsung sama imam yang maksum. Ini keren katanya, silakan jadi hujjah. Sekarang kita lihat apa isi kitab tersebut yang dijadikan, dikatakan hujah, dikatakan hadis-hadisnya sahih. Namun saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum berdebat sama orang Syiah, antum katakan, apa sih definisi hadis sahih? Kalau definisi hadis sahih menurut ahlu sunnah jelas, dari periwayatan yang orang-orang thiqah, terpercaya, dhabit, ya, kemudian bersambung sanadnya sampai ke Nabi SAW dan selamat dari syudzudz dan illah, ya. Kalau kita berbicara tentang para perawi, ini saya sebagai gambaran tentang bagaimana buku-buku hadis Syiah ini, buku-bukunya kacau. Ya. Kita buku-buku Ahlu Sunnah, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Ashabu Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasai, Sunan Al-Baihaqi, dan yang lain, Sunan Ustaz Imam Ahmad, semuanya diriwayatkan dengan sanad. Anfulan, anfulan, anfulan, anfulan. Paham? Kita tidak mungkin mengetahui kebenaran hadis tersebut kecuali dengan memeriksa kredibilitas orang-orang para perawi ini. Bagaimana kesikohannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hafalannya. Bukan hanya sekedar kejujuran, hafalan pun harus dicek. Karena ada orang yang jujur luar biasa tapi hafalannya kacau. Iya, orangnya jujur tapi kalau sudah bicara terkadang ngawur, kenapa hafalannya enggak beres. Ini tidak bisa jadi perawi hadis. Perawi hadis itu harus jujur dan harus apa? Hafalannya kuat. Oleh karenanya, yang menjadi senjata kita untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak dengan melihat sanad. Adapun kalau datang riwayat tanpa sanad, maka repot hadis tersebut. Makanya saya sering sampaikan, contohnya seperti cerita yang tersebar di tanah air kita, bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir apa? Kali, tidak sholat, kemudian akhirnya tubuhnya terpenuhi dengan apa? Lumut, dan terpenuhi dengan tanah, tertutup tanah, akhirnya menjadi wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya tidak percaya dengan riwayat ini. Saya tidak percaya dengan cerita itu. Kalau saya mempercaya, datangkan sanadnya. Mana sanadnya cerita itu? An Paimin, An Paijo, An siapa namanya? Juminem dan macam-macamnya. Saya bilang sekarang mana biografi Paijo dan Paimin, mana biografinya? Semuanya majhul, semuanya tidak jelas. Itu pun kalau ada sanadnya, dan saya rasa tidak ada sanadnya. Hanya cerita-cerita atau muncul cerita seperti itu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah bagaimana pemahaman tentang hadis, bahwasanya harus ada perawi-perawinya dan ada biografi perawi-perawinya. Dan ulama ahlu sunnah, buku-buku tentang biografi sangat banyak. Buku-buku khusus tentang biografi perawi yang siqah, seperti kitab al-siqat Ibn Hibban. Ada buku-buku yang khusus tentang perawi-perawi yang lemah. Dhu'afa lil-uqayli, dhu'afa li fulan, banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara perawi yang siqah dan perawi yang dhaif. Dan ini banyak, buku-buku banyak tentang biografi para ulama. Ya. Dan jelas semua si fulan bagaimana. Si fulan begini-begini, kata ini pendusta, kata ini misalnya hafalannya lama. Oh, dia di akhir kehidupannya lupa ingatan. Berarti kalau hadis-hadis sebelum dia lupa ingatan diterima, setelah lupa ingatan tidak bisa diterima. Oh, si fulan ini hadis-hadisnya dicatat di buku, ternyata bukunya kebakaran. Tahun sekian kebakaran, setelah kebakaran hadisnya lemah semua karena tidak bisa jadi hujah. Ini secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seluruh perawi ada biografinya. Sekarang kalau kita lihat kitab-kitab Syiah yang katanya hadis-hadis kami diriwayatkan oleh Ahlul Bait, kita bilang mana sanadnya? Mereka akan sebut sanadnya fulan, dan tidak semua, sedikit yang sebut sanadnya fulan an fulan an fulan an fulan. Harus periksa sanadnya, sanad terputus atau tidak. Pertama dilihat bagaimana biografi para perawi ini. Ternyata buku-buku mereka tentang biografi para perawi sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Saya tahu ada kitab Rijalun Najasyi dan Rijalul Kushi. Hanya sedikit biografi, buku tipis. Sementara kalau kita lihat kitab Ahlus Sunnah tebal-tebal semua tentang biografi lengkap. Mereka sedikit. Yang kedua, ternyata perawi-perawi yang mereka jadikan rawi sahabatnya imam, ya. Kalau kita sahabat Nabi, mereka apa? Sahabat imam. Seperti Zurarah, sering diriwayatkan dalam Zurarah dari Ja'far As-Sadiq. Demikian juga Jabir Al-Ju'fi, misalnya Al-Ju'fi juga meriwayatkan dari imam. Ternyata dalam kitab misalnya Rijal Al-Kushi disebutkan ini mereka semua kadzabin, pendusta. Perawi-perawi ini ternyata kalaupun ada biografinya disebutkan sebagai apa? Pendusta. Dikatakan pendusta, sekarang dijadikan hujah oleh mereka. Kemudian, kalaupun kita sudah tahu biografinya, harus tahu sanadnya terputus atau tidak. Kalau Ahlus Sunnah lengkap, si fulan lahir tahun sekian, si fulan wafat pada tahun sekian. Mungkinkah dia bertemu dengan gurunya? Oh, tidak mungkin. Berarti sanadnya pakai perantara. Jelas sekali kalau masalah hadis Nabi. Makanya tidak semua orang bisa pakar tentang masalah pensahihan hadis dan pelemahan hadis. Karena benar-benar harus paham tentang ilmu mustalah hadis, tentang bagaimana adanya tadlis dan macam-macamnya. Ini tidak ada dalam sejarah orang Syiah, enggak ada ilmu seperti ini, enggak ada. Dan mereka tidak mungkin mempraktekkan dalam sanad-sanad mereka. Terakhir saya katakan, taruhlah semua rawinya benar. Taruhlah rawinya semuanya sahih thiqah, dan taruhlah rawinya semuanya bersambung. Tidak ada terputus. Kita pun tidak bisa mensahihkan hadis mereka. Kenapa? Karena di antara akidah orang Syiah bertaqiyah. Bohong demi kebenaran katanya. Berdosa demi membela apa? Agama. Sekarang kita tanya sama orang Syiah, ini hadis kamu, taruhlah perawinya 4 dari imam, perawinya berapa? 4. Dari mana kamu tahu bahwasanya 4-4 orang ini sedang tidak bertaqiyah? Mana barometer kamu untuk mengetahui 4 orang ini sedang meriwayatkan hadis sehingga dia tidak bertaqiyah? Bukankah sangat mungkin sekali di antara 4 orang ini akan bertaqiyah tatkala meriwayatkan hadis, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Oleh karenanya setiap hadis dalam yang diriwayatkan oleh orang Syiah, mungkin hadisnya dusta. Karena perawinya mungkin berdusta, dan dusta merupakan agama mereka. Oleh karenanya tidak mungkin kita mensahihkan hadis, satu hadis pun dari orang-orang Syiah. Mustahil. Kenapa? Karena perawinya masih mungkin untuk bertaqiyah. Sementara tidak ada barometer untuk mengetahui dia sedang bertaqiyah atau tidak, tidak ada. Oleh karena orang Syiah kalau mensahihkan hadis atau mensahihkan hadis pakai perasaan aja. Ini kayaknya sahih, ini kayaknya enggak. Sekarang ikhwani fillah azani Allah wa'alaikum, kita lanjutkan dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini yang katanya, konon katanya hadisnya paling sahih. Ya. Diriwayatkan, disebutkan, anna awwala syai'in minad dawabi tufiya Ufair. Hewan yang pertama kali meninggal dunia, kata Ali alaihissalam, kata mereka Amirul Mukminin Ali alaihissalam, hewan yang pertama kali meninggal dunia namanya Ufair, himarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, faqata khitamahu, maka hewan ini, Ufair ini apa, dia gelisah sedih tatkala Rasulullah SAW meninggal, maka dia pun putuskan apa, tali kekangnya. Tsumma marra yarkudhu hatta ata bi'ri Bani Khutmah bi Quba. Kemudian dia mungkin sedih, saking sedihnya dia pun pergi ke sumurnya Bani Khutmah. Farama nafsahu fiha fakanat qabruhu. Kemudian dia bunuh diri. Ini himbarnya siapa? Nabi, namanya Ufair, katanya. Karena cintanya kepada Nabi, tatkala Nabi meninggal, dia sedih, dia bunuh diri. Himar ini ternyata yang bunuh diri ini sangat pintar. Dan diriwayatkan bahwasanya Amirul Mukminin berkata, "Inna dzalikal himar," sungguhnya himar yang bunuh diri tadi, keledai yang bunuh diri tadi, Ufair, "kallama Rasulullah," dia pernah berbicara dengan Nabi. Himar ini berkata, ya, "Inna abi haddatsani," sungguhnya ayahku menyampaikan kepada aku. Ini seperti hadis. Hadis kan, "Qa haddatsani fulan an fulan, haddatsani abi, haddatsani jaddi." Telah mengabarkan kepadaku ayahku, ayahku telah dikabarkan oleh kakeknya, kakeknya dikabarkan oleh kakek-kakeknya. Ini seperti hadis Nabi. Ternyata Himar ini juga mengatakan demikian. Dia mengatakan, "Haddatsani abi," ayahku telah menyampaikan kepadaku, "an abihi," dari ayahnya, "an jaddihi," dari kakeknya, "an abihi," kakeknya dari bapaknya lagi, "annahu kana ma'a Nuh fi safinah," bahwasanya kakeknya tadi bersama Nabi Nuh di perahu. Faqama ilaihi Nuh, ini di antara himar yang selamat, ya. Tatkala banjir apa Nabi? Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdiri menuju himar tersebut, famahsa ala kiflihi thumma qala yakhruju min sulbi hadzal himar himarun yarkabuhu sayyidun nabiyyin wa khatamuhum. Maka Nuh pun mengusap bokong dari himar tersebut. Kemudian Hur mengatakan, Nabi Nuh mengatakan alaihi salam, akan keluar dari himar ini seekor himar yang akan ditunggangi oleh pemimpin para nabi. Kemudian himar ini berkata, "Falhamdulillahilladzi ja'alani dzalikal himar." Alhamdulillah, Allah menjadikan saya himar tersebut. Di sini ikhwan, yang lucunya di mana? Ya, yang pertama lucu juga himar mengatakan fulan an fulan an fulan. Padahal kita tahu ya ikhwan, periwayatan hadis haddatsani fulan an fulan itu tidak ada di zaman Nabi. Dan tidak ada di zaman sahabat, karena enggak perlu pakai haddatsani fulan, mereka tidak perlu sanad karena semuanya tsikah terpercaya. Kapan mulai muncul riwayat an fulan tatkala mulai timbul kedustaan? Itu di zaman tabi'in, baru ada masalah an fulan. Di zaman Nabi tidak ada istilah apa? Fulan an fulan an fulan. Makanya kita katakan, berarti yang pertama kali membuat sunnah fulan an fulan an fulan siapa? Himar. Berarti ahli hadis semuanya nyontohin siapa? Himar ini. Kemudian antum perhatikan di sini, himar ini dia menyebutkan sanadnya, kata dia, "an abihi," dari bapakku, "an jaddihi," bapakku dari kakeknya, "an abihi," kakeknya dari, jadi bapakku menyampaikan dari bapaknya, bapaknya ini menyampaikan dari kakeknya, kakeknya dari bapaknya, berarti 5 generasi. Ini himar, himarnya Nabi, dia bilang dari siapa? Dari bapakku. Bapakku dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Kakeknya. Berarti yang keempat kan? Bapaknya lewat ke kakeknya. Kakeknya dari bapaknya. Berarti 5 generasi. Sekarang antum lihat, antara zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh berapa ribu tahun? Sementara himar itu biasanya 30 tahun meninggal dunia. Kalau lagi panjang umur 50 tahun. Nah, kalau kita bagi 50 tahun bagi 5 cuma 250 tahun. Berarti sanadnya palsu ini. Ini dari mana? Ini diriwayatkan dalam kitab yang paling sahih. Kitab apa? Al-Kahfi. Ini enggak masuk akal. Menunjukkan, ini saya katakan, orang Syiah, mereka pendusta dan mereka suka melakukan dusta. Terkadang bodoh dalam berdusta. Contohnya bodoh dalam berdusta ini, hadis ini. Harusnya kan dia bilang, an-abi, an-abi, an-abi, panjang sekali harusnya. Supaya bisa kira-kira berapa ribu tahun. Ini baru 5 generasi sudah dari sampai Nabi Nuh. Enggak beda seperti ini. Berarti masing-masing umurnya mungkin berapa ribu, 500 tahun masing-masing apa? Himar. Dan ini menunjukkan cerdasnya himar ini. Canggih atau tidak, dia bisa bedakan ini bapak saya, ini kakek saya. Himar enggak bisa bedakan, ibunya pun dikira pacarnya. Ini himar ini apa? Canggih. Dia bisa tahu mana bapaknya, mana apa? Kakeknya. Tapi saking pinternya dia, dia mati bunuh diri. Harusnya dia pernah dengar Nabi menyatakan bunuh diri hukumnya haram. Dia kan sering ditunggangi Nabi. Kenapa dia lupa tatkala itu? Berarti himarnya tidak fiqoh, pelaku maksiat himarnya. Ini diantara kekonyolan dalam apa? Buku-buku Syiah. Oleh karenanya, sebagian ulama Syiah mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Kenapa tidak ada sanadnya katanya? Ada khilaf. Sebagian mereka mengatakan sahih, bahkan ini mukjizat. Mukjizatnya apa? Amirul Mukminin. Mukjizatnya Ali bin Abi Thalib. Mukjizat himar. Sehingga khilaf diantara mereka. Namun kita katakan, toh kitab Al-Kahfi telah dibaca oleh siapa? Imam Mahdi. Dan telah direkomendasi oleh Imam Mahdi. Yang kedua, halaman 23. Saya beri judul, kemaluan buntung atau terpotong. Ikhwani fil azani Allah yakum. Di antara hal yang menyebabkan Syiah ini laris di kalangan masyarakat, karena Syiah ini menawarkan sesuatu yang spesial. Di antaranya menawarkan syahwat. Makanya sangat laris di masyarakat yang sering dengar laporan bagaimana mahasiswa, mahasiswi terjebak dengan syiah ini. Kenapa? Ditawarkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Dan ini menyenangkan. Sudah nikah mut'ah, kawin kontrak, dapat pahala lagi. Bahkan menyebabkan masuk surga. Oleh karenanya mereka sebutkan dalam hadis-hadis mereka bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mut'ah sekali, maka seperti kedudukannya siapa? Mungkin Hussein. Yang dua kali seperti siapa? Hasan. Yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Yang mut'ah empat kali, maka menyamai Nabi di surga. Luar biasa. Siapa yang tidak ngiler dengan seperti ini? Luar biasa. Dan mut'ah ini, kalau kita baca buku-buku mereka, dan saya nukil dari buku mereka, luar biasa mut'ah ini. Benar-benar pengumbaran syahwat. Disebutkan oleh mereka, antum lihat dalam pada halaman 25, mut'ah itu di akhir dari halaman 25, bolehnya mut'ah dengan wanita yang sudah menikah dengan syarat tidak perlu bertanya apa dia sudah menikah atau belum. Dan ini kejadian yang parah yang pernah terjadi oleh seorang ulama besar dari orang-orang Syiah dari Irak. Jadi dia tatkala bermut'ah, dia shooting dengan kamera dia, dengan apa? HP dia. Ternyata HP-nya hilang. HP-nya hilang. Ketemukan oleh salah seorang. Dilihat dalam HP tersebut, ternyata imam ini sedang bermut'ah dengan istri temannya. Maka dia pun marah tatkala itu. Ya, karena memang dalam Syiah boleh bermut'ah dengan wanita istri orang lain dengan syarat enggak usah tanya-tanya. Lihat riwayatnya di sini. Halaman 26. Ya. Qultu li Abi Abdullah alaihi salam, dari Aban bin Taglib. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Inni akunu fi ba'dhi turuqat, aku suatu saat berada di sebagian jalan-jalan. Fa aral mar'atal hasna, saya melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wala amanu an takuna dhata ba'lin, namun saya khawatir dia punya suami. Au minal awahir, dan atau saya khawatir dia termasuk pezina. Apa kata jawaban imamnya Ja'far As-Sadiq alaihi salam? Laisa hadha alaik, ini bukan urusanmu. Enggak usah tanya-tanya. Sudah jalan aja, enggak usah tanya-tanya. Innama alaika an tusaddiqa bi nafsiha, kau benarkan saja apa omongan dia. Kalau dia menyerahkan dirinya, sudah enggak usah tanya-tanya. Dalam riwayat yang lain At-Tusi, ya. Ini tadi dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafi lul Kulaini, kitab sahih tadi. Dalam riwayat yang lain At-Tusi membawakan beberapa riwayat, di antaranya Ali bin Yaqin berkata, "Qultu li Abil Hasan alaihi salam," aku bertanya kepada Abil Hasan alaihi salam, "Nisa'u ahli Madinah?" Para wanita penduduk kota Madinah. Qala fawasiq, wanita-wanita fasik. Qultu afa atazawwaju minhunna, bolehkah aku menikahi mereka? Qala na'am, itu nikah mut'ah. Kata dia, "Wa mata arada ar-rajulu tazwijal mut'ah falaysa alaihi taftish." Kapan saja seorang lelaki ingin menikah mut'ah, maka enggak usah ngecek-ngecek. Enggak usah cek-cek, pokoknya jalan aja. Kecuali saya punya suami, itu kalau gitu mundur. Kalau selama dia diam enggak ngomong-ngomong, jalan aja terus. Lihat, bahkan yang tanya-tanya ditegur. Dalam riwayat yang lain dari Abu Abdullah alaihissalam, kata Muhammad bin Rashid, "Qultu inni tazawwajtu imra'atan mut'atan," aku menikahi seorang wanita dengan nikah mut'ah. "Fa waqa'a fi nafsi anna laha zawjan," tiba-tiba dalam hatiku terbetik dia punya suami. Lagi sedang mut'ah ini, jangan-jangan ini wanita punya suami. "Fa fatashtu an dhalik fa wajadtu laha zawjan," kemudian saya cek ternyata dia punya suami. Sudah terlanjur saya mut'ahi. Apa kata imamnya? "Walima fatashta," kenapa kau cek-cek? Salah sendiri kamu. Jadi dalam riwayat yang lain, "Walima sa'alaha," kenapa kau tanya dia punya suami atau tidak? Ini bukan kewajibanmu. Enggak usah tanya. Subhanallah, ini perkara yang parah, boleh mut'ah dengan wanita siapa saja, istri orang lain, selama kita tidak tahu dia punya apa? Suami. Dan tidak boleh cari tahu. Pokoknya kapan kenalan ajak mut'ah, dia mau anggap saja dia tidak punya suami. Urusan dia punya suami atau tidak, enggak, bukan urusan. Bahkan kalau nanya-nanya berarti bodoh, enggak usah nanya-nanya. Sudah jalan aja. Ini bukankah ini berarti pengumbaran syahwat? Istri orang diembat. Ya akhi, bagaimana kalau kita tahu ternyata teman kita mut'ah istri kita? Kita bunuh mungkin teman kita itu. Tapi ternyata teman kita dan istri kita ternyata waliyadzubillah kerjasama diam-diam. Dia tidak pernah cek-cek, enggak usah tanya. Mungkin sudah tahu pun nekat saja. Yang penting tidak pernah nanya kamu punya suami atau tidak. Kemudian juga diantara yang membuktikan bahwasanya nikah mut'ah merupakan pengumbaran syahwat, seperti halaman 29, bolehnya mut'ah dengan wanita pezina dengan syarat tidak pernah melihat wanita tersebut sedang berzina. Jadi ada riwayat sini Syekh Al-Mufid dalam risalah Al-Mut'ah, dia meriwayatkan dari Al-Hasan bin Hurais, dia berkata, "Sa'altu Abu Abdullah," aku bertanya kepada Abu Abdullah alaihi salam, yaitu Ja'far As-Sadiq, "fil mar'ati yuzna 'alaiha," tentang seorang wanita yang dizinahi, "ayutamattu biha," apakah boleh dimut'ahi wanita ini yang dizinahi oleh orang lain? Apa jawaban sang imam? Qala, "Ara'aita dzalik?" Apakah kau lihat dia berzina? Qultu la, aku tidak pernah lihat dia berzina. Cuma orang tahu dia ini apa? Pezina. Walakinnaha turma bihi. Akan tapi orang-orang menuduh dia sebagai apa? Pezina. Orang ini masyhur wanita pezina. Tapi pertanyaan imam, kau sudah pernah lihat dia berzina? Jawabannya belum. Qala na'am. Kalau belum pernah lihat kau belum pernah lihat dia berzina, silakan bertamattu bermut'ah dengannya. Ini dalil melazimkan kita boleh bermut'ah dengan wanita, seluruh wanita pezina. Karena kita enggak pernah lihat wanita sedang itu berzina. Ya, kalau kita ketemu seorang waliyadzubillah bertemu dengan wanita pezina di hadapan bar, ya dia tidak sedang lihat dia berzina. Ya, selama belum pernah lihat dia berzina, boleh muta sama dia. Melazimkan boleh muta dengan seluruh apa? Pezina. Ini mengerikan seperti ini. Oleh karena diceritakan ada seorang tatkala di puncak, ya, ada yang datang kemudian seorang Syiah ingin, ya, bermuta dengan seorang wanita. Maka sebelum dia bermuta, dia jelaskan. Kata dia, "Wahai ukhti, ini sebenarnya tidak apa-apa pernikahan kita ini, karena ada dalilnya gini. Dia ingin menjelaskan muta itu apa, tidak apa-apa. Tapi wanita tadi, dia bilang, kesuen mas, langsung aja mas, kesuen. Ngapain dijelas-jelasin, sudah ujungnya sama-sama, tidak perlu dijelasin. Artinya saya tidak butuh penjelasan, kamu ingin menjelaskan ini halal atau enggak, saya tidak butuh penjelasan, ayo aja langsung. Kenapa bedanya dengan boleh kalau boleh bermuta dengan wanita bezina? Kemudian yang lebih canggih lagi, halaman 28 saya sebutkan, bolehnya muta dengan sekali berhubungan saja atau dua kali. Ulama Syiah, saya baca buku-buku mereka tentang masalah muta, tatkala ditanya, bolehkah seorang nikah muta 1 jam, 2 jam? Jawabannya enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena muta kan akad. Kalau 1 jam, 2 jam tidak jelas, akadnya ada jahalah, tidak jelas. 1 jam berapa kali berhubungan tidak jelas, 2 jam berapa kali berhubungan tidak, harus jelas kalau akadnya. Dan 1 jam, 2 jam menurut jam siapa, ya? Ada jam karet, ada jam enggak ngaret, repot. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak boleh seorang nikah muta 1 jam, 2 jam. Tapi kalau sekali keluar, sekali ejakulasi atau 2 kali ejakulasi boleh, karena jelas. Karena apa? Kacau gitu. Kalau sekali ejakulasi boleh atau 2 kali ejakulasi boleh. Kalau sudah kita, misalnya seorang melakukan nikah mut'ah, baik saya nikah tua sama anti dengan 2 kali ejakulasi. Kalau sudah 2 kali ejakulasi, maka otomatis cerai. Perhatikan di sini. Dalam riwayat, dan ini dalam kitab Al-Furu Al-Kahfi, dalam kitab Al-Kahfi, kitab sahih mereka. Kam adnal mut'ah, hal yajuzu an yatamatta ar-rajulu bi syartin marratin wahidah? Apakah seorang boleh bermuta dengan wanita dengan sekali? Boleh. Dalam riwayat yang lain, sa'altu Abu Abdullah, aku bertanya kepada Ja'far As-Sadiq alaihi salam, imam mereka seluruh perkataannya hadis. Anir rajul yatazawwajul mar'ata 'ala ardin wahid. Seorang laki menikahi seorang wanita dengan sekali tegang kemaluannya, sekali ejakulasi. Faqala la ba's. Enggak apa-apa jawabannya. Namun lihat jawaban peringatan dari sang imam. Boleh kamu mut'ah dengan sekali keluar ejakulasi. Namun ingat, kata imam, walakin idza faraga falyuhawwil wajhahu wala yanzur. Tapi kalau dia sudah selesai mut'ah sekali keluar, maka segera begitu keluar langsung balik muka, anda boleh melihat wanita lagi. Kenapa? Karena statusnya langsung cerai dan sudah wanita ajnabiyah. Lucu atau tidak? Jadi baru langsung haram sekarang. Fikih kacau ini seperti ini. Jadi otomatis kalau sudah cerai kan berarti apa? Ajnabiyah, ketolak bain. Jadi begitu keluar harus segera dicabut tutup mata. Haram, kamu segera pakai baju, haram, saya enggak boleh lihat lagi gitu. Ini kacau seperti ini. Ini menunjukkan muta ini benar-benar pemuasan seksual. Boleh dengan wanita pezina, boleh dengan istri lain, boleh dengan istri orang lain, boleh sekali, 2 kali. Makanya laris agama Syiah. Laris. Inilah yang membuat, ya, boleh juga menikah gadis perawan tanpa izin ayahnya, tanpa wali, boleh. Dan saya sebutkan dalilnya. Dan yang lebih membuat orang-orang tertarik dengan masalah mut'ah, tadi pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa.
1: Kata disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bermut'ah sekali seperti derajatnya Husain, yang dua kali seperti Hasan, yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Talib, dan barang siapa yang mut'ah empat kali, fadarajatu kadarajati, maka derajatnya seperti derajatku, kata Nabi SAW. Dan ini bentuk penghinaan kepada Nabi dan Ahlul Bait. Subhanallah, bagaimana Hasan dan Husain mendapatkan derajat yang tinggi, syababu ahlil jannah, mereka berdua adalah penghulu, pemimpin para pemuda di surga. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana syahadah yang mereka peroleh, bagaimana ibadah mereka, bagaimana dermawannya mereka, bagaimana Hasan meninggal dalam keadaan diracun, bagaimana Husain terbunuh dalam keadaan peristiwa tragis di Karbala. Ternyata untuk mencapai derajat Husain cuma mut'ah sekali, gampang sekali. Ini kan penghinaan terhadap Ahlul Bait. Lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata untuk mencapai derajat Nabi cuma mut'ah 4 kali. Enak sekali seperti ini. Ini penghinaan kepada Nabi dan para Ahlul Bait. Begitu mudahkah mencapai derajat Nabi? Begitu mudahkah mencapai derajat Hasan dan Husain? Yang lebih parah, kata mereka, barang siapa yang keluar dari bumi ini, man kharaja minad dunya walam yatamatta, barang siapa yang keluar dari bumi ini, meninggal dunia dan belum sempat bermut'ah, jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya burung. Ini yang paling mengerikan. Makanya ikhwan, antum semua ini perhatikan, kalau antum semua nanti dibangkitkan tidak punya burung, jangan kaget antum. Ya ikhwan, kalau kita dibangkitkan tanpa burung, percuma masuk surga. Bidadari 100 pun enggak ada faedahnya, kita cuma nonton aja. Apa faedahnya bidadari tersebut? Sementara kemaluan tidak ada. Ini termaktub dalam buku-buku orang Syiah. Kita lanjutkan ikhwan fillah, jazakumullahu khairan. Banyolan yang ketiga, halaman 35. Para imam bisa berbahasa Bugis, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Nah, saya enggak bohong ini. Ini beneran ini dalam buku mereka. Sebelumnya, kita perlu ingatkan bahwasanya ilmu para imam sangat luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada Nabi. Saya sebutkan banyak dalil dari kitab-kitab mereka. Contohnya dalam kitab Al-Kahfi. Al-Kahfi tadi sahih Bukharinya orang-orang Syiah. Al-Kahfi, kitab yang paling sahih. Disebutkan ada satu bab. Bab annal a'immata warithu ilman nabi wa jami'al anbiya wal ausiya alladziina qablahum. Para imam telah mewariskan seluruh ilmu para ilmu nabi dan seluruh para nabi. Jadi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para imam. Demikian juga seluruh para nabi sebelum mereka. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, seluruh ilmu mereka terkumpulkan kepada para imam. Demikian juga dalam kitab Biharul Anwar, jilid 26 halaman 193 sampai 200. Di antaranya Al-Majlisi membuat sebuah bab yang ia beri judul Bab Annahum A'lamu Minal Anbiya alaihi salam. Para imam lebih alim, lebih berilmu daripada para nabi alaihi musallam. Bahkan dalam riwayat di Biharul Anwar, Ja'far As-Sadiq, salah satu imam mereka, Ja'far As-Sadiq imam yang ke-5, imam yang ke-6, Abu Abdullah. Dia bersumpah, "Wa Rabbil Ka'bah," demi Allah Subhanahu wa taala 3 kali. "Lau kuntu baina Musa wal Khadir," kalau saya hadir waktu Musa dan Khadir sedang bertemu dan saya ada di antara mereka berdua, "La akhbartuhuma anni a'lamu minhuma," saya akan kabarkan kepada keduanya, "Wahai Musa dan Khadir, saya lebih alim daripada kalian berdua." Artinya buat apa Khadir, Musa setengah mati cari Khadir? Kalian berdua jadi murid saya aja ya. Saya lebih alim daripada kalian berdua. "Wal amba'tuhuma bima laysa fi aydihima," dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang mereka berdua tidak mereka ketahui. Bayangkan, imam mereka lebih hebat daripada para nabi. Bahkan dalam riwayat mereka masih ragu kalau mengatakan imam lebih alim daripada nabi. Namun ternyata dalam sebagian riwayat mereka kelepasan, sehingga menyatakan bahwasanya para imam lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan buktikan banyak riwayat dari mereka bukti bahwasanya sebenarnya imam mereka lebih canggih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dari Ja'far As-Sadiq, dia berkata, "Inna Allah khalaqa ulul azmi minar rusul wa faddalahum bil ilm." Sungguhnya Allah telah menciptakan para rasul ulul azmi, ya, yang 5 orang, ya. Kemudian Allah muliakan mereka dengan ilmu. "Wa awrathna ilmahum," dan kami telah mewarisi ilmu para rasul ulul azmi. Semuanya telah kami
0: warisi. Itu perkataan siapa? Ja'far As-Sadiq, imam ke-6. Wa faddalana 'alaihim fi ilmihim. Dan kami dilebihkan oleh Allah tentang ilmu daripada mereka. Wa ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam ya'lamu. Dan kami lebih diutamakan dari ilmu mereka dan ilmu Nabi malam ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui. Wa ilmuna, adapun ilmu kami, ilmu Rasul wa ilmuhum. Oleh karenanya di sini kata mereka ilmu kami adalah ilmu Rasulullah dan ilmu mereka. Jadi mereka mengatakan para imam ilmunya lebih afdal. Pertama, ilmu para imam terdiri atas 3 perkara. Pertama, ilmu Rasulullah mereka wariskan, ilmu para nabi seluruhnya mereka wariskan, dan ada perkara-perkara yang mereka tidak tahu, mereka juga ketahui. Jadi ilmu para imam terdiri atas 3, ilmunya nabi, ilmunya para nabi, para anbiya, dan ilmu yang belum diketahui oleh yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan di antara bukti ilmu mereka lebih hebat daripada nabi, ilmu nabi. Antum lihat halaman 38, saya sebutkan di situ. Yang pertama, para imam mengetahui seluruh ilmu masa depan. Dalam kitab Bihrul Anwar disebutkan, innahum alaihimussalam la yahjubu anhum ilmu sama wal ard wal jannah wal nar. Sungguhnya para imam tidak tersembunyi bagi mereka ilmu langit dan ilmu bumi dan ilmu surga dan neraka. Wa annahu urida alaihim malakutus samawati wal ard, dan telah dinampakkan kepada, ditawarkan kepada mereka seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Wa ya'lamuna ilma makan, dan para imam mengetahui ilmu yang telah lalu. Wa ma yakun ila yaumil qiyamah, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ilmu imam mereka hebat, mengetahui masa lalu dan mengetahui masa depan seluruhnya, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi menyebutkan satu bab anal a'immata ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya war rusul. Para imam mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi bukan cuma para nabi yang mereka, ilmu nabi yang mereka tahu, ilmu malaikat juga mereka tahu. Luar biasa. Malaikat Jibril, malaikat ini semuanya tahu. Malaikat apa, pencatat amal. Oh, ini kan bahaya. Berarti seluruh amalan semua orang mereka tahu. Kenapa di antara malaikat ada malaikat mencatat apa? Amal. Berarti semua yang dicatat oleh malaikat diketahui oleh apa? Nabi, oleh imam-imam mereka ini. Apa bedanya imam ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada bedanya, sama. Para imam juga mengetahui isi hati manusia, munafik atau muslim, tahu. Padahal Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu mengetahui sebagian orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 101, wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan di sekitarmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik. Wa min ahli al-Madinah maradu 'alan nifaq, dan di antara penduduk kota Madinah ada yang parah dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu mereka wahai Muhammad, dan kami mengetahui. Berarti ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ternyata imam-imam mereka mengetahui seluruh isi hati manusia. Ini munafik, ini muslim. Imam-imam mereka tahu. Di antara kehebatan ilmu mereka, mereka mengetahui seluruh bahasa. Ini yang tadi ingin saya sebutkan tadi. Seluruh bahasa yang ada di alam semesta ini mereka ketahui. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kahfi. Ini kitab tidak bisa mereka tolak. Ini kitab Al-Kahfi. Kalau ada orang tidak beriman dengan

0: ada di alam semesta ini mereka ketahui. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kahfi, ini kitab tidak bisa mereka tolak. Ini kitab Al-Kahfi. Kalau ada orang tidak beriman dengan kitab-kitab yang pernah turun kepada para nabi, kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Quran, semuanya ada pada para imam. Oleh karenanya imam mereka yang sedang sembunyi sekarang, Imam Mahdi mereka yang sedang sembunyi dalam goa 1200 tahun, dia juga bawa kitab banyak. Capek dia bawa kitab apa? Ada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab Taurat, Injil. Makanya orang-orang Nasrani kalau ingin tahu Injil yang asli, pergi ke imam mereka. Karena yang dibawa kitab-kitab apa? Asli. Ya, bukan terjemahan, asli. Ya, kemudian juga cetakannya entah cetakan mana, saya enggak tahu, tapi asli semuanya. Kitab Taurat asli, kitab Injil asli, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kata dia seluruh kitab yang pernah Allah turunkan dibawa oleh mereka. Wa annahum ya'rifunaha 'ala ikhtilafi alsinatiha. Dan para imam mengetahui seluruh isi dari kitab-kitab tersebut padahal bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda tidak? Ibrahim bahasanya bukan bahasa Yahudi. Nabi Musa bahasanya lain. Nabi Isa juga bahasanya lain. Nabi Muhammad bahasanya lain. Dan nabi-nabi yang dulu juga punya kitab-kitab bahasanya macam-macam. Tapi mereka menguasai seluruh bahasa tersebut. Mereka mengetahui seluruh kitab-kitab tersebut dan isinya mereka mengerti. Dalam riwayat, dalam kitab Biharul Anwar, Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi membuat sebuah bab, jilid 26 ayat 126 halaman 190. Kata dia, innahum alaihim salam, sungguhnya para imam, ya'lamuna jami'al alsun, mengetahui seluruh bahasa, wal lughat, seluruh lahjat, seluruh logat, seluruh bahasa mereka mengetahui, wa yatakallamuna biha, dan mereka ngomong dengan bahasa tersebut. Ini yang ingin saya perhatikan sini. Perhatikan, kata dia, para imam mengetahui seluruh bahasa, wa yatakallamuna biha, dan berbicara dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang saya cantumkan, bagaimana mereka lebih fasih daripada pemilik bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Ibrani, mereka lebih canggih daripada orang Yahudi tentang bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Madura, mereka lebih canggih daripada orang di Sampang. Karena para imam canggih sekali. Oleh karenanya ikhwan, nanti kalau Imam Mahdinya muncul, tahu-tahu bahasa Dharma, kemudian tahu, ah, itu antum.
1: Alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Innallaha ma'as-sabirin.
7: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah, kalau masing-masing kita menunggu saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala fatiman. Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekkan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam, tidak pernah balas, mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan, wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kadza, pendusta, itu tidak pernah dibalas. Justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
8: Inna Allah ma'as sabirin.
7: Nabi dikatakan majnun, gila, Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang-orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan menjadi apa-apa?
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: إن الله مع الصابرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi Syariah.com.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal dulu kok. Bah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar gak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima, mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal. Tetap belajar harus punya bekal. Nah, untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan, gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dulu. Minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Menebar fitnah, menebar kerusakan di mana-mana.
3: Pemerintah mengkafirkan kaum muslimin, dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya. Bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
4: Ya, Pak, Masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini. Yang ini merupakan apa pemahaman-pemahaman khawarij dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
2: Padahal mereka bukanlah ahli ilmu. Bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu bertanya.
2: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma ba'd. Para pendengar kumullah, kami hadirkan kajian dalam format rekaman bertempat di Masjid As-Sauf di Bintaro bersama Ustaz Abdul bin Taslim hafizahullah, pembahasan tentang kitab Fadlul Islam. Barakallahu fikum.
2: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat fi din a'azzakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan taufik kebaikan bagi kita di malam hari ini sehingga kita bisa kembali bertemu dan berkumpul di Masjid As-Saff yang mubarak, yang penuh berkah ini, di dalam majelis ilmu yang mulia, di pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fadlul Islam, keutamaan atau kemuliaan Islam, karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita mempelajari kitab seperti ini, mengenal keutamaan dan kemuliaan Islam. Tentu tujuan terbesar kita, ya, memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan agama ini. Tentu dengan pengharapan besar kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diwafatkan sebagai seorang muslim yang berpegang teguh dengan agama ini, sebagai seorang muslim yang merasa bangga dan merasa mulia dengan agamanya. Ya, karena kematian sebagai seorang muslim tentu saja ini yang merupakan pesan yang diwasiatkan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam kepada keturunan mereka. Karena kematian sebagai seorang muslim artinya wafat sebagai orang yang selalu tunduk dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wasiat dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada anak keturunannya, ya bunayya inna Allah astafa lakumuddina falatamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan dia muslim. Ya, dalam keadaan dia tunduk dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja dengan mengenal keutamaan dan kemuliaan Islam, keistimewaan agama yang agung ini, menjadikan kita akan semakin mencintainya, semakin berpegang teguh, kuat untuk memahami dan mengamalkannya. yang ini sudah merupakan ciri utama benarnya keimanan di hati seorang hamba. Kita pernah jelaskan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Muslim dari paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Yani ridha artinya bukan cuma menerima, tapi menerima dengan lapang hati, dengan gembira, dengan senang. Menjadikan Allah sebagai Rabb, sebagai sembahan satu-satunya, kita tahu ini adalah prinsip dasar utama Islam. Ya, inti dari makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sifat yang pertama, orang yang ridha, gembira menerima dengan lapang bahwa Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya sembahannya, tidak ada sekutu baginya. Ya, tempat dia mengarahkan semua ibadah dan penghambaan diri hanya kepadanya semata-mata, lahir dan batin tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, wabil islami dinan, orang yang ridha menerima dengan lapang dan gembira ya agama Islam sebagai agamanya, menerima Islam sebagai agamanya, merasa bangga dengan Islam, merasa mulia ketika mengamalkan, memahami dan mengamalkan Islam, merasa gembira ketika mempelajari, apalagi mengenal keindahan dan keutamaan agama ini. Kemudian wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ciri yang ketiga yaitu seseorang yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang menerima ridha, gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasulnya, sehingga dia akan selalu berusaha meneladani kebaikan beliau, hanya mengambil petunjuk dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian hafizakumullah, tentu ini semua akan semakin tumbuh, semakin kuat di hati kita ya, keridhaan ini akan semakin kuat di hati kita dengan ya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin kita mengenal keindahan agama ini. Dan inilah sebab utama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk meneguhkan hati seorang hamba agar tidak goyah dengan sebab atau tawaran apapun untuk berpaling dari agama ini, untuk berpaling dari tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, untuk berpaling dari ittiba, selalu setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Makanya memahami dan mengamalkan ya prinsip dasar Islam ini, apalagi dengan keyakinan akan keutamaannya, kemuliaannya, kita sudah tahu ini adalah sebab utama yang akan meneguhkan keimanan seseorang, yang kita semua tahu banyak godaan-godaan dan fitnah di akhir zaman. Karena informasi yang demikian cepat dan mudah sampai ke kita, sehingga fitnah-fitnah itu ya sering tanpa kita sadari sampai kepada kita, bahkan mungkin kita sempat baca atau keluarga kita, anak-anak kita membacanya. Siapa yang akan menjaga mereka? Siapa yang akan menjamin mereka tidak terpengaruh kemudian bisa merusak pemahaman agamanya kalau bukan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna? Ingatlah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim alaihi salam, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan keimanan, meneguhkan hati orang-orang yang beriman, yakni meneguhkannya di atas agama ini, menjadikannya tidak berubah, menjadikannya istiqomah, selalu lurus, tidak bengkok ke kiri maupun ke kanan. Allah akan meneguhkan hati orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, yakni dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Ini seperti yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dengan ini Allah meneguhkan hati mereka fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat nanti. Ya, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang mengenal keindahan dan kemuliaan agama ini, yang mengenal bahwa agama ini satu-satunya jalan keselamatan untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk terbimbing agar meniti jalan menuju surganya. Tidak ada seorang pun yang tentu ingin, ya, dalam perjalanannya kemudian dia dipalingkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Tapi kan kita juga harus mengakui kenyataan bahwa ada orang-orang yang berpaling. Bahkan ada orang-orang yang berubah dalam sesaat. Ini sudah pernah kita terangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi SAW mengingatkan dahsyatnya fitnah di akhir zaman yang datangnya silih berganti. Badiru bil a'mali fitanan ka qat'il laylil mudlim ka qita'il laylil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Al-hadith, hendaknya kalian segera melakukan amal-amal kebaikan sebelum kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah, yakni fitnah ini godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan yang merusak keimanan. Bukan cuma satu dikatakan fitan, yakni banyak fitnah bermacam-macam. Mungkin orang bisa lolos dari yang pertama, tapi ada datang yang kedua, yang ketiga, silih berganti datangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuknya fitnah itu adalah seperti bagian malam yang sangat gelap. Ya, ini malam saja sudah gelap, apalagi yang paling gelapnya. Dan akibatnya apa ketika muncul fitnah ini? Karena banyak orang tidak sadar telah terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan menjauhkan kita dari segala keburukan ini. Ya, akibatnya apa? Ada seseorang yang di pagi hari masih beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Kita sudah ingatkan ya, bukan berkurang imannya, bukan menjadi lemah imannya. Ini pun sudah buruk. Orang yang tadinya beriman dengan benar jadi imannya lemah. Ya, ini kan buruk. Tapi di sini lebih parah lagi. Hilang sama sekali imannya hanya dalam waktu antara pagi sampai sore. Hanya berapa jam? Tidak sampai 24 jam. Terjadi seperti ini. Ada seseorang yang di pagi hari masih beriman, sore hari dia telah menjadi kafir. Ya. Berarti bukan sekedar maksiat yang biasa yang dilakukannya, tapi pembatal keislaman yang dilakukannya. Sebaliknya ada orang yang di sore hari masih beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Ini kenyataan yang akan terjadi, yang menjadikan seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir harusnya waspada, menjaga keimanannya yang merupakan barang paling berharga yang kita miliki, sesuatu yang paling mahal yang kita miliki, yang mana sesuatu yang paling mahal ini tentu akan selalu diintai oleh syaitan yang ingin mencurinya dan ingin merusaknya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu hanyalah ingin mengajak golongannya agar bersama-sama menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus mengenal keindahan Islam. Kita harus mengenal kemuliaan agama ini, kemuliaan iman. Yang dengan sebab ini kita mengetahui kemuliaan agama ini tiada taranya dibandingkan apapun dari urusan dunia. Jadi kan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah. Karunia Allah itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala artinya adalah dengan keimanan. Wa birahmatihi dan dengan rahmatnya, yaitu Al-Quran. Dengan iman dan dengan Al-Quran. Fabidhalika falyafrahu. Maka dengan itulah hendaknya mereka, orang-orang yang beriman, itu merasa gembira. Yakni merasa bangga, merasa mulia. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia Allah ini pasti lebih baik daripada apa yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia dari kesenangan dunia. Karena kesenangan dunia akan hancur dan binasa, tidak akan dibawa mati. Adapun kebaikan agama ini, karunia dan rahmat Allah, iman dan Al-Quran, kita akan bawa dan akan menjadi sebab keselamatan kita dengan izin Allah sampai kita menghadapnya nanti. Makanya kita butuh sebab yang meneguhkan iman kita. Kemarin sudah pernah kita nukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kisah tentang dialognya antara Abu Sufyan yang belum masuk Islam saat itu dengan Raja Romawi Heraklius. Di antara yang disebutkannya atau yang ditanyakannya tentang ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, yang kemudian dia tanyakan kepada Abu Sufyan, ternyata dibenarkan setelah itu. Wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada salah seorang dari pengikut Nabi ini, ya, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang setelah masuk Islam kemudian dia murtad meninggalkan agama ini karena membencinya? Ternyata dijawab oleh Abu Sufyan, lah, tidak ada. Tidak ada yang murtad. Yani orang yang telah mengenal Islam dengan benar, hatinya telah menyatu dengan Islam, selama-lamanya dia tidak akan mau meninggalkannya. Masya Allah, ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ketika itu dijawab oleh Raja Romawi ini yang mengenal ciri-ciri Nabi dan pengikutnya sesuai dengan kitab Injil yang asli yang dipelajarinya, dia mengatakan apa? Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang seperti itu keadaan iman. Memang demikianlah gambaran keadaan iman ketika kemanisan iman itu, kelezatan iman itu, keindahan agama ini telah mukhalathah, bercampur merasuk ke dalam hati manusia. Kalau sudah menyatu dengan hati, selama-lamanya hati ini tidak akan meninggalkannya. Inilah kunci istiqomah yang sesungguhnya. Ya, setelah seorang hamba mengenal keindahan agama ini, merasakan agama ini adalah anugerah terbesar, kenikmatan tertinggi yang Allah turunkan kepada kita, dan ini benar-benar dirasakan di dalam hatinya, maka tawaran apapun untuk berpaling dari agama ini, mereka tidak akan terima. Kalau kita ingat kisah ketika tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang Tabuk, ya, Ka'ab bin Malik, Hilal ibnu Umayyah, dan Murara ibnu Rabi'ah ibnu Rabi' radhiyallahu taala anhum, yang ketika mereka kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk memboikot mereka karena mereka tidak mengajukan alasan sama sekali tidak ikut perang Tabuk yang itu adalah kewajiban. Di saat-saat mereka terombang-ambing, tidak ditegur, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menampakkan menjawab salam mereka, yakni sebagai hukuman ya yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka merasakan hidup ini sempit. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu wa dhaqat alaihim anfusuhum, sampai ketika itu mereka merasakan dunia ini menjadi sempit. Bima rahubat, ya, padahal dunia ini lapang. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan mereka merasakan kesempitan, kesumpekan di dalam hati, di dalam diri mereka. Ya, ini maksudnya mereka itu ketika mengalami hal-hal yang menjauhkan dari Islam, ya, mendapati teguran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka merasakan rasa sempit yang sesungguhnya. Dan kita tahu kan disebutkan dalam riwayat yang sahih tersebut, ketika itu orang kafir menawarkan mereka untuk mengikuti agama, ya, meninggalkan Islam karena mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Mereka tidak menggubris sama sekali tawaran tersebut, karena Islam inilah keindahan sejati yang mereka rasakan. Ya, ini luar biasa keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana agama Islam ini, ya, ini menjadi bukti seperti apa yang disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari tadi, bahwa keimanan itu ketika manisnya telah kita rasakan, keindahan Islam ini benar-benar kita yakini di dalam hati kita, telah merasuk ke dalam hati kita, maka selama-lamanya agama ini tidak akan kita tinggalkan. Ya, oleh karena itu memang kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita yang lemah agar dikuatkan dengan selalu mempelajari petunjuknya ya, dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal keindahan dan keutamaan agama ini sehingga menjadikan kita semakin teguh dan semakin kuat berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab atau risalah, ya, kitab kecil, ya, kitab ringkas yang berjudul Fadlul Islam, tulisan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Saat ini kita akan memasuki pembahasan di bab yang baru, babu dukhuli fil Islam, bab kewajiban untuk masuk Islam. Ya, kita semua bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk, ya, atau kebanyakan kita terlahir sebagai seorang muslim mengikuti agama orang tua kita. Ya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa belajar agama Islam ini dengan pemahaman yang benar. Wallahi banyak orang-orang yang tidak mendapatkan satu saja dari nikmat ini. Ya. Kan sudah pernah kita sebutkan, nikmat yang paling besar itu yang ketika telah Allah berikan kepada seorang hamba, ya, dua macam nikmat ini berarti telah terkumpul semua nikmat pada dirinya. Kata Imam Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah taala, nikmatani lillahi alayya la adri ayyuhuma a'zham. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepadaku yang aku tidak tahu mana di antara nikmat ini yang paling besar, karena dua-duanya besar. An hadani Allahu lil Islam wa alla yaj'alani min haula'ir rawafid. Pertama, Allah memberikan aku hidayah masuk Islam, dan aku dengan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni ini hidayah yang sempurna. Yang pertama hidayatun ila thariq atau ila shirath, yang kedua hidayatun fis shirath. Ini seperti istilah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau. Hidayah itu ada dua, hidayah untuk mengenal jalan yang benar, jalan yang lurus. Setelah itu kita butuh lagi hidayah agar bisa menempuh jalan yang lurus. Kita mengenal dulu ini jalan yang lurus. Sekarang kita butuh menjalaninya. Nah, ketika seseorang telah mendapatkan dua hidayah ini, telah terkumpul pada dirinya semua hidayah secara sempurna, nikmat dan karunia Allah secara lengkap dan sempurna pada dirinya. Ya, makanya ini nikmat yang besar yang harusnya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan karunia Allah ini karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita, yang berarti Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dan mengkhususkan hamba-hamba yang mendapatkan karunia yang agung ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, yakni siapa yang dipilihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang agung. Baik, jadi babu dukhuli fil Islam, bab kewajiban untuk masuk Islam. Dibawakan bab ini setelah sebelumnya kan diterangkan dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan kemuliaan Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Ya, sudah agama Islam satu-satunya agama yang benar, juga ini keutamaannya sangat tinggi, maka pantas kalau kita berusaha untuk ya masuk Islam ini dengan benar. Dan bagi yang sudah masuk Islam, ya benar-benar memperbaiki dirinya untuk bisa memahami dan mengamalkan Islam dengan benar, berpegang teguh dengan Islam yang benar. Taib. Dibawakan di sini beberapa ayat atau dalil dari ayat Al-Quran yang pertama, seperti biasa, ya, metode penulisan dari beliau, ya, Asy-Syaikh At-Tamimi ini selalu setiap bab langsung dia mencantumkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dia hanya menyebutkan judul bab saja. Ya, karena ya beliau yakin sebaik-baik yang menjelaskan agama ini, sebaik-baik yang menjadi sebab petunjuk yang mengarahkan hati manusia kebenaran adalah firman Allah, kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama yang dibawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Ini ayat yang kita kenal bersama yang menunjukkan hanya agama Islam satu-satunya yang diterima oleh Allah. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, ad-din, ya bisa disebutkan pengertiannya itu ada dua. Kadang-kadang diartikan ad-din, ya agama, mengamalkan agama ini. Kadang-kadang juga diartikan din, al-jaza, balasan, seperti maliki yaumiddin, Allah yang maha menguasai hari ad-din, ya ini hari pembalasan. Di sini tentu artinya adalah agama. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah satu-satunya agama yang benar. Ya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Islam ini adalah agama yang paling benar. Tidak benar kalimat ini. Karena kalau ini paling benar berarti ada yang lain yang benar. Cuman ini paling utama saja. Tidak. Satu-satunya yang benar, semuanya batil. Semua agama selain Islam adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun itu agama yang dikatakan asalnya dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya, tapi kita tahu setelah turunnya Islam, agama-agama itu telah dihapuskan, ya, dengan datangnya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan kita ingat hadis yang pernah kita juga sering sebutkan, ya, dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi rajulun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah mendengarkan petunjuk yang aku bawa seorang pun dari umat ini, baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan petunjuk yang aku bawa, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Ya, orang yang masuk Islam saja tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan benar, terancam masuk neraka, kita tahu. Apalagi yang sama sekali tidak mengikuti asal agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang tadi riwayat Imam Muslim ya sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Maka ada yang bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka, berpaling dari petunjukku, tidak mau mengikutiku, maka dialah yang enggan masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini menegaskan ya bahwa petunjuk selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam agama Islam itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Baik. Sebagaimana yang dibawakan di dalil yang kedua, ya, ayat yang semakna, firman Allah Subhanahu wa taala juga di surat Ali Imran ayat ke-19. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya ad-din, agama, satu-satunya yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agama yang merupakan penutup agama-agama yang sebelumnya, yang menghapuskan agama-agama yang sebelumnya. Inilah satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 153. Ya. Ini yang menjelaskan tentang tadi, kalau yang pertama, yang dua ayat tadi menjelaskan tentang apa? Hidayah kepada jalan. Hidayah untuk mengenal jalan yang benar. Setelah itu kita butuh hidayah lagi untuk menempuhnya, menempuh jalan yang benar. Ya, seperti pernah kita perumpamakan, kalau kita ingin menempuh perjalanan jauh,

ketika menjalani jalan tersebut. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan hidayah Islam dan hidayah sunnah. Mengenal Islam, kemudian mengenal sunnah, yakni ketika menjalankan agama ini agar selamat. Ini adalah dalilnya. Dibawakan di sini firman Allah tadi di surah Al-An'am ayat 153. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yakni satu jalan, satu-satunya jalanku yang lurus. As-sirat disebutkan dalam bentuk tunggal. Inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan yang banyak. Ikuti yang satu, jangan mengikuti yang banyak, jalan-jalan yang menyimpang. Ya, jalan-jalan yang akan menjauhkan kita dari ridha Allah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, tentu saja di dalam Islam kan banyak jalan yang ditawarkan atas nama agama Islam. Tapi ternyata disebutkan di ayat ini hanya satu yang merupakan jalan Allah yang lurus. Yaitu tentu saja ini adalah jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang Allah Azza wa Jalla turunkan dalam petunjuk Al-Qur'an. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Jalan yang kemudian ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, makanya ada pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menyebutkan tentang hal ini, kata beliau, kullu turuqi ilallahi masdudatun. Semua jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua tertutup kecuali hanya satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang petunjuknya diambil dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Ya, ini kita kumandangkan adzan dulu baru kita teruskan sedikit setelah itu insyaallah. Ya, silakan.

0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى
1: Baik, barakallahu fikum. Kita tambahkan sedikit penjelasan yang berhubungan dengan ayat tadi. Ayat ini kita ketahui, ya, diterangkan langsung maknanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi faqal hadza sabilullahi mustaqiman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis di tanah, garis yang lurus ya, dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Ya, disebutkan dalam riwayat lain itu jalannya panjang, lurus. Kemudian thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi faqal hadhihi subul. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat lagi garis-garis yang pendek di samping kiri dan kanan garis yang lurus tadi. Banyak garis ya, apa ini, garis-garis yang pendek di kiri dan kanannya. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun, inilah jalan-jalan lain, jalan-jalan yang menyimpang. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satupun dari jalan ini kecuali ada setan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Setelah itu Nabi SAW membaca firman Allah di surat Al-An'am ini. Berarti ini merupakan penjelasan bahwa jalan Allah yang lurus itu hanya satu, sedangkan jalan yang menyimpang itu banyak dan selalu ada syaitan yang yakni mempromosikan jalan tersebut, mengajak manusia untuk mengikutinya. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga menjadikan jalan ini banyak peminatnya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah kita katakan tadi, orang yang mengaku jalannya Islam, menawarkan bahwa inilah Islam yang keutamaannya seperti ini, kemuliaannya seperti ini, semua orang bisa mengaku. Tetapi apakah setiap pengakuan itu diterima? Ya harus ada bukti tentu saja. Karena kalimat-kalimat yang benar sudah pernah kita terangkan tentang orang-orang Khawarij. Mereka mengucapkan kalimat yang benar, tapi disembunyikan di balik itu kebatilan. Dan ini terjadi. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam ini, agar kita mengetahui jalan satu-satunya yang benar ini, perlu setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersungguh-sungguh mempelajarinya, memahaminya. Yang pasti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan semua ini dengan penjelasan yang sangat terang dan gamblang. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati, dan ini salah satu di antara hal yang menunjukkan kemuliaan Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati agama ini di dalam hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syalal Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai umatku di atas petunjuk yang putih bersih, di atas petunjuk yang terang benderang, saking terangnya bahkan disebutkan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjuk yang terang ini kecuali orang itu akan binasa. Jadi ini menunjukkan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh mempelajari agama ini, kita benar-benar merujuk dengan penjelasan ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kita akan selamat dari kesesatan dan penyimpangan, penyimpangan jalan-jalan yang disebutkan tadi jumlahnya banyak, tapi selalu ada syaitan yang mengajak untuk mengikutinya. agar menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tapi dibawakan di sini penafsiran dari Imam Mujahid. Qala Mujahid rahimahullahu taala, as-subulu al-bid'u wasyubhat. Imam Mujahid ini adalah imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia, penduduk Mekah. Ya, Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki. Yang beliau ini berguru kepada sahabat-sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Ya, seorang tabi'in yang sangat terpercaya juga dalam masalah riwayat hadis, ya, sangat terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia berkata, arti as-subul, jalan-jalan yang menyimpang yang disebutkan di ayat ini adalah al-bida'u wasyubhat. Ya, jalan-jalan bid'ah. Yakni jalan-jalan yang tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ibadah-ibadah yang tidak bersumber dari petunjuk Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian asyubuhat, kerancuan. Ya. Pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Islam yang benar. Inilah jalan-jalan yang menyimpang. Oleh karena itu sudah kita katakan tadi, mengaku, mengajak kepada Islam, kalau tidak sesuai dengan dalil yang benar, dengan pemahaman yang benar, berarti termasuk ajakan kepada jalan-jalan yang menyimpang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, ini semakin menegaskan kepada kita tentang pentingnya untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan istiqamah di atas jalan yang benar. Kemudian mempelajari agama ini agar kita mengenal jalan yang benar ini, kita bayangkan satu berbanding banyak. Ya, secara peluang untuk selamat sedikit sekali, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih olehnya. Maka ini yang menjadikan kita bersungguh-sungguh mempelajari agama ini, mengenal jalan yang lurus ini, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari jalan-jalan yang menyimpang dengan taufik dan penjagaannya. Barakallahu fikum. Taib, cukup sampai di sini insyaallah. Apa yang bisa kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, satu pertanyaan saja. Saya persilakan, barakallahu fikum.

Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin, bapak ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari ini, alhamdulillah, masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu, serta nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama mengamalkan suatu perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Perintah untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, agama yang kita yakini kebenarannya, suatu agama yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berusaha kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat, dan Allah catat sebagai pahala yang besar sehingga kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Ya Allah selamatkan aku dari siksa api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari siksa api neraka. Memang kita semua sangat takut dan harus takut dengan adanya ancaman, hukuman dan balasan yang Allah telah siapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena mereka lah yang akan mendapatkan hukuman siksa kubur dan siksa neraka. Orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang yang durhaka, banyak melakukan dosa dan maksiat selama di dunia. Kita takut kepada Allah dengan ancaman Allah. Kita takut kepada Allah dengan siksaan dan azab yang telah Allah informasikan dalam Al-Quran atau telah diinformasikan oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan harus tumbuh rasa takut yang terus-menerus pada diri kita agar kita selalu dapat semakin baik kualitas iman kita, kualitas ilmu kita, kualitas amal kita, dan kita mampu mudah-mudahan dengan demikian menjadi hamba yang istiqomah di atas ketakwaan sampai akhirnya Allah mencabut nyawa kita. Jamaah sekalian berbahagia, neraka sudah Allah ciptakan, surga sudah Allah ciptakan. Kedua-duanya adalah makhluk Allah. Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat ke-131. Di surah Ali Imran ayat ke-131 Allah menyebutkan wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Ya. Dan jagalah diri kalian dari api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka yang ditujukan kepada orang-orang kafir yang telah disiapkan oleh Allah. Berarti saat ini sudah ada neraka itu. Begitu juga Allah menyebutkan di surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan mendapatkan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi siapa? Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah Allah siapkan, wa'iddat, telah disiapkan, telah ada. Surga saat ini sudah ada, neraka pun sudah ada. Dan tentunya kita semua ingin masuk ke dalam surga. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Nah, ketika kita tahu bahwa neraka itu dengan begitu besarnya, siksaan yang Allah berikan kepada seorang hamba sangat menakutkan dan sangat mengerikan, maka sudah sewajarnya jamaah sekalian kita harus berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Bukan sekedar doa saja, ya Allah selamatkan aku dari siksa api neraka. Hanya sekedar doa, lalu kita tidak berusaha, kita tidak berikhtiar yang maksimal untuk beribadah dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Tentunya hal demikian tidak benar. Kita datang ke tempat ini pun dalam rangka agar kita selamat. Kita kumpul di tempat ini pun dalam rangka agar Allah memberikan ampunan. Kita kumpul di tempat ini pun agar Allah memberikan kepada kita rahmat. Karena orang yang bisa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Allah sebutkan bahwa orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan mereka dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sukses, beruntung, berhasil. Sukses, beruntung, dan berhasilnya seseorang ternyata adalah kalau mereka dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sukses duniawi tidak menjamin bahwa orang itu akan selamat di akhirat. Sekaya apapun seseorang, sesehat apapun seseorang, sesukses apapun seseorang, tapi itu hanyalah dunia yang dia raih, yang dia dapatkan. Tetapi yang kita inginkan sukses, bahagia, selamat, dan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Karena dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Di akhirat itu merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan dunia hanya sebentar. Sudah banyak contoh kan? Ya, teman kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, dan seterusnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka jamaah sekalian, kita persiapkan diri kita, pribadi kita masing-masing. Lalu kemudian apabila kita sudah memiliki keluarga, apabila kita sudah berumah tangga ya, maka kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Tapi yang pertama tentunya diri kita terlebih dahulu yang kita perbaiki. Skala prioritas, kalau memang kita masih jauh dari agama ini, jauh dari Allah, jauh dari Islam, jauh dari pengamalan yang maksimal, ini merupakan musibah yang besar. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Dan kalau kita ingin selamat dari siksa api neraka, kita jaga diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena Allah pun akan bertanya tentang apa yang kita lakukan kepada keluarga kita. Bagi yang sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, tentunya mereka memiliki kewajiban yang besar. Mereka pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin atas wanita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Bisa jadi mungkin ada orang yang secara pribadinya masya Allah, dia orang yang saleh, orang yang bertakwa mungkin ya barangkali. Tetapi ketika dia membiarkan keluarganya dalam kesalahan, dia membiarkan keluarganya dan tidak membimbing mereka tetap dalam kemaksiatan, dan tidak dijaga keluarga tersebut untuk bertambah iman, ilmu dan amal, akhirnya Allah pun akan masukkan orang tersebut ke neraka. Na'udzubillah, bisa jadi seperti itu. Secara pribadinya baik, tetapi tidak mengamalkan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro.
Tidak bisa kita sendirian. Karena kita sudah punya keluarga, kecuali kalau belum memiliki keluarga. Tetapi ketika sudah punya keluarga, maka tanggung jawab kita. Tidak bisa kita biarkan mereka dalam kesalahan, ketidakpahaman mereka tentang agama, atau mereka tidak mengamalkan agama ini dengan benar. Jangan sampai nanti terjadi kerugian di akhirat, karena Allah menyebutkan qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Ya, di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat yang ke-15. Di surah ke-39 ayat ke-15 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi. Nanti di akhirat bukan hanya dirinya saja yang dimasukkan ke neraka, bahkan juga keluarganya secara bersama-sama. Qul innal khasirin, katakanlah kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya secara bersama-sama nanti pada hari kiamat. Dirinya masuk ke neraka dan keluarganya pun juga dimasukkan ke neraka. Bayangkan jamaah sekalian, dirinya masuk ke neraka, na'udzubillah, siksaan yang pedih dan menakutkan, dan bahkan keluarganya pun ikut serta masuk ke dalam neraka. Semuanya. Ini termasuk orang yang merugi, kata Allah. Innal khasirin. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya juga. Secara bersama-sama nanti pada hari kiamat, mereka semua dimasukkan ke neraka. Padahal kita ingin kita dan keluarga kita, kita cinta kan kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak-anak, kita cinta kepada orang tua kita, kita ingin bertemu lagi dengan mereka nanti di surga, sehidup dan sesurga. Di dunia bersama-sama, nanti di surga, masuk surga bersama-sama. Tapi ternyata ada orang-orang yang merugi, karena mereka ternyata tidak mau berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan berjuang, dengan berkorban, dengan berusaha maksimal mendapatkan ridho, rahmat, dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepanjang hidupnya berbuat dosa dan maksiat, sepanjang hidupnya tidak peduli dengan Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang hidupnya hanya dunia yang dipikirkan, sepanjang hidupnya ternyata hanya mengikuti hawa nafsu. Jamaah sekalian, ini suatu kerugian, na'udzubillah min dzalik. Jangan kita terperdaya dengan dunia, jangan kita terperdaya dengan dunia yang sebentar, tertipu, terlena. Apalagi bagi kita yang sudah memiliki usia sudah banyak sekali. Berapa usia kita saat ini? Dibandingkan ketaatan dan kemaksiatan, mana yang lebih banyak? Kapan kita mulai berhijrah? Kapan kita mulai bertaubat? Kapan kita mulai berubah? Perubahan itu mulai umur berapa? Dan sekarang berapa usia kita? Berarti kita ini masih sedikit sebetulnya usia ketaatan. Seseorang yang berusia 40 tahun atau 50 tahun dan seterusnya, ini memang usia umur, tetapi usia ketaatan bisa jadi tidak sepanjang itu, karena banyak orang yang baru bertaubat. Itulah usia ketaatan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ternyata belum bisa mengalahkan keburukan-keburukannya. Usia sudah sampai 40 tahun. Seharusnya ini masa transisi, harus lebih baik. Ternyata kebaikan-kebaikannya masih sedikit, belum bisa mengalahkan keburukan-keburukan yang dia lakukan di masa lalu maupun di masa sekarang. Maka kata beliau, hendaknya dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam neraka. Sekali lagi saya ulangi perkataan yang sangat menakutkan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Bahrud Dumu', bahwa barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya. Kebaikannya sudah ada, alhamdulillah, sudah 40 tahun, dia sudah merasa ini, mungkin sebentar lagi dia akan mati.
badan sudah mulai mudah capek, mudah lelah, dan lain-lain. Tapi kebaikan-kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukan-keburukan yang dilakukan di masa lalu. Bahkan di masa sekarang ketika mereka sudah berusia 40 tahun. Maka kata beliau, Imam Al-Jauzi, hendaknya dia bersiap-siap ke neraka. Diancam dengan neraka. Karena dia sudah waktunya untuk bertaubat. Taubat itu sebetulnya sepanjang hayat. Dari muda, dari kecil kita bertaubat terus. Semenjak usia baligh kita sudah bertaubat. Tapi kalau sudah masuk usia 40 tahun, masih juga belum bertaubat, dan masih belum ada kebaikan yang lebih banyak dibandingkan keburukan, maka dikhawatirkan. Dikhawatirkan peluang untuk masuk ke dalam neraka lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita lihat Abdullah bin Daud. Abdullah bin Daud rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dulu kaum salaf, orang-orang salaf terdahulu, apabila di antara mereka sudah berusia 40 tahun, maka mereka pun mulai untuk melipat kasur. Mulai melipat kasur. Artinya apa? Yaitu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ketika usia 40 tahun, lalu mereka mulai melipat kasur. Artinya mereka tidak lagi tidur yang begitu lama di waktu malamnya. Karena mereka tahu sedikit lagi masa hidupnya di dunia, mereka hidupkan malam tersebut dengan sholat, dengan membaca Quran, dengan berzikir, bertasbih, beristighfar, lalu mereka mengejar ketertinggalan mereka selama ini pada usia-usia sebelumnya dengan amal-amal saleh yang bisa mereka kerjakan di saat itu. Ini kebiasaan kaum salaf. Kita bicara usia 40 tahun ya, bukan berarti 30 wah selamat, 20 selamat, tidak. Maksudnya adalah ini lampu kuning bagi yang sudah umur 40 tahun atau mendekati. Ayo kita segera berubah, segera bangkit, segera kita bertobat, segera kita berhijrah. Karena masa tinggal sedikit, lalu apa lagi yang kita ingin dari dunia ini yang sebentar, yang fana dan pasti kita tinggalkan. Kita ingin jauh dari siksa api neraka, tetapi ternyata kita masih berleha-leha. Kita ingin jauh dari siksa api neraka, tapi kita masih menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Kita ingin jauh dari siksa api neraka, tetapi ternyata tidak ada perbuatan yang lebih baik yang kita lakukan untuk kita persembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sekalian, Amr Ibnu al-As radhiyallahu anhu. Amr Ibnu al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui hakikat neraka jahannam, maka dia pun akan menjerit sekeras-kerasnya. Seandainya seseorang itu mengetahui hakikat dari neraka jahannam, kata beliau, maka seseorang itu akan menjerit sekeras-kerasnya meminta tolong kepada Allah sampai-sampai suaranya terputus. Dan dia juga akan melakukan sholat sampai tulang punggungnya patah dikarenakan lamanya dia sholat. Sampai segitunya ungkapan dari seorang sahabat, karena mereka sangat takut kepada Allah. Kalau seseorang itu, salah seorang di antara kalian tahu tentang hakikat neraka jahannam, dia akan menjerit sekeras-kerasnya minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, ya Allah selamatkan diriku dari api neraka, ya Allah selamatkan diriku dari api neraka. Dia menjerit, dia berteriak, histeris. Kalau dia tahu tentang hakikat neraka jahannam. Dan ini tentunya orang-orang yang berilmu, yang dia baca Al-Quran, penjelasannya ada, di hadis juga ada. Dan dia akan terus beribadah, bahkan sampai-sampai dia sholat, kata beliau, sampai tulang punggungnya patah. Karena saking banyaknya ibadah yang dia lakukan. Ini perumpamaan saja ya. Begitu semangatnya dia ketika dia tahu bahwa siksa api neraka itu sesuatu hal yang sangat menakutkan. Sebelum masuk ke neraka, sudah mendapatkan siksa kubur terlebih dahulu. Orang yang mendapatkan siksa kubur, dan ternyata Allah belum memberikan ampunan, berlanjut mendapatkan siksa api neraka. Inilah orang-orang kafir yang kita tahu mereka yang akan berlanjut. Tapi jangan lupa, kaum muslimin ada juga yang berlanjut. Meskipun mereka sudah disiksa di alam kuburnya. Bahkan disiksa sampai hari kiamat.
kaum muslimin tidak semuanya selamat. Karena mereka bertingkat-tingkat. Tidak semuanya mereka bertakwa. Tidak semuanya mereka menjadi orang yang saleh dan saleha. Ada orang yang disiksa kubur hanya beberapa saat. Tapi ada kaum muslimin yang disiksa kubur sampai hari kiamat. Seperti orang yang suka menebarkan hoaks. Menebarkan berita-berita dusta. Kata Nabi, mereka disiksa sampai hari kiamat. Ini kaum muslimin. Atau orang yang sombong, berjalan dengan sombongnya, ya, untuk menunjukkan kekayaannya, untuk menunjukkan kelebihannya, tiba-tiba Allah jatuhkan dia ke dalam bumi, lalu dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Kesombongan dosa yang luar biasa. Atau disebutkan juga orang yang tidak mengerjakan ibadah salat. Atau disebutkan juga orang yang dia mempelajari Al-Quran, tapi dia menolak Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, bukan tidak belajar. Dia belajar, dia memahami, tapi dia menolak isi Al-Quran. Rasul juga menyebutkan di hadis bahwa dia akan disiksa kubur sampai hari kiamat. Muslim, bukan kafir. Dan orang seperti ini juga memiliki peluang untuk mendapatkan siksa nanti, disiksa api neraka. Maka jemaah sekalian, kita lihat ya. Kita baca, kita lihat. Bagaimana orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, agar kita juga punya rasa takut. Karena kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita bicara seperti ini, mungkin ada yang mentertawakan kita. Ah, bicara neraka. Masih lama Pak Ustaz. Yang penting dunia ini gimana supaya kaya nih? Bagaimana kita supaya bisa hidupnya nyaman? Bicara neraka itu enggak usah dibicarakan. Mungkin terasa aneh bagi sebagian orang ketika kita membicarakan tentang azab neraka. Karena mereka tidak mengerti tentang Allah. Mereka tidak mengerti tentang siksaan yang Allah berikan kepada hambanya. Semua orang-orang yang saleh dari para nabi dan rasul, dari para sahabatnya, dari para tabi'in, dari para ulama-ulama semuanya, pasti mereka memiliki rasa takut dengan adanya siksa api neraka. Ini menjadikan modal dan juga siksa kubur. Menjadi modal bagi mereka sehingga mereka semakin termotivasi, semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan menjauhi segala macam kemaksiatan. Kita lihat perkataan dari Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus, apabila dia berbaring di atas tempat tidurnya, ya, Syaddad bin Aus, apabila beliau berbaring di atas tempat tidurnya, maka dia hanya membolak-balikkan badannya dan tidak bisa tidur. Subhanallah. Sampai tidak bisa tidur. Bolak-balik, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Enggak bisa tidur. Maka dia pun berkata, ya Allah, neraka telah menghilangkan rasa kantukku. Dengan ingat dengan neraka itu telah menghilangkan rasa kantukku, ya Allah. Maka dia pun langsung bangun, serta dia sholat hingga di pagi hari. Allahu Akbar walillahilham. Syaddad bin Aus. Gara-gara mengingat neraka, boleh tidur kan? Mungkin capek, ya mungkin lelah, mungkin letih. Ya biasa saja manusia, perlu adanya istirahat. Tapi gara-gara dia ingat tentang neraka, dan dia insya Allah orang yang kita lihat dalam sejarah bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya. Tapi dia lihat bahwa neraka itu sangat menggetarkan dan menakutkan. Sehingga sampai mau tidur pun gak bisa. Kan? Seringkali membayangkan. Dan peristiwa ini dialami oleh hampir semua ulama. Sering membayangkan adanya neraka. Seolah-olah melihat langsung neraka itu di hadapan kedua matanya. Sehingga mau tidur gak bisa. Ya Allah, rasa ngantuk hilang ketika aku mengingat tentang api neraka. Maka dia pun bangun, dia berwudu, dia sholat. Dan sholat sampai pagi. Kalau kita lihat, bisa gak kita seperti itu? Susah. Yang menjadikan orang itu bisa bangun, padahal ngantuk ya. Tapi hilang rasa ngantuk. Dan capek, hilang rasa capek. Lelah, hilang rasa lelah. Karena mereka bukan pengangguran. Mereka ini orang-orang yang begitu banyak ibadahnya sepanjang hari. Berkorban, berjuang, berjihad. Tapi begitu malam mau istirahat, kok bisa bangun lagi? Kok bisa ibadah lagi? Sampai pagi, sampai subuh, sholat terus. Ternyata hilangnya rasa ngantuk bukan main handphone. Kalau kita saat ini,
untuk menghilangkan rasa ngantuk, buka HP, maka kita lihat begitu banyak pemandangan, begitu banyak bacaan, hilang rasa ngantuk kita. Kita segar kembali ketika melihat handphone. Betul? Tapi lihatlah orang-orang terdahulu, ketika mereka menghilangkan rasa ngantuknya, memang pada waktu itu belum ada handphone ya. Ya, tetapi kita lihat bagaimana rasa takut mereka itu bisa menghilangkan rasa ngantuk. Dan akhirnya mereka yang awalnya mau istirahat, gak jadi, dan akhirnya mereka mendirikan sholat. Subhanallah. Kemudian, kita lihat bagaimana yang lain, dan ini semua banyak sekali, seperti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau pernah menangis tersedu-sedu. Beliau menangis, lalu ditanyakan kepadanya, "Ma yubukik, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz?" Karena orang kalau melihat sahabat atau orang soleh menangis, mereka mempertanyakan, barangkali ada bantuan yang bisa diberikan, barangkali ada pertolongan yang bisa dilakukan. "Ma yubukik, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz?" Maka Mu'adz pun mengatakan bahwa, karena Allah Azza wa Jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Allah hanya mencabut dua jenis nyawa. Yang satu, nyawa tersebut akan masuk ke dalam sorga. Yang satu lagi akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan aku tidak mengetahui akan termasuk golongan yang manakah aku di antara kedua golongan tersebut. Allah akan masukkan, ada hambanya yang masuk ke sorga, ada hambanya yang masuk ke neraka. Aku tidak tahu apakah aku dimasukkan ke sorga atau neraka. Dia menangis, Mu'adz bin Jabal, yang kata Nabi bahwa, "Uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Aku mencintaimu." Rasul yang berbicara demikian, bukan kita ini. Rasul mengatakan kepada sahabatnya yang beliau cintai, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu." Bayangkan Rasul terang-terangan mengatakan, "Aku mencintaimu." Tetapi Mu'adz tidak menjadi besar kepala, tidak menjadi yang sombong, bahkan dia merasa takut. Allah memiliki ya hamba yang begitu banyak, dan Allah mencabut dua jenis nyawa. Ada nyawa yang Allah masukkan ke dalam surga, ada nyawa yang Allah masukkan ke neraka. Sedangkan di mana posisi diriku? Aku tidak tahu. Subhanallah. Kita bukanlah orang yang mendapatkan ucapan sebagaimana Rasul itu kepada Mu'adz. Tidak pernah kan? Tidak pernah Rasul mengatakan kepada kita, "Aku mencintaimu." Tidak ada. Rasul sekarang berada di alam kubur. Dan sepertinya, mohon maaf ya, sepertinya enggak pantas Rasul mengucapkan kalimat itu kepada kita. Kita ini siapa? Bagaimana Rasul akan mengatakan, "Aku mencintaimu"? Enggak pantas. Karena kita ini masih banyak dosa. Masih banyak sunnahnya yang kita lalaikan. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang kita tidak kerjakan. Bagaimana mungkin Rasul mengatakan, "Aku mencintaimu"? Tapi kalau Mu'adz jelas. Tapi begitu takutnya dia dengan siksa api neraka. Abu Bakar seperti itu, Umar seperti itu, Utsman seperti itu, Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Mereka-mereka sudah jelas akan dimasukkan ke dalam surga, tapi enggak pernah merasa aman dari siksa Allah. 10 sahabat Rasul, bahkan lebih dari itu, yang diinformasikan bahwa mereka jelas dijamin akan masuk surga, tapi tidak pernah hilang rasa takutnya kepada Allah, tidak pernah hilang rasa amannya dari masuknya ke dalam siksa api neraka. Tidak pernah hilang, meskipun sudah dijamin langsung oleh seorang manusia yang mulia, pilihan Allah, kecintaan Allah. Ya, subhanallah. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seandainya semua dipanggil oleh seorang penyeru, seorang penyeru memanggil, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu dimasukkan semuanya ke dalam surga, kecuali satu yang tidak boleh masuk surga." Umar mengatakan demikian. Seandainya ada penyeru dari langit yang mengatakan, "Wahai manusia, seluruhnya engkau sesungguhnya akan dimasukkan ke dalam surga, kecuali satu yang tidak dimasukkan ke dalam surga." Maka Umar mengatakan, "Jangan-jangan yang satu itu aku orangnya. Jangan-jangan aku orangnya yang satu itu yang tidak dimasukkan ke surga." Dengan pernyataan adanya penyeru dari langit dengan mengatakan semuanya silakan masuk surga kecuali satu. Satu ini enggak boleh masuk surga. Kata Umar, "Jangan-jangan aku ini maksud." Umar takut, "Ya Allah, jangan-jangan enggak mungkin. Tidak mungkin Umar yang terpilih untuk masuk neraka."
Karena beliau orang yang bertakwa. Allah mencintainya, Rasul mencintainya. Tapi begitulah rasa takut dari orang-orang yang saleh. Termasuk Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, juga beliau pernah menangis. Ini memang ciri khas. Orang yang saleh itu orang yang mudah menangis, mudah meneteskan air mata, dan mereka banyak menangis selama hidupnya di dunia. Itulah salah satu ciri kesolehan dan ketakwaan seorang hamba. Kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat dan para tabi'in dan generasi berikutnya sampai hari ini, orang-orang yang kita lihat luar biasa, seringkali mereka mudah menangis. Kenapa? Hati mereka bersih. Hati mereka bersih dari dosa. Dan tujuan mereka betul-betul untuk akhirat, tidak ada kecintaan kepada dunia. Sehingga mudah tersentuh, mudah terenyuh, mudah meneteskan air mata. Termasuk Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia menangis, ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka dia mengatakan, "Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan dia pun tidak lagi memperdulikanku. Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku masuk ke dalam neraka lalu Allah pun tidak lagi memperdulikan diriku." Masya Allah, padahal orang tahu siapa dia. Imam besar di zaman tabi'in, ahli ibadah, ahli ilmu. Tempat orang bertanya untuk meminta fatwa. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang ketika wafatnya, begitu banyak umat manusia berkumpul. Dari pagi, ternyata sampai ke tanah kuburan sore. Karena saking banyaknya orang, tidak bisa jalan. Banyak yang mengiringi jenazahnya. Subhanallah. Banyak orang yang masuk Islam dengan sebab beliau. Banyak orang yang bertaubat dengan sebab beliau. Banyak orang yang tumbuh rasa takut kepada Allah dengan sebab beliau. Tapi apa kata beliau? "Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka. Lalu Allah pun tidak lagi memperdulikan diriku." Subhanallah. Kita cerita satu persatu ya, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa yang ada di zaman dulu maupun ada di zaman sekarang. Supaya kita bisa mengetahui ternyata kita ini belum seberapa dibandingkan mereka. Harusnya tumbuh rasa takut kepada diri kita bahwa kita ini jangan-jangan lebih pantas untuk masuk ke dalam neraka. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka." Iya, kita berdoa. Dan doa itu pun kita panjatkan setiap hari. Setiap hari kita berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari siksa api neraka. Bahkan Rasul mengajarkan doa agar dibaca ketika, ya, kapan saja kita bisa membaca satu doa, doa yang sangat bagus, di mana Nabi mengatakan, siapa, barang siapa yang meminta surga 3 kali, barang siapa meminta surga kepada Allah 3 kali, maka surga pun akan berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Minta kepada Allah 3 kali. "Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga." 3 kali. Maka surga pun akan berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Dan barang siapa memohon perlindungan dari neraka 3 kali. "Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar." Ya Allah, ya, lindungi diriku dari api neraka. Ya Allah, lindungi diriku dari api neraka. Ya Allah, lindungi diriku dari api neraka. 3 kali dia ucapkan itu, maka neraka pun akan berkata, "Ya Allah, lindungi dia dari neraka." Kita doa juga ini. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah-fitnah yang lain. Bahkan Rasul mengajarkan setiap selesai membaca tahiyat akhir, sebelum salam kita membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah dunia, fitnah setelah kematian, dan dari kejahatan al-masih ad-dajjal. Ini kita baca. Termasuk tadi 3 kali 3 kali, ya. 3 kali minta surga, 3 kali berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Surga mengatakan, "Ya Allah, masukkan dia ke surga." Neraka mengatakan, "Ya Allah, lindungi dia dari neraka." Pernah kita mengamalkan hal seperti ini?
Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa baca kapan saja, apakah sebagai zikir pagi petang atau di mana saja, tiga kali kita mengatakan dengan kalimat seperti itu, maka surga dan neraka pun akan juga berkata untuk kebaikan kita. Atau mungkin dengan doa yang lain, ya. Doa yang lain di mana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga, ya Allah. Dan apapun yang dapat mendekatkan diriku kepadanya, dari ucapan ya, maupun perbuatan. Wa'udzubika minan nar, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku pun berlindung kepadamu, ya Allah, dari siksa api neraka. Dan apapun yang bisa mendekatkan diri kepadanya, dari ucapan maupun perbuatan. Rasul berlindung kepada Allah dari neraka. Coba perhatikan jemaah sekalian. Kan Rasul tidak masuk ke neraka. Tapi Rasul mencontohkan dalam doa-doanya begitu banyak. Kita ini yang na'udzubillah. Banyak sekali dosanya. Banyak sekali kesalahannya. Tapi lihat doa kita. Meminta surga jarang. Meminta perlindungan dari neraka juga jarang. Dan perbuatan-perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai orang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Surga itu bertingkat-tingkat. Dan tingkat yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga yang paling tinggi. Dan ternyata ada orang yang dikatakan masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab. Tanpa dihisap, tanpa diazab, langsung masuk surga. Dan surganya surga Firdaus. Maka kita minta sering-sering, Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala azab. Ini sering-sering jamaah sekalian, ikhwan akhwat. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi. Dengan tanpa dihisap dan tanpa diazab, ya Allah, langsung engkau masukkan ke dalam surga tersebut. Pernah baca doa itu? Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus. Surga bukan sembarang surga. Disitulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, orang-orang siddiqin, orang-orang saleh, orang yang mati syahid, ada di situ surga yang paling tinggi. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi. Dan aku masuk ke dalamnya tanpa dihisap dan tanpa diazab. Rutinitaskan jamaah sekalian. Rutinitaskan ya. Doa ini kita baca. Sering-sering. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala azab. Aku mohon kepadamu, ya Allah, surga Firdaus yang paling tinggi. Tanpa engkau hisap dan tanpa engkau azab diriku. Allahu Akbar. Kalau Allah ijabah doa ini jemaah sekalian, apa yang terjadi? Allah selamatkan kita dari api neraka. Di samping juga kita baca doa perlindungan, minta dijauhkan dari api neraka, kita juga minta surga. Dan ketika minta surga, minta langsung dengan surga Firdaus. Karena Rasul menganjurkan demikian. Kalau meminta surga, kata Nabi, mintalah surga Firdaus. Allah akan kabulkan permintaan kita selama kita tidak memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Ya, dihafalkan dan dirutinitaskan untuk membaca doa seperti itu. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang banyak takut kepada Allah dalam kehidupannya selama di dunia ini, ternyata mereka adalah orang-orang yang sebetulnya memang punya keimanan yang tinggi, punya rasa keyakinan yang luar biasa. Coba kita lihat jemaah sekalian, Abu Bakar bin Ayyash, beliau berkata, aku sholat maghrib di belakang Al-Fudail bin Iyad. Ini seorang ulama di zaman tabi'in. Aku sholat maghrib di belakang Al-Fudail bin Iyad. Dan anaknya Fudail bin Iyad bernama siapa? Ali. Ali bin Fudail bin Iyad. Ternyata anaknya bernama Ali itu berada di sampingku. Yang menjadi imam siapa? Fudail bin Iyad. Yang menjadi makmum Abu Bakar bin Ayyash. Dan di sampingnya ada anaknya Fudail bin Iyad bernama Ali. Kemudian terkala Fudail bin Iyad membaca surah Al-Hakumut Takathur.
Imam ini membaca surah Al-Hakumut Takatsur sampai pada ayat Latarawunnal Jahim, Latarawunnal Jahim, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun qul kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Sampai di situ. Ternyata ketika Fudran bin Iyad membaca kalimat seperti itu, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nanti kamu akan betul-betul melihat. Maka kemudian apa yang terjadi? Ali, anaknya imam tadi, Ali bin Fudil bin Iyad, jatuh pingsan mendengar ucapan bacaan dari bapaknya sendiri. Hatinya bersih. Dan memang yang membaca pun dari hati. Yang membaca ini bukan orang sembarangan, ulama. Kita pernah membaca surah itu, sudah hafal semuanya. Sudah hafal Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya, hafal. Tapi pernahkah kita membaca artinya? Kita memahaminya, kita mentadaburinya. Lalu kita bisa menangis sebetulnya dengan kita membaca ayat yang pendek seperti ini. Ali bin Fudil bin Iyad ketika menjadi makmum di belakang tidak kuat. Akhirnya dia jatuh pingsan. Bukan dibuat-buat. Tapi ini memang dari spontanitas. Rasa takut kepada Allah. Takut mendapatkan siksa api neraka. Latarawunnal jahim. Kemudian kamu benar-benar nanti akan melihat neraka jahim. Maka dia membayangkan seakan-akan pada waktu itu dia sedang berada di sana. Ini orang yang saleh. Kemudian Muhammad bin Najiyah, beliau berkata bahwa aku pernah sholat di belakang Fudil bin Iyad. Kembali lagi, siapa jadi imamnya? Yang menjadi imam Fudil bin Iyad. Aku pernah sholat di belakang Al-Fudil bin Iyad dan pada waktu itu dia membaca surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Malhaqah, ya. Maka tatkala sampai pada

kita jemaah sekalian, pernahkah kita membaca surah Al-Haqqah? Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Pernah kita baca surah itu? Lalu kita timbul rasa takut kepada Allah dan meneteskan air mata. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Baca itu sampai kalimat khuduhu faqullu. Coba resapi. Kita khawatir dengan siksa api neraka ini karena kitalah orang yang banyak dosanya. Kita ini pendosa, jemaah sekalian. Jangan merasa sombong. Kita membaca kisah-kisah menarik ini agar kita semakin paham bahwa kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang lebih bertakwa. Persiapan kita harus maksimal. Bahkan tadi dua kali diceritakan Ali anaknya Fudail bin Iyad pingsan. Mendengarkan Al-Haqqah mutakathur, pingsan. Mendengarkan Al-Haqqah, pingsan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Betul-betul meninggal dia. Pada waktu dia mendengarkan adanya imam yang membaca surah Al-An'am ayat yang ke-27. Ketika dia mendengar, dia sebagai makmum, hatinya subhanallah. Bukan mesti harus seperti ini kita ya. Tapi kita ingin menceritakan bagaimana orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah itu seperti ini, yang punya rasa takut akan diberikan siksaan. Dan pada waktu itu imam membaca, walau taro idh wukifu ala nar. Dan seandainya kamu melihat pada waktu itu mereka dihadapkan ke neraka. Dan apa yang terjadi? Faqalu ya laitana nurat. Dia mengatakan, wahai sekiranya Tuhan kami, engkau kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Dia mendengar imam membaca itu, dia jatuh mati. Subhanallah, matinya sebagai orang yang mendengarkan bacaan Quran dari imam. Apakah ini bukan mati yang husnul khatimah? Husnul khatimah. Rasa takut yang luar biasa dengan adanya ancaman. Dan kita insya Allah berbaik sangka. Beliau orang yang saleh. Beliau punya rasa takut kepada Allah. Allah akan hindarkan beliau dari siksa kubur. Allah masukkan beliau ke surga. Tapi coba kita lihat. Kita pelajari. Kita pahami. Kita ikuti jejak langkah orang-orang yang punya rasa takut ini. Walau taro idh wukifu ala nar. Faqalu ya wailatana nurat. Seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka dengan rasa ketakutan yang luar biasa pada diri mereka, maka mereka pun mengatakan, seandainya engkau ya Allah mengembalikan kami ke dunia. Kenapa? Penyesalan. Penyesalan karena sudah berada di sana, baru menyesal ingin kembali ke dunia. Penyesalan seperti ini banyak diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kalimat-kalimat seperti inilah yang banyak kita baca dalam kitab-kitab para ulama yang menjadikan mereka menangis di salat-salat malam mereka. Termasuk Fudail bin Iyad tadi juga sama ketika dia sedang salat malam sendirian. Kita baca dalam kitab Sifatul Safwah dan lain-lain. Ketika beliau sedang membaca surah As-Sajdah, beliau pun menangis, terseduh-seduh. Kenapa? Karena beliau membayangkan seakan-akan yang sedang disiksa itu adalah dirinya sendiri. Padahal, insya Allah bukan untuk dirinya. Ini cerita tentang orang kafir. Tapi seakan-akan beliau yang mengalami. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una.

Nah, begitu sampai di ayat yang ke-20 surah As-Sajdah. Ayat ke-20 ya. Dia mulai baca wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum annar. Di situlah Fudail bin Iyad menangis. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, maka tempat kembalinya adalah siksa api neraka. Dia langsung menangis. Tidak kuat melanjutkannya. Coba kita baca ini. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum annar.

setiap kali mereka ingin keluar dari neraka tersebut, maka dikembalikan lagi. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Enggak bisa keluar. Ketika mereka mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan itu, maka dikatakanlah kepada orang tersebut, "Dzuqu adzaban nar." Rasakanlah siksa api neraka. Rasakanlah siksa api neraka. "Dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun." Rasakanlah siksa api neraka ini disebabkan oleh kedustaan yang kamu lakukan selama di dunia. Surah As-Sajdah ayat ke-20 ini yang menjadikan Fudil bin Iyad dengan sebab itu beliau pun menangis dan tidak bisa melanjutkan bacaan di salat malamnya. Demikian jamaah sekalian ya. Jadi kalau kita lihat banyak contoh-contohnya seperti Abdullah bin Umar, ada lagi Umar bin Abdul Aziz, ya, ada lagi yang lain. Banyak sekali orang-orang yang menghidupkan malamnya dan ketika masuk ayat yang berkaitan tentang siksa api neraka lalu mereka menangis. Padahal mereka itu insya Allah bukan orang-orang yang layak untuk masuk neraka. Karena Allah insya Allah mencintainya. Mereka para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang hidup di zaman setelah sahabat para tabi'in. Yang menjadi ulama-ulama. Dan mereka para ulama orang yang sangat paling takut kepada Allah di antara seluruh umat manusia. Para ulama. Tapi lihatlah. Ternyata mereka tidak kuat untuk meneteskan air mata. Karena mereka paham apa yang mereka baca dan mereka merasa jangan-jangan ayat ini seakan-akan ditujukan untuk mereka sendiri. Itu yang perlu kita tumbuhkan jamaah sekalian. Ya Allah selamatkan aku dari siksa api neraka. Berarti yang kita lakukan harus maksimal ya. Bersihkan hati kita dan ketika membaca Quran maka coba kita tadabburi. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin taat dan menjauhi dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, barangkali sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.

Iya, pertanyaan pertama adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang setiap hari membaca Al-Quran tetapi belum bisa menghafal artinya. Dia hanya membaca tapi tidak bisa menghafal artinya. Apakah orang ini mendapatkan pahala? Iya, insya Allah. Selama dia ikhlas dan berusaha membaca dengan cara baca yang benar. Meskipun tidak paham apa yang dia baca, tapi dia mendapatkan pahala. Satu huruf, 10 kebaikan. Alif, lam, mim, 3 huruf. Berarti 30 kebaikan yang dia dapatkan. Meskipun tidak paham. Apalagi kalau dia paham. Dia mengerti artinya, ya. Dia mentadaburinya, dia menghayatinya. Maka tentunya pahala yang dia dapatkan akan lebih besar lagi. Ya, jadi meskipun tidak tahu artinya, jangan sampai menjadikan kita tidak semangat untuk membaca Al-Quran. Tetap semangat. Dan kita berusaha untuk lebih baik. Hari ini saya tidak tahu apa artinya Al-Quran yang saya baca. Tapi besok saya punya target. Harus saya pahami. Begitu. Insya Allah bisa. Karena kita semuanya sama. Ana dan antum sama. Kita dengan ulama-ulama juga sama. Artinya awalnya kita semua tidak berilmu kan. Kita lahir ke alam dunia ini dalam kondisi tidak punya ilmu, bodoh kita semua ini. Tapi kemudian di antara kita ada yang bisa, karena memang berusaha dengan izin Allah, akhirnya bisa. Dan Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi tidak memiliki ilmu sedikit pun. Tuh, Allah mengatakan demikian di surah An-Nahl, surah 16, ayat ke-78. Allah keluarkan kamu dari perut ibu dalam kondisi tidak berilmu. Tapi kemudian Allah jadikan kamu menjadi orang berilmu. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati untuk bisa memahami. Tapi awalnya sama, tidak berilmu. Maka hari ini kita belum tahu arti Al-Quran yang kita baca, tapi kita punya target, mudah-mudahan besok bisa. Belajar, belajar, dan terus belajar. Insya Allah lama-lama kita bisa mengetahui, karena mungkin kita menghafal terjemahannya, atau mungkin kita mengerti karena kita memahami bahasa Arab. Ya. Sebentar lagi, insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan, ya. Maka kesempatan bagi kita untuk memperbanyak, lebih banyak membaca Al-Quran. Kemudian, apakah orang yang sudah taubat nasuha? Orang yang sudah taubat nasuha masih juga disiksa di kubur dan neraka, walaupun tadinya dia orang yang sangat banyak dosa besarnya. Masalahnya adalah, taubat nasuhanya benar atau tidak? Kalau betul-betul taubat itu dianggap oleh Allah, betul-betul dianggap taubat nasuha, maka semua dosa apapun hilang. Bersih, nol. Tidak punya dosa sama sekali. Kalau dosa itu berkaitan dengan Allah, bersih. Tapi kalau dosa berkaitan dengan manusia, ah itu repot. Kita harus minta maaf, datangi dia, minta maaf, minta dihalalkan, minta diikhlaskan, minta dimaafkan. Ya, kalau berkaitan dengan manusia. Tapi kalau sudah dosa berkaitan dengan Allah, kalau betul-betul taubat nasuha, maka ya Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, selama memang dia masih punya ruh di badannya. Kesempatan untuk diterima besar. Tetapi kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, ya, maka ya taubat tidak diterima. Yang penting adalah taubatnya sudah nasuha atau belum. Itu saja sebetulnya. Nasuha itu artinya taubat yang sebenar-benarnya. Allah dua kali menyebutkan kalimat nasuha dalam Al-Quran. Di surah At-Tahrim, ayat yang ke-8, dan juga ada di surah Al-Furqan. Dua kali penyebutan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, sehingga Allah pun akan mengampuni semua dosa hamba. Kalau sudah diampuni, selesai urusan. Dia akan mendapatkan husnul khatimah, dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan pasti mendapatkan surga. Ya, tetapi yang jadi masalah adalah, kadang-kadang kita ini menganggap, kayaknya saya sudah nih taubat nasuha. Kata kita kan, tapi kata Allah bagaimana? Jangan dikembalikan kepada penilaian kita, tapi kita kembalikan bagaimana Allah menilainya. Maka kita harus berjuang untuk mendapatkan
taubat nasuha yang sebenar-benarnya dengan cara apa? Dengan ilmu. Ya, kita pelajari.

Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz, apakah ada orang Islam yang masuk neraka selama-lamanya? Apakah ada orang Islam yang masuk neraka selama-lamanya, kekal di sana? Tidak ada. Kalau betul-betul dia matinya Muslim yang bertauhid, tidak kufur, tidak ada pembatal-pembatal keislaman, enggak ada. Yang kekal selama-lamanya di neraka ya, itu orang kafir saja. Tapi di alam kubur, yang mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat, ada dari kaum muslimin. Siksa kubur ya, bukan neraka. Sampai hari kiamat, siksaannya tidak berhenti. Orang kafir pasti disiksa sampai hari kiamat. Tapi muslim juga ada pada dosa-dosa tertentu yang kita baca dalam hadis, ancaman-ancaman yang Rasul sebutkan. Gara-gara dosa-dosa ini, kata Nabi, dia akan diberikan siksaan sampai hari kiamat. Ya, meskipun dia muslim, tapi dia berdosa besar, sangat banyak sekali. Dan Allah tidak berkenan untuk memberikan ampunan kepadanya. Di antara tadi saya katakan, contohnya adalah orang yang tidak sholat, atau mereka memahami atau mempelajari Al-Quran, tapi mereka tolak isi Al-Quran. Atau mereka yang penuh dengan kesombongan, berjalan dengan sombong, dengan kekayaannya, dengan keindahan tubuhnya, dan lain-lain. Lalu Allah masukkan dia ke bumi, dan dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Atau orang yang isbal. Hati-hati, laki-laki yang menjulurkan kain celananya, kain sarungnya, jubahnya di bawah mata kaki. Isbal, salah satu ancaman yang disebutkan di hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, orang yang isbal. Lalu mereka dengan kesombongannya mereka berjalan dengan isbalnya tersebut. Ya, dengan kesombongannya dia menjulurkan celananya di bawah mata kaki. Lalu Allah masukkan dia ke dalam bumi dan dia meronta-ronta. Artinya dia disiksa di dalam kuburnya sampai hari kiamat, kata Nabi. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Atau tadi disebutkan adanya orang yang suka menebarkan berita dusta. Jadi ada beberapa dosa yang disebutkan, itulah yang bisa kita sampaikan. Bahwa memang Rasul sampaikan sampai hari kiamat dosanya. Meskipun mereka muslim, tapi muslim yang tidak diampuni sementara. Tapi nanti ketika mereka masuk ke neraka, nah, lalu mereka diampuni, ya, diberikan syafaat mungkin dari Nabi SAW, atau Allah mengampuni dosa-dosanya, atau sudah selesai masa kadar siksaan yang mesti dia terima. Tapi intinya, semua muslim yang mati dalam kondisi bertauhid, akidahnya benar, tidak mempersekutukan Allah, tidak melakukan kekufuran-kekufuran, dan tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan, ya, hanya dosa-dosa yang lain selain syirik, selain kufur. Maka, kalaupun dia masuk ke neraka, pada akhirnya dia pun akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah.

Ustaz, ana mau tanya, ketika nanti bulan Ramadan, bolehkah kita mendahulukan jualan atau fokus saja hanya ibadah? Ya tergantung. Kalau andai kata tidak jualan tapi tercukupi kebutuhan hidup, nggak masalah kan, bisa ibadah, kita bisa maksimal. Kita mau jualan, silakan. Tidak jualan juga boleh. Ya. Tapi selama memang tercukupi, kenapa jualan? Andai kata memang tercukupi, bahkan berlebihan kita memiliki harta barangkali ya, maka kita manfaatkan saja untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Quran, ya, sholat sunnah, kita banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertobat, dan lain-lain. Jangan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain yang tidak bermanfaat, khusus di bulan Ramadan. Andai kata memang sudah tercukupi, kita punya kelebihan harta, kenapa disibukkan lagi dengan harta? Ya, ini kesempatan bulan yang penuh dengan kemuliaan, dilipat gandakan pahala. Subhanallah. Jangan kita kalah dengan orang lain. Kita berlomba-lomba ini untuk mendapatkan akhirat. Saya mendapatkan orang miskin saja, dia rela untuk meninggalkan pekerjaannya, tukang lontong sayur. Pernah saya sampaikan ceritanya kan di sini pada beberapa pertemuan yang lalu, tukang lontong sayur yang sering lewat di depan rumah saya. Dan saya beli, kemudian saya tanya, Mas, kenapa kok ketika Ramadan nggak ada, sering pulang kampung ya? Iya. Kenapa nggak jualan? Kan masih banyak orang yang beli, lontong sayurnya enak. Apalagi menjelang Idul Fitri kan, banyak orang yang pesan lontongnya, lontongnya enak. Kata dia, maaf Pak Ustadz, saya harus pulang kampung, setiap tahun saya pulang. Menjelang 1-2 hari Ramadan, saya pulang. Otomatis itu. Kenapa? Saya pengen beribadah Pak Ustadz. Dunia ini sebentar. Wah, Masya Allah, kaget saya. Tukang lontong sayur, bukan sunnah, isbal. Gak ngerti tentang syariat. Orang yang awam, tapi lihat perkataan dia, kaget saya. Wah, ini nasihat bagi saya ini. Ustaz, saya ingin memanfaatkan, mumpung setahun sekali, saya libur 1 bulan, tidak mau jualan. Dia miskin, anaknya 5. Di Jawa Tengah sana rumahnya. 5-5-nya pesantren, anaknya. Miskin. Di sini cuma ngontrak, ya bajunya sekedarnya. Ya kita berikan zakat atau infak mungkin kalau ada. Tapi ternyata subhanallah, sebulan Ramadan tidak mau diganggu. Saya pengen terawih Pak Ustadz. Saya pengen sempurna terawih saya. Saya pengen menghatamkan Al-Quran. Saya pengen banyak beribadah. Meskipun saya orang miskin, tapi saya tidak mau diganggu Ramadan saya. Masya Allah, itu perkataan yang saya dengar berapa tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan sampai hari ini dia masih jualan depan rumah saya. Khusus Ramadan, 1-2 hari, pulang. Lihat kalimatnya. Orang miskin, gak punya banyak harta, di Jakarta sendirian. Sendirian, kos. Pagi-pagi dorong, dorong gerobak loh, kan berat itu. Udah tua dia, dorong gerobak. Enak memang lonsainya. Dia dorong gerobaknya tuh dalam perjalanan yang jauh, sehari bisa 60 piring. Habis, setiap hari habis. Sendirian, gak ada istri, gak ada anak, semuanya di kampung. Tapi dia rela meninggalkan demi untuk mencari nafkah. Tapi khusus Ramadan, enggak. Saya tidak mau jualan. Saya pengen ibadah, Pak Ustadz. Saya pengen konsentrasi, mumpung saya masih hidup. Dunia kan sebentar, Pak Ustadz. Loh, ini ceramah saya ini. Ini ceramah saya begini, saya sekarang diceramahi sama tukang lontong sayur. Wah, bagus sekali ini, Masya Allah. Tergugah saya. Ya, Masya Allah, ya. Itu nasihat langsung yang Allah berikan kepada saya melalui sebab orang lain. Nah, maksud saya cerita begini adalah, kalau memang kita mampu, kenapa tidak? Lontong sayur tadi, orang yang jualan ini bisa kok. Miskin, kenapa kita yang mampu tidak seperti itu? Tinggalkan, sebentar, cuma sebulan. Ya, tapi kalau memang kita tidak berkecukupan dan tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak, ya, enggak masalah. Boleh kok, boleh ya. Cuman diatur saja, jangan jualan di pagi hari. Ya, jangan jualan di siang hari kalau masalah makanan, ya, makanan dijual nanti ketika sore menjelang berbuka, ya.

0: Kemudian berikutnya adalah Pak Ustadz, saya ketika zikir pagi, selesai sholat subuh, zikir pagi, seringkali merasakan ngantuk. Ngantuk sekali selesai sholat subuh untuk zikir pagi petang. Dan untuk menangkalnya, menghilangkan rasa ngantuk itu, maka saya pun zikir sambil main HP. Dan kadang-kadang zikir sambil membaca berita-berita, buka sosial media. Apakah zikir seperti itu diterima? Bagaimana hukumnya? Ini musibah. Masa zikir sambil main HP, zikir sambil membuka berita-berita di sosial media? Katanya untuk menghilangkan rasa ngantuk. Ya jangan seperti itu, karena nggak mungkin konsentrasi. Apa yang kita ucapkan cuma di lisan, di hati dan pikiran tidak ada. Plong. Hilang. Berarti apa maknanya? Hanya mengucapkan dengan lisan. Sedangkan zikir itu artinya mengingat. Berarti kita nggak ingat pada waktu itu tentang apa yang kita ucapkan dan tidak kita tadaburi, tidak kita hayati. Ya. Maka jangan seperti ini, zikir ya zikir, ya lihat HP ya, boleh lihat HP, karena di HP ini juga banyak pengetahuannya, ada berita-berita silahkan, tapi untuk berzikir tadi, jangan dihilangkan dengan cara seperti itu, ketika sedang mengantuk. Kalau mengantuk, segera ambil air wudhu. Wudhu ulang, insya Allah hilang ngantuknya. Ya, kita zikir kembali. Atau mungkin berpindah tempat. Dengan berpindah tempat, insya Allah bisa menghilangkan rasa ngantuk. Atau mungkin antum mengerjakan zikir yang lain. Jangan itu-itu terus. Barangkali menjadi bosan atau jenuh. Coba ganti dengan zikir yang lain. Yang awalnya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, ngantuk nih. Nah, rubah. Rubah dengan apa? Al-Baqarah. Waduh, banyak Pak Ustaz. Yang gak usah semuanya lah. Setengahnya cukup. Ya. Gak usah semuanya tapi setengahnya cukup. Insya Allah bisa menghilangkan rasa ngantuk. Kemudian terangan dari penulisnya ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Inilah tema yang kita bahas. Ya Allah selamatkanlah aku dari siksa api neraka dan semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulghah. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal. Tetap belajar itu harus punya bekal. Nah, untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar umpamanya, gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dan minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita, kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Berikutnya Ustaz, ini penanya yang kayaknya sering minta ditraktir, Ustaz, bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
3: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang, jadi begini. Ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya, toko hasil halal, ya, dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa. Kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Kemudian model yang kedua, yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram, ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya. Ya. Jadi ada seorang ya, seorang ustaz ditraktir oleh pegawai. Yang pegawai ini terkadang ya begitulah. Akhirnya waktu bayar ustaznya bayar sendiri. Ustaznya bayar sendiri. Ini pegawai gelisah. Kenapa ustaz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa deh, tapi yang terakhir ini gelisah ya. Ya itu hak ustadz ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya, adapun kalau hasilnya murni haram kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Saya menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak. Apa hukumnya menyimpan uang di bank? Jadi, interaksi kita dengan bank itu ada dua. Yang pertama, kita terlibat dalam sistemnya bank. Yang kedua, kita hanya menjadikan bank sebagai media pemberi fasilitas. Kalau yang pertama, kita terlibat dalam sistemnya bank, sehingga kita utang dari bank, modal kerja juga dari bank, rumahnya dari bank, mobil juga leasing bank, dan seterusnya. Maka semua sistem kehidupan kita diwarnai dengan kredit. Berarti kita masuk ke sistemnya bank. Nah ini yang bermasalah. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, berarti kita menjadi pemberi riba bagi bank. Kemudian yang kedua, kita berinteraksi dengan bank hanya sebatas menggunakan fasilitas yang diberikan oleh bank. seperti hanya sebatas untuk transfer uang, atau misalnya fasilitas yang lain untuk transaksi, kemudian transaksi, atau termasuk juga untuk penyimpanan uang tanpa masuk dalam sistem mereka. Ini boleh atau tidak? Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang hukum menabung di bank konven atau bank ribawi. Mereka membolehkan dengan dua syarat. Pertama, niatnya tidak untuk membungakan uang. Kalau niatnya untuk membungakan uang, meskipun dia tidak mau ngambil bunganya, hukumnya haram, karena berarti niat dari awal dia mau melakukan transaksi riba. Syarat yang kedua, ada madhonnah, ada dugaan kuat kalau uang itu disimpan di rumah tidak aman. Misalnya dia yakin, uang ini kalau saya taruh di rumah, seringkali kalau malam hilang, atau kalau saya tinggal pergi malah hilang, entah siapa yang ngambil. Maka daripada seperti ini, uang saya sering hilang, lebih baik saya amankan di tempat yang lain. Kalau dia yakin ada dugaan kuat uang itu ketika ditaruh di dalam rumah pasti hilang, maka dia tidak boleh taruh, atau dia boleh menaruh uang itu di bank. Ya, dia boleh naruh uang itu di bank. Dan di antara yang memberikan fatwa seperti ini adalah Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Beliau membolehkan nabung di bank selama tidak ada, atau selama dua unsur ini terpenuhi. Dan beliau tambahkan satu lagi, harus ada upaya terlebih dahulu untuk mencari bank non ribawi, misalnya bank syariah yang tidak memberikan riba. Kalau ini enggak ada, baru boleh dipindahkan ke konven. Baik, alhamdulillah kalau di negara kita beberapa bank syariah itu sudah tidak lagi memberikan bunga, sehingga ketika kita nyimpan uang di situ, nanti duit kita itu utuh, tidak bertambah, bahkan yang ada berkurang. Baik, sekarang yang berkurang ini boleh atau tidak? Berkurang, duit kita itu diambil oleh bank sebagai biaya administrasi. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh, itu haknya bank. Kok bisa, Pak? Nah, siapa orang yang mau dititipi duit, suruh jamin keamanannya, tapi dia nggak dibayar? Makanya itu hanya bank yang sudah memberikan jasa, apalagi dia memberikan kartu ATM, apalagi kadang dia menyediakan banyak fasilitas seperti internet banking dan seterusnya. Maka bank punya hak untuk mengambil sebagian sebagai biaya administrasi. Dan itu jasa penghasilan bank yang halal, terlepas dari dia punya penghasilan yang lain yang haram. Baik. Sehingga di posisi ini kita hanya sebatas menggunakan fungsi bank sebagai pemberi fasilitas dan bukan masuk dalam sistemnya, sehingga insya Allah tidak masalah. Baik.
5: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.